0: Mei 24 iti lagu ke dipilih nagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.
2: Ianya sekenari sebi finalis SCSJ 9 tahun tu peninga. Berita kemudian baru boleh ditemu kita Carta Sapa Juara ke ditabur ke kami Nintiang ngalih hari 5 ianya lusa. Okey, jadi so pagi peninga kedua pagi tu boleh kami makan selama 6 guys 9 pagi menuju kita ia ke nyangkanya baru angkat pagi tu. Nyangka sekedar kita tajak pandak gawak. Sehari tu hari kemisi, hari diau, tajak pandak gawak. Nyangka kita ke bisi, mindah tahu ke kerja pengawak bukai. Cerita kita hebat 2 pagi tu. Kini penungak nama pejalai, nama digagak kita. Sehari tu hari diau. Sekali ke kita gawak, tahu ke enggak? Diau di rumah kini. Tahu komen ke Facebook kami. Lagi macaya. Tu lagu Ari Fazil, lagu kat beri nama Bekali Hati. Bak 2 pagi di Kuching mendengar kami bak frekuensi 101.3 FM.

0: Angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Statistik memandang kepenusah bapadi bak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke jalalun. Kebuah penusah bapadi nyadi arulah diderima tina nitiah ke atur jalalun. Ngena telipun lebuh deriba, boleh ngelimpang kerunding, lalu ngasuh bebadi. Sekedap perkara, ketau diperhati, kena nyeliah ke penusah bebadi pak jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincing, tau ke ngerja pengawak, boleh ngelimpang kerunding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu, sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak dipekuasa, dekat terus nerit ke atur jalalun. Lebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu ari YFM.

0: pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Aram sampal datai ngagi pengrami ngilang tikai gawai daya pelilih Lebuantu 2026 kena 19/6/2026 hari 5 Baruma Jewel nangasan Lebuantu berengkari pukul 5 lemai. Pengawak tu dekat dipenyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamua, Sapit Menteri Dagang Terbangsa, Industri hingga Meranak ke Pukuk Sarawak, Kemegak Kaban Kongsi Negeri N34 Batang Air. Lalu disempulang ke yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkoi, Kaban Parlimen P203 Lebuantu. Malamnya kita dekat diperindang penanya terbilang Iban, ianya Johnny Aman.

0: Kaman sampai mati. Lagu dari What Rock. Hujung kejam kita pagi itu 23 minit dah lepas pukul 8 pagi.
1: Berapa? 23 minit. Kira tadi bisi 37 minit lagi. Sebenarnya kita yang sudah main ia keempat ungkup serta World Cup FIFA 2026 ke alai tadi champion tahunnya kemarin cak. Argentina bersatu Algeria pukul 9 tadi.
0: Tu mega namanya match pembukaan opening match ke terubah bak grup J tu cak. Argentina bersatu dengan Algeria. Lalu tentu yang mega highlight kita tentu dengan gaya namanya world champion atau world cup sebelah tu cak. Argentina.
1: Lalu si di perhatikan bak RTM sukan jam itu sudah benuang bak ngelansak cak. Baru dah Messi masak aku cak.
0: Ya, dia tu benuang grandstand ba channel sukan RTM. Match ke diatur bagi match keempat naja.
1: Match keempat ungkup sari tu dua udah diatur sebelah tu ba grup grup I cha. Ke alai tadi pemutus ba grup I dini hari itu tadi runner up to ke nombor 2 tahunnya kemarin France mujur ngalah ke Senegal pemutus ya 3-1. Kalah ya gol dia pasuk ke baki aku cha.
0: Baki cha.
1: Mape.
0: Mape ya.
1: Kan baru mau panjai pampe kami ngawe cha.
0: Orang ni kemarin
1: asal orang panggil panjai dia nak pindah France ke.
0: Bermini dia anda cak.
1: Mape masuk ke gol minit ke 66. Lalu pihak Mega Barcola masuk ke gol yang kedua France dalam minit yang ke 82 cak. Extra time 6 minit di engkah dia lalu minit yang ke 5 Mbaye hari Senegal masuk ke 1 gol ngujung ke 2-1 tentang akhir sudah membiah cak. Benda lama Senegal kan kayak baru kok jakunya Mape terus out kita okey ada pasal ke gol ketiga aja
0: 3-1 France dengan Senegal lalu ba grup I mega ba match ya ke diatur dini hari itu tadi ianya Iraq satu dengan Norway. Norway menang 4-1 aja.
1: Puh mayu lagi ke Norway.
0: Mayu lagi 4-1. Lalu grup J pagi itu Argentina dengan Algeria match ketiga. Mesti match keempat ke Austria ngau Jordan
1: nanya lagi. Mesti duit match ke berdaun nah.
0: Match ke.
1: Grup J dah tahu lagi lalu berkenang ke ba match nya tadi antara antara France ke antara Norway ngau Iraq tu tadi cak. Ya ke di atur ba Boston Stadium Foxbox kalainya tadi gol lari Norway dipasuak ke minit ke 29 sapagi nanti ukai penyerang Manchester City cak yang tadi Haaland masuk ke gol keterubah Norway minit ia ke 29 tang minit ia ke 39 dia Iraq nguji memberi saingan ngelaban sedak ya gol dipasuk ke Hussein 39 tang udahnya terus jadi lawak cak.
0: Terus jadi lawak.
1: 43 Haaland masuk ke baru gol yang kedua ya lalu dua ungkup Norway second half minit yang ke 76 Ostigard membuat Maega nyo bal tidak mat ke Iraq lalu injury time Hussein tu tadi udah nyekor borang cak. Yang kayak depot ya lu nyekor pada ribu.
0: Nambah kia lagi nah. Nambah masa tambahan ba minit ke 96.
1: Ya.
0: Alah langku ya.
1: Apa mau mesti skor segini ya tanya apa kayak gua lur.
0: Okey. Ya pemutus Norway ngau Iraq. Match kedua pagi itu bag grup I. Lalu pagi itu kita berarti lagi bag grandstand ya Argentina dengan Algeria. Lalu bag highlight kita bag match pagi itu tentu yang agak Lionel Messi.
1: Ya betul.
0: Nama tu The God ya.
1: Ya.
0: The God.
1: Nak kak kena tu The God. Lepas ni ya siku hari orang yang kekalak megai Copa America. Ngopi yang megak trofi World Cup. Pemga Golden Boot. Ngau amanyu hagi utai ke kala boleh aca. Kasi ma balon nya aca. Ujungnya kena menyu aca. Pemain terbaik Spanyol Jemannya. Pan berapa kali udah boleh.
0: Ya.
1: Balon nya mereka ko.
0: Tu namanya kali ke 6 World Cup ke 6 ya cak. Nah, mereka penuli ke atau kaki bisik ke udah terlepas tu ilah.
1: Lalu atau mega city area penentu ca antara ketiga seteru seduaya antara yang Cristiano Ronaldo. Laman orang suah mandiang sedekut ca. Jadi advantage ba tanyang pu ba Messi pu laban ya udah kalau megai World Cup Cristiano Ronaldo ada pedau. Tentu mega city kerja perancang gage menua Portugal ca. Ya ke dekat bermain nanti tak salah kau pergi lah. Au ke lainnya tadi nanti nyema Ronaldo uliah ngapa main Portugal menang World Cup ke tahun tu dia seduaya sama go out.
0: Sama go out seduaya. Gila ba grup K Portugal ngo Kongo ja. Match ke terubah pukul 1 pagi.
1: Oh, 1 pagi. Dini hari itu lagi nah.
0: Dini hari ya.
1: Au saya ku kira nantu bisi masalah ga ba Kongo tu tadi ke ba Portugal tadi ngalah ke Republik Kongo.
0: Tang bertemu aja. The bull is bulat.
1: Betul. Tapi berkenan kenyang. Lama tu uji berarti ca. Sebelum tu tim Asia. Lama tu nak ke luar yang bumai. Jadi kelawa orang. Tang nakak dia tu baru pagi tu tadi kalah Irak. Ke sebelum tu menang Seri.
0: Nanti kita berarti ke Jepun ngau South Korea sarinya ni ya. Lama tu. Mak bunyi kudanya ca. Asal tim dari Asia hasiap.
1: Kita orang bumai.
0: Nang DC World Cup ke sekali tu kita dari Asia tu kelebih ya gi udah mantai ke tarian kuno kurang.
1: Iya, bakal ba main kemari Iran Sri ngau New Zealand 2-2 pemga Saudi Arabia oleh Sri ngau Uruguay. Lalu Siti mega tanya apa ni ya okay ba kontinen cak ya okay ba Asia tentang masuk ba AFC Asia Football Federation yang Australia udah ngalah ke Turki 2-0 cak. Nah, jadi tu tadi nanda ke kita okay lawak sama ke Qatar Sri ngalah Switzerland.
0: Ya. Lalu Siti lagi utai ke dari arti pasal match pagi itu ianya penjaga gol Guli Algeria ia nyana ngagai legend bega Zinedine Zidane cha.
1: Luka Zidane. Ngari ke menua Algeria. Aku ngiri ngarap ke Luka Zidane tadi oleh ame ketika nyi botan nepis bol ke si Pak Messi itu lagi. Tentu bala peninggal kita itu tadi saru. Nama Zidane tu kan main ngau France kah? Nama ke buah main ngau Algeria. Jadi kan main tadi Zidane tu asalnya lagi menua Algeria. Tentang jadi pemain naturalisasi bala France. Hanya undang-undang main bol ke Mayari dia tu cah. Nah mesti yang ngari ke menua tadi yang mesti ada menuanya.
0: Bekam Mbappe tadi kan. Orang urus bangki ya.
1: Ya urus bangki cak.
0: Urus bangki. Dia ngari ke France.
1: Ngari ke France. Lama jalan lama dah dia kan.
0: Jadi setakatun dia cak. Okay. Sama-sama kita berarti ke match Argentina dengan Algeria bagi itu ba Kansas City Stadium pukul 9 pagi itu tiada penanggul lagi. Cak.
1: Okay, jadi yang kita tahu mengenai RTM Sukan nomor live ke ditabur ke pukul 9 atau lagi.
0: Ya, okay. Topik cerita kita pagi itu.
1: Jauh mana?
0: Jauh. Tadi itu komisi kini berjalan pada kita. Pada aja ba komen lagi kepada macam ya.
1: Okay, tang sebelumnya terus ba perindang ke pagi itu lagu dari Ika Saiful.
0: Kediri aja
1: 2 pagi.

0: Siti ada cara kita Indo ngetan ke laki, ianya ari penyamai pemakai ke dipandu.
1: Tanginai, aku kenalan dia nyumai.
0: Anaira, mai wah produk babas. Kena mulai lawak dipandu no Mary. Rempah babas nanti bilang serata dunia. Tepung kari daging babas besik, kari ikan babas, cabai babas, tepung kunyit babas, pun biryani campur. Tepung kurma babas pun besik.
1: Haram tu beli semua produk babasnya Indai.
0: Ngambil ke laki nuan, muci pemakai dipandu no Mary.
1: Pemakai di nyamai ngau asai pemakai asal kena meh produk babas.
0: Produk babas digaga ari rempah hutai tumbuh asal.
1: Tepung kari manuk ngau kari daging babas, kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit, tepung cabai babas ngau tepung biryani campur babas.
0: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas tentu puas hati. Ngenyamai ke pemakai kita sebilik.

0: Selamat pagi, pagi hari tiga, hari itu hari diau, mengak hari itu berterima yang ngau kemisi.
1: Ya, jadi hari yang itu awal Muharram tahun baru, naga ya malam jadi kita itu ngi umat pengarah Islam.
0: Okay, lalu kini pemindah kita, pejalai kita hari itu bisi pengawak ke diatur kini ngintu hari pengada ke.
1: Mau tahu punya kita birthday baru ketiga kali ya tahun tu. Bisi orang cak asal problem di dia ya palu birthday.
0: Tang dia tu tadi belum musim buah cak.
1: Ya ya ya.
0: Nanti riprati kumpul lah minggu nyin kemarin kan tu abisi berjalan ke menua tengah Sarawak kian. Mayo diri buah rian pada aku jual orang tisi jalai.
1: Oh, nyakanya bisi bela kita tu dari ke kebun abu sebut. Kau nak buah cak? Aku kumpul cak. Di sebab ujung tahun kita tupang tu kengulai kau buah ne.
0: Selalu lah na.
1: Nyakanya dia tu bah kumpai orang tadi pemasang teknologi tanam tupi buah punya nak buat musim lagi.
0: Tahu sebarang maya. Kerana dalam tubuh bisi terkejut kenyat muda. Nama bisi buarian. Nama bisi dabai.
1: Bulan dua dabai, bulan tiga dabai.
0: Bisi lama.
1: Nya mah teknologi punya kurang jadi juga. Dunia tanam tupi. Lalu apa topik kita pagi kita sama pagi. Nora pilih yang hari batu nia. Maya sari tahu hari misi. Nada pindah kini kini. Duduk aja antar dalam waktu itu. Ka merambu munuh manusiko ketengari lagi.
0: Oh, lalu kasih manu.
1: Ka makan manu ada tengari tu cak.
0: Kasih manu koko.
1: Udahnya lemai lagi laban benda kerpai tu si poang yang kaya kang anjong buah sawit ngagi riem kia. Oh, pampai ina sawit tu cak.
0: Nyak ya.
1: Anjur sawit ngagi riem mana ingat kaku. Oh.
0: Okay, kita bisi sis Lucy mengapa gitu? Mada kiri benda dengar radio sambil bersih store ko ya. Udah tu lagi ka ke kebun ngambil buah rampok ngoc cangkuak kelawak tengah hari. Lemai lagi plan ya sebagai lelaki ya ke ngambil perenggang depan kena niti daun hari 6 tu.
1: Amai
0: hari 6 tu kita mesti niti daun nak
1: ya hari 6 tu ilak jadi ngarap ke bala kita ke bagi ya ke udah ngau kontijen ti ngau berarak ca ngarap ke udah nyedia ke diri meh dari segi fizikal ke mental ca lebihnya bukan sebenarnya ngepan aja pemadiri berdarat hari itu juga agak ayam perannya sepe ku ca
0: ish pama banyak kita hanya kemarin dah hari hujan
1: dah hari hujan di kalau benar-benar meliwar me hujan ca aku me urak meliwar me hujan urak selalu ransia urak jalan me hujan aku tahu meliwar darat ya.
0: Okay, Dominic Guntur begitu pada ke perincian kayak hari kami di ladang tau ko ya. Kami sebuat nak pindah tapuak dalam bilik. Nih, kini kena bertapuak dah.
1: Aku nemu ku buah tapuak tu cah. Laban ke buah tapuak tu asal kuasa itu yang lisin pasal cah.
0: Kau mainnya sehari itu gawak tangan nurun. Nak hingga supervisor lagi.
1: Laban selalu ya. Nanti bakal ujung minggu di kangau-kangau orang cah. Ya kena ada lisin tu. Reti tadi benda di rumah nanti singgung monte kemangah ya.
0: Singo
1: Okay, jadi ya Mami Ros pagi tu peningari ya bintangun hari kini-kini misi tu dia ojak di rumah meh berkemas ke bilik laban bukan nama anak pan rengok sari tu nganya diga meh tu dah milangnya ke ngerampit anak orang bukai.
0: Oh kasih ya.
1: Tak nemu meh kan nak ingat meh sakit macam meh pembeli holiday
0: amai nak deh.
1: Aku nak ngindah ya aku dah ngasuh amat ya ngapain ya holiday baru pergi lah.
0: Eri Meri Sarito Ari Suryaman panas manggang pagi itu ko ya. Gedung kediau Sarito mecut pulai ke Lubuan tu laban ke Mulung Rian. Lubuan tu itu mesti Rian ne.
1: Mesti Rian ca. Jadi ngarap ke kita yang mansang nagai san tu pergi lah. Bisa ini orang san jadi ke Rian ca.
0: Ya. Ada bisa ninggal meh. Orang san au.
1: Au ninggal tu orang san aku nanya main uang. Kau dua lah duang cukup.
0: Nya ukai ukai anunya geng gede nya ukai minta geng gede dua lah duang.
1: Ni nemu cak ngatu lah caw cak.
0: Lebih sih benda kawan lah. Dugu dugu tu sih lah. Jual varian.
1: Ia baru baru kata kakak papa marga cak. Tiga tu setumpuannya datang RM50 datang RM90 maya jam kena tahu.
0: Okay, dah terpaksa macam komen kita ia kebukai.
1: Okay, terus sebenarnya kami dua pagi wai.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Tinggal berapa minit atau berapa saat gitu.
4: Dah kick off dekat berengkah antara ajar yang ngau Argentina.
3: Ya. Yeah.
4: Cak.
3: Sama A ne.
4: Sama A. Antak A ni kemenang. 70% tahu ke daripada tadi sepiak kaki me. Argentina.
3: Argentina. Ya.
4: Ya aku ni cak aku.
3: Dan mome sekali kena Algeria lagi dah batu lagi. Sama-sama memang dah match ba grup J pagi tu match ketiga.
4: Okey, jadi sebenarnya kami dah tu tadi fokus benda match dah tu. Aku dah jadi popcorn cak.
3: Ya.
4: Yeah. Rendai kena gawain tadi baik aku kita jadi popcorn tu.
3: Sama tai. Bisa ke lalu hati lah butual dari cak. Hai kopi.
4: Oh kopi. Tak sebenarnya macam komen pendengar kita pagi tu semua pagi dini ini. Baru dah pulai ngembuah sawit ya. Jadi lemah itu lagi kadang nyongge rem buahnya pamame kena meli manuak saya ke cuti ujung minggu.
3: Oh.
4: Ndak kerja cuti cak. Hmm? Ya beda kerja tadi. Kita kan ada cuti ni.
3: Tahu. Oh, eh.
4: Atau mesti ya part time cak.
3: Angka mai.
4: Part time buah barem dia.
3: Junikel Juan pagi tu. Madah ke pengawak pagi tu yang nyagam tekuyung kembuai.
4: Oh.
3: Serta lalu kang upa udah tu lagi ngiga upa api yang ngau ngambil tubuh manis.
4: Ah. Ih,
3: sedap mainnya.
4: Aku rindu pengawak yang nyagam kalau lagi maya hari panas ya. Tak kita di kucing tu 2-3 hari tu nanti tu ni cak hujan hari ni.
3: Awah 2 hari tu dah berunggu hujan di sana ngau. Mari ini.
4: Ah, aku sana aku sanus. Dah sama aja. Ya.
3: Sama ya.
4: Tanya meh, semua aku nanti buka hari dulu kita tadi hujan kurang kembali meh activity kita ya, bah air kelebih lagi nih cak. Kita nih nangis kita buka ya, bah tunggal aja nangis kita.
3: Ya, segi amatnya. Lalu jam kita itu mengganti kita berarti ke sekedar hari penusah kenyadi bah air itu tadi.
4: Ya.
3: Limpah hari orang ya ke namanya. Lemas semua penusah dia ayah ke jelu ya ke dia obat air meganya si titik ke patut benar diperhatikan
4: jadi tentu kan nanti kita tadi Kak Kai pengelikun jaga dulu lalu tentu kita tadi selamat hari semua tai hari potensi risiko kita kena tinggal penusah okey cak cak tu aku tunjuklah sabar tu cak
3: ya dia tu first 11 nya udah tamak ke padang cak
4: okey
3: berbaris sudah ya.
4: Okey jadi sama-sama kita berarti ke waka ke bunyi pas stadium tu cak. 90
3: mesti minit mesti semangat. Ya, mesti si semangat ya.
4: Amat lawan sari tu lain mimik semangat ku cak. Lawan semua malam tadi buntau ngat ke mata benda mesh. Lawan demo tengah hari tu boleh tidur.
3: Okey jadi mumpua kami dua ya pagi tu pagilah kita bertemu baru ba SSL.
4: Semua salah lelaki. Bye bye.

Dengarkan Pengerak Pagi, 6 pagi, nyentuk 9 pagi. Segulai, sejalai.

Jenazah tentera maut dalam letupan bom selamat dikebumikan. Pasukan khas pantau penyebaran kandungan 3R menjelang PRN. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafikah Arif dalam Utama 9 pagi.

0: sambutan Maal Hijrah Baginda Bertitah. Peristiwa hijrah yang menjadi titik permulaan takwim Islam bukan sekadar perpindahan dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Sebaliknya, simbol perubahan ke arah yang lebih baik serta penyatuan ummah. Baginda turut menegaskan sebarang isu yang timbul hendaklah diselesaikan melalui perbincangan secara tertutup dengan semangat saling hormati serta mencari jalan penyelesaian terbaik. Sebuah pasukan khas akan diwujudkan bagi memantau penyebaran kandungan berunsur 3R iaitu agama, kaum dan raja menjelang pilihan raya negeri Johor dan negeri Sembilan. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata pemantauan dilaksana melalui kerjasama antara Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC dengan pihak polis dan Suruhanjaya Pilihan Raya.
1: Sekiranya ada aduan diterima oleh pihak MCMC tentang sebaran ataupun kandungan bersifat 3R termasuk apa-apa yang bersifat live ataupun rakaman, maka pihak MCMC boleh mengambil tindakan berlandaskan undang-undang. Tapi saya mengambil kesempatan ini untuk memberi peringatan supaya semua pihak berkempen dengan sihat.
0: Datuk Fahmi Fadil. Dalam pada itu, ibu bapa kini boleh turut dikenakan liabiliti undang-undang sekiranya anak mereka didapati bersalah melakukan perbuatan buli. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azlina Osman Said berkata, Akta Anti-Buli 2026 yang berkuat kuasa semalam memperkenalkan konsep tanggungjawab bersama terhadap keluarga.
2: Jadi mereka tidak boleh menganggap bahawa buli itu sebagai suatu perkara yang remeh-temeh. Jadi kalau katakan dia berlaku dalam peringkat sekolah, sekolah dipertanggungjawabkan untuk selesai. Kalau sekolah tak selesai, mana-mana pihak tak puas hati boleh datang kepada tribunal. Itu sebenarnya motif kita lah.
0: Datuk Sri Azlina Osman Said.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Norway memulakan kempen kumpulan I Piala Dunia dengan bergaya apabila membenam Iraq 4-1 di Stadium Boston Foxborough sebentar tadi. Erling Haaland meledak 2 gol pada babak pertama, manakala Leo Østergaard serta Christian Torsford terus menambah derita Iraq pada babak kedua. Norway kini di tangga teratas kumpulan dengan 3 mata. Terdahulu, di Stadium New York, New Jersey, Perancis turut memperoleh 3 mata selepas menang ke atas Senegal 3-1. Kapten pasukan Kylian Mbappe membuka jaringan pada minit ke-66 sebelum pemain gantian Bradley Bahola menggandakan kelebihan Perancis. Senegal kemudian merapatkan jurang menerusi jaringan Ibrahim Mbe pada masa kecederaan. Namun, Mbappe mengesahkan kemenangan Les Blues menerusi gol keduanya seminit kemudian. Sementara itu, Mbappe kini mengumpul 14 gol dalam saingan Piala Dunia mengatasi legenda Brazil Pele 12 gol serta Lionel Messi dengan legenda Perancis Jas Fonte yang masing-masing 13 gol. Pemain berusia 27 tahun itu kini menyamai catatan legenda Jerman Gerd Müller dan hanya dibezakan 1 gol di belakang legenda Brazil Ronaldo serta 2 gol di belakang pemegang rekod sepanjang zaman Miroslav Klose.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kini berada di Kazan, Rusia untuk lawatan kerja 2 hari. Beliau akan mengetuai delegasi Malaysia ke sidang kemuncak peringatan ASEAN Rusia yang bermula hari ini. Laporan Nur Syarida Shahapuddin.
4: Sidang kemuncak bersempena ulang tahun ke-35 hubungan dialog ASEAN-Rusia itu dijangka memberi tumpuan kepada kerjasama perdagangan dan pelaburan, tenaga serta keterjaminan makanan. Perdana Menteri turut dijadual mengadakan kunjungan hormat ke atas Presiden Rusia Vladimir Putin. Duta Besar Malaysia ke Rusia Datuk Cheong Lun Lai berkata pertemuan itu menjadi platform penting untuk kedua-dua negara memperkukuh kerjasama strategik.
5: YBPM akan mengadakan kunjungan hormat ke atas Presiden Rusia Vladimir Putin dan kunjungan hormat ini merupakan peluang bagi kedua-dua pihak Rusia dan Malaysia melanjutkan perbincangan dan boleh dikatakan sebagai satu mesyuarat dua hala yang akan membincangkan kerjasama strategik Malaysia-Rusia. Antara lainnya adalah dalam melihat pada usaha-usaha yang untuk mendalami dan meningkatkan kerjasama baru, dan perbincangan juga akan merangkumi usaha-usaha untuk mencari penyelesaian kepada isu-isu dan cabaran yang dihadapi bersama.
4: Selain hubungan dua hala Malaysia-Rusia, sidang kemuncak itu turut menjadi medan memperkukuh kerjasama ASEAN dengan Rusia dalam pelbagai sektor strategik.
5: Malaysia menganggap Rusia sebagai rakan yang konstruktif, boleh dipercayai dan saling menghormati prinsip ASEAN centrality. Perkara ini memang didapati daripada engagement kita dengan pihak Rusia. Lautan kerja YBPM ini juga menandakan pencapaian penting hubungan Malaysia dan Rusia dalam ASEAN serta komitmen Malaysia memperluas kerjasama strategik dengan Rusia demi mengeratkan hubungan dua hala.
4: Empat dokumen hasil termasuk deklarasi Kazan dan kenyataan bersama berkaitan kerjasama tenaga dijangka diterima pakai pada sidang kemuncak berkenaan. Laporan Nur Syarida Syahbudin dari Kazan, Rusia, RTM.
0: Sementara itu, Perdana Menteri menghargai komitmen Uzbekistan dalam memperkukuh hubungan dengan negara-negara ASEAN serta peranannya yang semakin penting di rantau Asia Tengah. Komitmen itu dizahirkan dalam pertemuan singkat Perdana Menteri dengan Presiden Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev ketika pesawat dinaiki Datuk Seri Anwar berhenti di Tashkent. Pertemuan itu memberi ruang untuk kedua-dua pemimpin bertukar pandangan mengenai usaha memperkukuh hubungan dua hala dalam pelbagai bidang strategi. Dalam sektor tenaga, Malaysia dan Uzbekistan melihat ruang yang luas untuk memperkukuh kerjasama, khususnya dalam industri gas dan petroleum. Harga minyak mentah global terus merosot susulan konflik di Asia Barat. Dalam dagangan awal pagi, minyak mentah WTI bagi penghantaran Julai susut 4.79% kepada $76.88 setong, manakala minyak mentah Brent bagi penghantaran Ogos turun 4.28% kepada $79.61 setong. Harga minyak mentah mencatatkan penurunan dalam 3 sesi dagangan berturut-turut susulan pengumuman pemeteraian MOU antara Amerika Syarikat dengan Iran. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jenazah tentera maut dalam letupan bom selamat dikebumikan. Pasukan khas pantau penyebaran kandungan 3R menjelang PRN. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotolon kadazan dusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Ake cakenya.
2: Kok lo menanam?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wo si Huaren.
4: Nangira sapa ngau hari ini penatai kitai Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri ianya deka hidup segulai sejalai serta diau bergelumo nya alai kena ngenatai ke perkara tu dia mensia mayu deka bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri rindu tau kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awek kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuh mega bisa penanggul tau ke pengurang yang empu kengujung ke orang belaya bermunsuh serta benci ke pangan diri kengujung ke perang tau nyadi penusah ke begitu ukai seminak nyadi antara menua ajak dan mega nyadi dalam ruang bilik derimpu bangsa serta kesama jalai pengarap bermunsuh tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung dingi ke diri serta ngira dirimpu aja. Anda guna kita bermunsuh perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira ngancur ke utai ke digaga putus ke kawal antara pupu raban bangsa dan utai ti ngasuh sinu agi ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida bangsa ngau menua kita dekat lemi lalu mudah alai menua-menua bukai datai ngeruga menua tu arameh kita nan ke penyerakup ti udah diasai ke kita hari dulu menya sayau ke menua sayau ke bangsa kita sama sebaka berserakup mai pemujur
1: Bersatu Ari YFM
5: Jerana Jerita Lama Sarawak
6: Saritu 17 Sarbelan 6 dalam tahun 1989 Semangat Ngap Sayot dipelabak dekat mulai ke baru pengericah arena Main Bol Sarawak. Kepala Menteri Abdul Tan Mahmud ngansak gerempung Main Bol Sarawak FAS bersedia napi cabaran Liga kemajak kompetitif. Tim Sarawak patut seruran sedia ngangkat ke kualiti main kena ngulih ke pemujur. Kepala Menteri Mega muji pemerani FAS ketika milih pemain ari menua tumpu ari tengambi pemain ari menua luar. Yang lala orang tim milih pemain ngambil cakap lagi ngiga bakat baru ke penegak tim Main Bol Sarawak lalu bala penyukur mega ditangkan ndak mudah mantai ke pengasa ati sida nanti semak tim Sarawak alah maya berpekit tang sida patut rangsiang lagi ngayan kesukung ngagai tim menua tu. Stadium Menua Sarawak tiudah diseruri serta diadu ke mana lagi di pelabak kuliah ngangkat ke semangat pemain ngau penyukung. Berdua arinya semua orang patut bekerjasama ngambil ke tim Sarawak boleh terus nyulut bak pekit di pasuk sida.
5: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
7: Sekali tu, YFM mai kita mudik Batang Rejang nemuai ngagai bagi menua ketujuh di Sarawak ianya bagi menua kapit Pemsai Kandang Menua Kapit ianya 38,934 km persegi lalu pelilih menua tidi baruh kapit tu ianya nyerangkum pelilih menua Belaga Ngau Suung Raban Bansa ketebal lagi mendam di kapit ianya Bansa Iban lalu nitih kerikut Pemayu mensia kenguan menua tu ianya 56,709 iko. Pasar kapit terbilang ngau buah dabai serta mega asil kampung tibukai. Mayu bulu babas serta mega jelu kena ditemu di bagi menua bukai ulih dipedak serta mega ditemu bak pasar teresang. Pasar teresang tu ianya Siti Ari Palan dur berjual di terbilang di pasar kapit. Lebuh Perang Dunia ti kedua subak dalam tahun 1941. Pasar Kapit meganya di Siti Ari tempat di Sarawak ti kena serang serdadu Jipun. Kenung kujurita, lebuh maya Jipun ti merintah menua tu. Pasar Kapit semina bisik dua dirit pasar. Ia kendur 37 buah kedai berdajak nyual barang ngagai orang di menuanya. Siti Ari Palan ti mayu nyimpan jerita lama benua kapit. Ianya Kubu Sylvia. Kubu ti nyimpan sejuta kenang manis ngau pahit menua kapit tu berengkah digagak dalam tahun 1880 menya. Nyerungkai buap jerita lama pun penatai bensia kengani menua kapit serta megak penumbuh menua tu. Kubu Sylvia tu Siti Ari Kelai menua tu dipegai Perintah Sarawak Kingdom urung tahun 1853 menya. Lebuh mayanya kenuk ku jerita tuai Raja Charles Brooke berkuasa ngagai sekedap menua bas pemanjai Batang Rejang sepegudah Sultan Brunei nyerah kekuasa ngagai ya udah ya kebujur ngalus ke kandang menuanya ari pengawak ti Bekayau Pangandiri. Lebuh ti dipegai Sultan Brunei sida tingnuan menua Batang Rejang ngau Batang Palih suah Bekayau Pangandiri iban ti datai ari Batang Lai ngau Batang Lupar suah Bekayau Anak ngau bangsa Urang Ulu ti mudih ari Apukayan dengar Batang Kayan ketegang berebut ke tanah pun buah serta bergigak dengar penyarut tu majak nyadi laban bala bujang berani ngari dua bengkah raban bangsa tu belak ngai Allah laban Pangandiri lalu tebing Sungai Rejang suah nyadi saksi sidak ke Bekayau kudi ngagai Pangandiri kenu ku cerita dalam ujung tahun 1874 dikenak nagang perkara tu hari ti majak nyadi Raja Charles Brooke niri ke Siti Kubu di Nanga Bali. Tidak asai kiau lih dikenak yang itu ke penyarut tu. Tajak pan pihak dalam tahun 1877 perahu di depan Raja Charles karam. Bas bengkah penusah na jauh hari Kubu tidak gagak yato ketegal arus air tik lalu deras. Pak penusah tu ia penasiat laban ti mujur ngidup ke diri. Berdua arinya, ia melapak kendur tu ndak tentu likun. Laban ti mar dilawak, lebih lagi mayanya ndang nadai cara bukai kelimpah hari ti merau nengah sungai. Medak utai ti bangsanya, dalam tahun 1880, Perintah Sarawak Kingdom pigai Raja Charles mutus niri ke Siti Dahagi Kubu. Kesekali tu, tungak ke ilik Batang Rejang, ianya di Pasar Kapit Kediato. Kubu ti baru tu diberi nama Kubu Kapit. Seberau ti ditukar ngagai nama Kubu Sylvia dalam tahun 1925. Ngambil nama Rani Sylvia Brooke, ianya bini Raja Charles. Kubu ti baru tu digagak ari kayu belian, tegap serta ndak mudah alah laban surang bunsuh. Kena 16 hari bulan 11 dalam tahun 1924. Perintah Sarawak Kingdom pigai Raja Charles Vinebrook ngatur adat bebancak babi ti pemadu besai. Dikena bebaik kekayaan gau bala iban Ulu Batang Ai, gau iban Ulu Batang Rejang ti bektuai ke pengulu kuah. Raban bangsa kayan ngau Kenyah ari Batang Rejang begulai ngau bala kayan ngau Kenyah ari Apuh Kayan pegai perintah Belanda di Kalimantan Indonesia mayanya menyak betuai ke Tamakila pengawaknya keliak deguluk lebih 4,000 bala tuai-tuai kayau begulai ngau bala manuk sabung ngau bujang berani ari kedua-dua pihak raban bangsa tu nyikap diri ngenak ngepan kayau bebaik terabai sangkuh betangkin pedang ilang ngau nyabur kelimpah ari Raja Charles Vinebrook pemesai tinguluk pengawak bebancak babi tu ianya sikuk Kapten ari Netherlands Indies Army diau sikuk ketuai Apuh Kayan ti di Kalimantan bala kayan ngau Kenyah ti ari Apuh keliak datai ngena 95 buah perahu pengayau ti diulu ke perahu Tamakila perahu sidaya undur betundau di kira 50 ila bentu di Pangandiri lebuh ti mansa kapal Raja Charles meriam lalu diselup lalu sidak ya udahnya belak niri ke sengayuh ngau panjung-panjung dikenak Nabi Raja Charles Vinebrook ngau bala pemesai ke berdiri bak dek kapal pengawak tu menyak jadi buah mulut bak selampur menua lalu terbilang lagi dikumai palit mata sapu buah bak pengawak bebancak babinya keliak dia tuan raja lalu meri tajau menaga labang sigi siko ngagai pengulu kuah seduai Tamakila gau tawak selebuan siko ngagai sapit seduai nya ketanda sida udan dulung raja ngalus ke menua lalu ketanda sida bersumpah semaya baduk bekacau Pangandiri bak pengawak tu megak pengulu kuah dititah raja nyadi temenggung Dalam tahun 1960, kubu Sylvia digagaknya diupis nur sekedar disidak ke berjalai ke pengawal perintah serta kalamaga digagaknya diupis residen bagi menua kapit. Sebedau kapit diangkat kenyadi pelilih menua dalam tahun 1973. Nyak meh sekedar kenang cerita lama pasal kubu Sylvia di kapit. Kubu kenyimpan 1001 cerita pasal penumbuh, pemansak serta megap mengkang nyimpan sejuta kenang cerita lama menuanya. Saya Umeh ke cerita lama ngau pesaka asal bangsa kita. Gerah tu hari kami Bah YFM.

0: Cup 2026. Hari 3, 17 hari bulan 6, 2026. Main dalam Grup I. France ngelawan Senegal pukul 3 dini hari live bak Sukan Plus. City lagi main bak Grup I. Iraq ngelawan Norway boleh dipedak di LED pukul 11.30 pagi bak TV OK. Dalam Grup J, Argentina bersatu dengan Algeria pukul 9 pagi live bak Sukan Plus. City lagi main dalam Grup J. Austria melawan dengan Jordan di LED buat TV OK pukul 5.30 lemai. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Y 9-12.
2: Lagu-lagu bangsa kita
3: ini di Sinur Bukai. Tentu ya, bawa FM.
2: Segulai sejalai.
4: Kami, Nuri Langgita, Nintiang Ali, bermacam lagu.

0: Ma bizi nabura ok.
1: Aku dilengka kenuan pia aja.
0: Tidak cukup rancak, aram, minyak, lagu dandut.
1: Kasihmu

Di bayi Anderson ngalai ke pagi tu mendingan kau lagu rahsia hati nyambung ke Y9-12 kita ke pagi tu pagi hari 3 hari tu 17 hari bulan 6 2026 nyalai selamat pagi lalu ke semua berapa mendingan kita ke agit terus mendingan ke YFM kita ke baru muka radio kita masa radio kita nangis ramai radio berumah radio berkerita kini tahu kembali kita ke mendingan ke kami kena RTM klik terima kasih laban udah milih YFM jadi ke pemerintahan kita ungkup sarito. Jadi bawa Y9-12 pagi tu kita dekat pukulai dengan aku Melati Badi hari pukul 9 pagi tu tadi nyentuk ngagai 12 tengah hari. Jadi batusun program kita Y9-12 kita ke pagi tu lepas kita berhati ke sarito begak hari diau ungkup bala kita ke gawak tu tinggal berserimbai engkau pengerami tahu ke pengawak nyambut maha ijrah ya. Jadi abak sebarang maya tu lagi ando kita dikan ingat ke titah diraja berserimbai engkau pengawa atau ke pengami pengerami nyambut maha ijrah peringkat menua Malaysia ke diatur ba masjid negara Kuala Lumpur ya. Jadi udahnya kita ingat ke program peniaw penghidup aku lalu kita ingat tadi buat jam ke sama mega Nur aku kongsi ke semua atau ke aktiviti-aktiviti atau ke program ke bisik diatur di pramu diatur lebih lagi ia ke di gagak atau ke diatur buat menua kita di Sarawak di tu. Nyalainya tu usung program kita dia ungkup ke bawah 9-12 kita hari 3 17 hari bulan 6 2026. Jadi pagi tu sama kita yang tadi bersampai ke kita gerai laban dari penggerai kita ke mana mega semua pengawak ke di kerja kita pan boleh mujur magang di kerja kita ya. Harap ke semua pengawak ke di kerja sehari tu pan lancar mujur magang dari penanggul. Harap ke semua kita yang tadi lantang hati gagah hati mega ke pagi tu ya. Nyalai lagu kedua kita pagi tu peningat bawah 9-12 lagu ke di by Igat Ebi biar tuai asal bergaya.

0: 9 12 9 12 9 12.
1: Aku yang berhormat Datuk Jefferson Jamil Anahunyat selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Daun tahun 2026 berserimai dengan pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi kak nerang ke pengawal atau ke atur Niti Daun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu hanya hari 6 atau ke hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Daun tu hanya pengawal berjalai berlabuh diatur, dekat diatur sepamanya jalai berengkah hari bangunan tun juga untuk kangagai Square Tower Kuching Waterfront. Jadi Niti Daun ke tu tu diatur perintah Sarawak berserimai ngau pengerami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu enggak jadi ke Siti enggak platform kena kita mantai ke pengaya adat asal kita ngau budaya jadi lebih agak megak bak kaum kita Dayak ini serta menanya yang megak ngerapit ke kaul menghidup ke semangat bagi sekolah istilah bak semua kaum kediau di Sarawak di to. Bala peningah maya Niti Daun tu elak inya temuai ke di perbasa ke kadatai maya elak inya Yamat Bumat Premier Sarawak inya Datuk Petinggi Dr. Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Datuk Abang Haji Uping pemayuh kontijen ke ngau maya elak inya 99 kontijen serta 15 plot kita yang megak bisa nerima kelimpahannya megak bisa nerima penyertaan dari pengari kita dari Benua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak megak ngau hari kontijen megak hari Kalimantan Indonesia maya yang megak dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisa datai. Okey, semina temuai hari menua kita empu aja dan yang megah bisik megah hari menua luar tu bisik temuai ngagai Sarawak. Jadi atau cara program Niti Daun tahun 2026 tu hanya hari pukul 12 tengah hari jadi dia jangka ambis pukul 5 lemai hanya buat program ke kena 20 hari bulan 6 tu ilah aku nari ke komiti tu ke ngatur pengawal Niti Daun tu sekali lagi dan sau terkemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak mega lebih lagi bala kita ke dia di Benua Kuching bersama-sama bila sampah datai pengawal Niti Daun tahun 2026 tu hanya kena 20 hari bulan 6 tu ke dia tu sepemanyai jalai Kuching Waterfront 2026 tu ialah. Jadi ngonya, jajak, saya terima kasih.

ke dibaik istilah pilih pagi tu beling lagi bisik peluang lagu ke dipilih aku merindang ya bala kita gagi terus meliang ke YFM gulai engkau kami ba Y9 12 kita ke pagi tu ya jadi yang bunyi ke di padah ke aku peninga ke lai ba sebarang maya tu lagi indur kita di keninga ke titah diraja atau ke jakuk ke dekali pansut ke duli yang maha mulia paduka Sri Sultan Perak ianya Sultan Nazrin Shah berserimbai gau pengawak atau ke pengerami nyambut maha hijrah peringkat menua Malaysia ya. Jadi sebelumnya tu berkongsi ke sekedar berita ya ke bisa diayan ke berita kami RTM kalai sikuk lelaki berbadi nyawa lalu dua ikut lagi bakal ba, penusah berbadi ba, jalan alun ba, round about dudung di Sibu pagi kemarin ya, 16 hari 6 2026 ya. Jadi penusahnya kenyadi antara sebuah kereta ngau kereta sedan ngau kereta four way drive jadi nitiah ke penerang hari biasa bomba Sarawak madah ke sidak tadi nerima kangau ngenyit berkawal ngau penusahnya kenyadi orang pukul 8.32 minit pagi sebedau ke nganjung raban orang hari biasa bomba Sibu Jaya ngagai palan penusahnya kenyadi. Jadi lebih datang benurnya raban bomba tertemu ke sikap orang mansa terpekul dalam kereta sedan ya. Udahnya mansa ke terpekul dalam keretanya mujud di pansut ke tajak pihak mansa ditetap ke nadai bak palan nur penusah tu ke nyadi lalu dua ikut lagi seminak bakal jadinya utai ke patut diperhati ke kita berkawal ngau penusah berbadi ya ke bisa nyadi bak jalan alun ya lah tiap ikut kita nang ya bempu tanggung pengawak ke berat lebuah kita ke bertengah ke jalan alun lebih lagi kita ke deriba kita ke berbaik ke peringkat pengangkut sama-sama kita berjimat nanti Nuan berjimat aku berjimat sama nitiah katur pengelikun pada jalan alun jadi utai ke uliah diseliah ke kita ianya penusah berbadi pak jalan alun nyak sitik mega utai ke patut diperhati ke kita lalu pak berita ke bukai tu peninggal siku lelaki rakyat menua tu ke ditan ke polis ke di pelabak ke nyadung dadah lebih berjalan ke optapis di Kabung 15 hari 6 tu kemarin ya. Jadi barang ke bisa dirampas ianya 12 batang straw ya kengundan tekan kristal ke di pelabak ke dadah bangsa syabu ngau pemerat 2.34 gram. Jadi kepala polis Pelilih Seratu DSP Matthew Manggi madah ke dadah tu ditemu dalam beg sandiak suspek lebuah ke di presa ya. Jadi hasil dari periksa air kemik ngayan ke suspek ke bumur 28 tahun tu megak ditemu positif dadah. Lalu kes tu dipansir ngenak section 12 bracket 2 Akta Dadah Berbahaya 1952 ngau section 15 bracket 1 bracket A Akta ke Sebagar. Nyalanya utai ke hadi baik aku perhati ke balap dengar kita ia ke bisa bergulai ngau kami ba Y912 ke pagi tu.

bersedia meninggalkan bumi Mekah, kampung halaman dan tempat yang mereka telah berjaya membina kehidupan, memiliki kekayaan dan memperoleh kedudukan. Di samping kesediaan mereka meninggalkan harta benda dan keselesaan hidup demi mempertahankan akidah untuk menegakkan kalimah tauhid. Pengorbanan bukan sahaja dilakukan oleh golongan muhajirin Mekah, tetapi turut dilakukan oleh golongan Ansar Madinah yang bukan sahaja bersedia menerima kedatangan muhajirin Mekah dengan tangan terbuka, malah sanggup memberikan bantuan, mengorbankan sebahagian harta mereka untuk dikongsi dengan golongan muhajirin Mekah. Pengertian kepada semangat pengorbanan kini kelihatan semakin kabur dalam kalangan ummah, dan penghayatan kepada semangat pengorbanan kelihatan semakin pupus. Amatlah malang kepada nusa dan bangsa apabila pengorbanan hanya bersifat retorik. Ummah wajib difahamkan akan nilai pengorbanan. Disemai dengan semangat bersedia berkorban dan menjadikan pengorbanan sebagai budaya hidup demi kelangsungan negara untuk menghadapi gelora dan gelombang dunia yang semakin mencabar. Pengajaran kedua, perancangan yang strategik dan kepimpinan berwawasan. Hijrah tidak dilakukan secara tergesa-gesa. Nabi sallallahu alaihi wasallam merancang perjalanan dengan sangat teliti, termasuk memeta laluan yang selamat, melakukan persediaan yang baik, mendapatkan maklumat risikan, bertindak secara strategik, malah bersedia mendapatkan khidmat. Abdullah bin Urakid dilantik sebagai pemandu jalan, memilih laluan yang kurang digunakan bagi mengelakkan daripada dikesan oleh kaum Quraisy. Menurut riwayat sirah, Abdullah bin Urakid ketika itu belum memeluk Islam dan masih berada dalam agama musyrik Quraisy, tetapi terkenal dengan sifat amanah, mahir tentang laluan padang pasir dan boleh dipercayai. Kisah ini dijadikan contoh bahawa Islam mengiktiraf kepakaran, integriti dan amanah seseorang tanpa prejudis terhadap latar belakang agama, selagi mereka tidak memudaratkan umat Islam. Kisah ini turut menunjukkan pentingnya seseorang pemimpin bersifat tenang, bersifat terbuka serta berhati-hati melakukan pertimbangan berasaskan maklumat yang cukup ketika membuat sesuatu keputusan penting. Amatlah malang bagi sesebuah negara dan bangsa apabila berlakunya sesuatu pemimpin memilih bertindak secara impulsif, melatah dan melulu, mengikut dorongan hati dan pengaruh emosi, lalu bertindak secara terburu-buru tanpa berfikir panjang, mengutamakan kepentingan jangka pendek yang kerosakannya terpaksa dibayar dengan harga mahal oleh rakyat jelata yang tidak berdosa.

0: Pengajaran ketiga, perpaduan dan kerjasama membina kekuatan. Sebaik tiba di Madinah, Nabi SAW telah mempersaudarakan golongan Muhajirin dan Ansar. Langkah tersebut berjaya menghapuskan jurang perbezaan dan mewujudkan sebuah masyarakat yang bersatu padu. Persaudaraan golongan Muhajirin dan Ansar merupakan permulaan kepada usaha lebih besar yang berjaya menyatupadukan penduduk Madinah. Di bawah kepimpinan Nabi sallallahu alaihi wasallam, penduduk Madinah yang terdiri daripada pelbagai kaum, suku dan agama berjaya disatukan, hidup dalam suasana aman, harmoni dan saling menghormati. Lima faktor berperanan penting membentuk perpaduan masyarakat Madinah. Pertama, persaudaraan Muhajirin dan Ansar. Faktor kedua, Piagam Madinah. Faktor ketiga, sikap toleransi dan hormat menghormati dalam kalangan masyarakat pelbagai agama, budaya dan keturunan. Setiap komuniti diberikan kebebasan untuk mengamalkan kepercayaan masing-masing selagi tidak mengganggu keharmonian masyarakat. Faktor keempat, kerjasama demi kepentingan bersama. Semua penduduk bekerjasama mempertahankan Madinah daripada ancaman luar serta sedia berganding bahu membangunkan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Dan faktor kelima, kepimpinan yang adil lagi berhikmah yang berjaya menyatupadukan masyarakat yang berpecah belah. Perpaduan dan kerjasama di samping kepimpinan yang adil lagi berhikmah telah menjadi kekuatan utama membangunkan tamadun Islam. Nyatalah, kejayaan sesebuah negara amat bergantung kepada kesediaan rakyatnya untuk bekerjasama, saling menghormati dan hidup dalam suasana harmoni walaupun terdapat perbezaan daripada segi latar belakang kaum, budaya dan agama, di samping berada di bawah naungan pimpinan pemerintahan yang adil lagi berhikmah. Pengajaran keempat, tawakal kepada pertolongan Allah. Tawakal ialah sikap menyerahkan sepenuh kebergantungan kepada Allah Subhanahu wa Taala setelah melakukan sesuatu usaha yang termampu. Tawakal bukan bermaksud pasrah tanpa usaha. Tawakal menggabungkan ikhtiar yang bersungguh-sungguh dengan keyakinan bahawa segala keputusan berada dalam kekuasaan ilahi. Peristiwa hijrah merupakan contoh terbaik sifat tawakal. Walaupun Nabi SAW yakin akan pertolongan Allah, baginda tetap merancang perjalanan dengan teliti, bersembunyi di Gua Tur dan menggunakan khidmat pemandu jalan yang mahir. Setelah melakukan segala usaha, baginda bertawakal sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya, Tawakal merupakan sumber kekuatan rohani yang menjadikan seseorang lebih tenang, tabah, yakin dan berdaya tahan dalam menghadapi cabaran kehidupan. Tawakal merupakan kunci kejayaan yang menggabungkan usaha manusia dengan kebergantungan kepada Ilahi. Ma'al-Ijrah yang kita sambut pada hari ini bukan sekadar memperingati satu tarikh baru dalam takwim atau nostalgia ke atas satu peristiwa yang berlaku 14 abad lalu. Tetapi sambutan Ma'al-Ijrah hendaklah dijadikan detik untuk melakukan muhasabah, mengimbas segala kesilapan yang berlaku dalam hasrat mahu menyuntik kesedaran, mengingatkan manusia akan sifat alpanya sewaktu manusia dibimbangi, semakin ditelenggami gelombang kehidupan duniawi semasa. Ketika melangkah kaki ke tahun Hijrah 1448, sebaiknya kita mengambil ingatan akan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hasyr ayat 18 bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah disediakannya untuk hari esok. Ayat ini sebaiknya mengingatkan kita untuk melakukan muhasabah terhadap perjalanan hidup, mengenal pasti kelemahan yang perlu diperbaiki supaya kita tidak terlalu selesa dan kadangkalinya lalut dan lemas dalam lautan kata-kata pujian yang palsu. Semoga kita diberikan petunjuk menemui siratul mustaqim. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, beta merasmikan Majlis Sambutan Ma'al-Ijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Majlis menjunjung kasih atas

0: собираем.
1: WAIYFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAIYFM.
2: Maya ko duduk ke diri, ngingat ke sika orang tidak kangau ke indai. Malik kiba, malik kanan, namunya aku minat bermimpi di siang hari. Namunya inai aku, lama udah pergi. Bekau jari nuan inai, agi meruan di pedak. Jaku aja nuan sampai di kingat berari. Ricah nyawa nuan di dengar aku berari. Maya aku gawa asai kebesi nuan, gembiang batisi. Taya aku udah besai, teng aku bakal kan nemin besai di andai nuan. Dato inai nuan udah jauh pergi. Bukulah sejalan dengan Tuhan di serga. Sino naka mempunyai hati. Cukup nanya mai ku inai. Uang udu mempunyai nadai mendak nuan lagi. Semina agama nuan agi mangkian di pedak. Kena mantup ke pengelengau hati. Maya bisa peluang musuh enggak kupalan ke penudi alai nuan ngenduah. Baik kaku tai kedekat dipakai nuan. Keberai kaya mata. Cukup nanya mai aku inai. Sampai ajak mai aku nuju nuan inai. Nincak ke perjalanan nuan nyamai. Bukulah sejalan dengan Tuhan. Di menua seka. Mula kita buat program peniaga hidup aku di hari Sabtu jam 2 malam hari seminar di WFM Sibu.

Okey, pendengar, pertemuan baru kita ke minggu tu dalam program Peniau Penghidup Aku. Jadi aku pengeluar program tu Lucia Anak Thomas Kasau dekat nyawup bala pendengar kita macam kenang tau ke sebanah hati diri ke bisik dianjung ngakai kami ba UIFM. Bagi selama bega aku pengeluar program Ray, terima kasih ya ngakai kita ke semampai nyukung tau ke boleh aku dalam program Peniau Penghidup Aku. Kebingo tu dia aku dekat ngatai ke Siti Kenang hari siko peningat kita lalu ngarap kaya bisik bukulang kita pada dalam kenang tau ke program PPA kita ke minggu tu. Dan sebenarnya kita dekat mungka dulu program PPA ngau sitik lagu lagu tu pen yang sige dipinta ke bempu kenang ke dekat dikenatai kaku ba YFM ke sekali tu.

Terima kasih pengeluar program. Nuan udah nyawam aku natai ke sebenar hati aku ke sebagai naik ke minggu tu. Kebenar aku nak sanggup kak berkongsi dan pengudah aku belum yang nyangka ngau cara ya keberkato dia pengasai hati aku ti lelengau hati aku ti merampau serta nak betaya. Uliah dilimpang kaku ngagai siko anak bujang aku ke udah tumbang lelang midang. Pada tahun 2023, ianya tahun ti merik empas kebesai dalam penghidup kami dua melaki bini. Laban tahunnya meh, nyadi tahun ti merik titik ke pemaduk baru dalam penghidup kami dua melaki bini. Kena bulan 6, tahunnya megak, kami dua nerima berita ti ngasuh dunia petang, lalu megak ngasai ke penghidup udah datai pak pujung ya. Udah gak mayanya nyesemek kak gawai. Sikit ngantik penatai tu dah anak bujang. Mulai kedirik kemisi kemenua ku jakok. Tang meh nada nyangka nyungambat bangkai tu dah anak-anai di padang bilun besai. Kira 4 hari bekenyak meh tu dah nyudeka mulai kedirik kemenua. Puas betali paun gagit hati kak pulai kemisi. Tikit udah dibeli. Tang nada menyangka atur Tuhan banget baginya bab hidup ya. Dia metudah nadai bebadi berantau jalai. Lebuah mulai kediri arindu gawak. Tiap kali maya kat nurung gawak tok kemulai kediri arindu gawak. Meruan metudahannya bertali paun ngagai tua apa ya. Tiang paginya nuan tak nadai didinga rita. Sekali bertali paun ninga bala polis kengigak kami duai. Lembau hati aku bujang, henti aku ingat ke semuanya. Amis hati aku tajau, laban nuan keseleka aja anak-anak aku. Ukai nuan bisik menyadik bukai. Makin nuan diimpun, makin megak nuan dihasi setengah mati nuan gak ngejang pergi. Nadai nemu direk midang nuan bujang, nadai nemu direk meleka menuan anak hari tua apa nuan. Sampai sehari itu aku sikit nak numau ke nuan nadai dan anak-anak. Dekumai aku nuan belalang gawak bab nuan orang. Nak kempang daku anak bujang. Nyebut nuan ku dah ketisi. Ngumai nuan ku dah pergi. Lebuh aku nerima penatai bangkai nuan babi liat besai tua dan anak-anak. Asai kat makai tu baik aku anai. Rangau-rangau aku minta baik nuan. Dan nuan nak inga ke kangau mak bakal selama. Angkat anak beranau tua kenuk kejaku aku. Lebuh nuan keratai sangkai. Maya agak hidup. Meruan berkeran yang bunyi telepon aku anak nuan-nuan ke betali paun nanya ke mak belama udah makai mak ni apa gerai seduai bisik ke kebun sarito udah masuk sin seduai dikira maku mak ku jakok nuan bujang lama tok subak sekali to nadai sekali nuan anak ninga kangau mak lebuah nuan kengirum gaji nuan anak ke menua. Sekalipun nuan nadai kalak lupa merik tu apa nuan belanja lebuh ke nuan udah terima. Ukai nuan anak berpangkat besai. Ukai nuan sekolah tinggi bakal anak orang bukai. Ukai megak nuan boleh utai kemenyana lagi bakal ngek orang. Tang anak gaji nuan meruan dibagi ngok aku dan anak si. Nak ibu merik kenuk kujaku aku ngelamak tu ngagai nuan bujang. Amat menua anak pungkeng dia ubah menua orang. Antek nuan, ngantek aku besai gaji dan mak. Nyu nak makai tulang aku ke sedua apa, ku jakuk nuan dan anak-anak. Udu pementas nuan ngawaku dan anak. Ukai kalak meraya tajak nuan ke sedeka-leka. Ukai kalak nima nuan anak, lebuh aku ke nganu. Ukai kalak geransik nuan anak, lebuh aku keringat ngacau nuan. Nuan diau, nadai kalak nima, lebuh ke diacau. Jai udu ga antu, banget ngayah kaku jahit nasib aku anak banget nak panyai bukulai dengan Nuan banget nak lama ngasai ke penghidup bukulai dengan Nuan dan anak bujang hari mit Nuan anak andai nadai kalak ningkah jakok aku Nuan delap bujang Nuan mentas dengan semua orang harinya nadai nak membalak kaban harinya nadai nak membalak betunga Nuan madah kederempu merampau dan anak ditinggau ke Nuan nakak membujang. Antik nuan medak pemerintah aku sekumian nuan ku dah nadai. Tiap kali dani pagi ngumai semuanya seminak mimpi. Tang lebuh aku medak peninduk nuan nak tekusai.
Lebuh nada ninga nyawan-nyawan kebetali alau. Dia rangau-rangau kaku bujang. Sabek kangau ngicak kedua ninga sebana mak di menua. Nemu keninga nuan anak. Nemu keninga nuan dan anak benda. Sada nyawa mak. Nemu kemedak nuan anak. Mak ngapak nuan udu pemerintah. Nyamai udu wati nuan anak bujang. Melekat nuan nyupi giga. Nada ninggal ke jakok. Pergi nuan nasi. Nada ditemu kini perungak. Sino udo penyinuk mako dan anak anai. Lebuh aku medak barang nuan kedatai bak benua. Dikirum bala bakih nuan hari Melaya. Dan tubuh nuan bujang. Kediasi aku nadai serta sama. Siyo mako garek nuan bujang. Kaya mako kerasa nuan tajau. Nak sanggup aku bayam semua gambar ngogarek nuan dan anak tajau. Nak disadang sekali nuan kudah tumbang. Nak dagik di pedak mata. Nak dagik di dingai nyawa. Sino aku mendak mutusikan nuan anak habis ancur. Dibaik nuan isiden. Nyak dibeli nuan ngogaji ke trubah nuan. Nyak genaban ke nyawa nuan. Siang malam nuan gawa anak ngigak belanja. Kati kantu banget ngayah ke nuan dan anak aku. Banget nak sino ke nuan. Banget nak sino kapak ngau. Banget nak sino ke mak. Puan aman aku anak. Tiap kali nuan bandua gawa. Dia digamal ke nuan kaku anak. Kilang ke nuan bekuli. Kasih aman dan anak bujang aku ke dalam hati. Begulai maneh mengau orang. Kau pesan mak nintiang hari. Ngagai nuan bujang. Lebuh nuan ke jauh aku. Tuk nama penyadi dan anak. Ambis pemberi sutai maku anak. Ngibu nanti kelelengau. Ngibu nanti kemerampau ke nuan dia tak jauh. Semua utai mak magang ke nuan bertengap kaku ngelamak tau. Nanti nuan berbeli ke utai, nuan madah ke mak. Berbayar ke siwa rumah, nuan madah ke mak. Ngicap mak nemu pejalai kini ketujuh gaji aku ke nuan dan anak bujang. Nanti nuan makai, nuan madah ke mak. Semua utai mana, mai hati aku berahi. Mai aku cukup berasa puang ke sarito. Semuanya udah tinggal kenang. Nada lagi diasai kaku. Tau anak, nyuka 3 tahun nuan ke ngejang. Tiap kali maya pengerami. Labuh belama air mata aku tak jauh. Ngemua ke nuan bisi bergagai ngobala bertunggal nuan sebelah ruai. Ngemua ke nuan bujang inai. Bisi ketawa gagal ngosidak ya. Datai berami besai. Nyabai aku anak. Ingat ke nuan ku dah pergi. 4 hari aja nanti aku ngeneng subak. Nuan kap pulai ke menua. Nuan nyu ngejang nak tantik ke diri. Bertemu mak pian megak bertemu ngapak nuan dia anak. Ngambil kaku bisa peluang ruang ngomasa. Nyium lalu gagal ke nuan dia. Anak si mak. Kasih hudu matajau hati mak. Bangat nak gayu. Kasih amat nuan anak. Tumu amat nyeliah ke diri. Hari hidup mak ngapak nuan. Nama mutai ke dikengai. Nama mutai dikeringat ke nuan anai. Nama mutai ke ngasuh hati nuan ke betati. Pedis hati. Pengerindu ngopinyayau kami dua apa nuan. Habis diberi ke nuan. Tang lapa nuan ngayah ke kami dua ide bucang andai. Nanti aku meda orang ke serobek ngonuan dan ya. Nadai aku nyadeng. Aku semina 23 tahun aja hidup bulai ngonuan. Pia megak apa nuan. Habis bersekolah lalu madah ke diri ke negeri nuan anak. Gawa nitiah ke bala bakih nuan. Naban ngasai ke diri ngai nampung sekolah. Aku nak nageng. Aku megak nak ningkah pemutus nuan. Nyak penemu nuan subak anak. Nyak meh dititih kaku. Asal nuan anak ngembuan hati kelanteng. Kenuk kaku madah ke nuan subak. Laban aku cukup ngasih ke nuan. Utai ke dipinta nuan anak. Aku nak kalak ngai. Amat meh pulai ke penjamai ku aku. Puji Tuhan anak. Tajak nuan berkuli. Dan nuan ada sekali nusih kaku sebagai inai nuan bujang. Nada nak orang kesama ngon nuan gawak nusi. Nuan bagas berkuli. Nada kala ngambil kemisi nguliah ke uti ku jakok sida. Ambil kebisik dibagi ngoma ngopa. Kediau di menua. Labu agai mata aku ninga orang kebercerita ke pemanah nuan anak. Nada yang aku nyadeng. Semua utai nuan ngeneng. Ngeneng apa ngoma di menua. Tajak kita jauh. Seluruh nuan madah ke deren pun nak betah. Henti nuan lebuah betali pawun. Lebuah tua ke bedi oku. Katiku ngau nuan ke jauh. Nuan ke ngigak belanja ke deren pun ku jakuk nuan. Tentin itu aku hati aku. Bukulai sama kita 3. Bukai kita tubuh mayuh. Bakal bilik orang bukai. Tak lebuah ku ngeneng nuan ku dah jauh berangkat bujang. Ngau hati ke terbuka. Gaku anak bujang. Ngelepas ke nuan bakal anak orang bukai.
mupuak ngidup ke diri ngigak belanja. Dan tak nyada yang aku keng lepas kenuan ke pergi ngigak belanja nguji ngidup ke diri. Nak nemunya nuan pergi belamanya ninggal ke aku. Lebuh aku mendak gama bilik si wan-wan. Lebuh tua ke berdiri aku yang lama tu. Nyabek belalai aku aneh. Mendak utai kenuan-nuan diau. Nada yang awak mak ku cakap nuan. Bisa menua aku ngenuh ke diri, nua aku galik. Laban malam aja aku kerja rito, ku cakap nuan bujang ngau mati aku. Siang aku bekerja, aku cakap nuan nasi. Lalu mpai nyamai menuan dan anak-anak. Lalu mpai senang menuan bujang. Lalu mpai ngasai ke diri mpu, bisa rumah besar. Beguai nuan ke menuan bukai. Sapa mangat dititih ke nuan. Lalu beruman pulai ke lubang tempan tanah kebau layang. Makin jauh nuan anak, makin jauh nuan kesarito, makin nak ditemu aku ini alai, kini kepjalai. Sapa ngau nuan mulai, nyentuh ke diame aku mimpi penuan adai. Cukup gagah ti anak, cukup gagah mati nuan lanteng, ningau kaku, ningau kapak, ngau niak ningau ke semua bala bakih kapan belayan ngau bilik tua. Isa ngelamak tu tua jauh ketegah nuan ke negeri begigak ke belanja. Bisa gak ninti hari di tinggah nyawa betali paun ke menua. Tau lalu nadai anak kak mangai tahun ketiga nuan nadai di tinggah rita. Lantang mati nuan bujang kau dalam mati mak bercakok ke diri. Nyamai menua nadai udah ngelusih kati mak. Gagal menua benar udah ngasuh hati mak nuan tuk merinsak rangau-rangau semampai tiap hari mereh ke derempul lengau. Sunyi himpun tau ketali paun mak anak. Nada agak ninga kangau hari nuan. Nada agak ninga nuan kebetali paun bakas lama. Nanti nuan agak hidup. Dalam sehari sampai ngempat lima kali nuan kebetali paun hanya keberita. Tan ada nadai mutai keritusi. Nuan ngagai ma. Pihak megah nadai kenadai utai kericerita nuan ngagai ma. Miat sampai utai kebesai. Tua mis baki ya. Tua mis kapan. Lalu aku menur nuan sebana. Dan sehari tu kini kesebana nuan anak, kini kenyawa nuan, kini kecerita nuan. Udah ditaban di baik ke nuan sulai. Tau anak nak nemu meh, berkenima terus ke penghidup nadai nuan. Puas nguji nak betati, puas maku ngelimpang nak ngeneng. Teng meh ayas, teng meh pengingat, teng meh semua utai. Kemansak runding aku, nak ulih dikelimpang, meruan ngeneng nuan de bujang. Besampi aja maku anak, ngicak ke, sampi mak ngasih ke sekali tu. Bujik ngelamak tu aku bersampi nak ngasih. Aku kap gulai panjai umur ke nuan. Dan nuan ke dulu pergi ke sekali tu. Aku bamis hati minta ngakai Tuhan ti berkuasa ambil ke semangat nuan boleh pengelantang di menua seroga. Kau tu mupuak dulu aku aneh berdalam program peniau penghidup aku.

Okey, peningan berterima kasih hingga kita kudah bergulai dengan aku dalam program Peniau Penghidup Aku. Ngau tau aku nyurut ke direk dalam program tu, bertemu baru kita hebat maya bukai. Ngau tau mumpul dulu aku. Bye-bye.

24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami Wifan segulai sejalai.

Ya, Siti lagu Hindustan ke dia pilih aku merindang ke bala kita kaget terus bergulai dengan aku bahawa 9.12 kita ke pagi tu pengudah kita mendiang ke tanduk program pendiau penghidup aku bergulai dengan Lucia Thomas Kasau. Jadi jam kita 8 minit lagi dekat pukul 11 pagi nyalai lalu ke bala pendiang kita yang ke baru bergulai dengan kami mendiang ke Y 9.12 kita pagi hari 3 hari tu hari diau berserimbai dengan hari besar kita ke Ngintu Maha Ijrah nyalai tempat lagi kita kena gawak seritunya pelabak kaku laun dan ni laban nembiak pun nak sekolah jadi ya kebisik pengawak dah tentu tumu dan ni nyadi kita ke bendung bak pasar tamu jam ke dia tu nak ngiram bak pasar tamu bak ni bak serata menua kita di Sarawak di tu ya kebisik mendiang ke kami bak YFM harap ke kita je tadi gagati lebuah kita ke berjalan lai beli ke barang jam ke dia tu kita ke berjual harap ke tucum ke pemaduk manis bega diberi kita ngagai orang ke datai ngagai palan andur kita tadi berjual ke barang jam ke dia tu ya kita sama sampai ke barang ke tau ke lauk kini macam-macam hutai ke dijual kita tadi tumu habis tumu mega kita pulai eh pergilah kita nampung baru pengawak kita ke berjual jadi muak kelemai tu kita tumu pulai sarito lemai tu uliah pergi gak ke sekedar riasil babas jual kita baru pergilah nya Siti ada cara mega kena kita yang tadi nambah ke penatai pemisik bak ruang bilik kita ya. Jadi nanti kita berhati ke sekedar program tahu ke pengawak ke bisa diatur untuk peningat atau Siti program ke dekat diatur majlis daerah Lubuk Hantu program ke dikumai program bergulai hinggau komuniti bak N34 Batang Air jadi itu dekat diatur 19.06.2026 hari 5 ke dekat datai tuilak Bermah Joel Nangasan Lubuk Hantu berengkah hari pukul 2 ngali hari nyentuk ngagai pukul 4 lemai jadi program ke bisa diatur ni nemu bala kita yang tadi ke register tau ke sebut kita yang tadi kemas kini account Sarawak Pass kita jadi kaunter bisa dibuka maya tu ngau tak berbayar untuk bala kita ke yang ke register kini ke update kita mpu account Sarawak Pass atau datai maya tu ilah bak Rumah Jewel Nangasan Lubuk Hantu 2 ngali hari ngagai pukul 4 lemai lalu kita ke bisik nupik ukui mega ia ke kat register atau ke renew lesen ukui kita anggau nak berbayar kaunter mega bisik dibuka jam tu nya 2 ngali hari ngagai pukul 4 lemai nya setiap program ke diatur majlis daerah Lubuk Hantu Rumah Jewel Nangasan Lubuk Hantu lalu muak ke malam peningat bisa diatur mereka panggau pun merindang ya bergulai enggau artis ke bisik di kangau ke merindang malamnya ia nyak Linda Mawat biar mereka enggau Joni Aman nyak tiga ikut penyanyi ke dekat merindang bala kita ke datai malamnya berserimbai enggau program ngiling tikai kawan Dayak pelilih Lubuk Hantu 2026 19.06.2026 bak Rumah Jewel Nangasan Lubuk Hantu lalu kami dari YFM ke sama datai maya tu lalu pengawak tu dekat di penyadi ke yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musilamu yang sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri hingga meranak ke Pukuk Sarawak ke Begak Kaban Kaunsel Negeri N34 Batang Air lalu disempulang ke yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Ginggoy Kaban Parlimen P203 Lubuk Hantu ya. Hanya Siti hari pengawak atau ke pengerami ke bisik dekat diatur lalu buat pengawak atau ke aktiviti pengerami ke bukai lagi aku dekat ngelansak buat jam ke penudi kita bergulai buat Y9.12 kita ke pagi tu ya. Jadi tu merindang kita ngau lagu hari Linda Anang Kelalu Cemburu jadi Linda mega sikap hari penyanyi ke dibaik kami merindang buat program buat giling tikai gawai Dayak pelilih Lubuk Hantu 2026.

0: Ia megak bala pengeluar program ari YFM Iban Kuching ngau YFM Iban Sriaman. Aram sampal datai, selamat hari gawai, gayu guru geranyamai, lantang senang nguan menua. Oha!
1: Hai, dalam berita semua, aku Jun Yaman. Mari kita berperindang, ini mulai ngau YFM.

0: Kuching
1: 101.3 FM
0: Segulai Sejalai
1: YFM.
2: Orang ke ngelingi kita mayuh meri influence ko kita deh yang akan penghidup nuan ngaku. Jadi tu kelebih lagi ngau siapa tua berkaban tak ke bekali yang nanti kaban tak ke kali yang tua tu tadi pengengkal ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkal deh pastor. Jadi nanti kali yang tak ke kaban tua tu tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangainya. Hanya kebuah kita ditangkan megak ditulis berjakut dalam tu ada pasal. Anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga. Ngai kenuan dirampit oleh sidak. Lalu disintak panjua.
3: Betul.
2: Ya, so nanti bakato, bakan ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakato nyadi pasal.
3: Aman. Aku nyau nyemeta aku bau utai taban zato ya. Kaban ti ngelingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nempak ngagak penghidup kita.
2: Ya.
3: Entik kaban nuannya manah. Manah membuah ya. Tantik kaban nuannya jahit runi yang jahit perangai, jahit ulah, jahit jakut. Jahit membuah tik debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian di tu. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tu. Subak sano aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tan sekali aku tu nyau bebakih ngorang nyian. Lalu siwam mutai nyian belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyian. Lalu nyu titih-titih ke aku dah. Ko ya madan. Lalu nama penjadi, penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri ebakih. Tik manah tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah tik ngelala Tuhan tu tik menjauh jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah tik lamaknya lalu ngagai penghidup tik batuk baru tu. So nama tik kedajah laku ditu pilih bakiah tik betul. Serta manah bakiah tik matang. Berpenemu lagi tik tuai lagi ari kita. Laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang, pemujual, pengelantang. Ni kekak nuan penghidup ti di ubah nitiah ke penyai orang. Tau ke penghidup ti di ubah nitiah ke pemanah orang. Awak ke kita itu nitiah ke pemanah ti di padah madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ia nyak manyi. Tanama tika nutu sampah, ia nyak langau. Manyi, merik madu. Madu, merik penghidup. Sampah, merik penyakit. Penyakit ngerosak ke penghidup. Reti jaku aku dituk, bakiah kita, ti ngelala Tuhan, nyak terkesema aku bakal manyi, lebuah kita nutu madunya, bisik penghidup. Tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
4: Sajurai 635. Belasar endur berjurai kemayu macam perkara kenyadi. Tau ke ditapik kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
5: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
6: Segulai sejalai, ngau kamu, Pak YFM.

Ya, lagu di by Jessica Timah. Pagi tu meninggal laki sigat. Nya Siti lagu megaga. Mayu hati pintak pala meninggal kita ika. Bisip gula hingga kita bawa 9-12 kita ika. Pagi tu berinang kita seraya kita ika. Gereja pengawak diri kini. Jam ke dia tu nyangka bisik benung berbelah ke pemakai. Ia ke dekat di sumai kita ungu apa tengah hari tu. Tahu ke kita ke gawak nyangka bakal kami tu teh. Tak permisi. Kita ke gawaknya tadi terus ke meh gereja pengawak ngicak ke semua utai ke di kerja kita dari mujur magang ya. Jadi ingat tu Siti di program besar juga ke bisik dekat diatur bahawa menua kita di Sarawak tu ianya pengawak Niti Daun berserimbai hingga pengerami gawai daya peringkat menua Sarawak 2026. Jadi pengawak Niti Daun tu dekat diatur kena 20 hari bulan 6 2026. Jadi tu Siti di program kenang dianti-anti orang Mayu Abdinga lebuah pengerami hari gawai lepas tu Siti program ke mana benar endur kita yang tadi berarti ke Mayu macam namanya tadi ngepan ya bisa dipandang ke lebuah pengawak Niti Daun tahu ke bercalai berbala Mayu. Jadi ke tahun tu tidak salah aku 99 Niti Contingent bisik ngau masuk ba program Niti Daun ke dekat diatur ujung minggu tu ilah ya. Nyalai nyak meh sekedar riatur pengawak ke bisik di pejalai ke ba serata menua kita di Sarawak di tu lepas nanti kita medak megak berarti gemegak atau lagi program ke diaturnya tadi program ke di kumai kita yang tadi ngili yang tikai ngili yang tikai tu Siti ri katiku kita simbol ya menya untuk kita yang tadi nutup gawai kita jadi mayu macam aktiviti mayu macam program ke diatur nyerumba pengawak ngiling tikai gawai 2026 ya. Jadi kita lagi terus berperindang ke sekali tu lagu dari Gwen dia pilih aku berindang kita ya ke bisa bergulai dengan kami bawa 9-12 kita ke pagi tunggu lagu Sanggup Aku.

ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisik 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

0: 2024 iti lagi kedipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

Dayana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, tiun Den Aladin Ngau Aldrich.

0: 的麦
1: YFM
0: 舍古来舍家来
2: Tu pagi rewind.
3: Cerita kita pagi itu pasal sup terjun.
4: Tahu peringkat kita sekarang juang sup terjun Rusia cak. Hanya tadi Lucas William sup terjun jani ngau terjun. Hanya terjun jani ngau terjun. Wow. Nama sup ya.
3: Pemau teh. Panjang ini namanya cak.
4: Biasa ya nanti tay ke nama ke papanya itu. Kakaknya nama cak. Dia kalau dengar menu ya ke kemai daging harimau menangis. Oh, daging Wong Yu macam itu namanya. Nama resepi tadi tu jani lain cak. Cara melai tadi.
3: Mesti kapsi jani.
4: Mesti kapsi jani. Wajib. Entah ini nama dah ke jani bahasa nama.
3: Oh.
4: Nama jani itu ya menyo cak. Jani kampung.
3: Mm-hmm.
4: Jani Cina.
3: Mm-hmm.
4: Jani sambas.
3: Mm-hmm.
4: Atau ke jani dalam puat.
3: Mm-hmm.
4: Jani dalam puat jani tian nak.
3: Yeah.
4: Terubah ya. Tetak jani.
3: Okey.
4: Ha, udah tetak jani. Embal ke bawang borak ya ke mesai lengan.
3: Pemau teh dini gak bawang mesai lengan.
4: Bawang borak mesai lengan.
3: Okay.
4: Ini gak airnya. Ambil kali ya ke udah rentuangnya. Majak rentuang buriat ya. Majak nyamai gitu tau di sumai ya.
3: Oh. Oh, kami ingat tu lah. Kau jadi yang terjun bakali ke dar tuang.
4: Ah, oh, ya mesti kau ingat tanya ke tuang ja. Udahnya irik ke air lalu tepuk ke megang semua rengka bawang ngau jadi nya tadi. Ya. Add on tu cak. Nanti kompensari. Nanti bisa lupa masian bab tayes.
3: Okay.
4: Sirap kumimit kena nguliah ke bau renguat ya. Nanti nadai halal aja. Ya. Tambah garam, tambah ke aji nemoto nanti kepala lala.
3: Udahnya,
4: udahnya. Ujung-ujung empat.
3: Simple.
4: Simple lah resepi itu cak.
3: Aku ngumpai tadi. Namanya resepi itu. Bisa kenapa pananjal saja.
4: Oh, dadai. Optional.
3: Optional.
4: Optional.
3: Pananjal kah?
4: Ah, itu si pepan anjalnya.
3: Tongkah apa tebiang namanya?
4: Ah, tebiangnya lambung ke jani hanya di atas cak ke bawah. Makai ya kerupuk ya mimet ya ai tanya cak, nyamai ya saya. Ya, kena nentu ke kualiti daging.
5: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.
6: Song 99.8 FM. Segulai sejalai.

Selamat tengah hari bergulang dengan aku, Nancy Tambun, bawa berita tengah hari YFM. Kena 17 hari bulan 6, 2026. Tuai Pemegai Menua Sarawak, Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar, ngelalau Raban Islam, angkun ke semangat hijrah, nyadi pelasar ti dikena, nampak Raban Bangsa ti maju serta lantang. Bak pesan ya, berserimbai ngau Ma'al Hijrah, 1448 Hijrah, madah ke pengawak ngintu pun tahun Islam, ukai seminak ngingat ke pemindah Nabi Muhammad, tang megak nyadi teladan dikena ngubah diri, serta negap ke pengarap ngagai semua orang. Ia mada hijrah ngajar penyulut umah kenyau yau diubah ti dipejalai ke engau penglurus ati penyerakup engau pejalai ke perkara ti ngerinduk ke ati. Berserimbai engau rambai jaku umah maju makmur. Ia megak nesau Raban Islam terus ngetan ke penyerakup negap ke pengelantang komuniti serta meran ke nilai integriti bak penghidup nintiang ari. Tun Pehin Sri Wan Junaidi, engkau Toh Puan Datuk Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi, belak bersampi, ngambil ke rakyat Sarawak, engkau Malaysia terus diberi berkat, pemain engkau pengelantang Timeruan. Pengerami ngintu Ma'al Hijrah Renggat Sarawak tahun 1448 Hijrah kediatur di Bandaraya Miri. Nyadi ketanda penegap penyerakup ngedut ke kaul ngau pengelantang antara rakyat pupu bangsa ngau jalan pengarap di menua tu. Lebih 1,500 ikut Raban Islam nguluk programnya dipun ngau sembiang pemungkal ngau kepenudi tahun berserimbai ngau ngintu Ma'al Hijrah Sarawak bak Masjid Al-Taqwa di Miri malam tadi. Programnya diguluk Tuai Pemegang Menua Sarawak Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar ngau binia Toh Puan Datuk Patinggi Fauziah Sanusi. Programnya dipun ngau maca Sampi Yasin ti Betuai Kesapit Imam Besar Sarawak Sahibul Fahilah Ustaz Muhammad Isan Haidir lalu ditangkan ngau baca Sampi Ujung Tahun serta sembiang Fardu Maghrib Bebala Mayuah. Lalu programnya ditampung ngau Lica Ma'al Hijrah ti dikenatai ke Dekan Fakulti Pelajar Islam Universiti Kebangsaan Malaysia Profesor Datuk Dr. Muhammad Isar Arif Muhammad Kashim. Upis Bomba Malaysia JPBM Sarawak dekang meran ke pengawak ngangkat ke pemanah perengka guna ngau latih Raban Sida dengan langgur pemansang Malaysia Lumpar ke-13 RMK 13. Direktur ya Jamri Marsan madah ke atur pengawaknya berguna benar dikena ngangkat ke penyikap Raban Bomba kerana api mayu macam pemar penusah ngenyit jemaah ilak. Sekedap projek ti udah dilanggur ianya ngemanah ke agi bengkel jentera di Sibu ngau ngaga sebuah pala latih akademi baru di Kota Semerahan. Ia madah RMK 13 lebih numpu ngagai sukut latih ngau ngadu ke aset sekedap hari projek ngaga balai bomba ti udah di pejalai ke hari baru langgur pemansang Malaysia Lumpar ke 12 sebedau tu. Ia madah munyinya ngagai Raban RTM di Kuching. Berita ti ke penudi. Siku teknisyen ke berumur 60 tahun. Bebadi nyawa pengudah kereta 4-wheel drive kedibai ia bebadi buat kilometer 20. Pan Borneo Jalai Bau Lunduk Lemai Kemari. Kepala Polis Pelilih Bau Pemangku Superintenden Muhammad Haidi A. Arman madah ke mansa bernama Jemos Sabas di pelabak ke dekat nyeliah sebuah kereta kengenyit pansut dari Simpang Piten. Berindik hari penusah belantaknya, mansa balat bakal lalu ditetap ke hari Raban Upis Perubat Nadai lebuh di Perubat Bakspita Bau pukul 3.17 minit ngalih hari. Sikut agit deriba ke kereta pansut hari Yutanya ke bumur 22 tahun diliput ke Nadai Bakal. Kes tu dipansir mengena Seksyen 41 Bracket 1 Akta Pengangkutan Jalan 1987.

Tunaka berita tengah hari sehari itu, beritanya tadi ditusun Sharifah Aujau Yahwan Abdul Rahman serta disalin Desmond Ganai hari bila berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani. Udah tu lagi peningah, dia kita dekat Bukulanggau, pengeluar program kami, Bak YFM Sri Aman.

0: Tukulai ngau kami, Bawak Ngela Tengah Hari, YFM Sri Aman, 89.5 MHz.
1: Ngela Tengah Hari, YFM Sri Aman, 89.5 MHz. Segulai sejalai.

Iya, selamat tengari ngagai kita balap ninga nama berita sarito. Jadi bekas selama ninti yang hari tiga, tengah hari hari tiga, sepengudah kita mendiang ke berita tengah hari. Menurut kita mendiang ke YFM Suryaman dalam program Ngela Tengah Hari di Dinga kita nyentuh ngagai pukul tiga ngali hari itu lagi. Lalu ungkup 17 hari bulan 6 2026 kalayaku ibian tau ke Steven tapasilai ngau kita dalam program Ngela Tengah Hari YFM Suryaman. Ya nama berita sarito nyerumak kita ya kebisik pemisi sari berserimai ngau pengerami menyadik kita ya kebapengaram muslim awal Muharram tau ke Ma'al Hijrah ya kediatur di Rami sidak berengkah hari sarito. Lalu nama berita gayari di menua Bukai di genap bagi menua Sarawak dito harap ke nada nape hari hujan sarito. Lalu sari kemari engau ensana di report kebisik mayuah bagi menua kena hujan. Ya sebenarnya kita berkongsi ke info Bukai, info gayari. Jadi terima kasih yang kita ya kebisik mendak ke media to, ya kebisik mendak di live Facebook Suryaman FM. Kita tahu kongsi ke info dia, info gayari, info minta lagu, info program, ya kediatur kita maka. Diatur serito, nyoba kita ya kebisik pemisi serito. Lalu ya ke mengkang ngatur pengawak, mengkang gawak jam dia to. Atur meh pengawak, nyentuak ke tembok pengawak. Terima kasih ya sekali lagi yang kita ya ke mendiang ke YFM Suryaman. Kita dalam program itu nyentuh ngegai pukul 3, pukul 12.30 tengah hari. Bekas lama berkongsi ke berita berat, pesan berat ke diterima hari balap ninga. Pukul 1, Nora berkongsi ke program arwah kita, berkongsi ke info-info pemansang mega. Dan semua kita di itu. Di Menua Sarawak sekali kenyadi bagi Menua Bukai. Jadi pukul 2 Nur berkongsi ke program Seruan Dikenang, Nur berkongsi ke lagu-lagu lama. Lalu setengah jam ke penudi, Nur berkongsi ke pesan-pesan rindu hati dari kita balap ninga, berkongsi ke di ruang komen free Facebook Suryaman FM. Nyalah kita ya terus, kita berkongsi ke pemerintah, kita berengkah mendiang ke lagu-lagu kelis dia ke kami sari tungkup kita.

Ialah aku kerikumai nguntia Ariades Marcus. Ha. Ya, kita ya ke benua ngebarantau jalai jam dia tu nyangka bisa pindah ke Bukai. Basri main ngau pemisi ya. Sari-sari tu. Kita diau sari tu. Public holiday. Lalu main lagi ngambil peluangnya tadi. Tindak lawan di malam. Tau ketemu Dani dini hari tadi. Lagi kita ngelansak berkawal ngau main World Cup. Ya bisa udah diatur sari tu tadi. Bisa moga ya kudah baru temu. Mayu kawan kita berkongsi kepenerang tucum-tucum magang berangka hari sudah tengah hari tadi kita berkongsi ke info gaya hari kita berkongsi ke UPIS Med Malaysia UPIS pengemata gaya hari menua kita Malaysia jadi ugup bagi menua Sri Aman ungkup bagi menua Sri Aman ngalih hari itu lagi nitia kepenerang hari UPIS Med Malaysia Med Malaysia UPIS pengemata gaya hari menua kita Malaysia dibagi menua Sri Aman ngalih hari itu lagi bisi hujan berserta ngawa ribut baskedan luar dibagi menua Sri Aman lalu pihak mega lemai lagi bisi hujan mega baskedan luar bagi menua Sri Aman jadi tikas pengangan gaya hari kita di Sri Aman cerita antara 24 degree Celsius nyentuh 34 degree Celsius lalu bagi menua Betuang ungkup cerita 17.6 ngalih hari itu lagi bisa hujan berserta ngoribut mega baka dibagi menua Sri Aman itu lemai mega kurang lebih sebaka dibagi menua Betuang bisa hujan bak sekedar nur muak kelemai lagi jadi tikas pengangat gaya hari dibagi menua Betuang Sri itu antara 23 degree Celsius nyentuh ngagai 34 degree Celsius nyaku gaya info gaya hari dikongsi ke Med Malaysia, UPIS pengemata gaya hari bagi menua Malaysia. Ungkup bagi menua Sri Aman ngau dibagi menua Betuang Sarito 17.6.2026. Kita pun nak berasa sudah dalam tengah bulan 6. Jadi macam berita pengerami ngiliang bidai di pansut ke Balap Ninga yang mega page-page di Facebook. Makawal ngau pengerami ngiliang tikai. Tikas bagi genturong pendiau, tikas rumah panjai, tikas pelilih menua. Kita ngelansak mimin berkawal ngau berita yang kebisi udah nyadi, yang kedepedak kita sampai tengah hari tadi. Kalau mayuh macam tau kemayuh kaban kita madah kederik gagah, madah Argentina. 3-0 ngalah ke tim Algeria. Kalai bisik di pedak kita live tadi di RTM Klik berengkah di pukul 9 pagi tadi. Kita berkongsi ke Siti hari penerang laban hari Argentina atau bisik pemain yang dikerindok ke Mansia Manua. Ianya Lionel Messi. Tadi sudah mantai ke diri mengkang tegar. Main bol tajapan umur ya jam dia tu 38 tahun. Jadi ya tadi sudah jadi pemain keterubah tulis ke 3 gol bab Piala Dunia 2026. Mantuk timnya Argentina ngalah ke Algeria 3-0 tadi. Jadi itu ke 6 kali ya Messi sudah main di Piala Dunia. Lalu Argentina tim menang pagi tadi sudah ngujuang ke tim tu. Meruan jadi tim yang ke dikerindau ke Bala Mayuah. Kelebih lagi. Bak edisi ke sekali itu. Edisi 2026 Piala Dunia. Atau ke World Cup 2026. Jadi gol keterubah di Uliah ya. Bak minit ke-17. Gol kedua bak minit ke-60. Lalu gol ketiga bak minit ke-76.

Lagu Rika Kedai Kumbai Cubit Memimit. Asal itu bunyi kaku tadi, kita permisi ke Besrimai Ngawa, pengerami Ma'al Hijrah awal Muharram. Kemudian tu menyadik kita ya ke berpengarap Islam, Muslim, ngintu Ma'al Hijrah tau ke awal Muharram. Tahun baru sudah ya. Lalu kenangnya kita bertati ke tau ke Ngelansak. Penemuai yang di Pertuan Negeri Sarawak Tun Pensri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar Ngobininya akhirnya dia tu benuang di Bandaraya Miri datai kemari di Bandaraya Miri jadi kemari ya penemuai Tun Pensri Wan penemuai Tun Pensri Dr. Wan Junaidi ngau tu puan ngagai menua Miri tau ke Bandaraya Miri ke sekali itu di Pejalai Kelaban Seduaya nguluk program ngintu Ma'al Hijrah. Lalu kemari Seduaya bisik ngau pengawak sembiang bacaan akhir tahun tau ke sembiang ujung tahun 1447 Hijri ngau pun tahun 1448 Hijri. Dia tu lumai kemari di rumah masjid Al-Taqwa di Miri. Lalu pihak mereka tu YT ngobininya udah mujur ngolok program bergelomok bala mayuh berengkari pagi tadi. Kena sebut mereka majlis perhimpunan sambutan Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Tidak atur serita 17.06.2026 bas stadium tertutup Miri berengkari pagi tadi. Kita ngelansak pengerami yang kebenaran diatur di Bandaraya Miri. Rengkari kemari, pihak mega nyentuh ke pagi tadi. Tok ke dia tok. Pengerami sambutan Ma'al Hijrah peringkat negeri Sarawak.

Kita pernah melansak tim-tim main bol menua di dunia dia tu. Dia kebenung buat World Cup. Kalau sehari pergi lah, ini hari itu lagi. 18 hari bulan 6 2026 kena kari 4 peringkat hari 1 pagi. Ini hari itu lagi. Mayuh ngante mayan tu antara tim Portugal ngau Kongo, pian mega England ngau Croatia. Dua bengkah mayan ia ke mega di ante-ante peminat main bola Piala Dunia FIFA 2026. Setiap lagu hari Edmund Indian sebelum kita berkongsi ke pesan-pesan berat hari bola peninga, lagu kena kumai Suya Jangak Pengurindu.

Aku berengkah kena tai ke pesan-pesan berat ke diterima dari Bola Peninga. Jadi keterubah tu aku kena tai kedua bengkah pesan mati. Siti itu datang dari Jenny anak Thomas Cundau menuju kabar melayan kediau di Ulu Rimbas, Debak, dua baru rumah. Budak Ulu, budak Ilik Debak, nangap piak Debak, Rian Batang Layar, Matuk Paku, Serudit Paku, dua baru rumah, Babang Suratua, Kawit Suratua, dua baru rumah. Pati Ensengai Surian, pihak muka semua kabar melayan Bukai Tinglala. Jadi pesan tu madah ke apa ya, ianya Thomas Cundau anak ngelambai. Thomas Cundau anak ngelambai tau kapai mori. Udah nadai lemai kemarin 15 hari bulan 6 2026, lemai 15 hari bulan 6 2026 ba Hospital Besai Sarawak di Kuching. Hospital Sarawak General Hospital di Kuching. Jadi niang tu dekat di Sengai Bebala Mayu, lemai tu lagi. Lemai hari 3 17 hari bulan 6 2026 ba Chan Funeral Parlor di Batu Lima Kuching, lalu dekat Danjung pagi la pagi 4 18 hari bulan 6 2026. Jadi penerang kesili berkawal dengan penusah tu, kita tahu telefon ngagai Jenny anak Thomas Cundau. Nomor teleponnya 016 8867 082, 016 8867 082. Tahu mega bertelepon ngagai Mori anak Thomas Cundau. Nomor teleponnya 019 8885 694, 019 8885 694. Jadi isi pesan tu tadi madah ke Thomas Cundau anak ngelambai. Thomas Cundau anak ngelambai tau kapai mori. Udah nadai lemai 15 hari bulan 6 2026 tu tadi. Jadi niang dekat di Sengai Bebala Mayu, dekat di Sengai Bebala Mayu lemai tu lagi. Lemai hari 3 17 hari bulan 6 2026 Bak Chan Funeral Parlo Batu Lima Kuching. Jadi dekat Danjung pagi la pagi hari 4 18 hari bulan 6 2026. Jadi pesan pemati kedua datang dari James anak Gambing. Madah ke pemati anak ya, ianya Ricky anak James tau ke Awing. Ricky anak James tau ke Awing. Udah nadai 16 hari bulan 6 2026 tau tadi sehari kemarin. Nyalai pesan tu dituju ngagai semua kaban belayan ya kenglala Ricky anak James tau ke Awing. Ricky anak James tau ke Awing. Kita dipinta datang ngagai rumah Bibi Batu Lukiang Kenawit ngesah penusah tu. Jadi tu pesan madah ke pemati Ricky anak James. Ricky anak James tau ke Awing. Dia udah nadai 16 hari bulan 6 2026. Kaban belayan ke dituju ke pesan. Kita dipinta datang ke rumah Bibi Batu Lukiang Kenawit. Jadi mayan nyenggai niang to, niang Ricky anak James tau ke Awing empai ditetapka laban lagi ngante penatai kaban belayan ti dituju ke pesan. Jadi pesan ke nangkan kenyak Siti itu pesan yang kedatai dari Regina anak Rantai tau ke Indai Pian. Pesan tu dituju ngagai kaban belayan ke diau di Sibu Miri Kuching Kenawin tuah pidai mapai bawan nangakabah Sungai Pui ngungun kapit suang jagau sekuau ngau semua kaban belayan Bukai tinalah disebut ditok. Pesan tu madah ke dekat ngatur pengawak ngetah sulit ke niang Indai sidak ya, ianya niang Agnes Jenai anak Ngali. Jadi pengawak ngetah sulit tu dekat diatur berengkah hari 19 hari bulan 6 2026 hari 5 maya tu diatur pengawak nengkira serta nguan ulit. Lalu pagi hari 6 tu 20 hari bulan 6 2026 diatur pengawak ngetah sulit. Kaban belayan ti dituju ke pesan. Kita didata, dipinta datang ke rumah malam nangat ada kenawin. Jadi penerang kesiliak berkawal ngau pengawak tu kita tahu telefon ke Madam Regina tau ke Inai Pian. Nombor telefonnya 013 928 7212, 013 928 7212. Tahu muka bertelepon ke Madam Jerina. Madam Jerin tahu ke Indai Stila
Nombor telefonnya 019-849-8747. 019-849-8747. Untuk tadi pesan, ya kemadah ke dekat ngatur pengawal ngetah sulit niang Agnes Jenai anak ngali pengawal tu dekat diatur berengkah hari 5 tu ilak 19/6/2026 kalau maya tu diatur pengawal nengkira ngau nguan ulit. Lalu pagi hari 6/20/6/2026 diatur pengawal ngetah sulit niang Agnes Jenai anak ngali kaban belayan ke ditujuk pesan dipinta datang ke rumah malam nang atada kenawit. Lalu nangkan kenyak pesan ke sekali itu datang dari Dominic anak Isup tau ke Bilung ngari ke sidak sebilia menuju kabar melayan ke diau di Skyo Ai Suat tau ke Benar Skyo Ai Baliah Batang Rajang Sungai Menuan Sungai Majau ngau semua kabar melayan bukai tenglala ni yang lunca anak daga. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit ini sidak ya ianya ni yang lunca anak daga. Ni yang lunca anak daga tau ke bini ni yang ujan anak kamba. Diatur berengkah hari 5 tu 19/6/2026. Maya tu diatur pengawak nguan ulit. Lalu 20/6/2026 hari 6 diatur pengawak ngetas ulit ni yang lunca anak daga. Kaban melayan ke ditujuk pesan kita dipinta datang ke rumah Lut Genturung Pelajau Jaya Lorong 3 Jalai Bukit Kuram. Penderang kesiliak, tahu telefon ngagai keraja, tahu kejemah anak hujan, mau telefonnya 0112-565-3406, 0112-565-3406, tahu megap telefon ngagai Dominic anak Isup, tahu ke Bilung, mau telefonnya 0175201-384-017-5201-384. Jadi pesan tu tadi, pesan tim adah ke dekat ngatur pengawak ngetah sulit ni yang lunca anak daga. Tau ke bini ni yang ujan anak kambak. Diatur berengkah hari 5 tu 19/6/2026. Maya tu diatur pengawak nguan ulit. Lalu pagi hari 6 tu 20/6/2026. Diatur pengawak ngetah sulit ni yang lunca anak daga. Kaban belayan ke ditujuk pesan. Kita dipinta datang ke rumah Lut Genturung Pelajau Jaya Lorong 3 Jalai Bukit Guram. Lalu pesan si Tekto datang dari Tango Anak Ikuang nuju kabar melayan ke diau di Batang Krian, Batang Awek, Batang Sebelak, Batang Sebetan, Diso Awek, Muduang, Kuciang, Sibu, Bintulu, Miri serta semua ikenglala niang Sylvester Ikuang Anak Jawa. Jadi pesan tu madah ke dekat ngatur pengawal ngetah sulit niang ucuk ya ianya niang Sylvester Ikuang anak Jawa niang Sylvester Ikuang anak Jawa. Lalu pengawal tu dekat diatur berengkah hari lemai hari 5 tu 19/6/2026 alai maya tu diatur pengawal nguan ulit. Lalu pengawal ngetah sulit dekat diatur 20/6/2026 pagi hari 6 kaban belayan ke ditujuk pesan kita dipinta datang ke rumah Langan Mungguk Tapang Ulu Sebetan Seratua. Penterang kesiliak berkawal dengan pengawak tu kaban belayan tau telefon ke nombor telefon tu sitik tu 013-8022-167 013-8022-167 tau megap telefon ke nombor telefon tu 0116-071-3317 0116-071-3317. Tu tadi pesan ya kemadah ke dekat ngatur pengawal ngetah sulit ni yang Sylvester Ikuang anak Jawa diatur perengkah hari lemai hari 5 tu 19/6/2026 maya tu diatur pengawal nguan ulit. Lalu pengawal ngetah sulit ke ni yang Sylvester Ikuang anak Jawa dekat diatur pagi hari 6 20/6/2026. Kaban belayan ke ditujuk pesan kita dipinta datang ke rumah Langan Mungguk Tapang Ulu Sebetan Seratua. Kita ngetuna lama nangkan kita lagi kita ya nampung baru berkunci ke pesan berat.

0: Este lagore ino finasalang kada kumangante ujan terdoa.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We're ready.
12: We are ready.
13: We are ready too.
14: Siapa bakal muncul juara dunia? Pasukan mana pilihan anda? Kongsikan pandangan, ramalan dan analisis anda dalam Sembang Bola Dunia. Kerana suara peminat adalah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Sembang Bola Dunia dari peminat untuk peminat. Major strong, strong.
0: Agi ngatai ke pesan berat diterima hari balap ninga kalau si Tito datai hari subdeacon Leo anak jembu. Jadi pesan tu dituju ngagai kaban melayan ya keba batu lintang undup. Ngau semua ya ngelala niang kete Katli Desi. Katli Desi tau ke Ichi anak small. Jadi mana jadi pesan tu madah ke dekat ngatur pengawak ngetah sulit niang Katli. Katli Desi tau ke Ichi anak small dekat diatur hari 6 tu 20 hari bulan 6 2026 berangkat hari pukul 10 pagi. Kabar belayan ke dituju ke pesan kita dipinta datang ke rumah balak Sungai Tanduak Ulu Batu Lintang Undup Seriaman. Kabar belayan ke Jawa dipinta datang tumu kage. Jadi saya pesan tu madah ke tau kenuju kaban belayan ya kebak batu lintang undup ngau semua kita ya kenglala niang Katli Katli Desi tau ke Ichi anak small. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit niang Katli Desi tau ke Ichi anak small dekat diatur pagi hari 6 tu ila 20 hari bulan 6 2026 berengkari pukul 10 pagi. Jadi ya kaban belayan ke ditujuk pesan kita dipinta datai ngagaya rumah balak Sungai Tanduak Ulu Batu Lintang Undup Seri Aman. Jadi pesan ke sekali itu pesan itu datai dari Koni anak Sigi. Pesan itu dituju ngagaya kabang belayan kediau di Luncung Sebu Sekirau Rawan Tanjung Bijat Seri Aman nangajagau nanganiru nangangungun ngau nangakabah di Kenawin biar megak kabang belayan di Ketibas Serikai Sibu Bintulu, Miri, Brunei, Kuching, Samarahan, Lacau, Seri Aman, ngau semua yang ngelala, niang apai sidaya, ianya niang Peter Sigi, anak ujan. Jadi pesan tu madah ke dekat ngatur pengawak ngetah sulit, apai sidaya, ianya niang Peter Sigi, anak ujan, serta pengawak muain terbalu, indai sidaya, dekat diatur 20 hari bulan 6, 2026. Hari 6 tu berengkah hari pukul 7 lemai. Barumah Sidakya yang kebelumur 19 Lorong 4 Taman Bukit Berangan Baru Kota Semarahan. Jadi penerang kesilap berkawal dengan pengawak tu. Kaban belayan tau telefon ngagai Koni Sigi. Nombor telefonnya 013-8284-152 013-8284-152. Tahu megap telefon ngagai Louis Langgut. Nombor telefonnya 019-8288-743 019-8288-743. Jadi nyat tadi pesan tim ada akhir ke ngatur pengawal ngetah sulit niang Peter Sigi anak ujan serta muai terbalu bini ya, di dekat datur 20 hari bulan 6, 2026, hari 6 ke dekat data itu berengkar di pukul 7 lemai. Barumah sidaya, rumah tik belumur 19, lorong 4, Taman Bukit Berangan, baru Kota Samarahan. Lalu pesan ke sekali itu, pesan ia ke data dari Sangom Anak Sandai, menuju kabar melayan ke diau di Deluak Ulu, Deluak Ulu, Tapang Punga Ulu, Taluang Engkari Lubuan Tu Bengap Engkaras Deluak Skim Tapang Punggak Skim Jelak Telawus Sungai Arak Kawang Ulu Ngau Ilek Panggang Pabuang Ensawang Wong Panjai Ngau Wong Pandak Skim Sekerang Lundok Miri Ngau Semua Kaban Belayan Bukai Tenglala Jadi pesan tu madah ke dekat ngatur pengawak ngetah sulit ni yang apai sidaya ianya ni yang sandai anak nyambe. Ni yang sandai anak nyambe pagi hari 6 to 20 hari bulan 6 2026 berengkari pukul 10 pagi. Kabar belayan tinglala ni yang sandai anak nyambe to dipinta datai ngagai rumah nyanggau tapang jaraun tambah jalai betukaya lubu antu. Penerang kesilik berkawal ngau pengawak to. Kabar belayan tau buat telefon ngagai Mr. Charles anak sanggum 0112-551-7425 0112-551-7425 Tau megap telefon ngagai Mazuin. Nombor telefonnya 0112-509-8331 0112-509-8331 Isi pesan untuk tadi madah ke dekat ngatur ke pengawak ngetah sulit niang sandai anak nyambe diatur pagi hari 6 to 20 hari bulan 6 2026 berengkari pukul 10 pagi. Kaban belayan tinglala niang sandai anak nyambe dipinta datai ngagai rumah nyanggau tapang jaraun tambah jalai batu kaya di lubuak antu. Sebelum kita nyingkang ngagai jam yang kedua meniang ke lagu dari Steve Sheehan lagu ke dikumbai berbara api denam tanaka kita berkongsi ke pesan berat anirau balap ninga pesan berat tu dekat ditanduk buat program sedalamai lagi.

0: Dora Klein.
1: Ya, selamat ngalah hari ngai semua kita yang kagih mengkangau kami di YFM Sri Aman, ninga kami sekali kenyam dak live. Terima kasih ngai kita yang kebise ngenatai ke komen di live kami di Facebook Sri Aman FM. Selamat ngalah hari ngai Alice Spencer, selamat ngalah hari mega ngai Mary Nanta, Betrina Natasha, Lina Bugis. Mahiwa kita tu udah nampak ke komen di ruang komen di Facebook YFM Sri Aman FM. Pia muka Venus Jonas, selamat ngalih hari. Pia muka Roy Kuang, ngaw James Pengiran. Pia muka Cindy N, pia muka Bundau Babeh Y. Rintai nama peminat setia YFM Ibad. Lalu kita ya ke dekat menda World Cup Piala Dunia nang diperansang. Agak kita ya ke bisi telefon canggih. Telefon culiak kemayari atau download RTM klik. Yang kita sayau ke data telefon. Kita ya ke bisi WiFi. Sayau ke data. Kita tahu search Google, tayap kita RTM klik, tekan kita dia, lalu terus kita tekan ya kebisi nama TV dia. Mudah aja balap tinga. Kita uliah meda World Cup jam dia tu, nada penanggul, kena telefon. Ni bos sebut kena TV canggih kemayari, TV Android. Lalu titih ke mehatur-atur ya kebetul, ibu kita meda World Cup, pilih meh RTM jadi penyiar rasmi World Cup 2026. Kita kenang sebengkah awam, ianya awam Komiti Besar Pengerami Niti Dawan Gawai Dayak Rengkat Sarawak 2026 diudah diatur bak bila awam jawatan kuasa 1 aras 3 Dewan Undangan Negeri Sarawak. Sudah diatur empat lama bercermin ke Safit Premier Sarawak yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mbas. Lebih maksud ke penerang sepengundah awam to pihak ko yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mbas, Safit Premier Menukete Sarawak, lebih 3,000 ikut mensia mayuah hari 99 Raban. Udah ditemu engau bak program tu ilah pengawak berjalai bebala mayuah tau ke perarakan Niti Dawan jerombak hari gawai Dayak. Pengerami dari Gawai Dayak tahu ketusun program Pengerami Gawai Dayak Teng Rengat Sarawak 2026. Sebengkah atur program nyambut Pengerami Gawai Dayak Tikas Negeri tahun 2026 tahu ke atur kepenudi ya. Lalu pihak mega kuya nambah sebengkah Raban dari Sabah mega di kangau kedatai ngau buat program tu pejalai bebala mayuah tidakkah berengkah hari rumah bangunan tun juga lalu tembok bak Kuching Waterfront diatur hari 6 tidak datai 20 hari bulan 6 2026. Apa yang program tu ialah buat program tu pemanah budaya adat asal pihak mega macam perkara tinya di identiti bangsa Dayak Sarawak dekat dipandang ke. Kena promosi, kena ngelaku ke perkara tu ngagai semua community di tu serta temuai hari menua luar ke lebih hage. Lalu temuk pengawak tu ila, temuk pengawak perarakan Niti Dawan. Dekat ditampung ngawa pengerami makai lemai gawai Dayak Tikas Rengkat Sarawak. Dekat diatur 21 hari bulan 6 2026. Diatur bakpalan Convention Borneo Kuching BCCK. Lalu pengerami itu dekat digolok tuai megai menua Sarawak Tuan Pehen Sri Dr. Wan Junaidi Tuan Ku Jafar pihak mega dipelabak ke Menteri Besar Menua Kita Malaysia Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim serta Premier Menua Kita Sarawak Yang Amat Berhormat Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tuan Openg dekat ngolok program tu ila. Pengerami makan lemai gawai Rengkat Sarawak diatur 21 hari bulan 6 2026 Bakpalan Convention Borneo Kuching BCCK. Nitiah ke atur program pengerami makan lemai tu ila dekat diayan ke teater ari Yayasan Kebudayaan Dayak ke diberi nama teater tu diberi nama From Ruai to the World dimantai ke pemansang komuniti Dayak ba pengawak berjalai ke penghidup bertanam topik tradisional sebab ia aktif ba dunia pemansang perkara bertanam topik kemayang ari. ABC maka diatur pemerintah atas panggau ari penanyi-penanyi menua kita maya tu ila. Abaka Ricky Anderson, Bobby Chloe Tae, pia muka Rosie Mila ngau tok special mimet. Dayan tau ke Dion Das Lewis. Ia ketika ngau ke ngau gelar jam dia tu ya udah boleh gelar tu Little Bornean Buddy. Little Bornean Buddy. Siko nembia ia kudah mandang ke tanah asaliban. Ianya ajat nyentuk ngagai menua luar, menua Tasia. Kita pun di luar dia kita ya kebisi mendak kami live jam dia tu tentu ya udah temengah hati ke pemansang tu dah anak kita tu ianya Dion tau ke Dion Das Lewis ya ketika ngau ke kita ngau gelar Liter Borneo Bedi tau ke Bornean Bedi Bedi siko nemia ya kelandia ba tanda tau ke ajat kita ya Iban tu udah mandang ke diri ngajat di menua Tasia peninggal. Okey, tak anci-anci agaknya. Nang sige, ia ke siko hari orang ia kepandai dalam pengawak ngajat. Udah mandang kediri ngajat di menua Tasia Dian. Asal ku Dian ia boleh gelar Little Bornean Buddy. Mereka pengagati ngagai anak kita itu, Dian Das Lewis.

Kita ngelansa semengkah program mega ngilang bidai ngilang tikai kebenarnya ngilang tikai gawai daya pelilah lubaan tu 2026 diatur 19/6/2026 kerekat datai hari 5 berengkah hari 5 lemai diatur barumah Joel nangasan lubaan tu. Veteran ke program itu ialah ianya yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musin Lamuah yang kenyadi sapit menteri dagang antarabangsa industri hingga merana ke Pukok Sarawak yang ke megak kaban konsul negeri N34 Batangai. Dia sama degulo yang berhormat Tuan Roy Angau anak Datuk Gingkoi kaban Parlimen P203 Lobuak Antau. Menyalai Mesir Mayu Nanda Perangsang Sampal Datai Angolok program ngiling tikai gawai daya peliliah lubuk antu 2026 diatur lemai hari 5 to 19/6/2026 perengkah hari 5 lemai barumah Joel nangasan di lubuk antu. Jadi kita mendiang ke sitik lagu to lagu kedi kumbai gawai ngiling bidai Louis Bennett ngawah David Akime. Selamat ngilang bidai ngagai kita yang kebisik dalam perambu ngatur program tu. Ni nemu sari tu. Berserimai ngau kita yang kepemisi dia usari. Ngilang bidai di pasar di negeri kelimpah muka ngilang bidai bisik diatur di bagi rumah-rumah panjai tau ke Genturung Pendiau.

dalam Trofi Dunia. Ikuti laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar.

0: Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Terima kasih. Lapan lagi mengkang, apa awak ngelar tengah hari hari YFM Sri Aman, 89.5 MHz.
2: Okey, sudah setengah jam, bak jam yang kedua. Kalau ke sekali itu, kenang sebengkah berita ia kebisik nyadi hari satu tu tadi kalau Seraban Delegate Serakup Konsel Pengatur Sekolah Sekendri Private China Sarawak. Pada mujur ngatur penemuai merik basa ngagai Premier Sarawak yang berhormat Datuk Tinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg Bak Upia Siampu di Kompleks Tria Pertiwi di Kuching. Lalu bersembang dengan pengawal itu, dia ada Premier Menua Kita Sarawak sudah mengemendar kagih belanja RM10 juta kena ngungkup ke, kena nyukung pemansam perkara pelajar sekolah sekendri private China ICSS di negeri itu, negeri Sarawak. Jadi delegat itu kemarin bertuai ke Chairman Serakup itu Temenggung Datuk Vincent Lau Lee Ming pihak mega engkau ia ianya sapit Chairman Serakup itu Datuk Sri Richard Wee Liang Chiat. Tapi yang megah Serakup Kaban Serakup to Serakup Konsel Pengatur Sekolah Secondary Private China di Sarawak. Jadi tondang sebengkah inisiatif ia kemeruan dipjalai ke Perintah Menua Kita Sarawak lalu udah ngayan ke Polisi Inklusif Perintah Menua to. Tapi yang muka seluruhan ngaku pangkuk pengawak semua pelajar kena nyukung pengawak nampak mensia modal mensia tibisik kualiti ke pemansang negeri. Jadi kenyawa hari tahun 2014 perintah negeri seluruhan merik bantu nintiang tahun ngagai sekolah to ngau penyampau semua bantu manggai ngagai RM102 juta ungkup timpuh 13 tahun. Tapi yang muka agak belanja nambah hari RM3 juta ngagai RM10 juta setahun megak mantuk ngelempong kaki tating belanja Raban Pengatur Sekolah to serta nentu kepemansang institution pelajarnya seruran di atur belama.

Anangkan ke info nya balap ninga kalai siti to bekawul ngau nyematan kita di Batang Lupar dia. Nyematan Batang Lupar 1. Nyeri kelab sokan, kelab sukan dan kebajikan ke disebut Megah Sokan Jaya JKR Sarawak, Opis Kerja Raya Semarahan. Opis Kerja Raya Semarahan empai lama udah mujur ngatur program plogging. Program to ianya program berjalan matau serta ngumpul oras di Jambatan Batang Lupar 1. Jadi to program ia kedi atur di gulo staf JKR Semarahan ngau raban kontraktor. Lalu pihak mega program tu atur kena merek penyedar ngagai mesin mayuah senentang guda guna nyaga pembersih rampak menua. Pihak mega mai mesin mayuah nernak kesemangat rindu ke pengawak volunteer serta penghidup ti bapengerai ari pengawak berkumpul ke uras ia kebisik bagian turuang jambatan to Jambatan Batang Lupar 1. Lalu pihak mega udah hari program tu udah negot kage pemanah kawal antara staf UPS tu pihak megak ngau bala kontraktor dalam pengawak ngetan ke pemanah pihak megak pengelikuan serta pembersih perengka guna tu udah disedia ke perintah bakal nyematan tu tu udah ngangkat ke nama menua kita Sarawak Jambatan Batang Lupar 1. Lalu pihak megari program to udah ngayan ke UPS to JKR Sarawak endang meruan komited bak pengawak nyaga pembersih, pemanah, perengka guna serta rampak menua ke pengelantang semua komuniti. Jadi penerang to ya ke pemadu baru dipekunsi ke UPS to pengawak berjual beli pihak mengintai sekali kenyang nguliah ke ikan bak Jambatan Batang Lupar 1 endang ditagang aman-aman. Lalu pihak megak jabatan tu nak lama lagi dekat ditambah kengau perengka guna hari ngada ke alai muai oras bak jembatan tu ngambil ke lantang lagi dikena mensia mayuah tip bertengah ke sekali kenyang tu nak lama bak Jambatan Batang Lupar 1. Nyalai penerang ke pemadu baru pengawak berjual beli pihak megak ngintik sekali kenguliah ke ikan bak Jambatan Batang Lupar 1 endang ditagang amat. Okey, nyakap nemu tambah ngagai balap ninga, lebih lagi kita ya ke bisik lepa pengawak, bisik awak kita ngagai Batang Lupar 1. Nanti aku hari tau ke kami hari Suriaman itu. Lawa aku tebal lagi empai datang dia. Bukan nama ngati ke diri pulau ya. Tante hari pulsa uliah. Hari jalai Kota Semarahan. Hari bukit, hari simpang punda, tau ke simpang Kota Semarahan. Eh, ukai, salah. Simpang Semunjan. Boleh datang agai nyematan Batang Lupar. Satu. Lalu pemansut ya, nanti kita yang ngai pansut jauh lagi, boleh pansut di pusat bagi menua betung. Nanti jauh lagi, asal aku nyuka datang di Serikai. Minta ampun walaupun dengan semua info itu salah, kita tahu madah kaku bak ruang komen dia. Kita sama berjajar ke jalan yang kebetul, kena kita ngenatai ke diri ngagai Jambatan Batang Lupar 1. Itu sudah ngangkat ke nama menua kita Sarawak di menua kita Malaysia, pihak muka menua luar. Ke pemujur menua kita Sarawak, ngada ke jembatan yang ngangkat ke nama menua Sarawak. Okey, sahabat Desmond. Bini jai entuah pama. Okey, benda yang kelagu terlalu sebelum kita nampung program berkongsi ke info-info mansang. Ia ke bisik nyadi sekali kenyak benong diatur di menua kita ditau.

direpan ulah ketawa dengan lagu tu. Jadi si kau dah nolak baik beranau. Ngelansa, okey kenang ya, ngelansa. Tang diri tu nak nyamai, nak ada dengar nyawa. Situ lagu dari Sabah Desmond kena kembali bini jai entuh apa mah. Okey, terus kita meda balap ningai ke bisa nyapa kita jam dia tu. Kita ngambil tiga ikut lah. Ya ke bisik ngatai ke pesan di to pupuk kita hari dia to ngambil ke sama belak ada kenatai ke magang pesan rindu hati kita sebelum kita berkongsi ke info pemansang bukai siko to Kennedy Ama selamat ngali hari hari lambir miri panas kami di miri jam dia to minta tebah ke lagu rarah bulu palak dituju pengagai pengajar Raymond Merayang di Long Lama. Nagai bala pangan grup WhatsApp ngau Facebook. Harap ke terperindang ngali hari to. To Rubina, Bibiana Rubina Rubina. Selamat berjalan ke pengawal ngai Nuan, angat kami di Siol Kandis jam dia to. Angat amai ko ya. Nyentuak ke dia to. Minta lagu Sanggup Aku Hari Gwen nanti ada lagu Nick Ravensi pengerindu nak datai Bab Adan dituju ngegai kawan Facebook WhatsApp kawan jauh ngusmak selamat berkonti kawan harap ke rindu me selalu Anthony Go Joe Alai selamat tengah hari selamat berjalan ke pengawal panas kami di Kuching minta tebah ke lagu Ari Mawat Dayang Bintang. Terima kasih, God bless you, kuya. Bagi okay, kita ia ke ngatur pengawal jam dia tu. Terima kasih moga labas mampai milih YFM Iban nyadi ketau yang nyadi kepangan, nyadi ke ia ke ngau kita sepiak kita. Lebuh kita ngatur pengawal jam dia tu di tanah sekali kenya di rumah, agak mengkang bisik kiro-kiro di dapur. Yang keberunding nama kini sayur nama kini perarau okey perarau de perarau ya tengah hari tadi nama kini lawak nama kini kayo ya kini nah kita yang agak diri sebil ya lemai tau ke ngali hari itu lagi dalam perambu deka ngeluai IT kena ngirup lemai itu lagi pukul 3 atau pukul 4 lama hari itu hari diau kita ya ke lelaki pihak mega ya ke Indo mayuh mega rindu ke main bol tentu ya dia nak jauh hari TV nak jauh hari PC laptop dek di rumah nak ya kangen nak telefon lawa aku laban sore itu mega nembiak sekolah pemisi bala anak nak ada sekolah ente ya ke udah tahu rindu udah nemu rindu ke main bol nak mea berebut ngok kita bah pengawak medak TV, medak main bola buat TV. Lalu engkau bisik visi di rumah. Kita yang megak sama boleh berbagi. Agak bisik nemiak ya kegi mekang-mekang. Tentu sidak ya dekat medak TV. Dekat medak maya macam program ti dikerindok kebala anak kita di rumah. Nyamai gaya kita pemisi. Bukulai ngau diri sebilia ya, ngau bala anak. Jarang nak ya berbuat ke TV. Aku nyediakan lagu yang kena pinta siapa tadi? Ya kena bisa minta lagu kita ya kerindu ke lagu dari Gwen mega harap kita perindang ngau lagu tu kena kumbai sanggup aku YFM sekolah sejalai terus ke pengerindu kita mendiang ke YFM Iban.

sepak kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui barisan hos mantap Mio Adlan, Anas Farid, Syafiqah Ishak, Firdaus Musa, Ridwan Mustafa.

Aga benar ya, mayuh cerita, mayuh info bekawal ngau program ngilang tikai. Sudah diatur di menua kita di tau, tebal lagi. Tang taja pihak, aku ngambil dua bengkah info bekawal ngau dua bengkah pengerami ngilang tikai. Sudah diatur, sampai lama. Kalau situ itu sudah diatur di rumah Rebecca Lipat Ulu Engkelili. Jadi itu sudah diatur pengerami ke Dekumah Ngilang Tikai Gawai Dayak 2026. Biar mega pengerami ingat ke J3K rumah Rebecca Lipat Ulu. Itu sudah 60 tahun ditumbuh ke. Dia penyadi ke kaban Parlimen P203 Lebantu yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkoi. Lalu bisik mega di Golo Kru YFM Kucing. Betulai ke bos Monica Midi. Agak program tu banyaknya. Jadi maya maksud ke penerang ko yang berhormat MPP 203 Lubantu penyerakup kita semua ti pupu bangsa di menua tu pihak muka kerjasama antara komuniti dan perkara penting kena nentu ke pihak muka ngemujur ke pejalan pemansang di menua kita ngambil semua komuniti ngasai ke ia. Lalu pihak mereka kaya tradisi, tradition ngilang tikai mereka kaya patut ditahan kalaban untuk budaya serta identiti bangsa Iban. Bapak pengerami itu yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkoi. Mujur mereka ngungkup ke agih belanja agak sidak di rumah panjang itu baka RM20,000 ungkup J3K Rumah Rebecca hari baruah projek MRP P203 Lubahantu. Api amuka RM8,000 ungkup Biro Indo Rumah Rebecca Lipat Ulung Kelili serta RM100,000 hari baruah projek RTP 2027 P203 Lubahantu ungkup J3K Lipat Ulu Engkelili. Jadi ko yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkoi yang madah ke diri dekat nyukung megak sebengkah perambu projek yang nyak projek ngagak dewan ti dekat di kena bala community kelebih agen nembi arba baru ngatur macam program di dewan tu ialah tebal lagi program lomba ngomayan ia keulih jadi platform kena ngemansang ke pengelan dia araban nembi arba baru. Jadi kurang lebih sebaga program to ianya program ngilang bidai gawai dayak 2026 mega udah mujur diatur baru majarup cangkul lubaan tu. Sebengkah program J3K rumah panjang itu mujur dipenyadi ke yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkoi kaban Parlimen P203 lubaan tu. Lalu bersama dengan program to yang berhormat MP P203 Lubaan tu mujur mega ngemendar kage belanja RTP 2027 P203 Lubaan tu RM200,000. Ungko projek ngemanah kage siliang sidak barumah panjang itu ngambil ulih likun nage Aris Selama. Siliang sidak di rumah jarup cangkul Lubaan tu. Pihak mega kage belanja khas sudah dikemendar ke mega MP P203 Lubaan tu menyato ianya bakal RM30,000 ungkup J3K Rumah Jarup Cangkul Lubaan tu ngau RM8,000 ungkup Biro Indo Rumah Panjang itu Rumah Jarup Cangkul Lubaan tu. Jadi agi-agi belanja tu nang kena nyukung pemansang komuniti pihak mega penglikun sidak di Rumah Panjang itu Rumah Jarup Cangkul Lubaan tu. Ya sebenarnya kita mendiang ke tahu ke kita nyingkang ngagai jam ke penudi pukul 2 ngali hari itu lagi dalam program seruan dikenang lagu hari Roslina Roslina kedekumai bekau pelanggan.

Mulai ke pengingat ngenak lagu-lagu lama, dinga ke program seruran dikenang ba YFM Suryaman berengka hari pukul 2 ngale hari. Tiap hari 3 semina ba YFM Suryaman.

0: Dengarkan program seruan dikenang bak YFM Sri Aman 89.5 MHz.
1: Ninga bari malam-malam ge tinduk rindu ninga radio dah. Ura penyanyi merindu ngo berita na. Ura penyanyi ura lama klemana. Nya peminat baka sidam ke jemaat sidanya kliapo rindu ninga puati ninga. Sidang ngalai sida anu namanya teh sida buni jem ura lama mana magang. Orang kelia baru rindu ninga.
2: Ya kena kita yang mungkal program saluran dikenang setelah gua ri Andrew Berinjam kedekuman ninggal aku nadai berita.

Ya, selamat ngelehari ke kita ya, kebaru yang ke kami. Jam dia tu pukul 2 lalu, 2.11 minit ngelehari. Jadi nama berita kita jam dia tu harap ke Semampai Lantang mendiang ke YFM Suyaman. Jadi kita sudah datai dalam program Nur Berkongsi ke lagu-lagu lama dari era 60, 70, 80, ngau 90-an. Ya, tadi lagu Arya BJ ke dikumani ngal aku nadai berita. Kita ya nyedia ke dua bengkah lagu. Jadi si tek tu hari berangka bayang ngau inu balan lagu ke dikumbai apin aku betunang ditangkan ke lagu hari Christopher Kerry Landuang ke dikumbai. Terima kasih ya ke Surat Nuan.

Iya, ke sekali itu kita bisa nerima peminta dari Marta Bell. Selamat ngelih hari ko ya, ya ke bisa ngelatai ke peminta di live Facebook YFM Seraman. Jadi ko Marta Bell yang minta bermain ke sebarang lagu lama, ya ke debai Niang Clement Bayang dalam program Seruran Dikenang. Jadi kita ngelantai ke peminta, ya ke bisa minta lagu dari Clement Bayang. Biar mengharap kita ya kerindu ke lagu dari Clement Bayang terperindang. Meniang ke lagu to, lagu kerikumbai, udah nasid atur petara.

Ya, lagu dari Christina Sontai kena kumpul sah hati tinggal no one. Jadi bisa sitik peminta mengga di ayan ke dia ruang komen di Facebook Suryaman FM. Ianya data dari Dayang juga selama hari ku yang minta main ke lagu dari Niang Michael Jumat. Maya Permisi Bertemu Baru. Jadi lagunya dekat pasang bawa bukai. Sari itu kita nyendia ke lagu kena kumai kerja 24 jam. Lagu hari ini yang Michael Jemaat Mega Bepatu Nyawa Ngawah Christina John. Terima meh. Lagu kena kumai kerja 24 jam.

Oke, okay, muji diri ku ya, tang segi nomor satu. Langkuang banyak. Oke, sebina di kita di tema tu tadi, upis RTM bisa mengganur bukai ya kegawak sarito, terus kemeh pengawak kita. Atur mana pengawak, tanggung pengawak ke di serah ngagai kita, kelebih agai pengawak kita ya kegawak ba arif misi beketo, bakal kita ke gawak ujung minggu mega. Kalau kita di RTM ni tu, kami di YFM Sriaman, pihak muka tebal lagi di YFM Kuching, pihak muka sidak di Miri FM kini, sama belak gawak sorry tu, sama belak ngenatai ke pengelantang, ngenatai ke penyenang, ngenatai ke nama tu tadi, bakal lagu-lagu ya kini karap ke kami, ngelantang ke hati kita. Jadi kena kita yang ujung ke program seluruhan ke, dikenang ke sekali tu, Siti lagu di Juni Aman, kena ku main nama mimpi nuan agi ingat kaku. Ku Juni Aman. Kita bertemu baru bawa ke bukai seluruh dikenang. Itu lagu di Juni Aman. Sebelum kita nyingkang agai program, dor berkongsi ke pesan-pesan Rindu Hati.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Ya, kita sudah datang di setengah jam ke Penodi. Awak kita ke sekali itu. Ngenatai ke pesan-pesan rindu hati hari kita balap ninga ngau naka uliah dikenatai ke magang. Nanti uliah dikenatai ke magang, nanti uliah dikenatai ke dalam awak kebukai. Karena irau kita balap ninga, okay? Jadi ke sekali itu kita ngenatai ke peminta data dari Anita Nawai. Selamat ngalih hari. Harap kemeruan mujur berjalan ke pengawak ngolikun. Manah gayari kami di Pakus Pawah minta tebah ke lagu hari Duna. Aku tetap sayau dekena merindang kawan Facebook. Balamnya de Anti Selina Indai Endon di Miri, Alicia Tony di Bintulu, Duni M di IPD Limbang. Lalu ngenuan mega harap ke semua kita gerai belamanya ko Anita Nawai. Lalu ke sekali itu Sinun AD semat sempat ngenatai ke peminta minta lagu lama ya tadi tengah tajak penpiak dekat di kenatai ke dalam awak kebukai ya tadi bisa minta lagu Tusah Hati Kenangan Wan Ari Roslin Jati Biang. Sinon dengan lagu ke diputar kenuan ko Sinon Edi. Mary Jamba, selamat ngalih hari panas kami di Surikai. Apo manah lagu ke diputar kenuan setengah hari itu angat hari nak berasai. Apo nah angat hari nak berasai dengan lagu-lagu manah ko Mary Jamba. Kristina Alban, panas kami di Bintulu di to seminar ngatai ke info gaya hari ko Kristina Alban. Lalu to Tab Bennett, panas terit kami di Supik Baru Wak Pakan. Entik bisi minta main ke lagu hari Robert Ngalang, Patah Hati Yang Sukong de kena merenang kaban mua buap. Grup WhatsApp peninga YFM Iban harap kita berinang selalu. Terima kasih laban masang kami lagu-lagu ya kemana. Selamat berjalan ke pengawak ngainuan Bak Konti. Daishinkan Rumpet Sama Lapu pemana mana tuan eh. Daishinkan Rumpet Sama. Selamat ngalih hari nemu ke Iban eh. Aku mai ke Iban tadi nah. Selamat ngalih hari ko ya minta main ke lagu lama ianya lagu kedikumai cuak kelecuak. Kita ingat lagunya lagi. Semak nadai dikenatai ke bawa ke sekali itu, kita ingatai ke bawa ke bukai, okey? Ngagai Daishinkan Rumpet Sama. Okey, itu Boniface IP ya. Hari selepian minta main ke lagu hari Remjana, pulai kesarang dikena merindang Rengga Sengga. James Anyau, James Tandang, Fran Nios, Chai Linang. Lalu pihak mengak ngagai semua ia kenglala Boniface Ipiah. Kita bisa nyindia ke lagu hari Robert Ngalang kedekomai Patah Tiang Sukong. Lagu keterubah dalam program. Terima kasih pesan kita ke sekali itu.

Okey, balap ningang ya kerindu ke lagu Hari Linda. Kami bisa nyendia ke lagu Kedekomai Kemayang Pengerindu. Jadi terima kasih Hari Linda, Kemayang Pengerindu.

Ya, nyaku gaya lagu Ari Linda kedeku mbae kemayang pengarindo. Nyaga kita ya kula Dani Sari Pengila tau kedini hari to lagi. Oh iya kula Dani tu mo ko aku balap ninga kita ngenang World Cup deh. Nyangkong-nyangkong meh kita ya ke tau ke kalau balakaban kita itin nak uliah Dani tu mo. Lawas Sari Pengila dini hari to lagi. Tau de kumbai kita ya sekedari ya main tau ke rintai mayan ya ke dikrino ka. Laban pukul 1 pagi lagi 18 hari bulan 6 2026 hari 4. Jadi ada tim Portugal dekat satu penggawa tim Congo Democratic Republic. Ha, di Portugal kita bisik Cristiano Ronaldo. Lalu nangkan kenyak pukul 4 pagi sebenarnya main Raban Portugal ia kepersatu mengawa Raban Congo Democratic Republic bisa tahu kau lihat daripada kita TV Sukan RTM Klik. Lalu nangkan kenyak 4 pagi Raban tahu ke tim England bersatu mengawa tim Croatia 4 pagi oleh daripada kita di channel OK RTM Klik. Anangkan kena 12 tengah hari pagi lah, hari 4. Tim Ghana dekat satu mengawal tim Panama. Oleh daripada di channel Sukan RTM Klik. Sukan Plus RTM Klik. Lalu rengat ke penudi ungkup Sari Pegila 18 hari bulan 6 2026 dekat di bantai ke 3.30 ngalih hari. Ianya Raban dari Uzbekistan bersatu mengawal Raban dari Kolombia oleh daripada di channel OK RTM Klik. Menyikaku tadi

0: telefon culik kita.
1: Lalu sambung dengan link TV Android kita, TV Smart kita. 8 jam dia tu tebal lagi kita suah lagi beli ke Smart TV. Tentu ya boleh link kau telefon. Yang kita ngai download dengan PC kita mungkin tahu giga di internet, giga RTM klik. Jadi kita boleh meda mayo macam channel RTM klik nur kita boleh meda World Cup 2026. RTM gagah hati jadi penyiar resmi Waya FM. Tapi yang mengatakan RTM menjadi penyiar resmi World Cup 2026. Okey, kita yang uji berkongsi karintai ke penodi. Dua ikut lah. Hari ini sahabat, terima kasih lah sudah merindang kami dengan lagu-lagu dalam program nyentuk ke dia tu lagu mana ada pasang rindu dengan lagu kedikratai kenuan kok Rini Sabai. Lalu Mary Jalo Ujo minta main ke lagu Dayang Bintang dituju ngagai Grace Adam Ara Arilin di Opsi Perak Jospin Jampo Mary Ubon Kathleen Inai Lisa Michael Roni Fred Ibo Inai Wong sudah serumah di rumah Cecilia Bunsu Kebiau Song ngajakku pesan salam manis salam lelengau Komeri Jalo Ujo. Kita lagi kena tanya ke pesan Inovati laban lagi bisa kawak nah. Hari Mary Antain, Mary Antain selamat berjalan ke pengawal panas kami Bak Miri dia to minta tebah ke sebarang lagu hari Remjana dituju ngagai sidak serumah di Sungai Rebuah Undup Batu Lintang Sri Aman, harap ke semua kita belak gerai maya udah gawai to Komeri Antayen orang dari Sungai Rebuah Undup Batu Lintang. Lalu siko to datai hari tau ke pesan to datai hari Catherine Robin selama berjalan ke pengawak hari Semarahan to perenciang mata panas kami sarito minta tebah ke sebarang lagu dituju ngagai kawan belayan ngau semua kawan Facebook Kepnudia sidak jula dinangasan undup Suyaman dia harap kesemampai gerai pihak muka lantang ati selalu. Okey. Lalu tu apa yang lambai seminang natai ke pesan selamat ngalai hari selamat berjalan ke pengawal terima kasih apa yang lambau tu pesan dari Nita Sapit Kandau selamat berjalan ke pengawal Bak Konti panas kami di Seluai Sebuti minta tebah ke lagu Andrew Sengalai Bright Ngantik lagu dikena merindang semua bala yang kengelala nak ngira jauh sekali kena semak pesan harap ke terperindang ngalih hari itu. Lalu pesan ke penudi selamat ngalih hari hari Wis Janari selamat ngalih hari ke Wis Janari dituju ke yang agai bala yang kebenung gawak di Papua bakal sida apiah man ajah aji ngau bala yang kenalah disebut dito lebih agai kita yang ngelalaku Wis Janari selamat bekerja tucum tucum selalu. Dituju ke yang agai kaban yang kebenung gawak di menua Papua. Okey, di pelawak kakunya rintai ke penudi pesan-pesan Inovati dikenatai dalam awak. Terima kasih pesan. Ngela tengah hari YFM Sri Aman, maka deka nyua ke penudu atau ngagai YFM Kuching baru. Kalau kita ngau YFM Kuching hari pukul 3, ngali hari itu lagi dalam program Ngela Tengah Hari. Ngela Tengah Hari, kena. Tanya main kawak kiri, ketuk ketawa kiri. Okay, ngau program di YFM Kuching ngau kita di pukul 3. Pihak mereka balap ninga di Miri FM. Dia ada dekat ninga ke perkhidmatan kain kenyah di pukul 3 di ninga kita lagi. Jadi terima kasih yang kita balap ninga ngau kita ya ke semampai ngau kami hari pun program nyentuh ke pukul 3 atau lagi. Terima kasih yang ngau kita ya kembali sedak kami live. Harap ke sebarang penerang penemu info yang kedip kunci tau nyadi penemu tambah tau kesangki yang kita dalam penjalai kita sarito ngawa penghidup kita besari-sari Ya, mengharap kemujur kita dalam semua pengawal kreator kita. Bayaknya diatur, jam diatur, baru berengkah. Harap ke dipjalai ke ngemujur, lantang dipjalai nyentuk ketemu pengawal. Kita ya ke menung tengah ke jalai alun, berjimat meh, maik perengkap pengangkut. Harap ke nadai nape hujan, muak ke ngalai hari tau, tajak pun kita bisik nemu. Nitya ke penerang hari Met Malaysia tadi. Dibagi menu seriaman ngau betuang, muak ke ngalai hari ngau lemai tu lagi bisik hujan. Bak sekelak ndur di dua bengkah bagi menua. Tuan akak kami buka lengok kita malap ninga. Aku ibian tau ke Steven Tapasilai madah kederi mupuak dulu. Bertemu bawa ke bukai, kita berperindang mendiang ke lagu harimawat kedikumbai mit-mit kelicit.

0: Pia mega bala pengeluar program ari YFM Iban Kuching ngau YFM Iban Sriaman. Aram sampal datai, selamat hari gawai, gayu guru geranyamai, lantang senang nuan menua. Oh ha!
1: Mata ngai tinu, macam-macam lagu.

0: hingga pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Ketahun tu, program dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6, nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan, nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9, nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14, ngau 15 hari bulan 7. Lalu final, kena 19 hari bulan 7, 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World

Sedar hari Fred Alpha gujuang ke jam kita ngali hari itu 8 minit udah lepas pukul 3 ngali hari. Harap ke bala kita tadi udah sedar mengamagang meh. Nyangkanya bisik mejam ke mata. Tahu ke kita ya ke ngiga kenyap kini ngali hari itu. Kena malam ban sari itu ban hari kemisi mega tentu bala kita nya tadi abang be uliah abang hari dia tu nur kita nya tadi. Nur kita nya tadi nandai gereja nama-nama pengawa tajapan kita tadi dia udah rumah jam ya ke dia tu. Jadi merit selamat dia, selamat belalak guys semua bala kita bulan go kami sari tu bawa rentak ngalih hari hari 3 17 hari bulan 6. Sari tu hari dia berserimai ngau awal Muharram. Lalu garap ke bala kita yang tadi sari tu megak sama bala ngemuan ati ke lantang tajapan kita tadi nyangkanya jam ke dia tu bisi sekedar ya ke nadai kemisi nadai diau okay nama laban nyangkanya nganya dina nurun gawak ganti orang kini tahu ke kita ya kenang nitiah ke shift gawak di rimpu selamat jalan ke pengawak guys semua bala kita aku kian bagi bulan baru kita bawa rentang ngali hari itu 3 ngagai 6 lemai itu lagi peninga lalu ngelansak gaya hari kita di Menara Kuching ngali hari itu cukup ya pemisah panas nanti pagi tadi bersebun aja utai selalu ya harus tuai mada nanti sebun balat tu sebun tumu paginya harinya segi ke hangat, segi ke panas bisa panas ya ini kan bisa amat punya kini ya kelai ya, kena kita sebab berarti ke gaya hari jadi ngarep ke gaya hari itu nyangkong semua pegawai ke dikerja kita lalu bulan kami bawa rentang ngalih hari itu lagi pukul 4 lemai kita bisa segmen aram berpantuan nungkup kita ya ke nang suah ngau program tu ke dikeluar ke DJ GB kita kita tahu telefon ngagai kami di studio lagi kita ya ke malu-malu kini malu-malu anak mayau nya kat telefon mansuit kenyawa beradio kita tahu ngelawak Facebook megang kita tahu nganjung pantun kita tulis kerja daripada dia komen kita dia lagi ku maca kanang tusah ti kita ok jadi lagi terus merindah kita peringat sebenar kita ngalih ngagai program kita dah lepas tu lagi kita yang tina ada petanggul megang dekat dinga ke berita hari kapit ke ngalih hari itu lagi tu lagu Ari Suelin Busuang hendak merau bawa rentak ngali hari bak YFM.

0: Jadi aku Lina anak giro mari pejabat pergigian bahagian Kuching. Di tu aku ka ngambil peluang madah ke berita ngagai semua bala peninga. Kami dari pihak kesihatan pergigian bahagian Kuching bergulai ngau Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak, unit pergigian dekat nganjur Siti program Fun Run sempena majlis peluncuran Minggu Promosi Kesihatan Pergigian 2026. Jadi Fun Run untuk dekat diatur kena ke 11 hari bulan Julai atau bulan 7 2026 hari 6 bertempat di Majlis Bandaraya Kuching Selatan MPKS lah. Jadi mensia mayu oleh milih penyawah 3 km atau 5 km ni tiah ke penekak ataupun kemampuan diri empulah. Okey, utai kelebih narit hati peserta mega oleh peluang menang hadiah ataupun prize cabutan bertuah. Penyertaan tu oleh digagak secara online dengan aplikasi Jomran atau ke nengah pautan ataupun link ke dipadah bak laman Facebook rasmi Pejabat Kesihatan Pergigian Bahagian Kuching. Semua maklumat tu boleh ditemu dengan linknya. Ukainya aja kami mega nyedia kemayuh macam aktiviti baharinya baka booth pameran pasal kesihatan ngau pergigian serta muka kaunter servis pergigian ke nyedia pemeriksaan gigi ngau percuma merasa ngau rawatan mudah ngau percuma ngagai semua peserta lah. Jadi nyalai aram kita sama-sama ngerami ke acara atau ke program atau ngau nyerta program ke Fun Run. Ana nganti lama laban daftar dia tu bertemu kita pian ila.
1: Hai Malaysia, nemu kita menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyirau kati, 30.7% nembiak. Megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tunggu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

Lego Refredo minat sekali gujuang ke jam kita ngali hari itu 22 minit lepas pukul 3 ngali hari. Selamat ngali hari semua bala kita peninga berkunci sebengkah hari pengawak ia ke dia tour hari 5 tu ilah di Lubu Hantu de Dien sebengkah program hari Majlis Daerah Lubu Hantu ke ngatur program bergulangan community N34 Batang Air 2020 26 Bepalan Bak Rumah Joel Nengesan Lubu Hantu berengkahri pukul 2 lemai untuk ngagai pukul 4 lemai ya. Jadi pengawal kreator Lubuh Maya Atuk Ilak ianya register ngau pihak mega update account Sarawak Pass nak berbayar. Jadi kita ia ke dekat register account Sarawak Pass tak tahu dah time by IC tinggi kita lalu tentu ke kita bisa telefon smartphone ya telefon binci yang out nanti kita ada kak ngatur tahu ke muka account register Sarawak Pass kita jadi kelimpah rinya bagak bisa bagak diatur ianya register ngau update baru lisen ukui kita lalu tu pandak membayar mega tentu ke kita mesti mai IC mai gambar uduk kita lalu pihak mega kad vaksin uduk kita nanti bisik ya sebarang tanya atau telefon ngagai Teresa 011-318-006-20 tahu ke ngagai 011-1196-892 lalu kita ya kedatai mega bisik peluang boleh price program bergulangan community N34 Batang Air kena 19 hari bulan ianya hari 5 tu ilap peninga. Okey, lepas tu lagi kita mending ke berita ri Batang Rejang bagulai engau menti sigi tang sebenarnya berita kita engau lagu ari Monica Allen tu Nuju Maligai barentak ngale hari YFM.

0: ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Tang ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh, berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak, serta didinga sidak nintiang hari. Nya alai, apa indai, pengajar, mensia mayuah, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anak ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tip muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayuah sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu ari YFM Miri.
1: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sepanuan.
2: Kita nyangka kala asa ati setegal penerindu orang bukai.

0: Giga FM.
1: Ke sekali itu selamat bertemu baru berulai dengan aku hari kapit. Jadi ke sekali itu aku berasa termegah hati lapan kita dekat berulai dengan Tuan Residen bagi menua kita di kapit, ianya Tuan Elvis Didit berkau dengan program ke dekat dia tu bak kanang bulan 6 tu ujung bulan tu kiraya setiap program ke besai ianya Sarawak ku sayang. Jadi awak ke kita terus berulai dengan Tuan Residen kita kita yang lalu ke penataya lalu meri terima kasih sih lapan ulih ngelimpang kawak ya beranau ngau kita peninggal mayu ah bekau ngau program lebih lagi Sarawak ku sayang tu sama bertemu terima kasih tuan ya lapan ulih ngelimpang kawak nuan
2: ya selamat bertemu lalu terima kasih ya gagai YFM lebih lagi gagai nuan untuk menti lapan dah ngau ke aku ngari ke UPS Residen bagi menua kapit kelebih lagi nerang ke pengawak ke kak diatur kita di menua kapit itu. Jadi bulan tu gintir bagi menua kapit ngatur program kedekumbai program Sarawak ku sayang sepengudah program tu diatur di Limbang di Miri ngau di Bintulu. Artinya kita itu gintir keempat. Jadi program tu dekat datuar kita baru juang bulan 6 ianya kena 26 27 28 hari bulan. Jadi mayuh pengerami event kedekat datuar kita berseribai dengan program Sarawak ku sayang gintir bagi menua kapit ke sekali tu.
1: Oh, ya, kita di kapit dipilih gintik keempat napa ya tuan. Yeah. Jadi awak kenuan megak berkunci ngau peninggal mayu ah dini palan alai ngatu Sarawak ku sayang tu nah.
2: Ya, yeah, jadi palan kenduar ngatur program Sarawak ku sayangnya di sepiak Dewan Suara Kapit kedia tu. Mm-hmm. Jadi sepiaknya subah tanah lapang udah di sungkur kita udah di alus ke kita jadi dia tu dah mana lai kita ngatur semua aktiviti di pusat ke kita dia nadai bisi berbagi ke bukai nyalai datai kia lalu dia bisi magang au dua ngatur namanya sukan sukaneka dua ngatur pengerami siang ngau malam biar megak dua makai au bisi dia magang.
1: Oh, jadi tuan pengawak tu dia tu 3 hari berunggok napa ya. Yeah. Jadi jangka ku mayu hupu pis perintah ke bisi ngau yang kaum NGO ke ngau terlibat sama berulai ngau kita ngatu program Sarawak ku sayang tu awak kenuan berkunci ni bagi sida ke bisi ngau nama peranan sida ya nama utai ke dipercalai ke sida sebuah tu bayak kenya hupu pis perintah atau ke NGO tu tuan.
2: Ya. Yeah. Bagi upis perintah, kelimpah hari upis perintah ia kendang bak menua bisi kendang bisi bak menua kapiat tu dibaik kita gau ngatur tang kelimpah harinya bisi meka upis perintah kedatai hari Kuching termasuk upis kedikuasa perintah datai mai servis sidaya mai information sidaya lalu dekat dipandang ke berserimbai ngau pengawak atau ke pengerami program Sarawak ku sayang tu. Jadi ukai sebina UPS kenang ya beroperasi di bagi menua kapit. Lalu pihak mega mayuh aktiviti di pejalai ke kita sepemanjai 3 harinya nyalai melibatkan nama tadi bagi NGO NGO tu lebih dibaik kita ba program nama tadi pengerami hiburan mantai ke main asal au nitiah ke bagi etnik kebisi di menua kapit etnik Orang Ulu etnik Iban lopiak mega ba sedentang sukanika kita mega mesti berlibat ke NGO mega sama ya ketindang bisi peranan dalam sukanika lopiak mega ba pengawak berjual kita mega mai bala usahawan kita dengan nama tadi Majlis Pembangunan Usahawan Bahagian. Jadi retin tadi pengawak Sarawak ku sayang tu tadi mai semua orang nadai bisi orang ditinggal tang tajak pun pihak laban tempat engau arin tadi bisi serkat nyalai bisi mega ia kena ampir tang tini tiah ke peminta nama tadi ndang ya mayu Ahmad au kita ndak uliah nitiah kenya jadi nakak uliah kita mai bala ke ndang ya kak ngau kita ngatur pengawak semanjai 3 hari tak.
1: Oh, sepamanya 3 hari itu kita mendak ne tentu ya mayuh pengisian program aktiviti ke bisik namanya diatur kita sebuat tu bayak ke siang tau ke malam. Jadi itu tuan, awak kenuan berkongsi ngau mimit kini berkeni ke gaya ngambil ke kita sama oleh meragam ne berkeni ke pengisian program tau ke aktiviti kita sebuat lebih maya tu ilana.
2: Ya, program kita berlabuh hari 5, siang hari 5. Berjual berlabuh hari 5. Pihak mega asukan ika berlabuh hari 5 hari siang ne. Udahnya nyentuh ngagai malam. Oh, nyentuh ngagai malam kita bisi malam budaya. Mm-hmm. Jadi munyi kaku tadi ya ke berjual nyendang hari pagi lah. Kelimpah hari nya mega kita bisi exhibition Sarawak Pavilion bisi hari pagi. Sukanika muak kelemai au mayuh Sukanika datur naman tadi bala jota kuasa pengelola bisi namanya bowling kelapa lari dalam guni bergerak dengan batu bata ngisi air dalam botol biskut gantung tu diadu ke kita muak ke ngali hari au tang kelimpah harinya kita megak bisi cabutan naman tiket e peraduan au tu diatur kita hari pagi megak. Jadi ditutup pukul 4. Lepas tu kan cabut kita. Oh, sehari sekali kita akan cabut ya. Mayuh hadiah sudah disedia kepada kami. Jadi malamnya kita bisi malam budaya. Dalam tapak Sarawak ku sayang tu bisi berapa itik kemah. Jadi nanti ia sukan buat bagian ke dua ngatur kesukan. Nanti ia makai buat namanya kemah Kapit Kitchen. Pameran Bak Sarawak Pavilion. Jadi pengawal hiburan Bak pentas utama. Jadi tang utai itu tadi sama bulai dia megang. Jadi pentas utama malamnya dekat di penyadi yang berhormat Datuk Liwan Nagang, Sapit Menteri kita, lalu pihak megaknya di Adun Belaga. Jadi nya ia kenyadi hari 5. Lalu pengawal tu disambung kita hari 6. Hari 6 tu nampung pengawal ke sekedap pengawal ke udah diatur kita hari 5 tadi baka e peraduan diatur namanya disambung makai ndang ya bisik belama orang berjual pemakai orang berjual produk kraft tangan tapi kenyak deh nyak ndang nang berjalai biar megak pameran ba pavilion nak ndang ya berjalai lalu biar megak pukul 10 pukul 11 baganya prasmian tu dekat di penyadi yang amat berhormat premier kita. Jadi ya dekat jadi kira pukul 11 berkenya. Lalu tembuk kira pukul 1 lah kurang lebih ya. Jadi udahnya tadi permainan namanya tadi street soccer, e-sport, okey tu megak agak ditampung. Kena ngisi muak ke tengah hari, ngali hari. Malamnya kita bisi malam budaya, malam budayanya dekat penyadi yang berhormat Datuk Wilson Uga Kumbuang, Sapit Menteri kita di Federal, Sapit Menteri Digital, lalu pihak megaknya di Ahli Parlimen kita di Ulu Rejang. Jadi pengawal berjadi tadi orang kemeri jaku pengelalu kelimpah hari yang amat berhormat premier kita ianya yang berhormat Datuk Seri Alexander Nantalinggi, Menteri Kerja Raya kita kelalunya di Ahli Parlimen Kapit. Jadi hari 6 tu full day. Hari pagi nyentuk ngagai malam. Okey. Udahnya ditampung kita ngagai hari ketiga. Hari Minggu. Jadi pulai baru ngagai hari 6 tadi tiket e-peraduannya, tiket bertuah agi di penjalai ke kita ya. Mega agi dicabut pukul 4 nya. Dicabut kita baru. Bekenya bakal kita ke ngadu ke hari 5 tadi deh. Bisi hadiah baru. Lalu hari Minggu jualan pemakai agak diteruskan udah tadi nyual handicraft agak pameran agak dipajak lalu pameran tadi namanya engkau counter kelimpah hari pameran ofis perintah megak bisi buka counter start hari 5 disambung hari 6 hari Minggu jadi bala kita ke bertemu ya, bala ofis perintah bertanya ke pasal servis bisnes kedak mega terus uliah apply oh mayanya ilah oh nanti ambil ke banding nama tadi bertanya ke pasal probet uliah apply probet jadi sidak ya uliah proses kutanya jadi penembuk ya tadi disambung ba ofis tangga utain tadi tahu dadu kita ba counter mayanya. Jadi hari minggunya kita mesti senam aerobik, kita juga mesti fun walk. Jadi bala kakak engkau fun walk tahu pagi hari minggu kita berlabuh 6:30. Tang sebenarnya kita tahu datang tumu leban kita pukul 6 kita nama tadi register lalu sebedau fun walk kita senam aerobik dulu pukul 6:15. Jadi aku mai bala kita di kapiat nah. Bala kita ke dia bersama engkau pasar kapit tahu datai ngena pakaian tradisi kita lepas kita ikan medak tu nama tadi berwarna-warni ngena namanya pakaian tradisi kita ya bala iban ngena iban bala orang ulu ngena pakaian dirimpu meh bala ulang ulu tu tadi mana lagi kalaupun lagi lepas silap ya mayu etnik jadi tahu datai 6:30 baru kita start fun walk. Fun walk tu nak tu jauh 3 km aja kita meliang pasar menua kapit jadi berkenyak mega hari minggu kapit kitchen lagi diterus ke kita showcase usahawan sedak ke berjual pemakai sedak ke berjual handicraft bunyi keku lagi terus biar mega pameran utama lagi counter perkhidmatan lagi diterus ke kita lalu biar mega e-peraduan jadi e-peraduan ia kemai ia mana lagi ianya semua hadiah utama dekat diperbuat ke kita ba hari kepedulinya. Kita bisi nyedia ke 4 itik motosikal. 4 itik motosikal. Jadi siapa ke nasib mana tulis ke motosikal tu tak lalu tepat lalu kena. Laban ukai semina motosikalnya udah habis dibayar. Udah habis dibayar. Tang begak lalu nama tadi nyengkaum helmet, nyengkaum nama tadi rotek, nyengkaum insurans. Nyikaum registration. Yang bunyi kaku tadi tak nadai mai utain wan. Laban helmet udah bisi start kunci lalu terus berjalan. Semak jaku lah. Semak jaku nyalai sapa sapa meh bala kita ke datai dia lah bernasib mana tuliah ke 4 itik motosikalnya. Tak kelipah di motosikalnya kita enggak bisi nama nyemberi hadiah bukai TV 60 inci peti AIS kebesai lalu bega biar bega gara bukai. Jadi sukan agi bisi tali ngau jumpit di gelanggang sukan biar bega i peraduan. Jadi pengawak nutup program Sarawak ku sayang dekat penyadi lemai muak kembali hari ya muak kembali hari hari minggu ianya kira pukul 4 bekenya. Jadi dekat penyadi yang berhormat Datu Jefferson Jamit Sapit Menteri kita Lupia Mega jadi pengeri rakyat Bak Dewan Undangan Negeri Sitak Bukit Goram jadi dekat jadi pukul 4 lebuh mayanya ilak meh kita nyabut tiket iperaduan tu ke penudi ya lalu nyampai ke namanya lalu meri sapa ya ke nasib mana sarinya okey
1: ya. Jadi tuan, aku tu namanya nu tertarik hati ni dengan iperaduannya. Kan nama ke begini ke cara kita ngau menyertai iperaduannya. Pihak aku ngambil ke peninga mayu yang belak nama begini cara sida ngerjista di rempu ngau iperaduan tu pihak aku.
2: Ya, iperaduan tu kita mesti ngagai pusat pameran. Mesti ngagai masuk ngagai pavilion. Ngau dalam nama tadi melawat pamerannya tadi. Jadi dia ialah bisi bala urus dia ngatur ya tu bisi utai di sawat tu. Ukai ukai mansang diri kia lalu nulis nama okey pia. Mansang kia bisi utai di pedak kita lalu bisi nama tadi tanya ke di sedia ke bala urus dia jadi kita mesti ke nyawatnya jadi namanya ngambil kita uliah ngau i peraduan. Ukai pakai pameran kita yang lama tu nuan datai nisi yang nama tadi burang tepuk dalam tanya enap dapia ya.
1: Oh, jadi berkini ke peringkat umur ke ngau perjuan tuan-tuan, sebaik ke semua orang yang boleh ngau atau ke bisik kini syarat-syarat kini?
2: Ya, nadai. Nadai syarat. Asal aja nama tadi, uliah mansang kia, uliah natai kredit kia, nemu tanya sawut, lalu uliah masuk magang.
1: Ya. Oh. Jadi anak nak ingat ambil mai peluang tu ngerebut lebih lagi hadiah utama yang 4 itik motosikal. Jadi tu mengatuan berkenan ke nama saya nyebut sukan tadi ni sukan rakyat. Berkeni ke pengawak register tu ambil ke mana yang utai tu nang sigi udah di register sebedau tu tau ke dibuka angkat MC Mayu atau ke berkeni nah.
2: Tu dibuka angkat MC Mayu. Oh, dia buka angin MC Maya. Aku lalu dia jakut dah putih tadi. Kira on the spot. Eh? Oh, on the spot. Lepas kita, teman tadi, Kak Bala kita di Kapiat tu tadi, nakak ya uliah. Nah, ini pemayuah ya. Jadi, datai aja. Menyikau tadi, Bala ke jauh atau datai tumu. Jadi, hari lima kita yang dah start. Siapa kakak engkau suka tadi, hari lima bisi, hari enam bisi, hari minggu je bisi. Oh, datai aja menyikau aku, lalu engkau ngambil bagi.
1: Ya, ngai ke nama tu bala peningat di luar dia ngumainya udah register dulu nak pihak ya. Ada tai jo ke tuan tu ne, ngambil ke kita sama bala ngau bayar ke iperduan atau ke sukarayat. Jadi tanya aku tu tuan ke sekali tu mega laban kita meda ne, mayuh program aktiviti pengisian beberapa Sarawak ku sayang tu ne ya. Bekeni ke pengharap hati nuan bawa Sarawak ku sayang tu bawa bagi menua sitak kita di kapit nah.
2: Ya, aku bersain dar pengharap tu tahu meri penguntung agak kita di kapir laban bunyi kaku tadi mayuah upis perintah ya kari luar bagi menua kapir engkau ngambil bagian dalam naman tadi pameran mayuah dar servis debaik ya lalu pihak mega mayuah dar information ya ke namanya terkini alai kita boleh meda gaya pemansang lebih lagi pemansang sudah digagak kita di kapit. Lepas kadang-kadang bisnis kedak bala kita lebih lagi bala ke hendak dia mengkang mengkang di menua kapit kadang-kadang bisi nama tadi madah ke kapit nadai mansang tapi kenyak. Jadi bak pengawak pameran tu kita boleh medak. Engkau nyata fakta ya nama pemansang berapa ungkos ya dini indor pemansangnya semua utai itu boleh pedak kita megang. Lalu kita megak boleh bertanya bak upis ya kemantai ke nama tadi fakta pasal pemansang tu. Au, nanti kita akan nemu datai aja ngagai pameran. Jadi aku minta bala kita di kapit kelebih lagi ya kurang kapit empu aku tu. Au, baik ke kita tadi datai nang nang ya diau mendam di kapit atau ke bala kita ke diau di luar ya ke gawa di menua bukai tahu ngelimpang ke diri lebantu dah lama 3 hari aja tambah mega tu maya hujung minggu nyalai tahu kita mulai ke diri ngambil ke kita nemu semua utai kudah digagak perintah bagi menua kapi laba utai tu ada di pelalai utai tu semua bisik di pantai ke magang maya pameran nyaila ukai semina ia di pantai tang kita mega muni kau tadi tahu bertanya ngambil ke penerangnya kuliah nama tadi ngau nenak agi dah. Jadi kelimpah hari nya mega mayu penguntung bukai kuliah di namanya di kagak di uliah kita ambil kepada yang bakal showcase usahawan kita ngemai bala pengrajian deh usahawan kita itu ya kebenar mayu amat sidak ya minta ke engkau tang slot yang tadi tak cukup. Laban tapak kita sudah penuh. Tapak kita sudah penuh. Jadi aku minta ampun lah ngagai bala usahawan kita itu. Mayuh bertanya ngagai aku, agi kak engkau tang slot sudah penuh menyikau aku. Nadai indur kita nyengkah kagi. Jadi tu mega meri peluang ngagai bala usahawan kita itu mantai ke nama menteri utai ke dihasil ke diri nyeri. Baik kena pemakai ke dijual tau ke hasil dari pengrajian kerja jari. Ya. Oh, jadi tu siti ada cara kita ngangkat ke ekonomi kita di tu.
1: Ya. Ya. Au maneh man pengarah hati ni tuan berkawan dengan program kita lalu ke perudi tu ngagai bala mensia mayu ngagai semua peninga di YFM nama kini Jakob Lalau lebih agi tebal agi ngagai peninga ke di kapit itu ne.
2: Bisi tiga itik tu Dumti. Keterubahnya tadi namanya datai bala mayu laban kita ka program Sarawak Ku Sayang tu tadi mujur laban bala kedatai tadi dekat di kira kami head count. Kita mega ngaya lah laban orang kedatai ngulu pengrami itu di Bintulu, orang kengulu pengrami itu di Miri ngau di Limbang. Tajak pan population kita di bagi di nama bagi menua kapit kelebih lagi di ya kedia bersama ngau pilih menua kapit ndak sebaka ngau sidak di Miri tau ke di Bintulu tang nak uliah kita yang kedatai ke diri. Kelebih lagi maya perasmian hari 6 lalu pihak mega bab program malam malam hari 5 ngau malam hari 6 nya kita ka meda bala kita di kapit tu sampal datai nya ke satu kedua. Lebuh maya kita datai ngulu pengrami begitu ngambil kurang muji kita ke dia menua kapit lebuh kita berbeli kutai berpakai kutai sampahnya tadi anang kita muai sebarang leban kadang-kadang orang muji menua orang mantah menua kadang-kadang hari utai begitu daripada orang ke datai nanti menua kita yang tadi sampahnya dibuai kita sebarang nyu daripada ada kutur jadi nyak tahu ngasuh orang ndak nyamai atau kegelik datang ke menua kita. Kita mantai kena ngau cara berdisiplin ngambil kurang muji menua kita. Lalu ketiga tu bagi kita ke dia menua kapit tu nang ya nadai orang nak nemu. Pasal jalai kita ke sekut ngau namanya tempat ngengkah ke kereta ke ndak cukup. Nyalai aku ngelalau bala kita ke satu bala kita kakak datai nya datai tumu muni ke aku laban hari 6 nya banyak mayuh orang datai jadi kami jawatan kuasa lalu lintas jawatan kuasa keselamatan hari 6 hari 5 hari minggu nadai tang hari 6 nya kami bisi udah minta polis bersedia jalai ke nama tadi ke sempit ngambil ke penatai bala orang ke datai paginya ndak entu serkat bakal kuda. Jadi bertugas hari pukul 7 ngagai pukul 10. Pukul 7 ngagai pukul 10 bisi bala polis jaga. Ngeleban udahnya lagi nyau kita nyau namanya majlis perasmian. Jadi mayanya bisi polis ngatur ngambil ke pejalai kereta tadi tahu lancar lagi. Jadi ngagai bala kita ke kapit anang bertumpu ngagai kawasan bersama Dewan Suara laban areanya ndang ditutup kami jalai kita tahu ngengkah kereta jauh kaki nadai ngacau mah berjalai kaki deh tahu berjalai kaki ke namanya berapa meter berkenyak deh laban tisma kita nyup tumpukin magang nyu nadai uliah dua kita ngatur rutai jadi area dalam kawasan berseribai engkau nama berimbai engkau tapak program tapak program Sarawak Ku Sayang ndang ya di ditanda kami nadai tahu di pasuak. Jadi minta bala kita ke di kapit itu berarti ketu lalu pihak mega meri kerjasama lah. Meri kerjasama anang anu meh laban utai berketu ndak dadu kita tiap hari dah. Dadu kita nitih ke namanya program tu aja. Jadi sama-sama meh kita berkempuang sama-sama kita bersawap laban untuk menua kita jadi kita ka ngasuh menua kita itu maju ngasuh menua kita itu tanpa rita jadi aku mai bala kita itu sama-sama bergulai tu kita itu berdoa lama udah itu gawai dayak deh nanti kita selalu bersebut kemaya gawai dayak tu segulai sejalai jadi itu mamanya kita nunjuk ke kita itu ulias segulai. Betul. Kita itu ulias sejalai biar enggak
1: ya okey nya yang peningga mayuh rana aku ngau residen bagi menua kita di kapit Tuan Elvis Didit bekawo ngau Sarawak Ku Sayang ke dekat dia tu ba kadang bagi menua kita di kapit jadi ngarap ke penerang ke dikongsi yang tadi terang didinga ngau nya ilak kita bertemu baru ngau Tuan Resin kini ba berita kebukai info kebukai sekali lagi terima kasih tuan
2: terima kasih ya.
0: Frekuensi IFM di Kapit 94.3 FM.
3: Ketahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemadu berprestis di dunia. Semua bisik 104 main berpukit ke Skaleto. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM. Ari My TV ngau RTM Klik. Rengat grup dekat diatur. Berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round off 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round off 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mekki Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World Cup.

Telih Kapir. Okey, belum lepas tu lagi kita bergulai aram berpantun Mak Wai FM. Kita ia ke online dia tu tahu anjung pantun kita ngagai Facebook kami lemah itu. Dan sebenarnya kita ingat ke lagu Division tu Beduan ba rentak ngali hari Wai FM.

aku Yang Berhormat Dato' Jefferson Jamil Anaunyan selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Tahun tahun 2026 berserimai dengan pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi kak nerang ke pengawal atau ke atur Niti Tahun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu hanya hari 6 atau ke hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Tahun tu punya pengawal berjalai berlabuh diatur, dekat diatur sepamanya jalai berangkat hari bangunan tun juga untuk kang agai Square Tower Kuching Waterfront. Jadi Niti Tahun ke tu diatur perintah Sarawak diserimai ngau pengerami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu.

0: Kak Nyadi ke Siti enggak platform kena kita mantai ke pengaya adat asal kita ngau budaya jadi lebih agak megak bak kaum kita Dayak jadi serta menanya yang megak ngerapit ke kaul menghidup ke semangat bagi sekolah sejalai bak semua kaum kediau di Sarawak dito. Bala peningat maya niti daun tu elak inya temuai ke di perbasa ke kadatai mainnya elak inya Yamat Bumat Premier Sarawak inya Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Upeng pemayu kontijen ke ngau mainnya elak inya 99 kontijen serta 15 plot kita yang megak bisa nerima kelimpahannya enggak bisa menerima penyertaan dari pengari kita dari Menua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak megak ngau dari kontijen megak dari Kalimantan Indonesia mayanya megak dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisa datai bukan seminat temuai dari menua kita yang mampu saja dan enggak bisik megak hari menua luar tu bisik nemuai ngagai Sarawak jadi atur cara program niti tahun tahun 2026 tu hanya hari pukul 12 tengah hari jadi dia jangka ambis pukul 5 lemai hanya abak program ke kena 20 hari bulan 6 tu ilah aku nari ke komiti tu ke ngatur pengawak niti daun tu sekali lagi dan sao terkemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak mega terlebih lagi bala kita ke dia di Menua Kuching bersama-sama bila sampah datai pengawak niti daun tahun 2026 tu hanya kena 20 hari bulan 6 tu ke dia tu sepemanyai jalai Kuching Waterfront 2026 tu ialah jadi ngonya dia jajak dari pesan terima kasih
1: kami subak nak mu nak utang nak lusian nak kau radia tu apudan mu jadi kupurnya 2G ya teluk mana wak penukuran besai 5 ringgit ya subak ku memarnya kemar du bisa gak kupur kemimirahnya jod pakuyo tu apa-apa nak ulu mayu wah nuna anta ino Melayu kami hapiat dia teladan dia marnya subak penuh kujaku 15 ringgit semua seputar maru du coba setiap mulut kami tu daun nana daun pertas ya gak pertas tu penuh kujaku subak daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tu buat tenyana dia gemsi kutek yang pun sekuteknya subak 2 ringgit lebih marmnya marnya kena micu mulut
2: nadai yati baru enti nadai yang kelama
3: okay, ramah bantuan lemah itu rujuk kita ya ke Nang Suah ngau program ramah bantuan tu kita tahu telefon dengan kami harus telefon kusung 82258633 ngau 258634 lalu kena tai ke pantun kita galih hari tu okay, kita nguji nyawet peningal kita ke siku tu hello
4: ya, selamat lemai
3: selamat lemai, siapa tu?
4: Bujang tu
3: Bujang, hari ni Bujang?
4: Benung kak, nuju Kuching
3: nuju? Hari Seriaman awal di Seriaman bisa berjalan ke Kuching, sehari tu ne?
4: Kak, itu lagi
3: ok bantuan dengan
4: hello?
3: Bujang ya
4: halo?
3: Hello, ya bisa dengar, bisa dengar kan?
4: Ha?
3: Bisa dengar?
4: Hello?
3: Ya, bantuan tuan?
4: Baik, terus kah?
3: Oh, terus kah?
4: Okey, bantuan aku menuju mapeng tu. Sebenarnya, kak respon ini lah. Komen mapeng agak ke bulan 5 hari ni. Agak mapeng, aku minta ampun. Untuk nyemak nuan nak open manner dengan aku. Pesan aku, boleh ke Sarawak, ambil ke Ciro. Aku nak dai niat ke malu ke siapa-siapa atau ke mesti hati siapa-siapa.
3: Iya, segala.
4: Aku nak berpantun, bergagai, rindu-rindu hati aja. Aku harap ke semua kita sama belak putih ni magang. Lalu anang mesti ke hal miaknya jadi syur lah. Lalu teruskan enjoy berpantun.
3: Boleh mana mana ni?
4: Not bad of ourselves. Okey, begitu berpantun.
3: Okey, kini aku bunyi pantun dah bujang.
4: Tena bunga. Gawai na rame, kanyi te belebasnya di kedekat Tuhan ini asih. Minta ampun te ini udah ansiban hati. Hari punya pala nyentuk kaki, aku nusun 10 jari. Oke, nyajak hari aku DJ Hero, terima kasih ya.
3: Oke, sama-sama pantun keterubah kita hari... bujang tadi nuju mapiang kena ya. Oh, harap ke mapiang bisa malas mudah tu lagi pantun dari bujangnya. Okey, 258-633-258-634-7 ke pantun kita ngagai balakaban kita kini. Kita ke landi ngagai pantun. Selalu orang kaya ke landi berpantun tu. Sida ya nang landi selalu ngorob gendang. Sida orang ngagai pantun tu ya. Okey, kita tahu nganjong pantun kita megak ngagai Facebook kami. Lagi ku maca ya, bisik dah di post ke dia tadi. Kita ke bisik dekat bisik dengan pantunnya. Kita bisik Yen Will, pantun dari Yen Will, burung pipit mati inselit ku ya. Mati inselit berpucuk tapang, nanti hati dah terkait. Aram tua sulu beterang, nguji ngongroh air ajak ku ya. Dan itu juga siapa-siapa menyekini. Kita ya ke dekat malas pantun Yen Will. Tahu komen, reply baru komen ya buat Facebook. Okey, mungkin jauh peninggal kita risiko tu. Hello,
5: hello, Jonathan dari Pakan.
3: Jonathan dari Pakan. Okey, orang Pakan. Kini kau bunyi.
5: Baru ngah pantuan tu selalu, tapi aku selalu ninggal.
3: Oh, selalu ninggal orang berpantuan lah. Kira kelandia apa bantuan macam tu dia, dia berani nguji.
5: Nguji baru ya tu.
3: Okey, kini kau bunyi pantuan tu, Jonathan.
5: Buang pit buah dabai pantun tu kena saya bergagai nyajak mah.
3: Pandak main kena namanya tiga rangkap je. Buang pit buah dabai
5: minta buang pit buah dabai pantun tu kena saya bergagai minta nengluar tu lagu Anderson dengan lain.
3: Lu bisa tampuang ya nyatari ngaman bunyinya. Okey, terima kasih okay. Jonathan
5: sama.
3: Buang pit buah dabai kok ya. Kini kau yang tadi nih. Aku pernah ingat Ziki ukai orang landik berbantuan. Okey, kita ke landiknya. Telefon ke kami 258-633-634. Kena tak ke pantuan. Anak anda pengen diri awak. Gula pernah kita bertuju pantuan ya ke lemah itu. Aku harap aku berindu macam pantun kita. Nanti kita nganjong pantun berbutik, bertunik ngau panggan diri. Kena kita bergagai aja meh. Ngalih Hari tiga Sarito Seraya kita ya ke misi mega Sarito. Tentu kita hanya tadi Mayu Hawa atau ke kita ya ke Sarito mega bisi pindah ke Bukai kini dalam kereta kini ke ngarang pantun atau anjung atau ke komen di Facebook. Nanti kita ngai telefon ke Konti. Itu lagu Ari Anderson ngalai kena jaya tu buah nuan nak merindang peninga kita yang tadi Jonathan hari ni tadi nah hari Julau hari Pakan. Terus belengok kami bawa rentak ngalai hari YFM.

0: pedak deh mah petuanya. Patuah, nak mau mampu mulut. Ya mah anti, air liurnya macam orang. Uji batuah mampu mulut neh. Lagi kita yang lampir ya. Ya mang, tuh pemampu mulut ngoidung. Break angkat petuanya lain.
1: Nanti kita batuk, pampun, mulut kena tisu tau ke percak. Udahnya, basuk jari kita kena sabun dengan air kebersih. Ketik dengan saya diri nak tu berpengerai, jam 4 Mei ngajuan diri berpersah ke hospital. Pesan tu RUI FM.

0: Gori Stella Philip Blala Asak Besulu Agi Ba Aram Bepantun Kita Ini Desau Semua Bala Kita Ya Ke Rindukan Program Tu Bala Follower Sari Tu Nganti Berdua Di JGB Tu Ba Aram Bepantun Kunar Mu Bepantun Tangguhkan Ingat Bantuan Dari Kita Jadi Telefon Ke Kami 258-633 Ngau 634 Tentu Bala Kita Tu Kreatif Memang Tahu Kelanik Bepantun Hello Muji baru ngai pendengar kita nya tadi telefon ngai kami 258633 ngau 258634. Hello.
1: Hello.
0: Ya, siapa tu?
1: Inai Ninsi, Sri Serikai.
0: Inai Ninsi, Sri Serikai. Serikai tu badi ni dari Inai Ninsi.
1: Tanah Putih.
0: Ba Tanah Putih Serikai ne.
1: Oh.
0: Mana gayari kita dia sarito?
1: Panah panah samat kami sarito hangat no.
0: Oh, baik amnya. Bisi minah sarito kini?
1: Nadai dia rumah jo.
0: Au, oh, sarito pan kemisi kene.
1: Au. Oh.
0: Au. Oh. Kini kemunyi pantun orang Tanah Putih tu deh.
1: Pantun gagaing ku tu au. Oh.
0: Si tujuh ge sapa-sapa?
1: Tujuh ge apa kilat.
0: Tujuh ge apa kilat. Au, oh, ngarap kiam sini nga. Kini kemunyi ya.
1: Mau tau ku tak pada kino. Kena bakayu tebing seberai. Nuan cuma mau bakal singo. Aku semino bakal tupai.
0: Mangga pai kilat tu ya. Suah nganu pai kilat tu. Oh iya, ya me kena kita begagai aja. Nih. Ini dia.
1: Au nyaga ke kau lagi ke baru?
0: Au lagi pembaru ke? Terima kasih. Au nya tadi ini Ninsi tadi nah hari Tanah Putih Serikai nuju pantun ngagai pai kilat ko ya. Harap ka pai kilat di sini imbal pantun dari ini Ninsi tadi meh. Au bo Facebook kita bisi peninggal kita ini tinggi gali hari itu. Jadi pantun ya bunyi tu Baka cuka bulu landa Burung pilin makai padi Anang ngusak buah engkeruta Makin digusak Makin berbunyi ya, Siapa kita ka malas dibal pantun ini tingginya tadi tahu komen dia telefon pun tahu mega kita confident oh. Hello
2: Hello Aki Wan tu
0: Aki Wan hari ni tu Aki Wan
2: Batu 15 Kucing Serian
0: Batu 15 Kucing Serian Oh, bantuan Nuan Akiwan, tuju ke siapa?
2: Atunya, tuju ke semua, tu siapa tekan malah-malah lagi.
0: Oh.
2: Atunya, buah lentap, buah dabai, sudah makai, dia bos. Sama gawai, cik dan unge bos. Jadi, orang berkebun, aku berkebun, tak kebun aku, nak reka di sebas. Orang pantun, aku pantun, pantun aku minta balas.
0: Ya,
2: ya.
0: Harap kebisik, murah malas lagi nah.
2: Oh.
0: Ya, terima kasih Akiwan.
2: Ya,
0: ya. Ya, ya tadi Akiwan dari Batu 15 minta pantunnya tadi minta balas ko ya. Jadi kita nyanang dan imbal meh pantun dari Akiwan ngau hari Indai Dinsi tadi dari Tanah Putih Serikai hari Batu 15 kita bisi Akiwan di kita ngai telefon tahu balas ba komen Facebook tayep ja senang aja. Nanti kita nya malu kini ngai dengar orang nyawa kini kan jadi telefon kini jadi ingar dia benung buan bala anak bala ucu kita tahu buka Facebook kita tahu nganjuang pantun kita dia lagi ku maca ke kita ya nah, tu sehati kita tahu 4.29 minit lemai lagi bersegmen aram berpantun udah lepas tu lagi nyaut kangau hari peninggal kita merip peluang awak undur kita ngarang pantun dulu kita dengar ke lagu tu hari Johnny Aman belala begulai bak rentak ngali hari gulai ngau kami bak YFM

0: culik tau kenen biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai peneka ati, nak madah ke penunga, ngau mayuh agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang ti nak dikelala, tengum panci dak nak prayes, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
1: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sepanuan.
2: Kita nyangka kala asa ati setegal penrindu orang bukai.

0: 2026. Hari 4, 18 dan bulan 6, 2026 dalam Grup K, Portugal melawan Kongo pukul 1 dini hari. Live buat Sukan Plus. Buat Grup L, England bersatu dengan Croatia. Ulang dipedak live pukul 4 dini hari buat TV OK. City lagi main dalam Grup L. Ghana melawan Panama. Ulang dipedak di LED buat Sukan Plus pukul 12 tengah hari. Dalam Grup K, Uzbekistan melawan dengan Colombia. Ulang dipedak di LED buat TV OK pukul 3 setengah ngalah hari. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: World Cup FIFA 2026 highlight match kita sorry tu bagi grup I, France sudah mujur melawan Senegal di niari tu tadi 3-1. Bagi grup I mega Iraq ngau Norway. Norway menang 4-1. Argentina menang 3-0 melawan ngau Algeria. Lalu bagi grup J sehari tu mega Austria sudah mujur menang melawan ngau Jordan. Ya, apa itu match ia ke sehari tu 17 hari bulan 6. Lalu pagilah bunyi ke daripada ke buat promonya tadi kita bisik Portugal melawan Kongo dini hari itu lagi pukul 1 dini hari. Grup L, England bersatu dengan Croatia. Ghana dengan Panama pukul 7 pagi. Grup L, Grup K, Uzbekistan dengan Colombia. Match yang keempat sehari gila 18 hari bulan 6 2026. Download RTM, klik buat telefon kita, buat smartphone kita, giga kita, buat Play Store. Kita boleh tertemu ke Yabadia. Lalu kita mega boleh mendapat channel TV Sukan RTM. Jadi penyiar rasmi atau ke official broadcaster Piala Dunia FIFA 2026. Lagi buat program Arama Pantun, nganti penduduk DJ KB kita. Lemai tu. Kita yang kebisi kanjung pantun. Terima kasih ngagai Jessica Eaton buat Facebook pantun yang bunyi tu kena kia aku ribau. Jadi pantunnya ujung minggu gintik ngagai subak buan boleh ikan belidak ngau ikan telapia cukup tu sehati ngempu sulu udu beduan siang rindu kaku malam sayau kaya apa tu kini orang ada tu pengerindu segitiga tu kini Richa Unup peninggal kita itu hari simpang semunjan burung pipit matiin selit babuh cua tapang biar hujan nikal ke langit aku sigi ndak bulak ke orang nyari Richa Unup hari simpang semunjan lalu Tup Bennett hari pakan tu panduan yang bunyi tu nurun mukat pukul 8 nepan perahu patah kemudi henti nuan amat keran bulan 8 tua jadi namun mesti ke bulan 8 deh nak bulan 7 hari Bintulu ke Sibu datai di Sibu beli baju minta DJ mutar ke lagu ni janji nuan suba hari Edward Kuju tu ya lagu hari Edward Kuju ni janji nuan suba berinang kita buat saya menerima bantuan berentak galah hari YFM.

Ya, meningkat pukul 5 lemah itu lagi. Kami mari kita menian ke berita hari Kuala Lumpur. National FM launankan ke beritanya gulai baru kita eba. Jam ke penduduk, jam ketiga rentak ngalih hari lemah itu. Terima kasih yang kita ya ke gulai dengan kami. Mana minah kini-kini. Itu lagu hari acan. Ketegal ia. Selamat lemah kita ke baru menian ke kami. Bawa rentak ngalih hari. Mawai FM.

0: Sesebuah negara akan menanggung malang sekiranya mempunyai pemimpin yang memilih bertindak secara impulsif dan melulu mengikut emosi. Demikian titah timbalan Yang di-Pertuan Agong Sultan Nazrin Shah. Baginda bertitah tindakan pemimpin yang melatah dan terburu-buru tanpa berfikir panjang demi mengutamakan kepentingan jangka pendek hanya akan membawa kerosakan yang akhirnya ditanggung rakyat. Sultan Nazrin bertitah pada Majlis Sambutan Maal Hijrah 1448 Hijriah, Peringkat Kebangsaan di Masjid Putra. Sultan Nazrin yang juga Sultan Perak bertitah, semangat pengorbanan yang ditunjukkan dalam peristiwa hijrah perlu terus dihayati umat Islam bagi mendepani cabaran mendatang. Baginda menzahirkan kebimbangan terhadap semangat pengorbanan yang kini dilihat semakin kabur dan hanya bersifat retorik semata-mata.
1: Perjuangan menjadi tidak bermakna tanpa pengorbanan. Pengorbanan tidak sekadar reda hilang sesuatu yang kita sayangi, tetapi kesanggupan meletakkan kepentingan yang lebih besar mengatasi kepentingan diri sendiri. Pengorbanan menuntut keberanian, ketabahan dan keikhlasan. Pengorbanan memerlukan kesediaan meninggalkan keselesaan, menanggung kesukaran dan menghadapi kesulitan demi mencapai matlamat yang lebih mulia.
0: Sultan Nazrin Shah. Pengiktirafan yang diberikan kepada

0: lakukan sepanjang hayat.
1: Saya sebagai dalam penceburan diri saya dalam ilmu ini, saya telah juga berpindah ataupun bertukar tempat dari satu pusat ilmu ke pusat ilmu di merata tempat di dunia, bukan di Malaysia saja, di barat, di timur. Kemudian saya juga cuba meneroka pelbagai bidang ilmu, ingin mendalami pelbagai cabang ilmu. Mula-mula saya dalam bidang matematik, kemudian saya mencuba diri dalam bidang agama, bidang falsafah, bidang perbandingan agama.
0: Sementara itu, tokoh Ma'al Hijrah Antarabangsa tahun ini diberikan kepada seorang pakar fiqah Islam dari Maghribi, Dr. Ahmad Al-Rasuni. Anggota Tentera Darat Malaysia yang maut akibat terkena letupan bom ketika menjalani latihan membaling grenad di Kem Hobart, Gurun Kedah, Brebet Siti Khadijah Sungip, 24 tahun, selamat dikebumikan pukul 1.15 tengah hari tadi. Suasana pilu menyelubungi tanah perkuburan Islam Taman Sri Lambak, Johor, apabila ahli keluarga, sanak saudara, rakan serta anggota tentera hadir memberikan penghormatan terakhir kepada Allahyarham. Terdahulu pada pukul 5.25 minit pagi tadi, jenazah Kopral Nur Azmi Abu Bakar, 40 tahun, selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam Masjid Al-Bushra, Merbuk, Kedah. Upacara pengebumian Allahyarham dijalankan mengikut istiadat ketenteraan. Allahyarham meninggalkan seorang isteri, Siti Fairuz Muhammad Yusuf, 38 tahun, dan dua orang anak, masing-masing berusia 14 dan 8 tahun. Sementara itu, ibu kepada Kopral Nur Azmi Abu Bakar, Fatimah Ismail, menyifatkan Allahyarham merupakan sebagai seorang yang tegas namun sangat menghormati dan sayang kepada ibu bapa dan keluarga. Anak ketiga daripada lima beradik itu tidak pernah melawan atau mendengar membalas kata-kata apabila ditegur. Sebaliknya, hanya mendengar dan berdiam diri. Dakwaan 30 hingga 60 ribu pelajar memasuki universiti awam melalui pintu belakang adalah tuduhan berat. Ia boleh menjejaskan keyakinan rakyat terhadap integriti sistem pendidikan tinggi negara. Tegas Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir, dakwaan tidak berasas itu bukan sahaja mencemarkan imej universiti awam, malah mewujudkan persepsi buruk seolah-olah pelajar yang layak dirampas demi kepentingan kewangan. Naratif sedemikian memberikan implikasi besar terhadap kepercayaan masyarakat, khususnya ibu bapa dan pelajar yang sedang mengikuti proses kemasukan ke institusi pengajian tinggi.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Bola sepak Piala Dunia 2026, pengendali Algeria Vladimir Petkovic mengakui kesilapan anak-anak buahnya membuka peluang buat Lionel Messi menjaringkan hat-trick ketika Argentina mencatatkan kemenangan 3-0 dalam aksi kumpulan J. Meskipun memuji kualiti yang diperagakan bintang berusia 38 tahun itu, beliau kesal kerana pemainnya memberikan terlalu banyak ruang kepada lawan. Beliau mengingatkan pasukannya agar segera bangkit bagi menghadapi baki saingan kumpulan J menentang John dan Austria. Austria meraihkan kemunculan di pentas Piala Dunia dengan kemenangan 3-1 ke atas wakil Asia Jordan dalam aksi kumpulan J hari ini. Gol Austria dihasilkan oleh Romano Schmidt, jaringan sendiri Yazan Al-Arab serta penalti pada minit akhir oleh Marko Artononovic. Manakala gol tunggal Jordan dijaringkan Ali Owen. Keputusan itu meletakkan Austria di tangga kedua kumpulan J berkongsi mata bersama Argentina. Bintang bola sepak Perancis Kylian Mbappe membuktikan statusnya sebagai penyerang berbisa di pentas Piala Dunia selepas meledak 2 gol membantu Perancis menewaskan Senegal 3-1. Dia kini hanya ketinggalan 2 gol di belakang Lionel Messi dan Miroslav Klose yang memegang rekod bersama dengan 16 gol. Cabaran Perancis dalam saingan kumpulan I akan diteruskan menentang Iraq dan Norway. Piala Dunia FIFA di Amerika Utara terus memikat lebih sejuta penonton untuk 16 perlawanan pembukaan dengan kadar pengisian stadium mencecah 99%. Presiden FIFA Gianni Infantino menzahirkan penghargaan kepada penyokong dengan bergambar bersama penonton kesejuta Aaron Brand dalam satu hantaran di Instagram. Infantino turut menyifatkan

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu, 17 Sarabulan 6 dalam tahun 1989. Semangat Ngap Sayot dipelabak dekat mulai kebaru pengericah arena Main Bol Sarawak. Kepala Menteri Abdul Tan Mahmud ngansak gerempung Main Bol Sarawak FAS bersedia napi cabaran liga kemaja kompetitif. Tim Sarawak patut seruran sedia ngangkat ke kualiti main kena ngulih ke pemujur. Kepala Menteri Mega muji pemerani FAS ketegal milih pemain ari menua tumpu ari tengambi pemain ari menua luar. Yang lala orang tim milih pemain ngambi cakagi ngiga bakat baru ke penegap tim Main Bol Sarawak, lalu bala penyokong Mega ditangkan ndak mudah mantai ke pengasa ati sida nanti semak tim Sarawak alah maya berpekit tang sida patut rangsang agi ngayan ke sukung ngagai tim menua tu. Stadium Menua Sarawak tiudah diseruri serta diadu ke mana lagi di pelabak kuliah ngangkat ke semangat pemain ngau penyokong. Berdua arinya semua orang patut bekerjasama ngambil ke tim Sarawak boleh terus nyulut bak pekit di pasuk sida.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Ananda kena tali kleda atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ke taunya di bak sembarang maya. Ukai semina uling ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta, tali kleda temeka uling mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kleda tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tisama balak nepan nenuan dilalau mengenak tali kleda ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

Terima kasih serta selamat bertemu baru ba jam ya ke menudi jam ya ke tiga rentak ngalih hari lemai hari tiga tu nuju kita ya ke benung teribanya berjimat berentu jalai sangka ku bisi kita ke berjalai jauh sehari tu nyerumak kemisi hari diau tu berbaik ke bala nak bini bala suluati rawun berjalai tajapan hari tu angat kebenar ya sehari tu cukup-cukup ya pemisah panas jadi ngarap ke kita sama jaga pengerai derimpu hirup air mayu-mayu lalu nanti mau ke lemai tu kita ke bisik plan atau ke perambu dekat berrekreasi kena kurang jogging gini berjalan breeze walk sebelah taman dia baik mega air leban agik berasai mat pengangat hari tu ok di Bandaraya Kuching di tu pukul 5.30 lemai tu lagi peninggal kami mai kita mendiang ke program Randau Ruai tang apian kita mendiang ke program Randau Ruai mai kita berjoget dulu tu lagu Ari Maxwell Franklin Saran joget cangua-cangua bisik cangua-cangua kita lemai tu okay, nama cangua-cangua laban ngenang pergi lah tadi nyau gan huruan baru kerja ni sehari tu ajak ya ke komisi lah nyenuruan baru kak pendak ni okay, terus gulai kau kami bawa rutangan hari buat YFM.

0: Bukai. Ini Bisin Nur Bukai. Tentu ya, bawa FM.
1: Anak nak kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ke taunya di bak sembarang maya. Bukai semina uleh ngadang maya terpangkak bak mua nungak cermin kereta tali kereta temeka uleh mulerang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag kita juga nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lembau ngebat ke tali kereta tajapan penyawah pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau ngenak tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM. Moka 90.

0: Telefon kami 082-258-634.
1: Like mega Facebook kami, YFM Iban.
2: Aram sampal datai ngage pengrami ngilang tikai gawai daya peliliah Lebuantu 2026 kena 19/6/2026 hari 5 Baruma Jewel nangesan Lebuantu berengkari pukul 5 lemai. Pengawak tu dekat dipenyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamuah, Sapit Menteri Dagang Terbangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukuk Sarawak, Kemegak Kaban Kongsi Negeri N34 Batang Ai. Lalu disempulang ke yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Dato' Ginkoi, Kaban Parlimen P203 Lebuantu. Malamnya kita dekat diperindang penanya terbilang Iban, ianya Johnny Aman.

tahu. Lama bertemu baru ubah program randau ruai. Nyali bingau tau. Ini mana yang kita merah senram biririk kebiak. Kebisik tayanya utau. Maka ke dekat jalan jauh tu dah senram. Maka ke dekat rawan. Nyah. Kiri ke senram ke sekali tu utau. Nyah. Napa tuat belayak ngau sangau. Lalu dekat lari. Alam. Kita ingat kerana ruai ke sekali tu. Dagang ngau cara betul.

Pada satu pagi, burung sedang berkicauan dan ngut-ngut sedang mengerinsa-ngerinsa kelaparan di rumah panjai termempiteng tembawai kanyo.

0: Udah makin hari makin nanti betul kurang makai kurang kasih sayang makoto di nanti wadai makoto nama kau
1: nadanya mayo dia tu aja kebesai tampuang makian tu bila pulang isi ya kenapa tu sedua ini ada yang nak baju hari mata ilan
2: mai mayo adik kayen hari mua cilin dia Senra mau, binga aku murah mak kayu sutra dia. Anak-anak meri berbibi ada baik mulai kita wow.
0: Awak kak dek bakaru-karu menak kayu sutra. Kak bakal ke pedak kubat ipinya. Kayaknya di kakak hari ulat bulu nemu deh.
2: Ini kayaknya ngasih bakaru. Ya, nama sebuah mayu balas. Tidak sekaya raya, ha? Bala tidak selutan, bala tidak laja, tidak kuyen menaknya. Nah, bisa gak usai besok ke aku telak sandram, agar kita cuma atau berkena kekaya sutra. Nah, ha, orang dicok bisa. Ha, orang kaya ajak kuliah berkena kekaya sutra. Boleh?
0: Aku ada bisa bukai ayah siram ilak di pulai di baik di perintai ya asuh ya mai ke panino siku ya kukup aku mumbah ya amai ke rat ya kulit tupi aku
3: udah tembok di siram. Aku dah sembuh orang. Kita mau puak. Nalang dia tinggal di luar negeri. Dirau ke skot jalan dan. Ya buat. Ibu tangau. Kedua ingat aku kanjong seluram.
0: Okay Jackson. Ya buat aku tu. Nanti aku nyawat gaya ya ilang. Paham. Medak induk di luar baci. Baipot lagi. Nuci mata kenyau tegeran tu. Hari medak sangkar papi, medak sangkar manuak belakang rumahnya, paman.
2: Ini kau yang buat. Nada itu ngai. Nanti aku begarik dulu nih.
1: Nanti dia bersiap, begarik, bersido. Nai bengau di bu. Lawan aku lagi. Malah aku tinggal bilun. Bukannya murah harga tiketnya tu.
3: Artinya tahu medik sangau. Ay, nganjung ke airport aja. Mari rawon medak jalai. Nada kita semua sebut ay.
2: Ini mereka menerak aku tanju pandai aku. Tahu tak? Karena manuan. Komplain kita dalam cerita lagi.
0: Nanti dia bertukar baju seluar aja tahu ini. Nyak baju kena di lemai kemarinnya. Lalu baik ditindur. Lagi tu lalu betul mandi ni. Ngebau kesiang, bau tenung dia memegang. Ngebau selap kerungan.
4: Di dalam perjalanan ke airport Kuching,

0: ke Mansa Matan Batelupar, satu ke Parunya kita jam 4 lagi datai.
1: Rawon meda jembatan Batelupar bisi ke adit aku pak Facebook lagi nasib aku bisi main cermin mata jeluh tu si sigat main gambar ku lagi pan mata lagi baru today.
2: Aku tu lalu berdau meh mansa nengah jabatannya jelap. Tahu gak kita empat nengah jabatannya dulu ni? Kau kan berdau.
3: Eh aku sikit nak berani kau kita tidak masuk. Rawan mana air ngai. Ngai.
1: Ngai bukan suat di naik. Ni bukan suat di. Ni bukan suat. Nang kaki lagi roh di. Udah gak di nukar tenjut ngagai sekut. Lagi nyot kebu laban angin tasir. Kelak kami tiga aja, kami bergambar. Kami tiga agak bujang sikat temawai kanyu waktu. Kurang sedihin sembuh. Dik-dik kayam lagi. Ngain udara kami. Ngimai kami tiga. Pemama ilak kami si induk kriat Korea terkait. Nih aku ke Allah. Laban ayah sendram bisi indo telen. Ayah jilat gak bisi indo Vietnam.
0: Udah putus aku terjabut. Mai di nyamai bepangan kau indo jauh lah sama bangsa. Mai wah sama penanggul mau deh. Tambah lagi ayah pun lain. Udah nya indo nya pun peri aku jago. Tika kia, mesti nitih ya ke Vietnam kia. Ya. Tak pan aku muai naik ke lupai aku. Apai kalau mau dan adai banyak main daya aku nupai aku belanja aku sekolah.
3: Ah dia tuju aku enggak pernah mau naiknya kilap. Bakas meramila. Saya itu pilihannya temu madah ke kang atuh yang muai kian. Aneh sekali dek tuju senam. Ah tuh mari dek kian. Kau temu enggak apa inai dulu. Ah aneh lama dia tahu. Tapi yang ngai baik di pulai kita, pulai aja. Ha? Nila jika kita induk sebelah, kayaknya ulu dia aja. Adainya banget, leman deh.
2: Kira pihak mi ibu sangau, seminggu aja aku din, semadi rawur mada penuh orang aja.
1: Ketibaan di jembatan Lupar Betang. Wow. Mana main kemenangan rampak menua itu? Patut orang main wak nusi. Tuk pak sebelah media ramah. Tuk baru rindu jauh di menua Sarawak tu. Nyuasai ke dia pak menua petayaan ni.
3: Apa jurawan aku benda? Kita keluarkan benda air pasir memasak.
2: Mayo diri gora singgah bambik ke gambar ne. Nemu ke sedang ke kereta ke TC. Nda ke sedang pakai yang sebarang.
0: Ya, menulis laju mai kereta itu. Dan kadang-kadang isi kena perti mai pengangkut itu. Ya, kena suh kita irau.
3: Ku mai sida idu ke pelantik itu. Nanti isi kereta kejua ke baru. Apa karapan darat darat buat
2: hati apanya? Nama mayo mai orang din berglomo. Anang jahat si si din.
1: Wah, besik orang nyual air inyak. Amnyati si tak air nyur tu. Mayo mai tay. Tay jual orang. Bat bapalah nyematan tu.
3: Nih, nama tau dua berjual jematan tapi ya. Pernah nyos kuat jalan lama orang singgah melintai ke dijual.
2: Nai, tahu berjual terus jematan pihak salah pengawak sidak tahu. Pengawak bakal tahu kais menang ngasuh jalan skut selar bulan tahu si dia orang laban sidak tahu.
0: Ku meda arinya bak beca Jabatan Kerja Raya Sarawak JKR dah ngalau mensia mayuh hari ke berdagang atas jematan tu. Apa jematan tu baru ke sedar rutis JKR. Sikit ada pembenar jual lantas jembatan tu. Tahu berukak mengikut orang ke tengah ke jembatan tu deh.
3: Nai, bukan mah tahu ada jembatan. Ginte nak tahu dia selama menyakiti jembatan ukainya ngacau kejalai burang.
2: Orang cek gambar ukainya lama sehingga udah gambar pulai. Ti sedak ngintai nyaranya baca jam duduk kisi jembatan. Banyak ngintik bak tisi idin. Mairau ke salah lebulan sedatu labuh kai. Nya tai ke dinangi ke pemerintah nemu.
1: Amai gani baka ku kiswa ngintik bak sungai kanyo kadang-kadang ngintik ngintik terkait ke lelapi berat amai no. Bawar ngintik. Nyau ati mama amai. Aku kenar ya. Kadang-kadang nyau lelapi ken nyak tek narit aku ke dalam air nasi baik kanyuaknya bisa disi tau pedak titik nanti lapuah kita sini nadain mubang kaya aku tau airnya besar lalu tau takut jago batang lupar baru jen aku tau asai aku
0: ala aku nengah jematan untuk malam hari mulai hari kunci ayo horas yo malu aku benda ulah kita semua ya ke mai wah mai orang putih orang luar Malaysia luar Sarawak buka gambar itu nanti ku sida yang benda uras mai wah buat jematan mai nama nak pikir sida ulah kita orang Sarawak tu deh
2: harap kepala kita sama jaga pemersi buat jembatan tu meh ni tekatur pengelikun sudah dilalau pis JKR Sarawak. Maka sidak kejual tu. Kelalu bami uliah. Mayuah cara dagang tu betul. Din pun jematan tu. Ngau tisi jalai ke dipansa orang dengan jematan tu. Uliah nur sidak jual. Nadai orang dagang sedaya. Maka kedigagak sidak mayagi ngera very subak deh. Mayuah cara dagang tu niti katur tu betul.
3: Iya, memutuan tidak dipansa jematan tu. Uliah berjual berdagang di sini rumah abang jalan ke depan sak jematan.
1: Tiga hari selepas itu juga.
3: Ya buat. Ayah deh senaram bisa tipun deh. Mama nyonare berita hari. Senaram tu anak aja ayahnya berbini nguai. Ketilian kian
1: nadai ni nadai hari nya bisi video call aku mantai ke print telen ya ke bajinya madah kini nya ngambil ya report buat telen den kaya benar awan kini nadai hari batalai pawon orang benung pecinta biasalah anak ngacau orang anak ngacau daun orang dek
3: ih aku kak mesan kia meli bareng. Hari kemarin aku nguji telefon lalu nak uli ya.
1: Kan lain telefon menunjukkan nak sama kini. Nanti dulu memenuhi itu. Aku nguji tidak nguji teleponnya baru. Oh iya, ayo maya pas sudah sampai hari kelima mana itu senaram pergi. Oh iya maya pas ayo tengkeci mana pergi itu senaram.

0: Jilap, minta tolong dek jilap.
1: Nai lapo deknyo kekesahnya, ibu sangau.
0: Senang bisa tipu ngakak dek.
1: Nada ya sangau. Maya ya kebaru datai ba ipo Thailand harinya. Bisa ya telepon. Madah kebaru datai ngau pangan induk ya nganti ba ipo ku ya. Udahnya nadai ke aku mesej ya. Ya apa nadai ke mesej aku. Ngai ke aku ngacau ya. Laban orang penuh ditiang.
2: Sama bekarinya maya jilap. Ngi datai ba ipo aja ya madah. Video call lagi. Ia kan ngasau ngeprin tilin ia kebajiknya. Udahnya, nada lagi. Ia telepon ke meduai naik.
1: Ya uji dia telepon lagi ya, sangau. Engkau ya nyona ingat telepon deh. Laban kiroh bertemu dengan tuai dia kini. Telepon deh yang kaya.
0: Nara boleh ada kuntiak lumah telepon ya, jilap. Bisa 4 hari itu udah aku. Aku tu uji telefon ya. Penuh deh ya, bak airport. Nyak meh ya, madah ke telefon kami dua jabut.
2: Ini kayak sendram tu nih. Nak patut dah kena jual orang ke pemerdagangan manusia. Orang ke jual tubuh organ manusia.
0: Ya? Kena jual? Kena jual. Kena jual dalam dia. Aku gak jual dengan induk jauh. Selama. Jilap. Tolong aku jilap. Jika seram. Gak aku seramnya kena jual. Kasihan seram.
3: Ya, makanya cerita kami serumah kami gak utau-utau. Ini kesenramnya. Lenyau nada ulia di kuntia agit. Ya, temuna senramnya ilang-ilai ucau. Sama meninga kerana ruai undah cucu minggu baru. Ini ulang ke ngelolok ke dirinya di sangau neng sinangai. Jabuat merini biben. Senram rajin bukian jilap sama ipat. Dari program Rana Ruai itu dikeluarkan kami di anak kesal ucap.

0: Kabanyo barang, tentu kita akan minta diskaun. Ni ka untung tiap bakanya. Tolong, mi bisnes kaban. Nanti ada duit kat meli, tolong share aja bermedia sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ila kita nyua barang, sidak ia agak nolong. Pesan tu area aku, Natalia ni anggap YFM.
1: Jai mo gemurnya.
2: Sarinya ini habis meni gelang.
3: Kada nak gelang palsu, gelang Korea kini.
2: Bukan yang bisa duit.
1: Namana ulah kita berkenyak ke berjaku ke orang. Semua orang bisa pengurang diri empuk. Nyeng kaum kita empuk. Tang anang menyebut pengurang-urang tak ke berandau ke orang. Semua orang bisa pengurang ngau penglebih. Tang ukai reti kita ke bisik penglebih. Oleh berjaku ke orang tak kurang. Pesan tu hari kami YFM.
4: Ya, nangi rame gelang Korea ke, gelang beli pasar lacau ke, pasar serikian ke, agi punya gelang nanti ya. nak boleh dikira kita memang enggak pemisik kita siku-siku tu leban jalan penghidup kita siku-siku pernah sebakal peniau kita yang tadi jauh berbidang ngapangan diri au tajapan buat kita yang sama celum bunyi kejakut sempama tak dalam hati dia nada siku pan nemu tau ke ngelalap kini kita yang kebenar ya. Sama-sama ame kita itu tadi gulai mana minggu pengandiri kawalnya tajak pan kadang-kadang bisik maya kita bersenggik jaku bakal batu tungkuknya ame ya tang tajak pan tiak layak antara kita itu anang terlalu balat ngemana ya laban hati kita mensia tu sigi nalah tunda sagi-agi kita nyam sia sagi-agi kita nyam sepuat di dunia tu nanti siku pan kita kebenar ya ya ke perfect munyi korea tau ke betul buat semua utai bisik aja ame pengilap ya au tajak pan tua madah dari mana tang bisik ke orang tadi ngai mendak tua api ya. Ok, jadi pukul 6 lemai tu lagi peninggal. Sada lemai mulai ke kami. Bakal selama 6 dengan 9 malam. Tuna kat kita mulai dengan aku Ken Michael. Sarito hari 3 tu peninggal. Selamat belak ke kita. Pagilah kita yang awak baru. Ok, terus mulai ke kami. Bak YFM. Lagu kepenudi kita hari Raban Ethnic Transmission. Semaya tua. Mumpu aku lemai tu. Bye-bye.

0: Dari pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Dengar ke cerita. Dengar suah kita nyerenggat bulu.
3: Ya, ya. Halai mancar lembaga Indo ya, Indo.
2: Ninting malam hari tiga.
4: Tapi ku tentang siut masak belakang ku lalu berdua.
2: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngergau malam kita.
3: Aku memang yang keterlibat kamu yang apa tuai yang udah putus pala habis berdau ke dua-dua dia.
2: Bak ngenggam semangat tentu ya. Bak YFM.

Lagu berpadu nyawa ke dibai Jimmy nyanyi ngau Elizabeth Maureen teguh datai ke ilak. Lagu dikenak ketengah pun ke awak sada lemai kita ke lemai tuk peninga. Lemai hari 3/17/6/2026 selamat lemai serta selamat bertemu ba awak sada lemai kita ke lemai tuk ya tentu ya bergulai ngaku Imelda Johnny tau kemel nyentuk ke pukul 9 malam tu lagi. Jadi Merik besar terima kasih ya ngagai kawan aku Ken Michael yuk dah bergulai ngaku kita pukul 3 nyentuk ke pukul 6 lemai tu tadi peninga. Now berita kita lemai tu peninga ngarap ke sama belah lantang serta gerai magang seri tu di Bandaraya Kuching kelebih lagi tu ngak ke Jalan Piramli gaya hari kita cukup yang manah di luar din peninga pihak magak nuju kita tak ya ke benua mindah jam ke dia tu ya ngarap ke sama belak nyaga penglikun dirimpu serta maga urang bukai ya ke sama tengah ke jalan alun pemaga kita nyangkanya ba hari diau saritu nyerumba pengerami awal Muharram nyangkanya bisi berjalai ngelantang kati ngau diri sebilik peninga selamat lemai ngagai kita semua. Okey, jadi tu semua program kita tentu yang ada berubah ba lemai hari 3 tu peninga. Udah lepas tu lagi dia kita dekat bergulai dengan pengelola program kami Ari Sibu, buat Hello Y Sibu, lalu nangkan kenyak 6.5 lemai dia nu aku maca pesan berat ya ke bisik di anjung kita buat email kami yfmiban@gmail.com bemaga tahu WhatsApp dengan nombor konti kami 0138628422 ya. Lalu pukul 7.30 lemai tu lagi dia kita dekat mendiang ke berita lemai ia ke di tabur terus hari konti YFM Iban di Kuching. Lalu ke penudi pukul 8 malam tu lagi peningah mai kita mendiang ke main asal berkenyameh tusun program kita ungkup ia ke lemai tu nyentuk ke pukul 9 malam tu lagi ya. Jadi sekali lagi mari Islam lemai ngagai semua belah peninga ya ke mendiang ke kami ngena frekuensi 101.3 FM di Bandaraya Kuching. Tuk lagu ke dibai Anderson Ngalai Nuan Mungkil Janji YFM sada lemai.

hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kitai berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kitai ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh uleh mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Uleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM.

Sulu Ninga Namadah, lagu ke Dibai Stella Philip. Peningau udah merenang kita ba awak sada lemai ke lemai tu ya. Jadi udah lagu Ari Stevenson tu lagi Selenang Biru dia kita dekat bergulai ngau Christina James Suntai ba

0: YFM Cebu 87.6
1: FM. Ya, selamat lemai ke semua pala peringat tu baru kita dalam Hello Y Cebu. Boleh ngaku nana bakal ke lemai tu. Jadi ya, berita keterubah ke dikunci ku ngepala peningat. Ya, perintah sudah ngungkup ke belanja penyampau 116 juta ya. Dikenak ngegap ke sektor pelajar 40 lima no Selangau. Ngenak pengawak berjalan ke sekedar projek pemansian fizikal. Ngawang manah kage infrastruktur. Jadi ya, ini dia penerang hari kaban kunci negeri. Asitak Tamin, Insinyur Christopher Gila Sambang. Madahkah ungkup belanja di komprehensifnya tadi yang kaum dua bengkah projek besar. Yang agak baru Sekolah Menengah Kebangsaan Selangau atau ke SMK Selangau. Keberkah 81 juta ngau-ngagak baru pias pelajar pilih menua Selangau ke bungkus 35 juta ringgit. Jadi projek tu tadi mandangga komitmen perintah di terus nentu ke pengguna pelajar di pilih menua Selangau terus ditegak serta di kemana lalu pengawak ngagak PPD Selangau ke projek di berdiri ke dirimpu tang sebagi dari agenda pemansa yang tibesai lagi di benua dipercayai ke perintah dikenak ngemaju ke sektor pelajar di pilih menua Selangau. Ya, nanti PPD Selangau ke baru tu tadi udah bisik dia ia percaya ke tu tadi tentu dekatnya dia ke gaya atau kenduar kerja ti lebih lantang kondisif dengan profesional dan gairapan pengajar buat pilih menua tu dalam berjalan ke kerja engkau tanggung pengawak sidak ni tiang hari jadi ngenang silik projeknya ia madah ke nyak tadi cukup betul serta signifikan ya laban operasi PPD Selangau sudah tu di berjalan ke buat premis rumah kedai ti perengkal guna bisik tatak ke disua perintah tajak pihak ku ya sebelis pelajar terus di berjalan dengan mana dan perengkal guna ti bisik tatak serta kurang setiap dikena nangkup guna administrasi di majak ngeremai yang diperbaikan yang megak yang nerangka agenda pemansang pelajar di pilih menua yang kaum projek nganti baru budaya lelaki dewan makai serta ngadu amanah hagi sistem air bersih bak SMK Ulu Belengian kelimpah hari pengawal yang megak ngagak baru ngau nyeruri 4 buah sekolah di balak jahit serta patut dikenati ke apakah SK Sungai Sepiring SK Batu 36 SK Dijiah ngau SK Pengulu Imban ya projek tu berguna amat dikena nentu ke nembiak ngau pengajar boleh belajar ngau ngajar dalam kandang endur ke lebih likun lantang serta kondusif. Okey, jadi berita kita kedua pelajar yang perkara pemun tak berguna dalam nampak rebak tak ngembuan penemu lalu ulih bersemekih ngau ngembuan pemandah ulah. Kaban Parlimen Igan Ahmad Joni Zawawi madah ke pelajar tak bisik kualiti ulih ngada ke rebak jemahilak tak ngembuan penemu landiak serta ngembuan pemandah ulah ke tegap. Jadi yang harap ke rapan sekolah kelebih lagi sekolah primary SK Bukit Papit dekat terus ngatan ke budaya penyulut ngambil ke sekolah tu tadi ulih ngada ke nembiak timujur serta ulih ngemegah kagi komuniti di kandang menuanya. Jadi jakau tu dipansut kia lebuh hiap jadi ke pengerami gintu hari gawai ngilin bidai renggat SK Bukit Papit tahun 2026 apil lama tu tadi. Ahmad Joni megak nyemetak madah ke pemerat guna pengeransi yang segulai sejalai serta rundi yang tiba-basa ke pengandiri dalam komuniti dikena nentu ke penyerakup ngap pengelantang antara komuniti seluruhan terjaga. Pengaming ilim bidai itu kediatuan jadi ke platform ngerapit ke kaul antara rapan sekolah apa indah kau komuniti di kandang menua itu kelimpah jadi pesaka budaya komuniti adaya. Okey, jadi berita kita ke penuri berkaul ngajualan Rahmah Madani bergerak jadi penguat itu dekat diatur kena ke hari 6 itu 20 hari bulan 6 tahun 2026 Mbak Uma Baha apa koyan Sungai Sablaga berkah hari pukul 10 pagi nyentuk ke pukul 3 lemai. Okey, enggak berita jualan Rahmah Madani nyata deh nyak ngujung ke Hello Y. Kami hari sibuk. Terima kasih.

0: Pagkulay sa Jalay.
1: YFM sa dalamay paninga, jadi meri sama lemay ngaga kita ya ke baru aja. Bagulay ngau kami bah YFM tentu ya 24 jam merenang kita sehari peninga kita oleh mendengar kami ngena frekuensi ya ke semak dua kita diau tau ke kita oleh mendengar kami ngena RTM klik peninga ya. Jadi sekali lagi meri selama lemai ngagai kita peninga nak ngira di Nialendo kita jam ke dia tu ya. Jadi terima kasih ngagai Nana tau ke Christina yuk kudai berkongsi dengan kita sekedar info tau ke pengawak tau ke pengerami ya ke BCD atu tungak ke Sibukin au bak hello Y Sibu baka ke lemai tu ya. Jadi udah lepas tu lagi dia aku dekat macam pesan berat ngau maga pesan berbatang ia ke bisik di anjung kita baka ke lemai tu ba YFM.

0: di rumah itu. Cara nganyung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Jadi pesan ke terubah tu peninga pesan pemati tu datai ari tida nak bidi ngari ke sida sebilik madah ke menyadi sida ya lakun anak bidi lakun anak bidi udah nadai kena 16/6/2026 ianya kena ari 2 lalu dekat di Sengai Bebala Mayuah kena malam 17/6/2026 ianya saritu ari 3 Barumeh Galan Sungai Tau Selangau lalu dekat di Anjung pagi hari 4 18/6/2026 Bapenam Sungai Tau ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai rumah panjai ti sepemakai ianya Sungai Bawang, Rumah Mina, Rumah Bastin, Rumah Udin, Rumah Jantan, Rumah Jantai, Rumah Jengi, Rumah Ati, Rumah Anti, Rumah Peter Dinggung, Sungai Arif, ianya Rumah Anas, Rumah Laja, Rumah Jonathan, Rumah Mawah, Rumah Martin Laja, Rumah Kecendai, Rumah Nelson, Rumah Jonas, Rumah Jack, Piambaga, Kemblayan, Kediau, Bukit Dinding, Rumah Alat, Rumah Jabat Sikat, Melanjan, Rumah Muda, Rumah Kinsing, Rumah Jiram, Pemega Bukut, Rumah Ani, Rumah Suli, Ulu Arif, Rumah Lagat, Rumah Ramba, Arif Ili, Rumah Tugeng, Pelugau, Rumah Liga, Ndun Anak Abing, Sungai Anak, Rumah Dika, Kemena, Rumah Kipu, Tepus, Tama tau ke Inai Mihun Rasan ianya Naun Anak Bantan ngak tau ke Inai Stina Mung Anak Madang Uga Anak Madang serta mega ke Melayani ke Bukai ikenalah dirintai ke Dito semua kita dipinta datai magang sampau ngagai rumah Galan Sungai Tau Selangau ya penerang ke silik kita tahu bertanya terus ngagai bareng anak BD bernombor telefon 013-813-5692 tau ketida anak BD 019-854-4809 kunanu isi pesan tu peninga pesan pemati tok datai ari tida anak bidi ngari ke sida sebilik madah ke menyadik sida lakun anak bidi lakun anak bidi udah nadai kena pagi 16/6/2026 ianya kena ari 2 lalu dekat di Sengai Bebala Mayuah kena malam hari 3, 17/6/2026 Barumeh Galan Sungai Tau Selangau lalu dekat di Anjung pagi hari 4 18/6/2026 bak pendam Sungai Tau ya jadi penerang ke silik kita tahu bertanya terus ngagai bareng anak bidi bernomo 013-813-5692 tau ketida anak bidi 019-854-4809. Lalu pesan kedua tu pesan ngetah sulit tu datai ari tuai rumah geraman anak busum ari pange dekat madah ke ngetah sulit serta muai ulit tau ke muai ulit menjadi yang menjadi ya ianya hengari anak busum hengari anak busum ya ngetas ulit ni yang hengari anak busum kena lemai 20/6/2026 ianya kena hari 6 ngena jalai semayang ya jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kaban belayan ya ke jauh tau ke semak ya ke sama semakai ngau rumah geraman anak busum tu semua kita dipinta datai magang ngau aku nandu pesan tu peninga pesan ngetas ulit tu datai hari tu rumah geraman anak busum ari pange nyadi pesan ngata sulit tau kemuai ulit niang menyadi ya ianya niang hengari anak busum niang hengari anak busum kena lemai 20/6/2026 ianya kena ari 6 kena jalai semayang jadi pesan tu dituju ke ngage kemembelayan ia ke ngelala lebih lagi ia ke sama semakai dengan rumah geraman anak busum tu ya semua kita dipinta sampau datai magang okey. Lalu pesan ketiga tu pesan ngetah sulit mega, pesan ngetah sulit ni yang bino anak dagang, pesan ngetah sulit ni yang bino anak dagang. Jadi pesan ngetah sulit tu datai ari usan anak jambung ngari ke sedak sebilik madah ke pengawal ngetah sulit ni yang bino anak dagang tau ke indai usan tau ke ini Stella ya ngetah sulit ni yang bino anak dagang tau ke indai usan tau ke ini Stella kena lemai hari 5 19 hari bulan 6 2026 nguan ulit lalu nguan ulit lalu 20 hari bulan 6 2026 hari 6 ngetas ulit jam 4 pagi ba rumah terumah manca anak injeh sungai sebaneng bekikik bunau ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kampung belayan baik kena jauh tau ke semak kelebih lagi kampung belayan ba tuah pedai jih kenawit julau mawong lepung bedawek bunau pakuah skuau suai miri bekenu miri nanga tada ngau ka pembelayan ni kebukai kenalah dirintai ke ditu ye kenglala ni yang bino anak dagang ya benerang ke sili agi kita tahu bertanya terus ngagai usan ba nombor telefon 012-484-1801 tau ke Mia 016-578-9507 ya aku nak isi pesan untuk peninggal pesan ngetah sulit ni yang bina anak dagang tu datai ari usan anak jambung ngari ke sedak sebilik madah ke ngetah sulit ni yang bina anak dagang tau ke indai usan tau ke ini Stella ya ngetah sulit ni yang bina anak dagang tau ke ini Stella tau ke inai usan kena 19 hari bulan 6 2026 hari 5 nguan ulit lalu 20 hari bulan 6 2026 hari 6 ngetas ulit jam 4 pagi ba rumah terumah manca anak injeh sungai sebaneng bekikik bunau. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertanya terus ngagai usan ba nombor telefon 012-484-1801 tau ke Mia 016-578-9507 ok yang tadi sekedar pesan ke bisik diterima kami ba email YFM Iban ke lemai tu.

World Cup 2026. Hari 3, 17 hari bulan 6, 2026. Main dalam Grup I. France ngelawan Senegal pukul 3 dini hari. Live bak Sukan Plus. City lagi main bak Grup I. Iraq ngelawan Norway. Boleh dipedak di LED pukul 11.30 pagi bak TV OK. Dalam Grup J, Argentina bersatu dengan Algeria pukul 9 pagi live bak Sukan Plus. City lagi main dalam Grup J. Austria berlawan dengan Jordan di LED bak TV OK pukul 5.30 lemai. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

0: di rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Kegi nampuan pesan berat kita kelemah itu peningan. Jadi pesan ke sekali itu ianya pesan pemati datai hari bakal anak atat tau ke apai jamba ngau riti anak tandang ya dekamadah ke pemati Nicholas Moses anak bakal tau ke lugu tau ke ucu atat anak jamba ya. Jadi Nicholas Moses anak bakau tu deka tau ke udah nadai kena lemai hari 1 15/6/2026 lalu deka di intu bebalamayo kena lemai hari 5 19/6/2026 baru yang paling jelang spek betung lalu deka di kubur kena pagi hari 6 20/6/2026 ya. Jadi pesan tu peninga dituju ke ngagai Tuan Tony Malang Batang Spek, Batang Layau, Batang Skreng, Batang Tayih, Batang Tabai, Batang Julau, Batang Kemalih, Nangan Tayih, Sepemanjai Jalai Ngkamup, Mujau Kerangas, Tebalau Ulu, Nanga, Staff SK Nanga Lawih, Staff SMK Ulu Layau, Ngkerbai Paku, Lingit Paku, Batang Paku, serta Kepembelayan Iak ke semakai gawai ianya melanjan raba penyelani ngau temedak ya pian makan uju ka melayan ke dia bamiri Kuching Sibu Bintulu ngau ke Bukai ia kenalah dirintai ke Dituk Magang ya. Jadi pedarang ke sili agi kita tahu bertanya ngagai inai acam bernumor 0111-598-4046 tau ke Indai Fira 013-940-3774 ya. Aku nandu isi pesan tu peninga. Jadi pesan pemati tu datang dari bakau anak atat ngau tau ke apa jamba ngau riti anak tandang madah ke pemati Nicholas Moses anak bakau tau ke lugu tau ke ucu atat anak jamba udah nadai kena lemai hari 1 15/6/2026 lalu dekat di intu bebalamayuh kena lemai hari 5 19/6/2026 baru meh empaling jelang spek betung lalu dekat di kubur kena pagi hari 6 20/6/2026 ya. Penerang ke sili lagi kita tahu bertanya terus ngagai inai acam bernumor 011-598-4046 tau ke inai Fira 013-940-3774 ya. Kini tadi pesan pemati lalu pesan ti nangkan ke tok peninga pesan ngetas ulit datai ari dum silang anak Patrick Kasan tau ke apai igat madah ke ngetas ulit niang apaya yanya niang Patrick Kasan anak entabau tau ke digat tau ke apai dom ya ngeta sulit ni yang Patrick Ngkasan anak entebal tau ke digat tau ke apai dom tu kena lemai 20/6/2026 ianya kena hari 6 jam 7 lemai ngena cara semayang ya lalu ngupas tebalu. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan ia ke ngelala. Jadi semua kita dipinta datai ngagai rumah niang tumpu ianya bernumor 454 lorong B3 Taman Satria Jaya BDC Kuching ya. Penerang ke sili lagi kita tahu bertanya terus ngagai dom silang Patrick tu bernumor 012-669-1968 ya. Kunando baru isi pesan pesan ngetah sulit tu datai ari dom silang anak Patrick Kasan tau ke apai igat madah ke ngeta sulit niang apai ya Patrick niang Patrick Kasan anak yang tebal niang Patrick Kasan anak yang tebal tau ke digat tau ke apai dom kena lemai hari 6 20 hari bulan 6 2026 jam 7 lemai ngena cara semayang lalu ngupas terbalu ya. Jadi semua kita dipinta datang magang ya ke jauh tau ke kesemak ya kengelalan niang Patrick Kasan anan tebal. Semua kita dipinta datang ngagai rumah niang tumpu ya nyabak nomor 454 lorong B3 Taman Satria Jaya BDC Kuching ya. Penerang ke siliak kita tahu bertanya terus ngagai dom siliang Patrick bak nomor 012-669-1968 ya. Pesan ti nangkan ketuk pesan ngintu 100 hari ngau setahun pesan tu datai hari Marina Anak Radin madah ke pengawak semayang ngintu 100 hari niang Indaya yanya niang siput anak Minsu niang siput anak Minsu ngau pengawak semayang ngintu setahun niang apai sidak ya yanya niang Radin anak Uni semayang ngintu 100 hari ya. Niang siput anak Minsu ngau maga semayang setahun niang Radin anak Uni tu kena 20 hari bulan 6 2026 ianya kena hari 6 lalu pengawak tu dekat dia tu pukul 7:30 lemai bak nombor 188 lorong B12 Kampung Kude Baru ya. Jadi pesan tu megak dituju ke ngagai kembelayan di kediaman Kuching Johor Sungai Daun Meludam Semanggang Tanjung Bija Tawang Keranji Lingga Sebuyau ngau semua kembelayan kenalah dirintai ke dituk magang ya. Penerang kesili lagi kita tahu bertanya terus ngagai gundu kusuh 0138943346 ya. Kunandu isi pesan tu baru peninga pesan ngintu 100 hari niang siput anak Minsu ngau pengawak semayang ngintu setahun niang Radin anak Oni tu datai hari Marina Anak Radin ya. Jadi pesan tu datai hari Marina Anak Radin madah ke pengawak semayang ngintu 100 hari niang siput anak Minsu ngau pengawak semayang ngintu setahun niang apai sidak ya ianya niang Radin anak Oni kena 20 hari bulan 6 2026 ianya kena hari 6 pukul 7:30 lemai banumu 188 lorong B12 Kampung Kude Baru. Penerang ke silik lagi kita tahu bertanya terus ngagai gundu bak nombor telefon 013-894-3346 ya. Kunanduk baru 013-894-3346 okey. Tadi pesan ke bisik terima kami lalu pesan tinangkan ketuk peningah ianya pesan muain terbalu pesan tu datai hari lumam anak entering hari rumah ayai jabu kampung putat Sri Aman pesan tu dituju ke ngagai gima anak lumam di munggu print the back madah ke pengawak muain terbalu niang kerdi anak entering kena 20 hari bulan 6 2026 ianya kena hari 6 pukul 8 pagi bak rumah ayai jabu kampung putat Sri Aman nanduk pesan tu baru pesan muain terbalu pesan tu datai hari lumam anak entering hari rumah ayai ayai jabu kampung putat Sri Aman pesan tu dituju ke ngagai gima anak luman pesan tu dituju ke ngagai gima anak luman di munggu print the back madah ke pengawak muain terbalu niang kerdi anak entering niang kerdi anak entering kena 20 hari bulan 6 2026 ianya kena hari 6 pukul 8 pagi bak rumah ayai jabu kampung putat Sri Aman.

0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

Dayana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, tiun Den Aladin Ngau Aldrich.

Ya, lagu Kedibai Ernesto Kalum Nuan Aja mai jam kita dia tu 16 minit lepas pukul 7 lemai. Beri sama lemai dengan kita peningan yang kanya baru aja bergulang kami bawa YFM tentu ya bawa awak sadar lemai ya. Gini ampun pesan berat ke bisik diterima kami bawa WhatsApp dengan email YFM baka ke lemai tu peningan sebab kita mendiang ke berita pukul 7:30 lemai tu lagi ya. Jadi pesan kita ke sekali tu ianya pesan pemat jadi pesan pemati itu ianya madah ke jampi anak latan, jampi anak latan tau ke laki nunduk, tau ke laki nunduk. Udah nadai kena 17/6/2026. Jadi ia tu dekat di Intu Bak Kampung Bahagia Jaya Tengah 1A4 lot 2694 Jalan Tekuk Sibu, lalu dekat dianjung ke Pendam Cukan Tekuk Sibu kena 20/6/2026. Pesan tu dituju ke ngagai semua kampung belayan suku Juru ikediau di Sungai Sebedil Batang Igan nanga sepetai Balih Kapit nanga sepita Balih Kapit nanga setekam Setikam Balih Kapit Pasai Siung serta kampung belayan Kebukai kenalah dirintai ke Dituk Magang ya. Penerang ke silik lagi kita tahu bertanya terus ngagai Willy anak jampi tak keciwak bernumur 012-563-7841 tak ke Rini anak jampi tak ke Merini 010-564-5742 ya aku nanduk baru isi pesan untuk peningat pesan pemati tu madah ke jampi anak latan, jampi anak latan tau ke laki nunduk, tau ke laki nunduk. Udah nadai kena 17/6/2026 lalu dekat di Intu Bebala Mayuh Pak Kampung Bahagia Jaya Tengah 1A4 lot 2694 Jalai Tekuk Sibu lalu dekat dianjung ke Pendam Cukan Tekuk Sibu kena 20/6/2026 ya. Jadi penerang ke silik lagi kita tahu bertanya terus dengan Willy anak jampi tau kecil bernumur 011-256-37841 tak ke Rini anak jampi tak ke Merini 010-564-5742 ya. Lalu pesan ti nangkan ke Tok Peninga pesan ngetas ulit datai ari sanggum anak sandai madah ke ngetas ulit yang apa ya yang nyanyi yang sandai anak nyambe ni yang sandai anak nyambe kena 20/6/2026 ianya kena hari 6 pukul 10 pagi pesan tu dituju ke ngagai kemembelayan kedia badeluak ulu tapayang pungga ulu talung kari lubuk pantu bengap engkaras deluak skim tapayang pungga skim jela telaus sungai ara kawang ulu ngau ilik panggang pabung Sawang Sungai Wong Panjai Ngopandek Skim Skreng Lunduk Miri serta Kampung Belayan Kebukai ia kenalah dirintai ke itu ia kenalan yang sandai anak nyambe ya kenalan yang sandai anak nyambe semua kita dipinta datang magang ngagai tu rumah nyanggau tapeng jarau tambah jalai batu kaya lubuk antu penerang ke silik lagi kita tahu bertanya ngagai Charles anak sanggum bernumur 012-551-7425 tau ke Mazuin 011-509-8331 kunando isi pesan untuk mendengar pesan ngetas ulit tu datai hari sanggum anak sandai madah ke ngetas ulit ni yang apa ya ianya ni yang sandai anak nyambe ni yang sandai anak nyambe kena 20/6/2026 kena hari 6 pukul 10 pagi jadi semua kita kenglala dipinta datai ngagai tu rumah nyanggau tapeng jarau entambah jalai batu kaya lubuk antu ya penerang ke silik lagi kita tahu bertanya terus ngagai Charles anak sanggum bernumur 011-551-7425 tau ke Mazuin 012
0395098331. Okey, berkenyak meh pesan ia ke bisik diterima kami ba YFM ba ke lemai tu peningan lagi kita ke dekat nganjung pesan berat atau ke pesan berbatang boleh terus anjung ngagai email kami yfmiban@gmail.com pemega boleh terus WhatsApp ngagai nombor kondi 0138628422 ya. Pagi-pagi lah kami dekat maca pesan ke bisik dianjung kita ba awak pengerak pagi. 7:30 tu lagi peningah. Mai kita mending ke berita lemai ke di tabur terus dari konti YFM Iban di Kuching.

Aram sampal datai ngage pengrami ngilang tikai gawai daya peliliah Lubuantu 2026 kena 19/6/2026 hari 5 Baruma Jewel nangesan Lubuantu berengkari pukul 5 lemai. Pengawak tu dekat dipenyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamuah, Sapit Menteri Dagang Terbangsa, Industri hingga Meranak ke Pukuk Sarawak, Kemegak Kaban Kongsi Negeri N34 Batang Air. Lalu disempulang ke yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Dato' Gingkoi, Kaban Parlimen P203 Lubuantu. Malamnya kita dekat diperindang penanya terbilang Iban, ianya Johnny Aman.

Selamat lemai bergulai dengan aku, Imelda Joni, berita lemai hari 3, 17.06.2026. Keterubah tu, batang berita. Orang Islam Sarawak diperansang negap ke penemu serta cakah bak pengawak pemansang menua. Sarawak terus negap ke pemansang pilih menua adab utara. Ungkus kereban berumah ti majak niki ketegau krisis dunia agi ulih dijaga. Ya tadi batang berita lalu tu isi berita. Orang Islam di Sarawak diperansang negap ke penemu sidak serta cakah berjalai ke tanggung pengawak bak pemansang menua dikenan tentu ke pengelantang ulih diasai ke semua orang. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke perangsang hijrah patut dibaik nyadi ke teladan dikenan api mayuh bengkah penangguh yang kaum ubah bak teknologi ekonomi ngau rampak menua. Ia megak ngelala orang Islam ngambil ke endak teparu ngau penyerekang penemu kena demai penguntung tang belalau ke pengarap nyadi ke pelasau dikena ngebujo ke raban bangsa di ngebuan pemeti ati ngau penuh pengelantang. Ia madah perkara pelajar na berguna benda dikena negap ke raban Islam uliah ngada ke rebak baru ti cakah bersemekiah napi ekonomi baru. Ia madah munyinya bak program pengerami ngintu ma'al hijrah Renggak Sarawak tahun 1448 hijrah di Miri. Programnya sama diguluk Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Pihin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar ngau bininya Toh Puan Datuk Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi. Pemuju bak bidang pemansiak semikonduktor elektronik ngau kuasa uliah dikenak baru ngasuh Profesor Madya Insinyur Teknologis Dr. Siti Kuni Sahari nerima anugerah penyulut pemansiak serta pemansang berserimai ngau pengerami ma'al hijrah Renggak Sarawak 1448 hijrah di Miri. Yang terima prize duit RM10,000 disempulang ngau setipikit pengiktirafan kadisuak bak pengeraminya jadi ketanda pengeransiang ya bak bidang pemansia sekumbang 10 tahun tu ke UDA. Dr. Siti Kuni, kemegak Direktur Palan Keusahawanan UNIMAS serta pengelica kanan bak Fakulti Kejuruteraan UNIMAS megak udah ngasih ke 118 jurnal pansia, 13 reta intelektual ngau Siti Patton bak pemansang teknologi ti merik empas tinggi. Ia megak madah kedekaran siang agi merik penemu kelebih agi bak bidang semikonduktor ngau kuasa uliah dikenak baru dikena nyukung pemansang ekonomi Sarawak. Sarawak majak negap ke agenda pemansang pilih menua adab utara dengan cara berhati ke pemaduk mana dikena ngurus ke logistik ngau rangkaian pengangkut bersepadu di Hungari jadi lalau pemansang timpuh panjai lebuh datai dalam tahun 2035. Sapit Premier Dato' Amal Awang Tengah Ali Hassan nitiah ke penerang ari unit komunikasi awam Sarawak UKAS madah ke penemuai kepala logistik antara Mod Budapest dekat mantai ke Bekau ngau sistem ngurus ke kargo ti lebih efisien. Ia madah penelebatnya berguna benda dikena negap ke infrastruktur logistik ngau rentayan perengkap pengangkut Sarawak ngambil ke uliah nyukung penumbuh ekonomi menua. Ia megak madah sistem logistik ti efisien uliah nyukung nyungkak penatai pemisik menua lalu uliah mata orang ari menua luar meranak ke pukuk serta ngemansang ke industri ti berga tinggi. Penemu ke uliah hari penemuainya dekat dikenak bak pengawak nyedia ke pelin kanan menua Limbang Lawas 2025 kena negap ke pemansang pelilih menua adab utara. Berbak ngonya nitiah ke report hari UKAS madah ke Ombudsman Sarawak dekat nampak sejarah lebuah diterima jadi kaban bersekutu keterubah Forum Ombudsman Asia Tenggara SEAOF tu dikena mengitiraf pangkuk pengawak ya kena negap ke pengawak tabir urus ngau integriti pentadbiran bak renggat pilih menua.
Pengiktirafannya udah dipejurai ba awam kaban penuh SEAOF di Manila, Filipina, kemega bisik ngemata ke pengawak nyerah ke sertifikat penerima ngagai Ombudsman Sarawak. Ketua Ombudsman Sarawak, Datuk Seri Abdul Ghafur Sharif, madah ke pengawak ngawa institusinya ngayan keraban Ombudsman Andau Ati labang beri kuasa ngau kuing tuju strategik Sarawak dikena negap ke kerjasama serantau berkawut ngau tabir urus serta servis pengerja pengawak perintah. Programnya megak dikemata ke Sapit Menteri Ba Upis Premier Sarawak Integriti ngau Ombudsman Datuk Dr. Juanda Jaya tingari ke komitmen perintah Sarawak ba pengawak negap ke integriti ngau pengelurus pentadbiran. Dia tu kita benar mendiang ke berita lemai dari YFM Kuching. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nanta Linggi nerang ke pengawak ngatu awam kejuruteraan geoteknikal serantau Malaysia 2026 MRGEC 2026 jadi ke platform ke berguna dikena negap ke pemansang industri di Malaysia tebak agi bak bidang geoteknikal engineering. Ia madah awam besarnya ando berkongsi ke penemu, penelebak ngau teknologi ari sidak ke pakau bak industri dikena nyukung projek pemansang Tilikun, Meruan serta Tan. Sekedar ari batang perkaranya megak muka ruang ando berandau dikena mutau ke penangguh geoteknikal ke majak kompleks nyengkawum innovation bak pengawak ngagak ngau cara mutau ke teknikal dalam bidangnya. Awamnya digulut lebih 700 ikut pengari hari menua tu ngau menua luar di ngawa mayuh bengkah agensi ngau pemekuh bak industrinya. Ngenang pengawak ke berkawak ngau sektor pemansang, Datuk Seri Alexander madah ke penambah ungkus kerban berumah ketegau penangguh kuasa dunia serta ngerugak utai diguna berumah dia tu agi bak tikas ulih dijaga. Nakak ke dia tu raban kontraktor hagi ulih nangkup ungkus utai diguna berumah serta nerus ke pejalai projek ngau nadai sebarang penangguh. Ia madah Upis Menteri Kerja Raya begulai ngau Upis Pemansang Berumah Malaysia CIDB udah berjalai ke pansik berkawa ngau empas krisis ngagai industri berumah serta mantai ke asianya ngagai Majlis Tindakan Ekonomi Negara. Ia megak madah perintah dekat bajak matau gayanya serta nyedia ke strategik nanti semak rega barang nikik ngenyit tang nakak ke dia tu bedau agi berguna ke agih belanja tambah. Upis Menteri Dagang temuai industri kreatif ngau seni pemerindang MTCP Sarawak ngatu penemuai gawak ngagai tuai sekretari Upis Menteri Dagang temuai seni ngau main asal Malaysia MOTEC dikena negap ke kerjasama strategik antara perintah Sarawak ngau perintah besar bak pemansang sektor dagang temuai. Delegit MTCP Sarawak dibetuai ke sekretari mendam perintah Sarawak Perambu ngau pemansang ekonomi Datuk Seri Dr. Muhammad Abdullah Zaidil madah ke penemuainya jadi pelasa besar dikena negap ke agi agenda dagang temuai senutuk ngau semangat sempekat Malaysia 1963 MA63. Ia madah kerjasama ngau pengawak bergulai antara semua raban berguna bendal dikena tentu ke tiap inisiatif ke dipejalai ke oleh merik pemayak nyata ngagai komuniti ngau ekonomi Sarawak. Randau nyambaga ngenang berkawa ngau penegap Sarawak kemungku pesaka budaya, biodiversity, industri kreatif ngau pematak rampak menua asal kenyadi pengering besar sektor dagang temuai menua tu. 3,869 company ngau 14,447 buah perengkap pengangkut di Sarawak sudah diregister hari baru sistem kawalan disil bersubsidi SKDS NAKA 14,006 tu tadi. Upis Menteri Dagang dalam negeri ngau kos penghidup KPDN Sarawak dengah penerang berita madah ke pengawak jalai ke sistemnya udah nerima timbal ke cukup mana hari company pengangkut, logistik serta orang ngurus ke stesen minyak.
Sekedak sesi lebak urus udah diatur di miri ngau Sri Aman dikena merik penerang siliak berkawa ngau peminta kelayak proses peminta serta ngurus ke kota disil subsidi. Nyalai KPDN Sarawak dekan urus ke siri libat urus ngau konter ngerjister mindah kin kitu bak sekedar ndu dikena ngeremai ke berkawa ngau penerang company kelayak nerima. Tuju inisiatifnya nusun baru subsidi disil ngambil kedatai bak sidak kelayak nerima ngau pengelurus serta ngasi kelimpah hari kena ngurang ke maik disil cara belalai. Dikenang ujung ke berita lemai tu batang berita baru. Orang Islam Sarawak diperansang negap ke penemu serta cakah bak pengawak pemansang menua. Sarawak terus negap ke pemansang pelilih menua hadap utara. Ungkus kerban berumah di majak niki ketika krisis dunia agi ulih dijaga. Nyanaka berita lemai dari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun Sharifah Aujawiyah Wan Abdul Rahman serta disalin Desmond Ganai dari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Medani.

0: Să gulai săgeala. Să gulai săgeala.
1: Jerana, jerita lama Sarawak.
2: Saritu, 17 Sarbulan 6 dalam tahun 1989. Semangat ngap sayot. Dipelabak dekat mulai ke baru pengericah arena Main Bol Sarawak. Kepala Menteri Abdul Tan Mahmud ngansak gerempung Main Bol Sarawak FAS bersedia napi cabaran liga ke majak kompetitif. Tim Sarawak patut seruran sedia ngangkat ke kualiti main. Kena ngulih ke pemujur. Kepala Menteri Muda muji pemerani FAS ketegal milih pemain ari menua tumpu ari tengambi pemain ari menua luar. Yang lala orang tim milih pemain ngambi cakagi ngiga bakat baru ke penegap tim Main Bol Sarawak lalu bala penyokong mega ditangkan ndak mudah mantai ke pengasah ati sida nanti semak tim Sarawak alah maya berpekit tang sida patut ransing lagi ngayan kesukung ngagai tim menua tu. Stadium Menua Sarawak tiudah diseruri serta diadu ke mana lagi di pelabak kuliah ngangkat ke semangat pemain ngau penyokong. Berdua arinya semua orang patut bekerjasama ngambil ke tim Sarawak boleh terus nyulut bak pekit di dipasuk sida.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yokotulun kadazan rusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akek cakenya.
3: Kok lo melanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orek latte.
4: Wo si huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekak hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu nakak uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesidak uliah nelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sidak dan tajak pihak mensia mayuah mega bisa penanggul tahu ke pengurang yang ampuh ke ngujung ke orang belayak bermunsuah serta benci ke pangah diri kengujung ke perang Daud Nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat Nyadi antara menua ajak dan menggak Nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, Daud ke perang tu, Nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, ningi kediri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakut dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tingasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu Ari YFM.

temu ke petara lagu kedibai Rambles Water Peninga merenang kita iba awak sada lemai. Terima kasih Peninga ya. Kita ia kagi begulai ngau kami ba awak sada lemai lemai hari tiga. Bemegak nuju kita ia ke baru begulai ngau kami yang kanya baru besi awak kini mendeng ke radio bakal ke malam untuk Peninga. Terima kasih lah ba milih YFM jadi ke stesen pemerenang kita. Jadi dah lepas tu lagi mai kita mendeng ke main asal Wak Puji begulai ngau selaka anak Budin tang sebenarnya kita berperinan dulu ngau lagu kedibai Wendy untuk Peninga ya. Dara Jala Pisit YFM Sada Lemai.

Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: собирай.
1: WAI
0: YFM. Ya,
2: baru ngam.
0: Kan?
2: WAI.

Wae urat lintang leban diri kena betusu madu nadai kebekal sida ayak sulu.

Pau po nyeluam nadae ka bekal sida aya dua ba peruat semuan ba puo ke sebuan wae amuan idang laban tepi diri ke

Nadae ke bekal sebenarnya bujang tinggi bosi bari sair po batang sepi diri kebatu buah mau apa misalnya nadae.

bekal sido mau lanyi bujang bunga abo beras basah muah bungkang tambah gondo abo buak galuang nadai dekno

aku tidak tahu nekan keberinjan. Kaya berbuah mayuah macam kau ngami etandan. Ridan bermayang adai kau landia porapang pedang suran.

kang kang tamas garam puang ujuang tunyuak jurai ngi aku wai nak tahu ngaga utai lani anang kebang nak tahu nyapai gajai babuah ngami aramai wai mano menang nadai ko lani sangok nyabur penyai ngi peraja amai lalai kena ia main kela kenai go ada bangkai ae laya midang tambah gerempuang juang tunyua lucua ngia ko ndak tahu nudua ko nayau tinua kai bo celua pun berang adai ke lani lunyu bosan tua ngi peraja mai rusua dinga tajak setua setua nunggu ke runtua

Ujang kering dinga tajak redeng redeng kena mpuru kalu rian lu siang munyi se layang wae rusak lalang angkis angkis ngamuk.

rajang. Lalu nyolikat go nengah singkat. Wae gigi gumbang demak lengau datu dorman nyelam lubuak dalam nan. Lalu teko rantam ke geman.

lewat jarang jemah lengau ulak nikau perpau langit burak saja labuh berak-berak mesai ke rimpak pemandang kumang ambil kau bat nuan lentang anak ambil kau nuan nap niti kenyawa diri bersepa sulai ruyak ngawur bentak-entak kebujak pandak buka capak anunang awak tangkai lempuang jemah lak ngaw datuk temenguang nikau perpau langit gaduang

pisang jemah lo ngau datu to jemah lo man ngau seri tamit nikau perpau tisau langit labo lacit lacit mesai asiat wae buah pinang nyambi kau bat melamelanyi bujang miat minuan namniti kau nyamo dap sepo sulai tepen seliat ngau orang perjuak singit aman seliat tekepit wae kuto lintang jemah lek ngau datu intai ni kau perpau langit jurai saja labuah kepai-kepai go mesai abingkai tangi sanglangnya ami kau bat nuan lemlanyi bujang besai mi kenuan lemniti kenyawa diri besepo sulai nadai ngau refer jua ketantai bertangtai go ke bujai isang le getang jemah le ngau datu au nikau perpau langit radu labo letu-letu go mesai tacu

Hampir sesulai kamu ngau orang dulu ngarpu ko diri ngagai antu wae bala nyerang jemah lo ngau bandar lilo nikau perpau langit jero labo hembo-hembo mesai bunga katun suang layang ngami ke ubat nuan lem lanyi bujang meliso ngami ke nuan lem niti ke nyawa desepo sulai layang ngawur berperjuak simuak pucuak kuta berbuat kebuah atau wahlabah

Batang nyau perjuak singit melenyi bujang mit. Ya gagaga naban ke kami pugu bulu liat naik ke kami talinsu langgu bangkit seliat kaya de lepi. Wai sanggul lintang nyau perjuak gadai permam mamai lalai gagaga naban ke kami pugu bulu akhirai ngolka balang bugunai tejak kepai-kepai bapegai ngagai tetai. Wai tangkai bintang nyau perjuak siruak praja merusuak gaganaban kekeme buah binyo bubuak. Oh ya agak ngan suruak asayuak tebang semaling kuat kebadun uang rebah nyang kuat

Es kayu penyurai rumah kagak giwat. Tumai amai kami no berani nyulut nak kuat kebong ibun ino turun pan udah. Sida ayat dua mga ada damur. Wae umai nawang mito ino nyumbo ban udah. Sida pa sino amai lama bolinuang ada tuga. Tunggol ke narang ninyawo inu ngetau pan udah sidau ke sinau anai atau bolin wong ada jarau.

subuh si Ruak udah semulanya bujangga Ruak. Nipas saja lunuak. Wai kampung sabang subuh ram udah sedap-sedap mai dalam.

Dua penyuang bersubuk gadai udah tidak perajam.

ngebat udah sebenarnya bujang sigat. Gak ada tanggo. Ridan pengrang ngancuri ke kami nu negi lebur rapih.

Tan udah semlanye bujang kering ke babuah ngemi agen turing gen siraur mang nyarpet ke kami indo nyungkiat tan udah me sido malanye bujang miat lebuh iyo.

0: ระวังเหงาปรยุกระไดสะประยาไม่ละลายยากะกะกะนบันกะกะมิกะลุปะดะลายตัวเอกเหงากะบะบะปะไกงะกะตะไตตังไกบินตังยาไม่ผูกุบุลวะกิไรมะดอกมะปะมันเอาตายบะละบวงจะใบคือบุชัยอีสังเลกตังเหงาปรยุกสิรุประยาไม่รู้สวะยามันสุรวะสยวะมิกางลันตังกะกอนบันกะกะมิปุกุบุโลบารสวะงอลกะบาลังโอปุกุปุกุบุโลบารสวะยากะมิดาลโนลโนเต้ามุบวะเก
1: Ia peningannya nak kita mendeng ke main asal wak puji bulai ngau selaka anak budit ya. Jadi mari sama malam lagi kita peningah. Ia ke mendeng ke kami bak YFM tentu ya mendeng ke kami nak frekuensi. Ia ke semak dua kita diau ya. Tau kena RTM klik ke malam tu. Apa yang megak mari sama malam lagi kita. Ia ke benung gawak jam ke dia tu. Kelebih lagi kita ia ke gawak shift ngarap ke lagu-lagu ke ditebah aku. Bakal ke malam tu ulih merenang kita semua serta rancang lagi ngerjam kawak kita bakal ke malam tu peningah ya. Tapi bagai kita nyangkanya mendiang ke kami baru rumah kini jam ke dia tu nyangkanya baru udah makai malam kini bulan ngadiri sebilik serta maga ngau kamu belayan ke bukai kini malam tu sama mendiang ke kami bak YFM serta maga kita ya ke benua bak rantau jalai jam ke dia tu ngarap ke saubala berjimat okay. Jadi tu peningat dekat berkongsi dengan kita Siti Berita ya ke basic dibaca aku berkawan dengan kes berbadi bak jalalun untuk ni siku technician ke berumur 60 tahun ya berbadi nyawa pengudah kereta 4-wheel drive ke Dibak ya berbadi bak kilometer 20 bak jalai Pen Borneo jalai Bau Lunduk ya kena lemai kemari. Jadi kepala polis pilih Bau ianya pemangkuk superintendent Muhammad Aidi madah ke mansa tu tadi ke bernama Jimo Sabas di pelabak kedekak nyelih ke sebuah kereta kengenyit pansut dari simpang Piten ya. Jadi berini hari penusahnya dia mansa tu tadi balat bakau lalu ditetap ke hari upis perubat Nadai lebuah iaitu tadi diperubat ke bak hospital Bau urung ya pukul 3.17 minit ngali hari ya. Jadi siku lagi ia ke deriba kereta ke pansut hari Yuten tu tadi ke bumur 22 tahun diriput ke Nadai Bakau ya. Jadi kes tu peningat dipansik ngena section 41 bracket 1 Akta Pengangkutan Jalan 1987.
2: Benon riba kini penyalai tahu ni buah sawat nuan telefonnya tujuh benon dulu au datai benua dituju nuan tahu boleh baru lagi boleh nganti ya deh anang nyawat telefonnya nemu nuan nanti nyuan nyawat telefonnya lagi nuan dekat layak ni teh kapan siap ke penyalai ku pis penglikun penyalai lun JKJR betul pawon maya driba dekat mudah ngasuh no layap 2 second tambah mega no dekat mudah terpawah hari jalai dekat simpang ngelantak orang ke pejalan kaki ngelanggar lampu merah traffic light ngau mayuh lagi penusah ke bukai
3: sawat ajak meh. Hello bro, did anyone
2: nasa dudi nadai reti ingat meh orang kena kesayang. Pesan tu dibaik ngagi kita dari YFM Iban RTM Kuching.
4: Statistik memandang kepenusah berbadi bak jalan lun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke jalan lun. Kebuah penusah berbadi nyari hari ulah diderima tindak nitiah ke atur jalan lun. Ngena telipun lebuh deriba boleh ngelimpang ke runding lalu ngasuh berbadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah berbadi bak jalan alun. Seliah ke diri hari ngena telipun bincing tau ke ngerja pengawal boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalan alun, sidak dipekuasa dekat terus nerit ke atur jalan alun. Lebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu Ari YFM.
5: sa dalamay.

0: Esko yang berhormat Datuk Jefferson Jamil Anaunyat selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Daun tahun 2026, Berserimai dengan Pengerami Gawai Dayak Peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi Kak Nerang ke Pengawal atau ke Atur Niti Daun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu, ini hari 6 atau hari Sabtu. Jadi Pengawal Niti Daun tu ini Pengawal berjalai berlabuh diatur dekat diatur sepamanya jalai berengkah hari bangunan tun juga untuk Kangagai Square Tower Kuching Waterfront. Jadi Niti Daun ke tu diatur perintah Sarawak diserimai ngau pengerami gawai dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu enggak jadi ke Siti enggak platform kena kita mantai ke pengaya adat asal kita ngau budaya jadi lebih agak megak bak kaum kita dayak ini serta menanya yang megak ngerapit ke kaul menghidup ke semangat bagi segala istilah bah semua kaum kediau di Sarawak di to. Bala peningah maya Niti Daun tu elak nya temuai ke di pebasa ke kadatai maya elak nya Yamat Bumat Premier Sarawak nya Dato Petinggi Dato Haji Abdul Rahman Zori bin Tun Dato Abang Haji Upeng. Kumayu kontijen ke ngau maya elak nya 99 kontijen serta 15 plot kita yang enggak bisa nerima kelimpahannya enggak bisa nerima penyertaan dari pengari kita dari Menua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak enggak ngau dari kontijen enggak dari Kalimantan Indonesia maya hanya enggak dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisa datai bukan seminat temuai hari menua kita mampu saja dan yang tidak bisa mengatakan hari menua luar itu bisa menemui dengan Sarawak. Jadi atau cara program Niti Daun tahun 2026 itu hanya hari pukul 12 tengah hari jadi dia jangka ambil pukul 5 lemai hanya buat program ke kena 20 hari bulan 6 itu ialah aku hari ke komiti itu ke ngatur pengawal Niti Daun itu sekali lagi dan sau terkemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak megak kelebih lagi bala kita ke dia di Menua Kuching bersama-sama bila sampah datai pengawal Niti Daun tahun 2026 itu hanya kena 20 hari bulan 6 itu ke dia tur sepemanyai jalai Kuching Waterfront 2026 tu ialah jadi ngonya dia jajak dari website. Terima kasih.
1: Uji insit ke Mimit agi tak terang Mimit tak agi. Ya baru ya 101.3 FM YFM Begulai Sejalai.

Pengerindu tua lagu ke Dibai Melissa Francis Peningang ujung ke jam kita kurang 10 minit lagi dekat pukul 9 malam. Pukul 9 malam tu lagi mic kita mendiang ke berita malam, berita utama 9 malam ia ke Dita Berterus dari Angkasa Puri Kota Media. Udahnya dia kita dekat bergulai dengan pengeluar program kami ia ke Bukai Nangkan ketuk lagi berawak pemerintah malam pukul 9 yang tu ke 12 tengah malam ya. Jadi ngatuk Peningang dia kena aku ngujung ke awak sedalamai kita ke malam tu tu lagu Hindustan lagu berpadu nyawa ke Dibai Udit Narayan ngau Arka Yanik Meri Mehebo Meri Senam. Jadi ngau tu peningau buat dulu aku selamat malam nuju semua, bye bye.

0: dari Berangka Jarup ya. Dikenal ngepun kawak pemerintah malam di YFM ke malam tak peninggal. Jadi bertemu baru kita malam hari 3 ke malam tu ya. Hari tu 17 hari bulan 6 2026. Nah, bekas lama kita bergulai dengan aku, Sam. Engkau moga tuai rumah kita ke malam tu. Ya, selamat malam tuai rumah.
1: Iya, selamat malam, Sam.
0: Tatai baru malam hari tiga, ne?
1: Ya, sudah temu orang di malam hari tiga. Tentu kita bergulai dalam 2 jam setengah, ne, Sam? Bak program ngenggam semangat.
0: Iya, bak program ke nang diantik bala peninggal kita ini tiap minggu tu, ne?
1: Iya.
0: Jadi harap ke bala peninggal kita udah bersedia meh bak TC radio lebih lagi sida ke dekat bercerita ke malam tu. Okey, nang bakal selama ni tu rumah.
1: Iya.
0: Harus telefon kita 082-258-633 ngau 258-634 ni.
1: Ya, Sam. Ngarap kita boleh bergulai sama lagi, Sam, nih.
0: Ya.
1: Barang siapa kebisa cerita.
0: Ya, nah, maka selama andor peninggal berkongsi ke cerita-cerita ke nang udah di asai sidak ya, meh. Penanggul penusah ngujung kenyau bergenggam semangat, ya. Hanya ke konsep program genggam semangat kita ya. Okey, jadi tua berperinan dulu nih tua rumah.
1: Iya, jadi kita cerita nih saya mikir kunci malam tu harap kau udah bersedia.
0: Iya, kita berperinan ngau lagu hari Jimmy nyanyi yang tu ya, sunyi nada doa.

0: singa ke cerita tengasuh kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi masak belakang selalu berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memayah keteriba kamu yang apa tuai yang udah putus balak agak berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat tentu ya Bak YFM.
3: Okey, peningah udah datai ba program ba ngengam semangat kita ke malam tu ya. Jadi kita tahu berengkah telefon mah dia tahu nih tu rumah.
4: Iya.
3: Kak berkongsi cerita ngau bala peningah kita ke udah nganti kita
4: mah. Ya, harap kurang ke bisi udah ngetarannya mana sem nih? Ngetarannya apa nama tu?
3: Program
4: kita itu mah harap kudap sedia tanjapan kita itu berdaun tu lemah gawai bisi kena dekat ngiliang tik bidai
3: ya
4: nak sem
3: okey
4: udah ringa kita ikut perubahan cenah
3: ya okey ya halo
1: halo
4: halo ya selamat, selamat malam
1: sama-sama bos
3: aku
1: tu amrus tu hari senawian
3: tu amrus hari kenal lihat nih.
1: Aku kan mesti cerita pengingat aku bayar 2001 subak.
3: Okey.
1: Bayarnya aku bekerja di Singapura bayarnya subak deh. Kami di sempat itu kami duga orang ke Singapura. Jadi kami di sini 3 malam kami di kucing dia lebihnya. Bala kami sebuat. Balai ban magangnya.
3: Awal.
1: Balari lubuan tunggunya bisa siko enggak kabanku. Jadi bisa kuli kuda lama deh. Lamanya disimpan sudah bosnya dia deh.
3: Awal.
1: Aba bilia dia deh nanti geliran deh pun udah temu pas deh. Udah nyak kita caw kami. Awal lalu. Ngirup sudah ada ngirup area deh belah sudah belah Melayu apa kampung satu dia nya belah satu dia satu bypass dia. Kalau sudah nya tadi nyindir kami semua macam-macam udah nya tadi ya tu dia aku tadi kan ngerari kerempur kan ngau sudah ya aku ibadu koyang no aku ini kede koya ya aku Melayu yang aku. Ngendek nya tadi toko meh. Ngau akhir sim. Aku tu tadi ngingat ke penghidup ku mayanya subak mambisa aman meh ngau yang ke Singapura. Terus tiba-tiba tadi ngau pandek ke ku cerita tu. Musimnya subak tidak ya tadi pegai kebutuhan deh. Lalu ngau ke ku.
4: Namanya Rumano tidak dia kita dianya.
1: Aba tanya dia anak jauh aba jumatan satu dia deh.
4: Rumah ke? Rumah ataupun kira, rumah kedai?
1: Kira ke rumah kedainya tapi aba sekian pulaunya.
4: Sama dia lah, sama siti rumahnya.
1: Sama dia tapi pangkiang tadi bersebelahannya. Ngadengnya tadi lalu madiak dia maku nama dia lalawa ko ko Melayu nyangan aku je ko Melayu yang aku lawa-lawa dek ko ya nama dek iban ko ya madiak aku ladai ko lawa-lawa dek ko aku ngulia aku tu bakat dek maka kerja ko aku ngulia dia nyak terdambik si ko dia nyak butuh kalau kalau kepala aku tanya siam ngau terum ya
3: ne
1: kalau kepala aku ketika ko tadi nasib napa pecah butuhnya kalau agak biak mayanya umur aku kira-kira 20 tahun besar umur aku
3: mabuk
4: ni mayanya tahun yang kini
1: 2021 sobatnya
4: bedaunya itu lama ne
1: awlah itu lama awlah ini tadi Yo tanya men yo bunga aku sudah aku bengkak sana tanduk sana baru aku.
3: Oh.
1: Bisa ke Melayu ke Bia kedua tadi. Yo kasih aku mesti lah sini banyak sih kau merah aku.
3: Hmm.
1: Merahnya tadi aku tu depan awak sirah aku tadi. Oh. Masalah sip ujung-ujung. Oh. Yo sirah sekaban berayak banyak tadi deh.
3: Oh. Oh.
1: Yo bapak ngebangku mesti lah ya tunggu-tunggu dia mesti lah aku. Itu aku kena pom aku ke bawah ke rumah bia aku kantong aku.
3: Hmm.
1: Tarari ke sebab sebab kedai kian aku lari ke tayang kian. Tidak bayar dia me.
3: Au
1: ah. Au nya jari aku sebabnya ke rumah.
4: Oh. Ini orang ke ejen data anu kita nadai si report ke ejen tengok kita nya nadai.
1: Lah ejen nya tadi ke rumah nya kan bukut tidak takut nya. Apa melayu apa kode dia deh. Baru aku dah dia apa ketuanya sehingga takut orang kaya orangnya. Udah ngeceng ngecau orang. Lihat buahnya. Lau nggak jadi lah sebenarnya buahnya meh.
3: Aau.
1: Aau melayu nya semua sudah melayu bagai yang.
3: Aau. Aau ah. Amat.
4: Nama nada yati kang report ngaji polis gak mayanya Emros.
1: Nada aku terumah tak, nada asli tak, tak abis nada tertanya sudah aku tadi, kemulai serempu, mulai hari setai beruman aku, depan bas aku hari, oh. Hari tanya ya, hari tanya lu lepas kucing kian tu, depan bas,
4: ada yang jadi, ada yang jadi ngaji singapomnya nih.
1: Aku sepoi kan kerjaannya.
4: Udahnya, udah jadi leban ditnya pulai.
1: Lah jadi aku.
4: Sino ah.
1: Aku mulai sempu aku jadi tukainya tadi nyorari tukainya. Bos.
3: Takut.
1: Satu dia.
3: Takut ge tukainya ne.
4: Ada nar jadi tukai takut
3: ku tukainya.
1: Takut, takut kayak apa melayu ku deh dan mau kita ke mau
3: ke deh ba.
4: Kliaknya dah kliak.
3: Nadai.
4: Oke.
3: Ya.
1: Bala kabanku. Bayuah ke bala sira ari sepuang dia. Ari sepuluhnya bala sira dia. Bala sira de sepuang sira. Sira damu. Bala kabanku. Udah dulu siranya.
3: Oh.
1: Bala sira dua. Aku tadi aku nanya di itu meh tanya aku nanya di itu
3: aku nanya di
4: itu ada pala di pangkung orang betul
1: dia tahu pedam betul meh pedam bisa beri apa
4: pala darah merti nih nanya nganjol dari hospital
1: meh nanya sobat deh nama kabayang cam kabayang kesayanya kalau yang aku kau percaya betul
3: kau
1: Tahu,
3: nah, ialah
1: bisa
3: kerja kita
1: baru
3: ialah
1: sem atau rumah.
3: Okey,
1: okay, terus. Atau terubah kuto mende.
3: Okay, baru ya, ne.
1: Baru hari
3: kenalian kuto. Okey, terus. Tahu, bisa kita bukai lah. Tahu, kunci kan? Tahu.
1: Okey,
3: okey, sama-sama. Nya tadi Imros rekenawit ne
4: sino tu dah tua ini sejak begitu udah lah kita baru jalai ndak nemu jalai tungak ku yang kibak kena
3: ya
4: kata sem siko dak
3: oke
4: halo
3: halo selamat malam
4: halo
3: halo
4: halo
3: halo selamat malam Oh ni tu ne.
4: Tukar ke sem.
3: Ngambil stick tau kah? Okey. Halo.
4: Halo.
3: Selamat malam. Ya, selamat malam. Bisa. Siapa wai? Siapa tadi?
5: Ah, tu tu ai. Apa yang ni cari jalan selalu buka?
3: Apa yang ni?
5: Apa yang ni?
3: Hari muka ne.
5: Nasi
3: cerita
5: kami
4: cinti apa yang aneh?
5: Nak
3: okay, aku nak dengar awak.
5: Bulan dulu nya air besar.
3: Kalau
5: kami rumahnya nanti agak mengumpulak tu kami mengumpulak besar lain. Kawan menyebuah keladanya. Kau nak kli, nak kau keladanya. Jadi kami dua apai banyang tadi ndak ngau kan tidak bukai nyade bah menyadu di bau kami dua kau nanti kian
3: au
5: kita anang dan tau pokok sudah nanti kami kemari lari bisa ni ngau tai ina mau tai di ngau kita ngasuh lari kosko bisa tai muji kusida ya kami dua ndak takut aku besar itu kita lebar baik kokoh na ya. Mana bunyinya sanung ke sini ya. Hantu rumah dagu ada dagu dagu ku beritahu ke tua itu ya.
3: Aman.
5: Jadi kami dua tindak dulu sekolah muka asli itu. Ya dah datai bawa bukti tekan lain kami dua nya tadi. Kedua lungetan ginti ya. Dah ginti tan ke dua temuknya tadi. Ya menyagi ginti bisa 50 lebih angkum, 40 lebih anda mahu angkut ginti.
4: Nama kena perahu kita nyak kita ke jalan
5: kaki. Nada jalan kaki.
3: Darat.
5: Oh darat. Dan sejak ke rumah. Tolingi bisa nyawa yang bantu menyebut keladannya. Kau nasi untuk keladan.
4: Awah.
5: Tangan dia sudah cukup menyawanya tadi abas ke dua. Nyampau ya semua.
3: Awah.
5: Nyampau. Ya aku lebih 30 itu. Gitu 40 mata. Lebih 30 itu. Kelain.
3: Oh, mayuahnya.
5: Ya, mayuah lagi. Mulai ke dua. Dah saya laban ke dua. Aku ke dua. Dua kali babas. Angkat dah ke dua. Datai dah telung ibu. Ini dua api. Akan nulisan ke dia aku. Hidup ke dua api berceluk bandir. Ambil kendak tempat ribuat. Hidup api dia. Udah kami dua nunu istan siku-siku. Dengar tak munyi utai datari. Ili yang dengar tak. Temunyi mana indah utak teruk kau.
3: Okay.
5: Mana siapa kau? Tapi ni yang saya nak buat munyi tu ya. Aku lupa dua lagi ni nak kawal untuk kira lagi dunia. Lama lagi semaji semuanya. Udahnya udah semak semi dua tadi. Saya lain bunyi, saya sangat kuat ya.
3: Okay.
5: Saya nak kau, penakut, lo tahu ya udah.
4: Hujan, mayanya, mana hari ke bisa hujan memesi hari nadai? Bisa hujan mayanya nadai?
5: Hari ini hujan lagi. Hangai belum tay, belum tikio. Uji nak kau ni ya, anak hari itu, tim nak kau, itu hari dia tikia dia ulit tu, ni buat di kau dia betul banyak situ, aku sudah dah mau, tu aku pun dah kau, tim orang berani, nama yang yang kau lagi tanggung bah, nama yang kau pun dia, berani ya, mesti ya. Lukuk punya tua kau gaya, ya dah bayar tadi. Pegang ya lukuk tengah lama lagi, semak lagi. Tengah. Datai bersemak lagi. Nanti kita ini ya, ada pedak. Ini juga menyebabkan buat aku luang.
4: Bapak iya?
5: Tahu tak, dari saya semang yang kaki kami duanya.
4: Kamu kaya ikan ya kini?
5: Ukai. Kamu pindu ke malah. Kita tentang cium kini itu ni. Tidak cuma cemang apa banyak tu. Tapi masih nak duku penebas punya kunoan. Ukai bulu-bulunya terima. Tembal duku ban. Saya nak ukai bulu kuan bal bermainnya. Tua tu dengan setia. Lalu tinggal dia dengannya.
4: Apa?
5: Jadi ya aku. Udahnya ibadah ya aku ni tadi kami dua lalu meninggal kia pada. Upah dengan kita usia dengan turun.
4: Aman.
5: Nah dengan turun kaya. Kalau ambil engkau ya. Ya kalau lu pedak kukuat ada tinggal wahnya. Uliah pun dua kukuatnya sedikit cukup pindah baik pindah pulang. Lama kau dua nak ruas sebelum kau nak lagi dia tahu nak semua tengok lagi banyak lama punya dah. Tangati dah cukup habis ni nak medok saya biasanya. Okey seminan dengan ingau ya. Saya baru ni waktu nak kuatnya.
4: Udahnya, bisa demi sesuai kenyap nadai. Ha? Si dami dah kenyap nadai.
5: Dite malamnya aku mungkin itu.
4: Ha.
5: Ko ya dah dah sampai dua dah si pulang dah sin dua malam.
4: Ha.
5: Kita salah ko ya. Aku dah celap dengan air tadi. Tak bersilu ko ya. Tak ada kacau kita. Habis lalu dengan baju ku cariak ko ya.
4: Hmm.
5: Dia pergi lanang kenyap ko ya.
3: Au ah.
5: Jadi ko tuainya tadi tu apa yang nyanggok tu nya.
4: Hmm.
5: Ini dia ni 10 kali kita nengok tu nya. Kita ada buyo orangnya. Orangnya nak dia ngacau kita itu ya. Sang kita takut lebih banyak nak tadi kena kutip tai tu yang anak tu.
4: Hmm.
5: Mamatnya ko tu nya.
4: Oh, nanti kita ni bu keng ko ke kita ke kedai.
3: Hmm.
4: Tadai begino kia nada orang anu nya demar kati ni tu.
5: Engkau ni nala ban bunyi ni awak sedih ya
4: kini. Nyak nyak dulu dulu di ni nak makai duku payak.
5: Nanti kami dua saban tindak bulok sendiri kita kuat. Hmm. Nada tidak berbuat lalu ditinggal kedua orang ini.
4: Hmm.
5: Siang hari bawa kedua orang ambil tian.
3: Oh.
5: Nada mendoa darah.
4: Oh.
5: Amal dengan itu tuasan darah nada itu pedal.
3: Oh. Oh. Oh.
5: Kami dua muat gentinya tidak mengali amat ya dah siang hari.
4: Hmm.
5: Tahu amat sudah ni situ pun ada berdua kua. Kan nak kau bawa baju hitam
3: ke
4: mana mana punya aki ni.
3: Apa ni?
5: Nampak banyak.
4: Dia bisa cerita minggu dulu ni. Tapi baru ke?
3: Okey.
4: Apa ni?
3: Ya, ya sama malam. Ya, ya, apa yang ni hari
4: jalai selangau muka.
3: Dah tadi ni.
4: Ya,
3: ya, ya cerita. Ah, mesti kau gesai ninggal tadi ni.
4: Orang mantap entu.
3: Oh, ya, okay. Ya. Peninggal kedua kita ke malam tu ni ya. Di rumah.
4: Ya.
3: Okay, ya nanti. Kangau ke Bukai.
4: Ya, sembari kita ke nanti berita pukul 10
3: malam tu lagi ya. Okey, habis itu.
4: Terus kira sen.
3: Okey, ya halo. Halo, selamat malam.
4: Ya, selamat malam.
3: Siapa tahu? Apa
6: kawan dari Pulau
3: Utara? Apa Dawon?
6: Pegawan
3: dari Bintulu.
6: Oh.
3: Okey.
4: Bisa ceritakan kunci mana tu pegawan? Ya,
3: nama dekat tu si.
6: Kami ke berjalan di rumah apa? Ada yang berubah tapi je.
3: Oh, okey.
6: Jadi kita cerita pun.
4: Okey, terus kerja apa kawan?
6: Sebuah bat kami sekabat. Jadi buat penyebut nama lah. Ngondo ada buat penyebut. Kalian pengawak tau. Jadi, cara ini mak dia lain. Ini nama malam dah. Nanti dia masuk dalainya. Tanda orang daun dalain dari lori lama ya deh. Mereka mesti duduk jalan ini lah. Si orang dulu mau kibar kami kanan masuk mau lah masuk kira lah.
4: Nama arti ya nanda bukannya anda apa kawan?
6: Dia dah mendatang tahu orang kita dulu masuk kira lepas mesti orang kini lihat dia. Mereka dia nama ni lah. Jalan kami buat sampai kau ya malam sebenarnya sembah bi banyak lagi deh. Sembah bi pada tiang sembah bersawi ada. Tengok babi pak, berbukitnya.
3: Oh.
6: Pendir-pendir kan tengok punya kekayaan.
3: Oh.
6: Gadai-gadai kami empat. Tuding. Aku nombor tiga, sebab aku mesti ke dua laut lah. Ya, semuanya kian. Ya, semuanya babi yang mamat. Kan imbat babinya.
3: Oh.
6: Dia nak betul, kenapa yang orangnya?
3: Oh.
6: Dia nandai. Aku mencara dia berkong. Bisa yang kami mati. Setelah kami empat.
3: Semua amatnya ni.
6: Pernah yang mana kan dia yang malik pula ke
3: DJ. Apa amatnya. Bahaya.
6: Aku ke DJ bata ke ngam sengan.
3: Oh, kain dah.
6: Sampai dia tahu ngayam aku ngau lagi. Nginau pengau misalnya. Takut maku dia. Gerang.
3: Oh.
6: Tidak, nak mendak kami. Kami nak mendak tidak. Ya, lepasnya. Yang dia menengau. Lu nimbak. Mau mendak tanya.
3: Ngakai.
6: Ingat nama aku nya, tapi dia tahu aku ingat. Aku kenal nya.
4: Bisi, nada badi, mainnya, nada badi, nada anak kita.
3: Nada
6: case lah. Ketrum tinggal mana penting pernah yang ting kemunya
3: kei mama semak manyo semiwap nya au
6: ba ya gua kon ti fiko ndara kem empat jam mimpi
4: bisa lelaki ada gua bisa babe
6: ya ini yang dia tahu
4: babe nya bisa uliah apa apa kawan
6: salah babe nya timah sida ya
3: au nak kena ni
6: mesti tiga babe dia dia nama ni jalung kecil dari rate timah sida ada aku ya kengkak baru ngau hidup ya aku deh. Aku dah kembali ke tempat debat hidup. Kau tak kau selalu saya ngemai.
3: Aau ah.
6: Mereka dah bingung dah kau. Nak tunggu jangan dimbaya.
3: Aau. Nak nemu nyok stylenya, mai aku deh.
6: Aau.
3: Aau.
6: Kau dia tahu kau sendiri dia lama ni udah.
3: Oh.
6: Okay, bujang tu bawa ni.
4: Aau. Udah nyak nyok temu berkelala ngah pengen diri lah kita.
6: Malah pengen diri pucat. Mau tidak. Kami malah pucat. Nah, kalau kita aku sih kau kami kami empat. Tidak nyak berkenal ke.
3: Okay, bahaya.
6: Aku mende, gay balau buka ya lah. Nanti dia hanya yang kenyal lah. Bahaya jalan ini malam. Saya nya. Bagi saya kau lawa babi uli beli itu. Nanti saya jalan nyari nama. Tumah kita.
3: Aman.
6: Kita nak kita semua nak panu pay.
3: Aman.
6: Aku kira.
3: Okay.
4: Okay. Terima kasih ya, kawan.
6: Baik, sama-sama.
3: Okay, selamat malam.
4: Hanya tadi pegawai Nes Sam
3: pegawai
4: Sam Sam
3: oke itu
4: sahur Sam
3: oke ya halo. Halo selamat malam
7: halo DJ itu Imban dari Binyo
3: Imban dari Binyo. Bertemu baru Imban
7: oke okay. Kok aku mencari program semangat tuh DJ
3: iya betul
7: ya kalau aku dia pelan-pelan ini selalu masuk aku pemalamong dia
4: ya nasihat ni
7: orang saudara lagi ya tapi kita tu dia menang kerja kayu tu dia
3: oh kerja kayu soba
7: kerja kayu bakau
3: oh okey
7: mula kapak ni dia tahun tahun 1974 dia
3: pura raya penglama dah
7: lama aku hanya umur aku hanya 13 tahun jadi begitu aku yang dijual deh jadi kami kerja tu bakau tu kami hari uban lalu kau pelasuk ke ni dah tak pelasuk jadi orang kerja bakau bukan nak je sepet ni tak kaya kami hari pelasuk ke kenangan raja kan gereja kan dia nama gereja nak dia
4: nak
3: nama dia ni ya
7: gereja semua pun pujang kelam sebuah DJ.
3: Oh. Awak.
7: Siapa lagi dan dia tu dia tu berdaun kemudian tahun 1972 boleh pujang kelam ni.
4: Oh, kola kola kola rejangnya.
7: Aku kola rejang, buat angkat rejang kat situ. Jadi angkat kami hari hari nyabu yang tadi kayu lah. Sehari hari hari hari di pedok lah 8 jam DJ kami kayu lah. Mai di bola dekat dok, mai lah. Aku beli dok magam bola gua aku. Apa pulau buah perahu kami sebab.
3: Oh.
7: Sikunya dua buah, siku dua ikau sebuah perahu tiga ikau sebuah yang dua ikau sebab barayuan dua lah kayu lah. Hari hari mai mai bekal mai periwa mai papa macam mah nak kerja kat kau tu.
3: Oh.
7: Sembah kau sibuk.
4: Ini besai perahu kayuhnya.
7: Nah, drive saya nak perahu iban kita nya kemudi nya jangga keluar jangga ke perahu kayu am kita nya buat botik bau sebuah dua nak saya kira saya sakit lebih am peninggi kandungan nya perahu ban kayu am kayu am kamu sehari hari awalnya perahu hijau kurang ni malam hari siap pi perahu hijau nya pasang orang pi pasang orang timiti ya pedok perlu hijau hendak kami berdaya sang kami ke mantoknya subuh hari ini perlu hijau kami bukan hari ulu perlu
3: hijau
7: oh kayu kami selalu di 8 jam itu kami kayu ada je
3: okay.
7: Hanya di datai kami di di kerja dia nak jauhnya ke bakau
3: oh
7: kerja bakau jadi datai dia mau galang kau ngambil barang saya ngambil barang beli lah baju baju burak jual baju baju baju banyak kena bawa jadi bakau punya 12 kaki pun jadi je nyir go bakau punya 4 nyir lebih batang punya sebab dia je baru sibuk ya orang beli ya
4: nama kena ramainya kena sibuknya tungkang kapal kapal pitap
7: tungkang dia Bau tunggang, tapi tunggang ada krim deh. Mayan ulur tinggal.
8: Mayan ulur. Oh. Mengangkat.
7: Aw kami rai tu nyelam. Dan nyata kerja, ambil barang kerja, tiap hari mesti kerjanya. Yang habis lauk. Ambil barang baru kami buat kerja dia. Bawa pikir untuk kerja dia, meh, nak jauh. Oh. Udah nyata dia, jadi ujung ayah kau cenang, nak kami. Ujung bapaunya. 4 inci atau 3 inci ujung ayah, panjang 12 kaki. Jadi pun, pernah kau pemesai. Lepas kami kerja dia. Datang aku kerja sendiri. Lepas kami ikut sebuah perahu. Udah tepang aku kapak umur je dia. Kapak bakal lukan. Kenal namu. Nara cincu aku dia kuyuknya. Tebang kayu pancar na kayu lalu melat aku. Nak menumpu tak tahu aku. Lama aku mulia kerja lempu.
3: Tinggal
7: aku tahu. Tiga menua aku nyanyi. Satu kapu. Udah nyanyi. Udah bakal malam hari. Nanti air lepas ke senyum malam harinya. Nanti ada yang tahu lah. Dia datang sungai. Dia datang sungai buah juga. Namanya aku ngambil sebuah sikit-sikit. Sikit kayu juga. Ngandu apa sebuah perahu. Enggak kok kayu melintang. Dia nyok kumbar dengan dua ya.
3: Kau ngandu lah.
7: Ngandu lah. Bakau. Bakau. Nyok. Mereka langkang lah. Buat biang ni kalau lukan kami kaya-kaya ngeduku mayu lukan di gereja dia sebuah dia
8: kena dunia keliak lagi tahun 70-an
7: tau tak ajak ni lukan buat entah mayu lupa-lupa ada kerja bakal tak buat pantau mesti setiapnya bunyi magang lukan buku buang kaya ngeduku nyam kalau lepas kami nyawa tadi kami ke kayu tadi ni DJ ni kok karam DJ bawa dengan rejangnya bawa baca air rejangnya
3: tau ni
7: tau basah-basah mu aku berdau karam ku bakal mbak sekali cikuk punya gua sebuah perahu berdau gua nganu nganu pandiri umbak dia umbak kamu main umbak gelombang dia betul siap
8: tau nyong lebuh nyak kita apa ya
7: kedah masuk gua kejang
8: ngelebuh kolahnya.
7: Aku dah tabuh beringin, tapi sekejap beringin lah. Lepas. Saya yang keluar lagi surut, laju lah kerajaan kami. Kami kayu, aku cik siku dua.
3: Aku.
7: Hari ini tadi, hari ini aku lihat kami berkayu lah. Hari pulang parah juga sakit. Sebab kami kayu, kau berkuai kayu, saya cik. Tengok, malah hari buat kau nyaku. Kemudian kita 8 jam kayu lah. Mayu lah, dia berdua hidup dengan aku kerja kayu lah. Ya, tu dia berbanding dia. Jadi, dah kami cek kerja jadi sampai tu. Tu, tungkang di sibu. Kami kayu kira tu. Jadi, aku tenggelam dia ingin bayar. Nah, di sini, nah, sudah di sini. Dah bakal dia tahu lah. Selam kau kayu lam airnya. Lu, tarik engkau tali ini tungkangnya. Tungkang, kau bisa krem. Nah, dari minyak.
3: Kayu.
7: Jadi orang di tunggang kalau aku mata di tunggang ni hari ujung ke aku masuk dalam air ni air masih udah ke habis kerja bulan-bulan pulang kami lagi tukernya terima ke kalau ada itu cukup gaji dia membaringnya ke batang
3: ni.
7: Minyak beras minyak tu ke esok dia 2008 tentang beras.
3: Ya.
7: Minyak subuh.
8: Beras kaki batunya kelihatan. Main kawak main timbang. Main.
7: Beras mudahnya. Main 2008 ada beras bukai. Pilih-pilih tu batu minyak. Minyak lama dia balai baru. Nego kayu orang nego kita nego. Kira aku 2 bulan juga. Baru kerja dia aku ni nak kerja.
3: Aku ni.
7: Lalunya kami kok karam nak pun hati dia jadi karam nasi mati itu dia aku nak ramai pelepuk deh
3: tahu
7: nak ramai tuang minyak besar itu nak berat dia karam nak ramai pelepuk apa dia tahu nak ramai dia yang kami kok karam aku kok karam kami kalau dia perahu kaki lebih hanya dia gandung perahu nya ngabar ngabar batal rajaan itu yang ke
3: okay.
7: Buat nyawa yang lebih kemungkinan mati jauh dah aku tahu
8: mana.
7: Dan hanya tembak mainnya pulai baru 8 jam baru kayaknya pulai hari-hari dari pagi sampai pukul kira-kira pukul 3 pukul 4 dia datang pulai baru kayo pula ko ma ko madu iyo do nya na kanya ulcok beje di ko mung to me nya ko do bujo wa kau
3: aman
7: di karam do mati je no ja ko agi do tau
8: aman
7: geli kunang tu ah
8: nao
7: masuk masuk plok ki jang pom geli ma ku me ro parai do suko
8: ya sigi sigi sigi baka ya kliya magamoya kita ke apa penemu kita lalu nama kudu sigi nak nemu takut ku tai kita menya
7: sama di
8: magi biar sigi baka
7: sama tadi di jeno dia tengen berai kami to menya kubo ah bau mak laba gumba di menya kayu nak ko nyom ku menso dan menso bu ko tenok menso nyom kayu ngam batang rajang berako sprikin ke arili nyen nak bu gudi api ke kije kejap nyen ko kami sangkai orang melek aku melek gurang minyo ni nanti panjeri kemati ke kekaram apa mengambil orang aku jadi baik tak baik ke bekal baik prewa
3: tahu
7: sini habis apa dai me
3: Tak
7: nyol di situ kita buka lagi minggu baru lagi je
8: okey man
3: okey man
7: okey
3: okey ya minggu baru bertemu ga au
8: ya
7: terima kasih DJ
3: okey sama-sama Iman ya okeynya tadi Iman
8: Hari Binyo ya tuang itu dulu saya berperinan dulu saya sebenarnya kita ke ninya berita pukul 10
3: iya

Pukul 10 malam, dia tu kami nabur ke berita malam. Perintah besar dekat madu ke company concession dikena ngadu ke jalai red line bak sepemanjai jalai besar Pen Borneo Sarawak. Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Rantalinggi madah ketuk mengukur pengawak ngadu ke jalai ke boleh 136 km pemanjai. Lalu jalai red line-nya dekat diadu ke ngena agih belanja RM900 juta. Yang netap ke perkaranya benuang di perundiang ke lalu company tingadu ke jalainya dekat dipadu ke nanti semua proses sudah dituku ke magang. Dato' Sri Alexander mansut ke jakunya ngagai pengarang berita di Kuching. Jalai red line tu inya jalai asal ke endang udah bisi sebedau jalai besai Pen Borneo ke dikaga. Jalai red line-nya endang ndak disengkawam ke dalam projek jalai besai Pen Borneo Sarawak lalu patut diadu ke mana lagi. Lima gan turung peniau ba Bianah Padawan udah dipilih jadi palan tika dikemeran ke dalam langgur pemansang dagang temuai ti berpelasar ke pengawak petanam topi dalam sita Kaunsel Negeri Mambuang. Kaban Kaunsel Negeri Mambuang, Dato' Dr. Jerib Susil, madah ke langgur pemansangnya dan dikenak ngelati ke ekonomi rakyat di menua pesisir. Lima ganturung pendiau tu enya Anah Rais, Sadir, Si Bakar, Si Muti, Ngau Si Buang. Tundang sebengkeh hari perkara, TBC dikeranau ke, ianya Ngau Gerempung Bianah Padawan. Sama bisi dikerandau ke ianya sekedar langgur strategik ke dikena ngangkat ke produk dagang temuai tipe pelasar ke pengawak tanam topi budaya ngau pesaka orang bak kandang menuanya. Yang mekak bisi mansut ke pengeran hati perintah ngagai pengawak tinyukung pemansang menua pesisir ngena dagang temuai tipe pelasar ke pengawak tanam topi tiulih bersemekih serta meruan. Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU dekat bersawup ngau upis pemansut hasil menua Malaysia MPC kena berjalai ke projek reformation penanggul birokrasi. Ke tahun tu DBKU dah milih projek lesen papan iklan berpremis tingati Kediri. Ngena projek tu pengawak ting mendar ke peminta ke lesen papan iklan ditaga oleh dikurang ngagai 30 hari aja. Tunangkan katur baru tinetap ke kuasa ngemendar ke peminta ke lesennya. Ndang hari baru upis Menteri Pengerai Mensia Mayu pengawak berumah ngau perintah lokal. Projek yang mekak dikarap kuliah nyawab ngurang katur birokrasi serta boleh ngangkat ke pemanah servis ke dipejalai ngagai Mensia Mayu. DBKU meka benuang berunding guna sistem tiulih nyukung pengawak ngenatai ke peminta ngau merik pemendara ngena cara ti berurun lagi. Agensi Penagang Penusah Gian Dadah Nasional AADK Pelilih Menua Sibu bising atur pengawak pemandang ti bekaul ngau pengawak ngelaban penusah dadah ba sekolah SMK Belaga. Pengawal pemandangnya ke diatur berserimai ngau forum pemertiati ke perkara Rama Komuniti Belaga diatur ngena sawab hari sekolahnya ngau gerempung Raban Bangsa Sekapan Belaga. Programnya mucur ngamporok ke 150 orang dinyerangkum bala nembiak apa indai ngau orang mayuh ba kandang menuanya. Tundang sebagi hari jalai ke semampai diatur AADK kena ingat ke rakyat menua pesisir ngambil nyeliah ke diri hari penusah dadah madah ke pengerusak ketegal dadah serta negap ke gempung antara mayuh bengkah raban pak pengawak tinggalaban penusah dadah. Nyenakan abur ke berita malam nyari berita tu ditusun Rosita Ampuang dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Jonathan Kiri. Daunya selamat malam, salam Malaysia Madani.

antarabangsa, industri hingga meranak ke Pokok Sarawak, Kemegak, Kaban Kongsi Negeri N34 Batang Air. Lalu disempulang ke Yang Berhormat Tuan Roy Angau Anak Dato Gingkoi, Kaban Parlimen P203 Lubu Antu. Malamnya kita dekat di Perindang, penanya terbilang Iban, ianya Johnny Aman. Agi.

0: dengar ke cerita dengan suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Halai mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Nintim malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi masak belakang selalu merdu.
0: Sam ngak tuai rumah empetiang. Dekat ngergau malam kita.
1: Aku memai keterima kamu yang apa tuai yang udah putus pala agak berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggau semangat tentunya Bak YFM.
3: Okey, Tuan Romah.
4: Ya, Tuan berpun baru ni, Sam.
3: Ya.
4: Nyambut telepon apalah kaban kita yang dekat berkongsi cerita engkau dalam program Ngas Mengan berkaitan malam tu.
3: Ya, jam kedua engkau ke tiga atau lagi. Ya. Ha? Yang tu ke 12 tengah malam atau lagi. Okey, terus telepon dia tu peninggal. Dor kita boleh berkongsi ke cerita kita. Kena mandak ke malam kita itu, meh. Ni, Tuan Romah.
4: Ya.
3: Seraya ke sidak ke menung gawak pelabak aku. Ya. Bisi mendiang ke kita ke benua belalak ya. Jadi bak jam keterubah tadi bisi 4 ikut peninggal kita
4: betul.
3: Harap ke bak jam kedua atau ketiga tu
4: mayo lagi balaki dekat apapun si cerita ni Sam.
3: Betul
4: ya. Jadi kita lagi apa nama tu lagi nganti balaki kaban kita itu bisi dekat apapun si cerita bakal kemarin tu. Jadi bakal selama saya nih bakal selama tua tu nasiki di sedang kurang oleh buku lain cerita buku nanti ke cerita ngagai ya terima kasih ya mah ngagai Emrus keterubah tadi tanyapan cerita ya tu bisiknya nyangkut mimin nah, minta ampun lah malah kita ke sini ngapa masa nyatang utai
3: cerita lama nih
4: utai ya kau mau yang dicerita ya mah tu
3: ya.
4: Pemegang apa ni? Nasi hari selang awal nasi cerita nginti. Ya ke. Tuk pertama kali aku ingat orang boleh minta antung sem.
3: Aw sama.
4: Terubah ya. Oh, orang boleh minta antung.
3: Ya.
4: Apa gawan dari bintulu tadi cerita nimba nasi sem.
3: Nimba tadi.
4: Mayuh sekedar sem. Mayuh ke nimba. Mayuh ke begiga. Baju lo mayuh kita ingat orang ke. Udah babadi mana sem?
3: Betul.
4: Babadi mayuh ke beburu. Giga ke pemakai, jadi maya ke giga nyanyi nyobot ukai atau buka itu tu sini ukai utai ke nama tu, ukai ke tempat, ukai ke degaga cerita begitu. Nah sesi mampainya di kita ini ngah mayuah kias kita ke nama tu kita ini ngah orang ke bertimbak pengadil ukai je sengaja sem. Kadang-kadang utai dalam babas tu kita sama anak mu, bunyi ko apa siapa tadi tu ya ke. Apa yang ini tadi Aris Langga mukaan tadi
3: utai kenal
4: ya utai
3: tidak ada sadangnya
4: kita mensia pun tahu nyadi babi bak mata kita
3: betul
4: kita ada kalau kata cuat nyot peninggal kita ikut Sam
3: oke nyudah habis peninggal atau rumah
4: ya
3: oke ya halo
4: ya ayah nak jadi
3: ya test line 885 antara ini telepon baru wai
4: ya, baru ya enggak bisa nak datai arus telepon ya baru tanya itu nyangkut nak nyangkut nah sem
3: ya 0885 ujung lumur teleponnya tadi nih tahu telepon baru ya ke bisa penanggul tadi nih
4: ya.
3: Lalu cerita imban tadi nih di rumah ke kak pegawai atau
4: ya tadi
3: sem nama ini
4: namanya
3: kak
4: ke gawak ngigak pemakai 8 jam pakai yosem tentunya hari pagi datai ke lemai
3: ya
4: udah hanya nengat keluar moranya sem aku ningat cerita leban aku kuala keliak niti jalainya sem niti jalai munyi kok yan tadi sigi jawa hari leban munyi kok nanti ada pedak kapal Pulau Kijang bangkai kapal Pulau Kijang ke karamnya sem artinya ngelebuh tasiaknya sem
3: jauh amat nih
4: halo
3: oke halo
4: nama tu nih agak takut sih tu sem kesal
3: ngawak ya tahu telepon aja peninggal
4: telepon aja
3: ya
4: munyi ko imban dari sem dari kelia engka dunya kelia ndak tu siga sem nih nah bakari ke dia tahu sigi munyi ko ya tadi enti iya ngela apa tu nyemerai kayak semertinya tadi sem ya hari ngulu batara jang keluar hari batara jang keluar dari nanga rajang tadi. Oh. Artinya puak kakiba.
3: Oh.
4: Sebut sen.
3: Mm-hmm. Okey. Halo. Ya, halo. Selamat malam.
4: Oh, nama itu sen.
3: Okey. Ya. Harap kena ada penanggol.
4: Penanggol mah balan kita tu.
3: Ah, okey. Hmm. Okey. Halo. Selamat malam.
5: Halo. Selamat malam, DJ.
3: Ya, ah, selamat malam. Siapa tu deh? Siapa wei?
5: William Ningam tu DJ.
3: William.
5: Ya.
3: Hari ni non?
5: Hari teman meliha.
3: Oh, teman meliha.
5: Mana om nama berita DJ?
4: Ah, mana kami dua itu?
3: Berita cukup mana? Oh. Oh.
5: Tu berita. Ya, personal atau berita?
4: Ah, ya, sikit personalnya mah ke mana? Kami kita nak nak nak orang.
5: Jadi aku tempai lama.
4: Boleh adik Madam William.
5: Okey.
3: William padam ke dulu tau ke jauh ke
4: lengkap
5: ah. Ya kerja bersibu mainnya. Tahun 1997 apa kena lah.
3: Oh, okey.
5: Oh, gawa bersibu. Si pangan aku nya. Mai ko ngambil buah. Nak nantun nama nama siapa nama dinis ke namanya miak ni tengok aku.
3: Ah, kapa andanya?
5: Kami dua ini enggak ngambil buah. Jadi buah buahnya lah baru mah banyak tidak. Nanti tinggal ngemai bawa san ke pan nanti tinggal. Nak tu nemu menua bersalim sungai salimnya. Jadi tembok kami buahnya tadi ngambil buahnya tadi. Jadi mana aku bisa duitku ngau aku nya tadi. Kedua ya gagal, gagit mendak nyemiak murah kainnya tadi. Dua ya kak kain, jadi aku besi takut tinggi mimet lah. Anak nantu, kalau aku menang ke anakku, itu mayor aku kedal aku menunda anakku tadi. Kalau aku bunga kita, tarang yang mendak ninggal gini.
4: Nantu baru dagu.
5: Jadi si ku umur anak aku tetap meduanya, 4 tahun. Ya ke tuanya 9 tahun bekerja. Apa-apa seduanya mesti gak tahu titik turun kait lah.
3: Oh.
5: Seduanya tadi nyak mengagetkan pada nyemiaknya. Anak-anak ke dalam kembali pun dapat bu. Udah nyak tahu kita itu nyemiak rumah panjai. Mandi berumah kembali ke pabu airnya. Kali tertanya buat anak aku tadi, menduanya tadi. Mujur, hanya nak tenggelam.
3: Okey.
5: Ya, aku ni tadi, menang diam aku, mujur aku lain minat aku bukai. Sudah siku tanya, mujur tu tanya tadi, hanya nak tadi. Banyak nak ada tenggelam lah, lagi hanya nak tengah. Jadi, tolong aku didi, kenuk ya. Aku kena suar jen, kena kasut. Saya buat lagi.
3: Okay.
5: Tadi sempat buka ngan tu je.
3: Oh, lu terjun.
5: Tiga ke kayu nak sempat. Tak terjun aku nya tadi. Betul tangkap aku berbaunya tu. Tadi dah. Tadi tuan ku. Tuan Jesus kena kaku. Berdau ku terjun tu terjun. Aku tak nak tangkap aku. Berbaunya tadi. Tu tangkap aku tadi. Baru baik aku ketebing.
3: Oh.
5: Mesti ngerak baik deh. Kau rumah dia. Ada ikanuk ya. Ya memang yang genggam semangat macam tu je.
3: Kena.
5: Jadi aku kata maksudnya sampai kita tahu lagi aku ingat. Jadi je hanya aja bercakap aku.
4: Okay, William.
3: Okay. Terima kasih okay, William. Ah, selamat malam. Ya, okay, William, ya, William mari taman melihat ne.
4: Kadang kita itu nyamasem.
3: Penusah, nak sadang nyari.
4: Mbak cerita tu atau segi genggam semangat.
3: Genggam semangat. Ya.
4: Tiap-tiap penusah segi ukai ada sadang, tai ukai ada giga, ukai ada pinta.
3: Wow, aman.
4: Sepakat tuntung penusah.
3: Betul. Wow, lebih lagi ke berkawal ngesport kita.
4: Betul. Ya, ya, sampai kita itu nama ke tadi sampai berjaga-jaga mah kita maya kita itu bekerja ke pengawal dini-dini kita maya kita gagawa
3: kadang berjiman kita itu rumah
4: ya.
3: Lebih lagi kita gagawa kena misin tadi berjiman bukan nak berjiman tangnya tadi bisi maya kita yang tadi hilap bisi maya kita yang tadi namanya penusah menyata
4: penusah
3: tadi.
4: Ya
3: tapi
4: sigi pengawak kita siti-siti pengawak nang sigi bisi dekatnya di penusah.
3: Betul.
4: Tak. Kelimpah ginti kita nyau nak nemu berjimat.
3: Aman.
4: Laban utai tajak lebih lagi bakal kita ke numpang kereta ne sem. Nyamai kereta kita nyamai kereta sana udah kena ke kita ya. Nanti kita nak berjimat pun tahu menjadi pun
3: jadi. Tahu badi ya sak ya.
4: Ya.
3: Ya. Okey William peninggal ke lima kita.
4: Aman.
3: Okey. Okey tu tu rumah.
4: Sambut sem.
3: Okay. Halo. Halo. Ya, ya, selamat malam.
6: Malam, adik.
3: Selamat malam.
4: Sepatu kini.
3: Ini Cia, kai?
6: Ini Cia.
3: Ini Cia. Selamat malam.
6: Cita bahu
4: ini. Cita ini Cia.
3: Nadai ngawak ini Cia. Okay.
6: Aku kak, jadi kita ini kubuka ada. Jadi ini kuto. Ya tengah enggak belawang namanya nemu dari belawang.
3: Belawang?
4: Nama tanya
3: nemu tu ke belawang tu ini
6: cia. Subuang subuang empat babi.
3: Oh subuang.
6: Tahu saya belak.
4: Keladi empat babi.
6: Keladi. Keladi. Kitanya belawang nama. Kami menolong.
4: Oh belawang. Nah.
3: Belawang.
6: Mbak rumah nol suayanya ini nupe babi nupe manu mak suay dia. Kau ya kile kian mantun mantun lawan mantun buangnya. Jadi penyanya namanya apa apa melabok umum bawa muh doai kalah bayarnya.
3: Nama apa tadi?
6: Akal melaboknya.
4: Oh melabok awak.
3: Melabok.
4: Nemu nemu.
6: Awaknya umum bawa.
4: Awak.
6: Umum bawa. Jadi ini itu mantun lawannya sebenarnya. Melihat ke maka. Senyap, maka cek dibuang
3: macam. Oh.
6: Alat jemurah tadi. Mana otak ni siang ni ada mana? Kuya. Nak guli ni ke bawah ni
3: deh. Oh.
6: Nak guli.
3: Oh.
6: Bantu bantuan ya. Yang sama adanya kuah memantu dia. Si salah aja sai kuya. Pegau anu senyap kuya. Oh atu tu kuya. Buang ni apa lain dia? Ayuh kuyoh yang pak, ayuh kuyoh kulit punya. Halo.
4: Iya ini Cia.
3: Bisa?
4: Saya dengar Cia.
3: Oh.
6: Oh.
3: Ini nua dengar cerita deh.
6: Oh.
3: Okay.
6: Lawa dengar cerita ini. Bukan boleh kumyah kian. Kalau boleh kumyah kian, agak agak entah rumah masih tua ini. Ya nyusai pala aku tak kuat ya.
3: Oh.
6: Sebenarnya aku tak kuat kau melantuan dia. Tak kuat ya.
3: Oh.
6: Tapi pala nyusai antu untuk aku yang nak tanggih sih. Aku
3: tak
6: tahu. Oh. Nak tanggih sih yang alam lah. Ya, aku ini sih ya.
4: Nama ini antunya tau ngeri siang kini. Enggak pedih kini antunya nah.
6: Entah, nak tak itu.
4: Kan.
3: Nama nak tawa.
6: Aku tawa mestinya.
4: Hantu ya teng resian ka ka bangetat ke biha gini apa.
3: Jason King.
6: Oh. Kuat hab jalan ai pas ngigak gua babi yang
3: gitu. Oh.
4: Bisa ke meda mantu ngresian ni nah cia. Tang hantu tu sikit nak matabur kantu sikit hantu mana mah pediau ko deh.
6: Ya,
4: ni. Jadi kapunya. Ini buah pada kita pedih apa sikit dan sikit banyak peniawan tahu.
6: Ya, lah umum buah katanya.
4: Berapa umur dia tu ni, Cia?
6: Dia tahu.
3: Oh.
6: Umur aku kan
3: 69. Oh, 69
4: tahun.
3: Oh, 69 tahun. Ya. Tawa kantor mesti yang tadi.
6: Awalnya jauh.
4: Okey, Nicia.
6: Selamat malam
3: semua. Okey, selamat malam Nicia.
4: Lain lah kantor tentang resi yang. Okey, kita gal ya sih resi yang sih pindah awal jai. Nah, kantor itu.
3: Jo Palias. Halo mudah mudah.
4: Halo.
3: Mudah apa pilih yang mudah.
4: Halo.
7: Selamat malam.
3: Selamat malam.
7: Oh, hari kepiat tu.
4: Sempat tu hari kepiat. Jauh mana nih?
7: Oh, bantah tu.
3: Bantah. Hari kepiat.
4: Okey, bantah terus ke cerita dia bantah. Yeah. Kelainnya putus lagi.
3: Nama dekat tu si tu deh.
7: Oh, tu cerita tu kaban kuban dua ke gawat itu.
3: Oh.
7: Jadi kaban dua tu ke gawat jaga malam kuriti me.
3: Oh, jaga.
7: Oh. Nau udah makan lemai.
3: Oh.
7: Udah beranau beranau. Mupuak tu kaban yang alik diri.
3: Oh.
7: Ya kira aku tu biar kenyal. Tak start meluri ni. Apo aku ngono ya?
3: Oh.
7: Nama sepan tar ni kok ngono ya?
3: Apo?
7: Baik ku ya. Lama aku ke nah agak beran agak takut deh. Belum kena pijit tua ya tadi.
3: Au.
7: Tengau nerai kurang kenyetar luri ya.
3: Nyetat luri di rumah.
7: Au.
3: Au.
7: Nyau tua kian baik ku kian kian kok kok ngono ya?
3: Au.
7: Nau dia aku sipo aja, aku dampi yang ni ada, tak jauh. Yang aku nau dia sipo, aku ngono ya.
3: Aau, aau.
7: Aau kian tua, dah orang yang ada ega, lurinya tak hidup.
3: Nai, nai.
7: Yang mua-mua sebenarnya.
3: Aau.
7: Kapan ke sikit lebih ega penemu diri. Untuk diri.
3: Aman.
7: Dengnya, mana? Kenua padam kengai padam kengai dengnya. Mata aku ni ya. Tua tete belakang yang ngal kau kuno ya. Kau ngadu ketua lagi kau kuno ya. Ya udah nyak tadi. Udah disiangin burin tadi. Kau macam jalan. Tak jalan surut ke kulurin tadi. Lepas ke si kaya waktu tua bawa belakangnya.
3: Awak.
7: Nau lia lurinya ni ke saya nau lia ni ke kaya padam ni kan. Udahnya lama tuan tidur aja sampai ku tiga lebih ya punya.
3: Oh.
7: Senur jam tua tidur. Nyamati ku bengalin amat bunyi ku tai entai ke nyala kira kan tu me napa tuat ku tiga lebih nanti ke pada tubuh.
3: Jangan
7: bunyi ku tai tadi kan kaya bayang-bayang aja kini tak semangat dan mungkin.
4: Nadai kisim tak tai kini.
3: Tanyet aw luri inti hidup ne?
7: Aw?
3: Hei ne?
7: Kan mu hidup luri nya dije?
3: Aw ah.
7: Kapan ku nyapan? Nemu banyak tau tanya apa ya?
3: Kay.
7: Nya me tak matang ngal sebenarnya nanti ngalan tu kuaya. Atau rumah?
4: Ya. Kay kena.
7: Antai itu yang ngalahan tu, paraim tu kaban tu kutik kudian yang tua, un tino,
4: kutik dalam dia baru tino. Okey, okey, nadai ada pedak ne?
3: Nadai orang.
7: Nadai,
4: mungkin antu punya.
7: Baru me.
4: Lapa, nyak okey antu, temu nyetat kiri, mungkin antu nyetat pedak orang nadai ke?
7: Nadai, mana nadai nya?
4: Antu, antu punya. Kini.
7: Nyak aku sudah nama kini yang ambil beliau. Lurinya hidup.
3: Tau.
7: Dengan panggung mutaknya dini hari. Lah kuku. Tapi itu terlain lah. Saya kutik-kutikin kuku mana hidup.
3: Tau.
7: Ada yang nombor lurinya tau hidup.
3: Sama nyelai.
7: Bahayanya sama tinggal semangat aman. Pintu tamir tua ya. Cemin tamir.
4: Serai itu. Nyaga lupuan lo arti ya.
7: Nyaga usut tu ya.
3: Oh.
7: Taban orang pulainya. Ku nam lemah. Pulai orang tua sekitar kira 5.5 segitu dah tamak.
3: Gawak-gawak
7: itu tua benua gawak ba usup.
3: Oh, au jaga malam.
7: Jaga malam.
3: Amatnya. Ya hanun deh nak ku deh.
7: Ba yang dije.
3: Au ah.
4: Nadai ke sore bunda ka lari menya ne.
3: Au.
7: Nadai bunda lari ta menyam pintu cermin tabiat tua ya me.
3: Au.
4: Dalam luri ada jinop ya.
3: Ba pundo wa.
4: Ba pundo
7: ka. Taban tua te bisa puas ni ka deh. Tabiat cermin pintu tabiat.
3: Au.
7: Napa yang apa ke bisa.
3: Au.
4: Oh, nadai ngawanya.
7: Ya pema aja ku tai. Ya sikit tu munyi hutan tu yang ngalah antu tu yang ngegaun pergi depan tap ya.
4: Ina ngapai gani apa yang ni tadi depan tap antau uliah hanya.
3: Mayuh cerita nuan tu, orang orang jaga atau, okay sama sama, nyata deh bantah rikapit sila kejaga malam, untuk segi mayuh cerita tu nih, tu rumah orang kejaga sekolah,
4: segi sempai,
3: jaga hospital,
4: orang kejaga macam-macam,
3: ya. Okey, ya ya, peringat ketujuh kita. Pantai rekap tadi ni. Okey, jadi okey, lalu ke kita ke Bukai meh peningah.
4: Ya, harap kau lihat kunci cerita ngau kita meh. Terus ke cerita ngami ke pulai ke pengerindu peningah kita.
3: Betul.
4: Kapan ke teban kita ke baluar di Nasem. Tak lebih lagi ketua terperindah Nasem.
3: Ya, kadang nak nyawat ni.
4: Kadang nyawat Nino. Anak irau. Nanti kami doa ada yang ninga anak nyawa artinya kami doa itu ninga ke kita
3: fokus
4: fokus
3: okey tu tu rumah
4: ya hello
3: ya hello
4: hello
8: hello
4: ya, ya selamat malam
8: nyatan di pekan
4: siapa
3: nama tu
8: Jonathan.
3: Okey, hari pakan.
8: Kita kali kita tengok kita tu.
4: Terima kasih.
8: Selamat malam, DJ.
3: Selamat malam.
8: Tahu tu di rumah.
3: Ya, selamat malam.
8: Kami ini tahu cerita mana aku ke gawat di Senanjung Jin berjuhur Jin. Tahu baik ke ban ku.
3: Tahu.
8: Kerja Singapura ku ya.
3: Tahu.
8: Mai ku kerja Singapura. Angkat, saya dah beli ku magangnya.
3: Tahu.
8: Kena masuk Singapura kian dah. Dari ngadai ke dengan si kabar ku mai kerja berkilang. Angkat berkilang dia. Sebab umur dah tuai kai dah lima. Umur dah empat juga berbisi dah tuai dah kerja lama dia. Ada orang tua sedih ke ku nak. Orang ni sudah lama ke. Abang ku tu supply sah dah supply kulit.
3: Tau.
8: Dah datai ke ban ku nya. Kerja mai aku. Kanya diskusi dengan ku awal ku. Kak, kaku ni ya. Mungkin apa itu kaku ni ya.
3: So jaga
8: bawa ustil ko. Bakilang orang ke... Orang ke Balau Induan baru saya dah bawa ustil ni dah. Kami dia bawa suci puas nak. Tiga ikut. Nayuk dua, nayuk Sabah. Ko ajak jauh dua dia. Anjuang bus dia ke kuku. Siap malam. Bawa siap malam. Ya, mendatai ba mangsanya leban ku masuk. Ainya hari ke depannya dia jaga hari ke depannya. Tulis ke nama tu, rumah kitarnya. Datai ba doa yang tadi. Nak ba kita jai ku doa ya. Datai ba ku suak kurang ga ai, suak kering sap. Ku ba kena insap ke ku. Nak insap. Ya, mangsa ku ai. Aku ke sebab berdua dan insap dua, nanti duit dua. Cuman mau sekapalnya insap dua ya.
3: Aau.
8: Ya telefonnya, aku ban besit telefon dua, nanti telefon. Ya telefon aku nak ke pegawai aku terus dua kemudian. Dia nak buai orang dua, kau pergi tuai ke Kelantan, aku tuai pergi tuai ke Nyo.
3: Aau, tuai ke tuai.
8: Amat tuai. Tuai ada badu, jaga datang dia nak aku.
3: Aau.
8: Kita cenduk ngap kita remban tu
3: kan. Okey.
8: Aku tak remban lagi yang dah tak cukup tiku ding.
3: Ah bukan ni ke?
4: Dini nak jaga abah Singapura dia lah suruh adik.
8: Ke Johor dia. Baju Johor dia jaga. Dia
3: remban bukan ni tadi?
8: Remban nak jadi ke dua tak lagi entar main tulang ke remban dah. Dan ni dia ikut juga cenduk ni dia nya. Aku pergi tulang ke lemai. Ya, pagi madah ku ngegai bos kami ya. Dia mau saya jaga sini ke ku ni, ngeluk tambi tai tambi ni.
3: Tau.
8: Sana biasalah tempat kamu jaga ku ya, no ku. Masa siang hari, jaga siang ku dah nyak. Ya, nyak dah datai. Aku ke tu, siap malam ni. Tau. Nyak ku teruk man.
3: Tau.
8: terdatai bala tambahin tadi ke masuk dalam banyak. Tadi mah masuk dalam tu magang nama orangnya. Lokal kereta. Bekal dam boleh ke kopi ke boleh ke air. Kadang mah tidaknya kang los barang. Kadang kunang masuk banyak itu bos eh. Kalau aku bosnya ban ku dah kena rasuah baik ini nyirup dah. Dan belica-belicanya ke daya bus kami kau kami semacam begini dah. Ya malam kita tidak mahu jadi ini. Tapi ke bus kami dia. Memang kita malamnya, ini kerja malam. Kita pun nukar dah. Tuanya, mau tuai dari Kelantan. Kuya, satu kereta jangan keluar kalau orang mahu ambil kuya. Tak tak sam siang we ke Cina ni dah. Kak langsung masuk takut. Darah terbuah di lama kan. Apa mau makan ke belanja aku ya aku Cina we ku dah. Pu ketika tu dengar sama bantai minta bantai ke surat surat tinggalnya dari polis ya. Ambil aku bantai ke aku dengar dah. Bantai ke aku dengar. Kepan ku siap melalui Kelantan dan juga siap ingin keluar. Motornya kan start motor tu. Bila dua ingin motor ke tanya ke dia motor 6 bulan tak bayar aku je kita Cina ni. Cina. Kalau mak ni tak datang Cina. Tak kan dekat lah Cina ni. Teman tanya aku bakal mulai Kelantan dalam pos tu. Jual kamu ke santam kamu ke. Nah, aku mati kena bak ku rasanya. Nanti saya masuk saya salah. Kelan aku. Keluar kamu santam kamu kelan aku. Cina nya. Dengar pagi. Madah aku ngajai bos kami nya. Dia tahan saya juga sini aku. Dengar pulang aku dengar. Saya mau balik kampung aku. Tuan tua masuk hospital aku. Awalnya aku mula dengar.
3: Mula
8: kan? Kamu aku sana tidak. Kalau dah semua bisa balik sini, aku bangun kau ada.
3: Aku mula ke?
8: Aku mula. Aku nyalu pada aku dah kau ada.
3: Ama nas sekali kena aku deh.
8: Jabat tempat kita baik melayu Kelantan benda berpositifnya je. Jadinya baik pindah tempat sistemnya semalamnya. Kamu maka kan mau buat tambahnya. So maka dia kau kami susikau titik dekat sini dah. Antar so antar laporan. Aku nak mau lokasinya. Kini aku kan buat lokasinya dah. Nama mana mau buat lokasinya? Ya, aku lewat pihak yang dekat. Kang aku ya. Dah lama aku dia. Madah badu dah tahan saya jaga malam aku. Jaga siang tu dengar. Jaga siang aku Cina aku Cina lepas tak nak buat Cina ni. Mu jaga pas sepil lai. Kena ke kat lagi saya jaga pas sepil lai. Kita sini dua Cina ni, kita sini dua. Aku kadang sini dua. Ya dah aku gawat babahkan bayi mabuk nasi butua ya. Nasa mabuk tanya Cina ni apa ya. Dia gambar orang. Seorang jaga bak kilang dia nak kau. Ya, kau berkilang dia mana macam TVC. Kau berkilang dia. Dia mana dia jaga kilang Cina Singapura berkilang. Ya ke belah kami ya kejai komplain aku. Belah mas security dah. Komplain aku. Kemarin makan jadi buta aku. Sejak madah aku dengan Cina nya. Itu orang selalu mau kacau saya aku ya. Menu Cina suka Singapura dah. Bagus kamu ada keluar tu dua itu anjing ke. Jadi itu dua mak saya. Aku keluar aku. Yang berdua ya belakilang ni kau ke belakilang. Aku mau getar lah. Dia tidak kacau kamu ke ya. Ini kalau dia sudah tahu baju dia tidak kacau ke ya. Tengok. Tapi bawa kami tadi ke kemih ke biak dalam. Apa ada anjing ke siapa suruh keluar tu cukai aku. Tidak ada komplain aku dah. Komplain benda cukai. Tanya. Tanya kata hari mana hari pebalik ini banyak saya ngabang ngagai ngabang besi bala ba luas dalam ba tanya ba kilang dah asok ya sampai enang lama satu enang lama enak ya empat hari empat malam ku nadai dan mukau ya ku badung coba
4: Kei benar me kerjaan eh.
3: Kata saya gaji. Meruan me
4: kata. Kata itu nadai boleh gaji dia empat hari empat malam re nukar.
8: Lama. Nak bayar uti ku dah gaji bayar.
3: Wow, nak meruan kau mana wantau?
8: Banyak pulai semua dah kerja bakilan kita masuk basan dabi. Maya kami semua dia nak bayar gaji meruan. Dia meruan dia. Banyak semua buat oleh dia. Kami semua simpan pun aku. Dia madu dia nak tu berapa mah? Kami kami ke nanti berapa? Kami pun lagi. Nama sampai ke kepala. Dia aku ni dia tu orang, dia tu orang kau. Mesti dia ni aku.
3: Nama.
8: Nya aja tu. Terima kasih.
3: Okey, Jonathan. Okey, terima kasih.
4: Kadangnya mesti SNS.
3: Rasib siko-siko na sama. Bisi orangnya tadi gawa apa Siti no alo meruan.
4: Meruan.
3: Bisinya tadi mayo macam bekang Jonathan tu
4: me. Ya kita menah orang gajai.
3: Ya.
4: Toke menah orang gajai.
3: Orang gajai. Ya.
4: Ya. Orang jai toke kena menah. Sige bekaya men.
3: Ya. Ya nasib siko-siko ne taro me. Kita ke belalang gigak ke pengawak banyak. Okey, nyunggu mula kan tua yang sakit tadinya.
4: Nyunggu pula kan tua sakit. Jin tua damai sakit pemautai. Nyunggu tua ke tempat sakit. Nah je, sen. Nah, sen.
3: Jadi tak, hidup ke sebut, hidup ke nyawa.
4: Nyunggu tua ke sakit. Nyunggu dan tua mas sebut. Panai ke jenatan tua ya sebut sakit. Ngai ke nyebut apa indai kan, sen. Kelipak dengan tua. Nang boleh tahan enggak anu tuh. Nang ketawa ke cerita sige baka kita siku-siku tenang sige bisa pengujung. Lebih kita ikut ngerja pengawa. Ngambil ke bisa ke Tegal kita nak gawa. Bisa ke Tegal kita nak nurun. Orang mati bisa keban ku siku sebab kami lagi dalam pengawaknya di penglikuan sebab ya kapulai ke menua setahun dua kali kalau tahun Siti ini ya mati tahun Siti Aki ya mati tahun Siti Apai ke mati tahun Siti Indai ke mati udah 4 tahun dari tahunnya Aki baru ke mati.
3: Aki sepian tua kan
4: ya. Halo.
3: Okay, halo, selamat malam.
4: Iya, selamat malam.
3: Siapa wei?
4: Halo.
3: Siapa tadi?
9: Aku tu Adam tu hari sibuk.
3: Adam hari sibuk. Okay.
9: Okay, akan nanti punya kita. Kita tu berlaku hari tahun 2019 banglah.
3: 2019, okay.
9: Mayanya aku lagi berdau tanya, aku suka lagi sedih sebab Navy suka eh.
3: Ex Navy
9: betul. Jadi kita ya mayanya aku nurun kenyalah lah nurun inte lemai deh nurun inte tasik kian deh. Kira ke pejalan ya lebih kurang 2 jam lah mungkin lokasi nurun inte ya deh. Nurun aku malamnya. Udah aku nurun kere. Benuh aku inte. Telepon saya ini tuai ko. Telepon madah ya. Uli kurang ya deh. Dia ni kulit lah. Kau mana? Aku belum bertrafik dia. Mana nggak jadi pulai? Kau nama deh. Kau nanya ya. Nanya ya madah kau. Tanya nama tu Delia. Anak kita nya Emma nya deh. Ya anak aku yang bisik ninga orang nebeh gitu. Lama aku kadang-kadang aku main aku pergi aku nebeh kita lah. Jadi kira ini malah ninga punya bila anak aku yang bisa orang nebeh kita siap main lagu punya deh nama tu nak jalan slow nya deh hati nuan hatiku. Jadi nadai betul kan? Ya, gitarnya simpan ku dalam biak punya biak gitar kita ni ada. Simpan ku dalam tidak boleh ninggal lagu.
3: Oh, ne.
9: Ah, ninggal nama tu.
3: Orang nebah gitar namanya.
9: Oh, itu orang nebah gitar. Gitarnya nebah rimpu, tapi bisa suara inau mah belagu. Nah, dahnya dari kebetulan ga, mayanya nama tu bisa maya aku. Mengalami tu maya aku, paman tenyan. Tama alam bilik, nada apalah tong sarinya. Ngaya, dejuk ini tuai ku ngaya tamak biliknya. Ya aku main bisa bisa sesuatu lah dia. Yang dia aku madang ngaya itu aku nak wala pengilah aku tanya lah ngadu ke rumah aku nya. Ngadu ke rumah aku nya kira ke baca ayat-ayat lah.
3: Awak.
9: Baca kuaya apa semua yang ambil ke likun lagi apa semua. Yang ante ku hari kita hari kita ngadai aku dengan tanya-nya lebih lagi deh.
3: Awak.
9: Ya, ditanya sikit simpan ku sampai dia tahu takut kadang-kadang aku nebah ngai kan lagi nyadi baru deh.
3: Sekali nyaja sira ninggal munyi.
9: Sekali nyaja yang bisi sipe dage anak aku tu bisi ninggal orang ngetok tingkap. Bisi ninggal teh dedi ada orang ketok tingkap ya.
3: Oh.
9: Laban rumah kami nya bab luarnya kami duduk bab tingkap satu. Ya aku fikir ke ini orang yang ngetuk pintu pintu pula ngetuk tingkapnya. Padahal hanya tinggi. Aku tunggu nyegap bulu pegau yang tanda nyengok aku. Nah patut orang bisa ngetuk pintunya.
4: Ini bak kotas bak tiu DM lumut den.
9: Kotas nebi dia.
4: Bak lumut den.
9: Bak lumut dia. Blok kenyap B1 dia. Ya aku sampai dia tahu mak aku ingat kena kadang-kadang juga saya ke bulu tanya pegang nama tu medak situasi itu katanya. Tapi setakat tu aku dah pindah dari itu dah fikir apa semua ada lah rumah pun ada apa apa. Mina anak aku tu ya special mimi ya udah medak ya udah ingat aja.
4: Ya bisa mata batian neh.
9: Babi baru hadir. Bayangkan di tingkat satu kita duduk tingkat satu datang di medak TV orang gak apa semua yang medak LDD ada babi lah cukup
3: apa bisa ini
9: mula aku nyengok lepas tingkat dapur aku nya tiap aku nyengok aku akan boleh nama tu nyengok belakangnya belakang aku nya kebun baru aku nya bisa pinggai pemakai maya aku kadang-kadang aku malam hari mereka pakai maya jadi ya. Ya ni lah yang ada babi. Nengok lah aku. Mula-mula aku nengok kali pertama ni. Nah, dah lah pada aku. Pulang nanti. Sekali dengar aku. Mandi yang pinggai. Namanya. Nengok baru aku. Pada aku duit kau babi. Ya, kita selawat dia tak berbeah.
3: Okey, Adam. Terima kasih, Adam.
9: Selamat malam.
3: Nah, ada hari sibuk. Tuk pelabak kau keterubah tu ni.
4: Ya, ya.
3: Kau tua. Bawa program dengan
4: semangat. Ada hari sibuk.
3: Okey, tua nyawa tu kak.
4: Halo.
10: Halo, selamat malam.
4: Selamat malam. Siapa tu gini?
10: Hari sibuk
3: tu. Siapa hari sibuk ay?
10: Kalau sudah ada tim di rumah.
3: Oh, tanya tu. Apa J?
10: Ya, ya.
3: Ingat kan ay?
10: Pukul 12 lalu biar mana saya ke rumah. Jadi aku tu tindu bilik pesai. Malah aku ni tindu depan king. Lepas ke yang ngat dah tindu bilik pesai
3: lah.
10: Danya tindu pesai ke 12 lalu baru ke lelap aku. Dengar aku orang tetok. Tuak cermin aku. Pintu kerja mana ni? Dan mana cermin kita ruainya di dalam, dah di luar, di luar, nama dah di dalam, macam luarnya dah.
3: Awal.
10: Lepas kami ke bisi kedai kedai rencit lah kai kedai desain mon eh.
3: Oh, au.
10: Au. Dan mau dari net wai ko jual. Dan mah panjai menyot tak ke dua kena dai rumah panjai maka becian garam kedai mien.
3: Au kedai rencit mien mah nya au.
10: Ya. Dan nya deh. Dia nemu atas laci nya nemu si alengka de seliang ketina mien segi empat nya deh sem di rumah. Dan yang di selian 10 sen ke diri di selian nama 20 sen ke diri lalu ada nonsong maya nonsong gila teh kasi lebih 50 sen nama nonsong di selian seringgit nya ke diri ya. Engkau batas mari di jemari nya singin nah gari heran nah ya tata baka jemari lah itu engkau tibi nya kondina segi empat nya
3: au.
10: Dinamin. Aku tindua udah baru kelapnya sem di rumah. Bingung mengambu di seliang. Asa mimpi si kuai itu orang kira aku.
3: Awah.
10: Dan yang angkat aku ambil aku pikir di sem di rumah. Siapa nama tu? Dengannya. Betul aku di seliang. Aku mengambu baru tengah bia.
3: Ya ini.
10: Ni ada dia dia ranti namanya di mari kunya singet nang awak dan di mari lengkap di birap ta dah.
3: Au ah. Maya maya ona dai kene.
10: Kalau lengkap ku ya.
3: Au ah.
10: Tam mambu ada segala 50 sen 20 sen 10 sen nya 5 sen nya dai. Dan nya angkan menantu ku.
3: Au.
10: Kami kasu ku bedang ngai kaku la. Kangau ku gabine ku ngai kaku la bedak-bedak ngadu seliang pergi la. Mutahin. Maya nya si buku ada baku ke belajar nasi di rumah. Pukul 1:10 minit. Udah nya.
4: Engkau tu yuk kini.
10: Udah. Engkau ya jangka aku. Ingat lagi dah. Kau kau mau main mayau, mayau semua aku dia nak nang kau buat tindua. Nak puas hati aku tadi dah.
3: Tahu.
10: Tengah mau picit sebelah mirip mari baru kaki nada itu dah buka kopi nada itu dah cip nama semua dia
3: nada orang
10: nada orang padam kopi ya mereka beri orang kaya bersih pansul bertelepon rekam kau nada habis kaki mari baru hanya mija semua orang kau nada itu sistem di rumah tapi nak aku takut bila ada tempo
3: aw seminat keiran aja meh.
10: Nyanya aja masuk ke Iran. Nyanya teka 3 hari bisa datai menantunya dia. Pada aku mungkin menantu. Tanya tujuan ngapain nanti pada dia natai aku. Dia selianan mungkin nyawa nak lah bandak ngituang aku 50 sen 20 sen 10 sen yang nak dituang deh. Tanya mengambil sebuah bilian deh. Nyanya pagi aku masuk apalah itu namanya menantu. Kalau ni tuai kau yang ngatu kau yang ngatu yang ada kira buat malam. Aduh kalau kau kau habis sih datai. Nampak bala budak beli kerupuk beli tenyan dah. Yang dia kebetulan.
3: Tahu.
10: Nadai kau dami kau mimpi sih.
3: Nadai mimpi ne.
10: Nadai dami kau mimpi di rumah. Yang aku ngambil video nadai kau pansuk telefon. Kau yang tujuan kau ngai tenyan dah ngai dapat kini. Takut kini.
3: Tahu. Irau ketujuan cari duit seliang.
10: Ya,
4: muka duit ya kebelah laman dah mencuri ya.
3: Ya, kesalahan tinggal kita ini.
10: Munyi kena tuainya tadi. Dia yang takut kan yang ngeri siang takut ini dia duri. Ini lah muka. Ini ke bawah.
3: Ini ngeri siang ini duri. Ini yang mahal.
10: Jadi saya cerita. Tahu kok, tanya lah. Ya lah, mesti
3: kita
10: baru.
3: Oke, PJ.
10: Kukang upak 29 dan nyakat tu dan sawit.
3: Tahu nya ne.
10: Gigi-gigi tahu. Nak punai nak hidup tu ah nya nomor ni. Masjid nang mak rusua ade.
3: Tahu. Bagi inti ne ada orang lagi, ada dengar ada orang lagi. Telepon baru ke?
10: Ya ke minggu baru dah
3: lah. Ya. Okey lah.
10: Lima ada nya.
3: Okey.
10: Okey.
3: Okey sama lah PJ. Okey ya.
4: Kata dia PJ ne.
3: Ya, bisa cerita lagi cerita ya, kau ya. Okay, nanti minggu baru. Okay, peninggal ke 11, 10 kita.
4: Ya. Apai je.
3: Apai je hari sibu ke malam tu. Nak berasai kita nyo 3 minit ke jam ke penodi ni tu rumah. Jam ke penodi itu ngarap ke GBC meh peninggal kita ke bukai.
4: Ya.
3: Lagi tua nyengok si daya kenyapa tua apa Facebook.
4: Betul.
3: Tina daya ke bertelepon lagi ni.
4: Nah betul dan ada ini sem nih.
3: Ya, bisa mewah malam tu.
4: Malam tu. Nah, baru sejam lebih dah 10 ekor dah. Nak dikira kena gaya nak ada apa nama tu? Dia ya kena ada sambutnya.
3: Aman. Bisa menjadi ekor. Nak mau jual tadi ni.
4: Bisa ini ngantung dari siang tadi sem.
3: Bisa. Nang repon saya tu nih.
4: Kita pun muka tu lihat bertanya ngagai. Aki aki jisi uban kini nama kebuahan tu ngeri siang. Harap kia bisi ninga malam tu bisi tepun lagi kini. Leban tu leban aki uban kai aki uban ken nemu gini. Nama kebuahan tu ngeri siang terkali kali ke gambar jai kini, kali ke ketat burit kak bira kini, kali ke tepi jat nuri.
3: Gini nuri
4: gini nuri kini apa je. Nak nemu mak kita ini saya.
3: Atau
4: ke segi peniaw segi jai kini ni ni macam ni.
3: Kau berkelala banyak. Kau tundi berkagai.
4: Kau tundi berkagai ngemba orang. Tang kebetul aja. Ya kedinga aku antu tu segi ngenuan kita aja. Ini saya. Segi kengenuan kita aja. Semua jai. Tang jarang kita ninga orang ke nama kebuah kita takut kan tu.
3: Nama gamal jai.
4: Gamal jai.
3: Siti ke yang nak pedak. Tang tay memunyi.
4: Memunyi. Tang kita takut ke munyi. Munyi antu ku kita ya.
3: Antu. Tu nilian yang nikil tu. Tu rumah. Benar ku ketawa kesedawai di. Siku antara madah kentua ke nyonadai. Mama tua nanti tua ya agi agi dua peninggalnya
4: ya. Tempat ke amannya ke nadainya pula kita itu mak kita ngai kita ka nama tu tadi ngai ke siti-siti nya sigi bekenya mana sem sigi macam-macam
3: kadang
4: cara bukai
3: ya, nama sakit tau ke para itu nauleh nauleh di tinya ke ngai ke toke
4: ngai kita
3: alah na asuh toke mana tak kita kena nyamai ne
4: nyamai nempak tua nelan tua nyergah kumbai mati kayak itu sama ada yang guna nanti bukannya aneh saya
3: nanti tua nih nggak kok nilian yang nikel tuh bukannya badi ngapa
4: bisa hari itu burung
3: carut harus burung tua aneh aku deh
4: aku kumai dia mati kon tua ke deka kena aku terus dia mati kok ya.
3: Macam-macam cerita ni.
4: Nilian-nilian nikel tu ni.
3: Siapa tadi ni? Bantah. Kayak-kayak bantah. Jonathan? Jonathan.
4: Jonathan. Kan tua kemati. Bantuan.
3: Tawa Jonathan. Nondek deh jak Jonathan.
4: Sige bekam.
3: Ya. Okey. Jam ke penudi peninggal. 11 malam.
4: Tu. Tu. Kaban kita jauh ni ngat. Saya kena RTM klik. Dipa Bali Minggu itu. Sama malam. Terumah hari menua ribai deh. Hari Dublin.
3: Okay.
4: Island din ke. Menua ingat ke Pugri Selamat malam.
3: Ya. Sama malam.
4: Bali nama yang putih dekat itu. Dan mula kita di Pabali Minggu.
3: Di Pabali Minggu.
4: Ninga kita hari menua ribai dia. Hari Dublin.
3: Island dia.
4: Island dia.
3: Okay, bisa itu rumah?
4: Mayu atau sim jenis baca atau dia kenyapa-nyapa atau aja. Tua mansut kari pun menurut sim ne. Ricau no. Bisa sejam ke udah sebenarnya Pak Ketua hari simpang jalan semunjan. Ellen umang tui selama bisa ingat tua agak sidah ya. Terus mengaji kaitan peminat setia ngengkam semangat ke selama malam
3: terima
4: Jessica.
3: Kasih.
4: Ya kalau mana
3: kalau cerita.
4: Pasal ya kira Roy Kuang semampai buku lagu kita ya tu saya mesti dari Sreman. Sigi hari tiga sigi nadai kala direngka Emilia Amerika tu pun semampai USM Pulau Pinang selamat malam DJ ku ya. Selamat menjalani pengawak menon ingat ke program gas mengato.
3: Oh, okay. Terima kasih.
4: Saya sambil ngagak kerja mah tepantep lelengau laban ninga program dalam Jaku Iban. Thank you.
3: Terima kasih. Apa tadi jarum mah?
4: Tadi Emily Amy Richard.
3: Oh, okey.
4: Terus liau mega meri. Selamat malam ke tua.
3: Hau.
4: Dilian ye nikah tu dah tadi sem.
3: Okey.
4: Ya ke bisi berjurai mimit tentang ke ngemula ke nama te bos ngembain tua ke mati.
3: Oh.
4: Selamat anak Peter penuh selamat malam ke tua Ipa Vincent.
3: Hau. Oh.
4: Benang kali kuninga ke radio di pebali minggu tadi Ari Allen menua Ari Biden. Mak Rabung alap. Selamat malam mari sibuk ya semangat. Tetap bersemangat ninga ke program ngenggam semangat.
3: Yeah.
4: Harap ke suruai terus. Manah malam tu. Gerimis bisa Sam? Bedau. Gerimis. Selamat malam DJ Sam ngau tu rumah ko ya. Selamat jalai ke panguak megak nuju balap peninga WFM nya. Dan semua sekali Sam. Ko itu semena tu peninga WFM pun diberi selamat malam. Selamat malam Catherine Robin, selamat malam DJ Sam terbang peti yang selamat. Berjalai ke panguak Sigi. Sigi udah sedia ninga ke program ngas semangat ya. Setiap malam hari tiga. Mami Abah, selamat malam DJ semuanya Pak Tua. Nita sampaikan tahu pun hari sebuti, seloi sebuti. Selamat malam orang sebuti. MSM.
3: Ya, orang sebuti.
4: Henry Orlando Nira. Oh, selamat malam DJ ke sesuai. Selamat malam ke sesuai. Mana hari disibu tu ke? Pihak mega ngagai sidak ke bak peluga ruban. Sebab bisi kala bisi barandau ngaku semampai ninga ke apa nama tu program ngagai semangat. Selamat malam kita udah bertemu kita ngelamat tu meyakerami orang melah pinang mainin sebab 29 hari bulan. Nah, sama malam si enggak berandau minta ampun meh. Nak boleh nyebut nama dia tau. Agnes Indah Robin. Selamat malam ngagi tua KSM. Harap kesuduai terus mujur bersemangat. Ngenggam nama tu meluar ke program ngagam
3: semangat.
4: Berita hari miri.
3: Ya.
4: Agnes Indah Robin. Bedau tu sem neh.
3: Bedau neh.
4: Kaya sidak tu lali ninga aku. Kumai aja ku pesan tu sem neh sem.
3: Aman neh.
4: Selamat malam Anita Nawai DJ Sem terima betul bertemu baru buat program ngas semangat. Harap bisi cerita mana lagi ke mana megang cerita hari malam tu.
3: Ya, macam-macam tema malam tu.
4: Antu tuyul ke gerinang geringgo aki kempas. Antu tuyulnya cerita ngai ngi sidak Melayu kini selamat malam ke.
3: Antu tuyul.
4: Kamatnya kini sem. Kita itu bisik antu tuyul. Nada ini. Cerita antu atau tu tuyul begitu ya. Menodo. Ya ketemu buau nemu ko.
3: Buau bisik ini.
4: Tuyul menya. Selamat malam David Buah Meneng. Selamat malam terumah ku ya. Tua tinggal ke ditok dulu nah Sam.
3: Au.
4: Ngenang ke nama tu antu tu Sam.
3: Au.
4: Munyi ko jaku ke peludi tu ane Sam. Dalam mensia
3: bisi antu
4: dalam antu nada mensia. Sambut Sam.
3: Okey. Ya,
4: halo.
3: Enggak peninggal ke sekali tu. Halo.
4: Halo.
11: Selamat malam.
4: Selamat malam.
3: Tak apa wai.
11: Oh, agi bisi masal.
4: Oh, agi panjang.
3: Agi panjang itu. Agi sejam agi.
4: Siapa tu kini?
11: Aku tu Jaya.
3: Jaya.
4: Hari ini Jaya.
11: Aku udah bak di tu bak kuciang itu bak betul kawah itu.
3: Okey. Ya. Nama teka di konsing kepala peninggal tu deh.
4: Jaya.

0: Awak ni.
1: Kita lagi bujang-bujang kelihatan.
0: Ya.
2: Terus ke dia, Jaya.
1: Jadi kelihat tuan kami itu kelihat dia di kampung. Dia di kampung. Kita lagi jalan ngayap lah kelihat.
2: Ya.
1: Jalan ngayap.
2: Hampir dengan orang ngayap lah.
1: Hampir.
2: Aku hampir kelihat.
1: 65 aku lahir 6 tahun 1965.
2: Oh, nada jauh tu ah.
1: Lebih yang kat umur tu bisi ke dampir ke 20 lah lebihnya.
0: Ya, lagi bujang mah.
1: Dia tu dah 60
0: lah. Ya,
1: mak kita ada.
0: Awak.
1: Tahu ni cerita tu.
2: Dah lama.
1: Lihat dunia lagi berburuang lagi kena buruang lah kena orang.
0: Ya.
1: Lagi berburuang.
2: Ngayak merau.
1: Jadi menua tak ada lawak kami. Hari menua aku hari mentau kelihat. Lagi menua orangnya. Kira ke berjalan 6 jam.
2: Ni mudiang?
1: Ke pantuk kian. Tunggak ke pantuk.
0: Okay.
1: Udah tadi. Aku kira ke baru pertama kali. Lebih kaban aku ni. Berjalan ke menuanya kian ke. Nah kampung tuan dah. Nah kampung jalan. Nanti si jalan saya kelihatan. Tuan.
2: Ya. Hari mentau.
1: Hari mentau. Hari mua kami mentau. Berjalan sehari-hari. Kira dari paginya. Hari tengah hari ya. Tengah hari aku diangkat. Nyo lemai ada tuan. Yang sikit. Berjalan. Sikit ada tu. Nyak gila lah. Ketinya buat ni. Sikit ada tu berumban lah. Sikit kalau lemai lah kenyak lah tapi biasa lah kita jalan itu jalan ngayam. Jadi kedua tadi dalam rantau jalan kami dua tadi bisi ningal tai ningal buruang. Ningal buruang tadi ngembar kami dua. Aku kuliah nama buruang nemu tak nama kutuk nama muah nak kurang tapi kita ada nemu
2: munyi ya
1: bagi ya. Ya kepada kejai. Ini tunmu. Nama buruan yang lala kali ada ketupuang dah. Jalai-jalai kedua. Tiga di gembar kutuaknya bari kedua.
2: Nama gembarnya bari. Ai betang strapnya di semrainya kali.
1: Kedua dai. Ada di manjanya. Ya. Hutan kali ya. Lagi bedau nyak tu bedau si dambi ada balak kali ya. Lagi besar-besar kayu kali hutan tengah.
2: Ngayak ngayak kerenggah ngayak semua.
1: Nyak-nyak. Dan tadi. Oh dah. Dekai bak nyak kedua sehari tadi dekai bak tintiang. Nanti kedua digembar kutuak di bari burung nama kutuak. Rentih yang nitiah kau dah bari. Kata ibat menua renyian. Nyo kau dah pedian. Nyo sabar petang kau dah pedian.
2: Itu ni menuanya tuan.
0: Pantau.
1: Ya, tu ngak kiamnya. Menuanya. Udah antri tuan dah tebak buketnya kedua tadi. Berhenti dulu. Lepas narinya lagi. Badan agak siang lah kira ke pukul 6 lalu kena.
2: Jadi ni nyekanya di ini tuan ngayap segi saya siang.
1: Ya.
2: Duku.
1: Ngai ka ko jaku tadi. Ngai ka temu orang date tubuh nya kejayaan.
2: Ya betul.
1: Berhenti dia kedua tadi. Lagi pak saya ngono ko no ke tanah ya kami ratu tapi yang tuai gere aku. Lagi tuan orang baruah ke lagi agak dah jauh ada rumah. Dia kena aku ingin. Dia amai ke tuan kan. Kira-kira dia dengar aku ke mana. Oh berhenti dia aku dua. Kira ke pukul apa. Ini ke pukul 7 lah.
2: Kira habisnya target punya tuan eh.
1: Ya. Aku tu ngerembang tu. Kata nyala. Lagi ngau ngerembang.
2: Ya ngerembang.
1: Kira udah.
2: Udah habisnya target lah nyerti.
1: Orangnya bisi. Aku tu kira ke ngerembang. Kata nyala. Udah nanti. Nungkuan insap menurut kaban ni gerak.
0: Tahu.
1: Baru kan nungkuan insap. Tak berbunyi berburuang muah. Ternama muah ni oh cai cai. Teringat ke ni yang apa ni apa yang kami kelihat. tininga burung tu dah pembar matahari tu ada badai dong.

0: kayak dapat tu segi buruan tahu no kan tadi ngagal engkau tahu pindah tak kan ada tahu buruan tu maya tahu hubungi kan buruan muat mungkin dah siap ada ini muter ni sen
1: ada eh
0: kita ni ni ya cara tua ini ngaji kan nemu ada
1: tu rumah tu nemu
0: mu ya ini
1: rambau kau ya
0: kumai kau dah ada lagi di rumah ke kumai kau dah pincian lagi
1: lagi reka
0: panjai tu kan
2: dia tanya nepang kau mati dia tanya
0: bedau bukan nepang mati nepang pincian sambung baru kita kan
2: ok
0: sambung dah dari tuan mupuak pun tu bapak kan aku ada pada itu tu kan mupuak tu kabar wah kan aku oh nurun aku doa tadi, amai ada jauh aku rumah ke. Betul-betul salah kelala aku datang ke rumah. Betul-betul salah kelala. Menung bakal kan ini buat kita. Saya sebab petang ya kira.
1: Sesilau kenyak mana ni?
0: Sesilau kenyak. Aduh, ngetok pintu tertuju aku doa ini. Nggak belakang dapur aku jalan ke doa ini tadi. Ketuk-ketuk aku doa ini tadi. Tiak kau dari bisik ke seliang anu entah seliang di liang eh. Tiak kau dengnya. Benar makai gitu dah. Karena ikat kami ini ke. Ngal ngal ngetuang ngetuang ngai muka pintu. Tangkat orang ambil ciruak. Kan ngetuang kami dua. Ngombe kami dua tapi nyamun. Lalu ngemegau kurang di rumah panjai ni. Lalu begau lah orang tadi. Bersuluh kami dua.
1: Ku jakup ngai temu.
0: Udah aku ngai temu orang.
1: Okay.
0: Dan tadi begaun ya berora berkelala kebetulan nama nama ni aku sanu. Ika sanu penuh kan tadi. Dan tadi tuan kalau laju gigi kita tu tuan eh penjai tak tu.
1: Okay, nanti kau nanti kau.
0: Dan yang tadi nyom sambut orang makai dah kebetulan mandi nunggu nak bermakai dah kebetulan lemain tadi. Ia pecukur jam biasalah pejalan bujang tadi kemudian tadi lalu ngigak belakaban tengah juang buka pintu tadi tuan dan tadi bertemu lah ngom belakaban dengan juang dua ikut kaban kemudian tengah juang kemudian tadi ngom kemudian tadi empat dengan buka rumah sepiak no kemudian tadi tujuh kemudian rumah panjai tadi sepiak tujuh kemudian rumah kelihat berjentang ke tu sepiak ni rumah panjai tengah tu tengah laman sepiak tadi tujuh kemudian rumah panjai baru sepiak ke jadi bunga penyambang menunjukkan kalan yang tinggi tangga sepiak ni tangga segala kelihat
2: mai bungkus ngayap nanti berkini munyinyak ni tuan
0: Enak tawa ta.
2: Ada ya. Ngenang ada ya sih.
0: Ada ngulu kesiam-siam saja.
1: Nggak tahu lu.
0: Okay. Ini dah ada antre tuan. Lu berundang pengalaman dia dulu kami bala kami sebuat jarak. Berundang di rumah ni dekat rumah apa dekat gua subang. Kan nganjuang kau dulu ni tadi kena.
1: Target house.
0: Ya, dahnya. Baru baru kan ya, tadi tuan baru kan berputar kan iki tangga tadi. Tangga tet malah kan saya tangga yang ka aku. Besai retong dia tuan tangga orang kaya.
2: Ya, ya.
0: Besai retong dia nya, besai dia retong dia kita nya. Itu dah tinggi kan tunggangannya. Baru kan berputar. Jadi mata aku bisa mendak orang hilap mata aku bakat bisa orang nicik dulu pada aku. Aku mikirnya kaban aku teh nganjuang ke meduainya tadi. Kali baru aku melihat ya minga tangga sudah merentum. Patah tiga.
1: Patah tiga.
0: Tiga lumpuang tangga itu patah tuan. Pada aku kaban nyagi ke dia dua ikutnya ke tempat lagi bisi dia bisi orang dulu tadi kan nyak ngayung ke buruang tadi dan
2: ya
0: ini buruang yang ngat tadi
1: menang
0: kita yang nitiah ke meduai lalu merentum tengahnya begaum orang di rumah panjai ini ngatainya merentum lah buah
1: dua kali
0: dah buka. Suluh harang au. Oh, dah nyadi, tiga ngayap kayak.
2: Eh, rugi mentuan eh. Udang, saya buka.
1: Au.
0: Nanti itu kan nyadi ngayap malam ni tuan. Au. Au ngayap emas pihak nian.
1: Au.
0: Au, bulu kunyo. Nanti mau bulu lagi, minggu bulu pegu. Nyo terangkat, mendatir kena. Dan tadi. Ni, emas pihak nian. Alo kada bukot apa indu wes mendua malam ni.
2: Ah. Apa nas salo sekali tu tuan?
1: Lain tua. Lain
2: ada play nai bukot. Bukot lah.
1: Tua nya.
0: Ingin dalam beruang cerita ni.
2: Ya enggak man
1: itu.
0: Au. Ya sedih hati ke tuan.
1: Au.
0: Kemulai ke mendua yang tadi rumahnya lu angat tuan.
1: Oh. Au ni.
0: Tenda saya tunggu-tunggu tetuai dia nyol seminggu ninggal seminggu ninggal okay. Tinggal sama dua ini
1: oh
2: mai tinggi buruang satu hari
1: mana mana mak buruangnya
0: dan ya orangnya lu ini betulah bala tanpa nyukul
1: nyukul ngampun punya ngampun
0: ngampun lah kira baru kurs mengat lah nanti gig lah kitanya kena ke kita kereta tu kita tu nang tubuh hampuna diingat ke mama mai bari kita tu kan ada kala aja jadi kita pe buka tapi tu nang
1: nang
2: kelihatan kelihatan namanya nang wall ni tuan ke jadi tu ni nya ke
0: iyalah
2: mai bungkus ngayapnya baru mai bungkus ngayap ni tuan nah
0: kan rungkang tu orang tuan
2: kata aku kayak
0: menyukan dapur orang ya
2: aku bunyi kode kelihatan kati deh nasib seti menua lah ngai ke mada kade udah nyalai selalu lemainya target dan cikir datai pukul sebelah pukul sepuluhnya mah udah selalu lemai kami sebelah siap tuan betul-betul gapai itu wairnya meniaknya bisa mada ke kami giang belegiang beka kita itu bisa bekaban ngayapnya tadi udahnya tadi nyon eh sano apa sano nya bisi kan nya boleh bayak pagi tadi makai bayak lo
1: yang rumah lawa orang
2: ngai gerak lo ngai ngaya makai bayak perut dah lapar kan main jawahnya
0: boleh jani ya matane boleh apa indo boleh jani ya oh dia ngaya mana
2: ada makai babi lo kau ini pedih boleh babi kelia
1: Terima kasih. Oh, pandai kang ke bisik ke agi ngelala ya banyak ke.
2: Ya, ada ini patut teh kelihatan. Ada ini nya dan masih ada apa.
1: Oke.
2: Teh bekenya sigi pengawa biasa. Teh bergaya musuh gaya ke.
1: Ya.
2: Oke. Aku kelihatan SM. Ngai bola. Kayak ke bisik ke siti rumah panjai enggak gaya
1: kelihatan.
2: Ya agak kelihatannya tadi. Apa nama tu? Pintu nya agi bika rutan. Agi betatiang ke bagi bisi tatiang pintu kala dia mada pintu kena sem.
1: Kena dai nampir.
2: Tatiang pintunya nyari pintunya di tolak dah lagi. Ya nemu nutup diri. Jadi bisi tatiang dah baru hadian dah. Bisi tatiang dah
1: pintu lama tu.
2: Pintu lama. Jadi penekal pun nada tentu bisi insil ngalau ah. Orang keliak nekal pintu.
1: Kena nekal pintu.
2: Bisa ke siti rumahnya keliak.
1: Udah target ke nya munyai kena?
2: Sigi target. Amai bajian. Sigi nano nya. Bisa ke rumah de bari kami cap tungguak bisa nyamai ke buka pintu rumah indo. Madik mak tungguak. Mat tunggu. Sigi boleh buka pintunya sem. Tadi nan laban kelihat nanti bangku dah. Jadi mat tunggu kan ada mat tunggu. Jadi siko ya. Demak dia tunggu siko nyelur jari. Buka pintunya nya. Induk cap tunggu. Dik ning ngap ngare induk cap tunggu kok. udahnya tadi tinggal ke pintunya tadi buka buka nggak jadi tulak tulak nggak jadi ketika jadi tulak ada tekal ngalu nggak ya nggak ya kali eh ambil anu sih sih bapak baik pisau gak kelihatan saya ukai pisau duku baik leban ke jalan ke rumah panjai sti jauh ada sem ini temu kular barantau jalan kini ini kita temu udahnya tadi ketah anunya insil pintunya itu kan ngerutan merentum
1: ternyalu
2: tumbang tumbang po kita nah tumbang kita ya ketih deh pintu tadi jadi mudah bekerja tadi dan ini orang kita tuh hei kita tuh kayak kan ngeyap ke painain tuh kan ngerubuh rumah lari ya saya lari ngeri ujung tanjuk kan
1: temu orang
2: nak kita nemu ke nemu ketik kena nemu ya kita nemu ke nak nemu kena dai kita nemu lari aja ya udah gagai orang ngalunya tadi kena kekat pintu kena ngalu terjun lah terjun ngeri ujung tengah tanjuk tatai di tujuh tanjuk bisi sangkar babi labuang ke sangkar babi meruyak ke babi akai metisa udah terjun niki terjun renya mulai diri ke bawah kan di nemu peguang peguang kan nama bisik mayo nama kecambang ko kita ini wata namanya ukainya ada pedak malam hari itu namanya kejaruk ko kita kecambangnya nih ukai ada sebekang ngok padang terjun ke dalamnya udah dalam peguang dia dia
1: jempuak me ya
2: eh nadai nadai berundang lagi pulai musuh punya pulai berjarat baru 2-3 jam berdarat pulai baru nah ada pukul 1 pukul 2 pukul 3
1: kalau mau lihat lagi
2: nadai okay. Nganti sari siti lagi ya saya kejaku tetau tetau kelihat tukar tangga datai di rumah penyai pintu tu tukar nge spianyin tangga spianyin tukar nge tangga tukar
1: Okay. Bisa mana
2: cerita ngeyap tukar tangga nge spia udah kerungan manuk kerungan manuk tukar jadi kan keliak rumah penyai kerungan manuk atau sangkut baru rumah tukar nge kerungan tukar ngai rumah panjai stito rumah stinyin tukar ngai pintu spenyin speto tukar ngai pintu spenyin ke kerungan manuaknya tukar kita sangkut de baruah kan kelihat engkah kerungan manuak bana engkah kerungan sangkut ba apa nama to
1: baru rumah
2: kerungan manuak tukar
1: kelihat kena ngelai namanya
2: kayak kena ngelai nama nukar kerungan manuak begau orang rumah panjai sari citi nama agak kerungan manuak deh pindah ke kaku gitu
1: tuyuk nene
2: aku nadai kelihat sikit taban ku ngok ke kerungan manuak bapak ke rumah udah ringat ngetah pintu orang nade uli ya
1: Lalu kayak ngayap
2: kayak ngayap kita tuh kayak
1: naban kemana orang
2: mencuri mana
1: mencuri mana
2: kelihatan bahas itu tempat habis itu rumah nama dia tuh nyonya di par dari empu
1: ya ujuang ini
2: betul
1: oke pelabak ketua apa perinan dulu nih apa tau bisa peninggal bukan
2: ini orangnya lalik ini cerita aku
1: cerita ngayap nyo teringat ke diri empu punya kedua
2: betul
1: maya kaki bujang sobat
2: betul
1: pengerindu dalam penguji

0: dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Highlight mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi ku tentang siut masa belakang ku lalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngergau, malam kita.
1: Aku memayah keterima kamu yang apa tuai yang udah putus pala. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, Bak YFM.
3: Okey, 11:30 tu dua rumah
4: nah. Ya, kita bisa gitu 30 minit lagi ni saya.
3: Ya, setengah jam lagi.
4: Okay. Masih kudu lagi. 45 ikut pun boleh. Ya, dia akan cerita lagi di pandang ke kita ni Sam.
3: Ya.
4: Di panjai ceritanya lama ke kita ini pandang. Ya. Mayo ke kita pakai boleh berkongsi cerita.
3: Ya.
4: Ngau bala kaban kita ke. Agi nganti cerita.
3: Agi
4: tu. Hari kita.
3: Empat tindu atau lagi mayu madah ke kadang tadi nanti program tu ambil setor rumah.
4: Ya.
3: Laban rindu ninga cerita bala ke.
4: Ya.
3: Okey, jadi kami dua itu rumah ke nanti kita tu peninggal.
4: Ya.
3: 082-258-633 ngau 258-634 nanya ya tu rumah.
4: Ya, ya.
3: Okey. Ya, okey. Halo, selamat malam. Halo.
4: Oh, Nayan.
3: Nain dari Julau. Okey, Nain. Ya.
5: Kamu dah sama lemai ke seruai
4: deh. Ya, sama.
5: Tapi lo nengah.
3: Mayu macam cerita malam tu, kau deh. Okey, Nain.
5: Aku tu kan bercerita ke kami kembali.
3: Kau?
5: Kembali air besar jan balat buat kami di tu kok. Buat kali jan di tu. Aku tu nak dalam ijat kembali buat. Tu mak kami buat bukit kemudian di tu aku kemarin. Ya pagi ni tadi kalau ngau berdua aku, ya nak saya nurun kawa aku tu numpang ngau ya. Tu mak kami perlu buat layang kian. Tu mak kami dalam ijat. Datai buat air, muka air besar. Perahu buat air ni. Ya kami lintas macam air, penuh mampir malat.
3: Apo?
5: Saya lintas perahu kaban. Aban ketua itu gawaknya. Nggak sepelintengnya, bisa dia. Nggak selalu hukum. Itu tunggal itu, kami main wah, selak nurun saya, sesak turun gawak. Jadi, kalau nguliahnya, aku itu tadi. Nggak tunggal itu. Jadi ya, itu tadi nguliah perawak yang pula, atau perawak itu kok aram. Itu cintiangnya dia. Ketua itu tak nguliah. Tak tolong aku nak. Mendaknya dah sini. Aku tak haram. Contohnya, nampan semoto. Tino aku tak lah benda kebala. Aku tak nima perahu ya. Lalu aku tisap. Aku buat perahu titik. Lalu dia nama. Aku serap. Aku pasak kan ya.
3: Okay.
5: Dia nama dia patuh. Ambil. Ambil tengah. Dia ketupa ya. Tak. Tak tengah bau. Lalu sangka. Dia nyalu angkat. Minta lah ke dek. Ketunggal aku nak. Aku. Dia tu ke rumah ni tu tak jadi tu. Tahu yang ini tak tak taram. Dia ketua ya. Laban air kenal itu gas sama. No, benar benar kami dua itu tadi dia ketua itu nanti kali dia pun tua ngaju. Biasanya tadi uliak tahu tadi yang nyu uliak tahu itu betul pasalnya. Tapi nyu kak taram. Tiba aku dia tiba dia tak tahu tahu ketua itu nak. Dia kenal tidak sesuai pegawai. Sudah simak sampai. Nada ingat jauh kukumah punya. Tak ada ramah di keangan aku. Dia tu tadi udah semua ni bapak. Lu mau buat ya. Ay, besai mah. Bak ni lah di kakungan tu. Nanti. Anak gue menganti. Ay, nyemir di jauh. Nungguan di kai kakungan tu. Sekai. Ngai, tak dulu-dulu ni aku tadi. Dia ni udah mau buat aku tu. Juan dah hitau sesuai ke. Tiba tiba tadi sudah sudah lelah gua kau nak dah di ai tengok buka lambe uyut aku ke buat tinggal aku buat tanya aku terjun saya titik perahu ni datang hari ini kan nuju tak ni sekarang semua perahu dia
3: okay
5: okay aku tahu buat perahu deh aku tak bantai ni sekarang buat ni yang benar teras ni kesal mak itu lemah itu saya kumati kesal mak itu ถ้าถูกปกไปอย่างเนี้ยไม่บริสัยเผาเกลียดเด็กถูกสังกุบเผามาตีตัวตีกูเดียน
3: ทำมา
5: ใช่ banyak tidaknya ini mudik memakai lah dan tidak berdua itu bawa ribau itu sampai sulitin banyak tak kami dua itu ini dia puluh berat air yang itu saya itu lucu air hijannya dan mungkin itu mau kenakut-nakut masa dengar kalau itu akan terlintang nak lihat aku dia dibully salah dengan air karena udah lihat lanjut ini dia tidak ya masa aku sama aku dia mendapai ke rumah kami dia nak tuh puluh dulu sesuai dengan itu mah aku dulu, aku nggak mau baru makan dia, lihat aku nak ngalir dulu.
3: Kau.
5: Emak takut amat aku kemarin. Dia air, lalu bisa air. Ya, aja, ini kita aku.
4: Oke, Nayan.
3: Oke.
5: Terima kasih,
3: Nayan. Oke, terima kasih, Nayan. Ya, peninggal kita. Nayan, dari Jolawa ke malam tu. Oke, peninggal ke 13 kita ya. Malam 17 hari bulan 6 tu peninggal. Oke, ya, oke. Mayu awak tu peninggal.
4: Ya.
3: Kami dua itu rumah tu nang.
4: Semang baik nanti kita kayak berkat dekat bukan saya cerita ni, Sam.
3: Ya, tahu telefon aja. Ke dia tahu jangan nama tahu nyau makin kurang orang ke bertelepon tu neh tu rumah.
4: Biasa ya. Dah lawan tu Sam.
3: Ya, kira anda berebut mah kita ke malam tu. Mayu hawa kita ke dekat berkongsi cerita. Okey, tu lah tu rumah.
4: Ya, sambut Sam.
3: Okey, halo, selamat malam.
6: Selamat malam, makin pintar.
4: Ya, bisi orang minta di telepon penyai umur dek kita.
3: Okey.
6: Sedikit lagi.
4: Betul.
3: Sikit ngelak kau dah dulu.
4: Kapan kau yang matang pun bisik gini nanti di bercerita ke
6: bakal. Udah ngilang bilai. Udah ngilang bilai.
4: Bedau tu.
3: Bedau tu.
4: Baru ke hari lima ilak lusak kami di ngagai apa tu nangasan. Lebuan tu dia.
6: Nyangkong-nyangkong
3: tau. Ni tahun dah.
4: Ni tahun dah.
6: Saya kena
4: ya.
6: Jadi cerita aku tahu kayak lama dari tahun 2001 sudah. Jadi kami balut kami di tahu lapan baru boleh load. Dumbur agak rumah. Orang kesebrai jalan ya kunya. Udah datang rumah ya. Enggak, udah sampai di sini. Udah benung agak rumah aku benung rejemin tiang. Aku kematangnya rumah ini. Jadi bisa bini aku, ibu aku, kami seruai duduk pergi ke tangga. Di tangga orang itu seberai. Aku kalau mata kena tulang saya. Ngautin aku. Tu tak duduk aku tak ada. Tak kena mata. Cepat aku. Tak bintang tujuh daripada aku.
3: Nih?
6: Aku keterudua yang tadi nemu. Tak bisa tiang. Yang grill yang tadi terbelian empat-empat yang tadi kurang lebih tiga kaki sama banyaknya mua aku.
3: Okay, nama tahu kenyak deh
6: enak nama nama deh ngelai aku ke ngelai aku ke demuanya dua patah
4: ya gigi pernah nyak
6: hari atas patah dua hari baru patah dua.
3: Okay,
6: nadai tetenya kan ada mana mua orang pada aku. Pendek sama mana
3: apa
6: ya pakai mua depan dua-dua. Dua hari baru dua hari atas
3: patah.
6: Apa kan anu siapa ke danu deh. Di tangga nyengku aku cabut ya.
3: Nggak
6: berguna tangga nyaki aku. Nah, dari tema mudi, mulu ada kuku dari. Berdarah hab, kerja aku dari demam tenggali. Ya, udah nyak tadi. Ini betul kuda, maka aku buka ingali aku. Tadi, anggan cabut-cabut aku pun nak ngau ke hospital, aku jadi ingali lebihnya betul kuda.
3: Oh, nak taban ke hospital, ya?
6: Oh, enggak.
3: Okay, makar yang.
6: Tidak, taban ke hospital.
3: Tadi, ngidup keliling pun, eh?
6: Ini duk rembun itu dia tahu ngelai aku cabut-cabut. Aku tinggal lima ikik lagi.
4: Rumahnya ke kita.
6: Wah nyampau ya patah kutai lah. Pamai patah empatnya aku lagi. Nah dah ya temen demenihnya. Ukai kan tinggal lagi pengat tadi. Itu ke jantung kasih ke tebak utai. Dah kan anu rasa apa ke danau deh. Bantai yang kau tiang kriang tek. Amat ku cabut yang kerja enggak pun nanya dia.
3: Oh. Okay, kasih.
6: Okay, nada itu mulai. Kini aku tak mampai hanya parit kena mata.
3: Aho, nujunya.
6: Ya, ya, ya.
3: Ah, nujunya.
6: Ukai nuka dua nya.
3: Aho, ah.
6: Kau dua kini tercangkut dia. Dua kau berkali ya, aku jago. Tanda datai murid, aku belum kau ngempas sedini nak balat ni.
3: Nada yang kadang sekali ni kau.
6: Nada yang kadang.
3: Tahu.
6: Tapi tangan neng, nanti tahu lah. Mungkin mata akan ngelai aku. Empat emas temu. Nah nyamai bapa mata ngelai. Jaga geria yang tadi. Nemu di tangga, nyuda di kaca ya. Palak-palaknya bersegi.
3: Tahu ji kau deh.
6: Palak tangga empat udah di kaca ya.
3: Ini
6: aku tak mampai seginya tu.
3: Tahu.
6: Nah itu mudahnya. Kita tak bincang tiga ada pedak
3: ya. Bintang tujuh.
6: Bintang tujuh ada pedak. Dia punya umat dia tiga
3: langit. Amat.
6: Nah, itu meriahnya tadi. Waktu aku membeli yang sebenarnya kian dia. No, aku berbalik gila bani ngelai. Juna baik. Pertanya aku.
3: Ya, nanti anak miat. Nanti orang ke anak miat indah. Pedih amatnya. Kipita.
6: Pedih ha, layak kita itu ay tu, lepas kita ini ngali anak mangsa yang agak ini kapuk main ah. Ini macam. Aku nyungenah sedikit cerita aku, ini ada set motor rumah.
3: Okay.
6: Nyungenah sedikit cerita, tengenah kengayam tadi.
3: Ah.
6: Pungepung gak ngam, biar kelia.
3: Ah.
6: Nyungenah bala aku tadi, nyungenah bala aku kengayam tu tadi. Nginjau tangga orang sepiak deh.
3: Oh.
6: Tinggal tangga segala sepia. Kena nikit ini lah sepia. Angkat pulai ya tadi. Tidak ingat pulai ke tangganya. Angkat apa tuai orang si kau tadi. Lapa salukan beri manu waktu pagi deh. Kita menunggu lah ya tadi. Kan ada undai. Dia boleh umat. Lepas lepas ke bab pintu bisik pek okey bisik pek no penyelenggan jalan itu kita nyingkang nyingkangnya ada kumai bisik pala tangga kita ngelepuk tu pala dulu kita seluah sebaik je.
3: Nanti nemu tangga yang ada dia tu dah tindik benar macam ni
6: dangkut tangga segala kena dikit ini lah ni yang nama nak mulai kenyak deh.
3: Patah pegau ke?
6: Nah, dah itu dah tanyikan kusuan.
3: Tengin dia sebenarnya.
7: Amat tak berengin, berengin kunai kemarin.
6: Iya, amat tak. Terus lah.
3: Kalau tak ada
6: nagayangnya. Dia temu tadi bisik jari di nagayangnya. Saya nyalu
3: pala. Kalau lanjutnya kemarin kini.
6: Ya dia nanti seluanya.
3: Aduh, jujur sekian.
6: Ya dia okeynya kita kau cuma kasih tinggi melayu itu. Melayu sampai di kakak.
3: Pesan orang ke ngayam tadi. Anak ni murek tangga nape?
7: Ya, nanti jago ngayam lagi media tu nih.
6: Pulai mana mana. Kan telefon masa oleh muka.
3: Oh, aman. Anak nak
6: punya.
3: Aduh.
6: Okeynya jangan.
3: Okey, kita.
7: Terima kasih, kita.
3: Okey, kita tenang sikit mayuah cerita nih.
7: Kita temannya pun nambuah.
3: Boleh imagin kopet wan.
7: Ketin ada mas singkang ada pelat tangga ini. Mata akai. Mata cel. Mata celap ni yang pensangin kebarohkan.
3: Segelap. Masa ke depan bilur.
7: Ada ya jalan ya saya ke depan bilur. Okay. Macam cerita kita.
4: Amai ke nama nak mulai ke tengahnya baru. Nama jak dah suka sama kaki Siti udah ngelebuah ke Warudin mending dia beribut. Amat tercelap lo baji nurun ke baru.
3: Nanti tawa-tawa di rumah.
4: Kira. Kayak ngedak aku.
3: Aduh,
4: kami doa lagi ngantik kita. Okay, tu kayak program ngas mengata. Jadi kami
3: doa. Aku boleh biji yang India nya tu rumah. Boleh yang India ku suangnya.
4: Halo, halo.
3: Ya, halo, halo, selamat malam.
4: Halo. Ya, selamat malam.
8: Selamat malam.
3: Ah, siapa ini? Aku tu lagi kamat tu.
4: Kami cerita tu. Semua deh untuk besar ke program mengat semangat.
8: Apa nak punya tadi?
4: Oh, kita hanya
3: biasa. Kita hanya.
8: Oh, orang ni enak.
3: Oh, okay. Nyebut tikau kurang tu dah. Okay.
4: Okay. Sudah tahu. Siapa tu tadi kini?
3: Ah. Siapa tu tadi? Tawa dulu kau ya.
8: Kapan tuan tu dah ngau kita bercerita.
4: Kapan tuan kini?
3: Ah, siapa tadi dah?
8: Bisa ikut pun okay. Cerita. Kemera
4: nak tinggal
8: ke kurang kan mai tak buat
3: semua.
8: Ah, tahu.
3: Okey.
8: Jadi aku tak men cerita lama tunggu tu. Saya ingat cerita saya tak buat. Jadi cerita tu di rumah. Oh. Di Jason. Udah pada ketua pum lima kelia tahun 73 andanya maya ngetau gua orang dulu ngetau maya cuti ukai cuti sih udah pada sekolahnya benung angkat kira bujang maya ngetau sekali dulu turun ke kali kapan punya pagi baru belum ketau kami banyak tapi laban langkaunya jauh hari lo kami kena tahu berbaik kamu kami cidiang atau kelanjai menyimpan tangkai padi
3: lanjai
8: tak ada lagi tidaknya dia simpan dalam guni turai jauh penuh laban lanjai tangkai padi ada gegung sudah. Jadi adanya betul penuh sih untuk kami yang titi ya kayak sudah ada sebayang kita tinggal kota itu di sini begini aja namanya itu kemudian pada aku lagi kapan aku kempu maya nama tu kemunyi tu nak nemu kau ya maja buangge aku gus aku batangnya masa itu dia bisa batang saya pun bisa kau tak tepan buat ino mana yang memungkinkan pari itu aku nak ya dalam kaudian ini ya pari nak dengan wakau pernah dengan semua yang Belanda ngege namanya pengkalannya kedua tak ada pecuduang nak kidiang tapi kurung dari alam kidiang ya
3: belalai dia
8: ablalai betang pet nak ki dia. Lama ge bunuh ge lama ge minum ki ni nanya. Tangkat ke mari yang nung tu kam dua dia. Yang berdaya hari kam dua dia nya. Ba bekeni ke hari ni kung dia. Tu mai wah mau kan malu tu. Mesti ge balu dia tu lagi. Nak bana mekoy kisai ke kiriang tu ya betang tu punya kedua kam dua. Amarnya. Baik lari rasa gugup ke atas kini minum aja nak menang mu kunung tu kiri yang ni kin tiah ke kam duai kian mai mah mah lana lana nda datai rian mrai sungai tuk tuk ke sungai ni ko haneng ko ko cheta tuai suba pati pise atik terang ni munye dega gay munye gi bisi bayar de sungai ko ko ngono ya ndo uli na tu ko yang ndo na hi rang kau nya ke jauh ko yang ndo ko tak tejun kam duai ngage lu buat itu orang aja kan sudah. Nah, itu kemudiannya. Ya, gamanya hamba lebat ya. Nunggu ke binet, saya minta binet bayi lagi, ino hanya balut-balut sebelah atas ya. Lama di telah buah mutai ya. Buk, nemu dia pung, nampu dengan air. Kumai kemudian bayar rali pantai.
3: Oh.
8: Dari pantai itu nya belakang menuju langkau kian ke. Ate dalam tau dengan air rawah ngangau dikit untuk kita dua musim. Iki buang udah gantung tapi kita masih buang air dan kita tapi dia. Dalam kau amat udah gantung air kibuang. Kapan nak mangnya aje ni dia? Tama kibuang dia mah. Tama kami tu dalam kibuang air ini celuam kibuang dan mukti buang yang kau makan. Tapi udah ini pintu tertutup. Nadai mana ke? Tanya ni lama. Tanya nadai ke? Mana? Hamil. Nada mahu aku kaget. Kau mana? Ada macamnya.
3: Aw. Baru nak mah?
8: Hamilnya. Tengah ngam. Sudah. Kau takut terjun kain baru buat. Nadai kena ada bayar. Pungok lah buah. Kau mesti bayar. Ninggal kain.
3: Oh. Ya, ya, macam cerita ingat cerita itu.
7: Okay, terima kasih,
3: Mas. Ayah, okay, hilap bertemu baru kan? Eh, macam cerita. Okay, sama malam.
8: Sama-sama malam.
3: Okay, bertemu baru ne. Okay, ya meh. Kini nggak paninggal ke penudi kita, nyonya nyadi jago kita tato rumah. Okay.
7: Cerita kita
3: tato. Okay, terima kasih Mayu paninggal.
7: Ya.
3: Cerita kita ke malam tau merindang hati kita meh. Bala paninggal kita mega di luar.
7: Biar mega. Terima kasih yang kita suruh. Ngegay bala kita ki udah begulai ngok kami dua hari pun program tadi sampai ke tengah malam.
3: Malam tu. Terima kasih Mayu.
7: Ya, bertemu baru kita minggu Siti Nila.
3: Jadi Jakob menuri bakal selama.
7: Ya, dalam sia
3: bisik
7: antu. Dalam antu nadai mensia. Ya, kemana hari petara?
3: Pengurang penglami hari kami duai.
7: Ngonyak mupo dulu selama malam.
3: Bye bye. Bertemu baru peninggal.

0: pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Renggat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Renggat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World Cup.

26 hari 4 18 dari bulan 6 2026 dalam grup K Portugal melawan Kongo pukul 1 dini hari live bak Sukan Plus. Bak grup L England bersatu dengan Croatia boleh dipedak live pukul 4 dini hari bak TV OK. City lagi main dalam grup L. Ghana melawan Panama boleh dipedak di LED bak Sukan Plus pukul 12 tengah hari. Dalam grup K, Uzbekistan berlawan dengan Colombia. Boleh dipedak di LED bak TV OK pukul 3:30 ngalih hari. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang ulih nerima, jaku ti ndak belebas, ulih ngasuh hati orang bukai ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak ulih ditikal ditarit pulai. Ati orang kuda telininya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, merundiang dulu. Sebedau tua bertundi, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat dipebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Pagi Rewind. Pamai lama berkenan ke bah sistem sekolah kita ke dia tahu Daniel. Nganjo ngage primary 1 di praktik ke nane mayo chess history han dia jadi. Leban sekedak tu tadi dah terlebak bersekolah. Tambah mega sidak batrika yang ke sama album mayo masuk ngai primary ketebal lagi nyau sama base sama geng. Arti sidak tu tadi nyau nadai ati rawan datai bandur baru ba sidak ya.
1: Ya, gamalnya gamal familiar mageng mah. Terlebak di pedak sidak mageng. Asmina kelasnya tadi engka kang asuh history mimet enti history.
0: Mimet aja nama iyo mah. Nyapan nanti kaban di siku mai. Tetu tadi kadang bisi artis kada nembe tu yang nyaba. Entang di baik kaban nyaba. Lebat sudah tu udah kamceng. Udah siku nyaba. Mesti ke brotherhood mesti bisi deh.
1: Jadi nyaba aku nyaba.
0: Kita brotherhood siku nyaba mesti nyaba mega. Tanya pendanmu nama kebuah nyaba.
2: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Uleh munuah, tang uleh diseliah ke. Anti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau yang baka tinada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisi ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bak sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, anak neguk sengapa. Kita uliah ngaga report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.
1: Mata ngai tinu, macam-macam lagu.

Ku Yang Berhormat Datuk Jefferson Jamil Anahunyat selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Tahun tahun 2026 berserimai dengan pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi kak nerang ke pengawal atau ke atur Niti Tahun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu hanya hari 6 atau ke hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Tahun tu hanya pengawal berjalan berlabuh diatur dekat diatur sepamanya jalan berangkat hari bangunan tun juga untuk kangagai square tower Kuching waterfront. Jadi Niti Tahun ke tu tu diatur perintah Sarawak berserimai ngau pengerami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu enggak jadi ke city enggak platform kena kita mantai ke pengaya adat asal kita ngau budaya jadi lebih agak mega bak kaum kita Dayak ini serta menanya yang mega ngerapit ke kaul menghidup ke semangat bagi sekolah istilah bah semua kaum kediau di Sarawak di to. Bila peningat maya Niti Tahun tu elak inya temuai ke di pembasa ke kadatai maya elak inya Yamat Bumat Premier Sarawak inya Dato Petinggi Dato Haji Abdul Rahman Zori bin Tun Dato Abah Haji Upeng. Kumayu kontijen ke ngau maya elak inya 99 kontijen serta 15 plot kita yang enggak bisa nerima kelimpahannya enggak bisa nerima penyertaan dari pengari kita dari Menua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak enggak ngau dari kontijen enggak dari Kalimantan Indonesia maya yang enggak dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisa datai okey seminat temuai hari menua kita empu aja dan yang enggak bisa mega hari menua luar tu bisa temuai ngagai Sarawak. Jadi atau cara program Niti Tahun tahun 2026 tu hanya hari pukul 12 tengah hari jadi dia jangka ambis pukul 5 lemai nya bak program ke kena 20 hari bulan 6 tu ilah ku nari ke komiti tu ke ngatur pengawal Niti Tahun tu sekali lagi dan saw tu kemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak mega kelebih lagi bala kita ke dia di Menua Kuching bersama-sama bila sampah datai pengawal Niti Tahun tahun 2026 tu hanya kena 20 hari bulan 6 tu ke dia tu sepemanyai jalai Kuching waterfront 2026 tu ialah. Dengarnya, saya jajak. Terima kasih.

ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7.

lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026 #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: Kesi.
1: Timang Krabatawas, berangkat hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Ya nanti jeman suba kita senang ajak ngelala ngeramaknya. Lalu sapa ti nyembah Tuhan bukai laban utai tu ulih di pedak kita nyengena ba mata mua kita di pasar.
1: Ya betul.
0: Ya tang ba jeman moden tu pastor. Ngeramak ba penghidup kita enak tentu nyengena di pedak laban ia datai nyuruak ko kita. Ia datai ensuruak ngena cara ka alus. Nama kini ngeramak jeman moden ke bisik pastor yang kan wan boleh berkunci ke ngabala peninga kita.
1: Mana nak teka disebut nama yang suruak ni?
0: Suruak.
1: Jadi nanti lagi baru rumah panjai, lagi keliak bisik baru rumah ni leban yang suruak kita dia. Awak kepala kita nak pantup gegal ruainya. Jadi aku nang amat setuju kau penemu nuanya puan. Ti madah kang kerama zaman moden datai ngena cara luas. Bekeni cara luas tu erti ya tadi. Kita nak sedal tak kan nemu diri utainya bisik dikena tak ke di hati kita nyak tadi nyading kerama ya. Laban ia berlubah-lubah ngasuh nuan jauh ngejang hari jalai Tuhan sehingga nuannya tadi nyo ngai datai ke gereja mayu harap kita laban kerama zaman modern tu nyak kebuah cukup berguna bendal kita semua patut ngelala bangsa tak ke nama kerama zaman modernnya. Ya, engkerama modern tu ukai semina utai kau boleh diteguk tu aja. Tau ke? Dikena kita secara fizikal. Baka duit ngau teknologi. Tang mega pengingin ti kelalu lekat. Berarti baka populariti, kuasa, tau ke status, ngau karya. Lebuh kita meda semua utai tu lebih berguna hari Tuhan ya. Kita meda bagaya penghidup orang ke dia taunya. Oh, dia kita udah nampak utai te nyadi ngkerama buat penghidup kita.
2: Belasar jurai 6.35. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Kuching 101.3 FM.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngalai Diri Sebiliak Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari, beratus iku orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

Aram sampal datai ngage pengrami ngilang tikai gawai daya pelilih Lubuantu 2026 kena 19/6/2026 hari 5 baru majuel nangasan Lubuantu berengkari pukul 5 lemai. Pengawak tu dekat dipenyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamuah, Sapit Menteri Dagang Terbangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukuk Sarawak, Kemegak Kaban Kongsi Negeri N34 Batang Air. Lalu disempulang ke yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkoi, Kaban Parlimen P203 Lubuantu. Malamnya kita dekat diperindang penanya terbilang Iban, ianya Johnny Aman.

pia mega bala pengeluar program ari YFM Iban Kuching ngau YFM Iban Suyaman. Aram sampal datai, selamat hari gawai, gayu guru geranyamai, lantang senang nuan menua. Oh ha!

Statistik bandang kepenusah bebadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Duk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyari arulah diderima tindak nitih ke atur Jalalun. Ngena telipun lebuh teriba boleh ngelimpang kerunding lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincing tau ke ngerja pengawal boleh ngelimpang kerunding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Hi, kita na patun madah ke password handphone, email, Facebook, takkan nama-nama aja. Ngagai sapa-sapa. Kita sama nanamu, ati mensia tu nemu berubah. Nanti sudah bisi ati jai, sudah boleh ngagak utai kena mana ngagai kita. Siti lagi, anang kah password kamu teramat, baka nomor tinggi, hari pengada, tau ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Labanya mudah ditemu orang. Pesan tu, hari aku, Austin Matthew, Ngawai FM.

0: Tinga ke cerita tengasuh kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi masak belakang keluar berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memayai keteriba kami apa tuai yang udah putus pala agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat tentu ya. Bak YFM.

anda kena tali kleda atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadam penusah bebadi bajalai alun ke tahun nyadi bak sebarang maya. Pakai semina uleh ngadang maya terpangkak bak mua nunga cermin kereta, tali kleda temeka uleh mulerang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lembau ngebat ke tali kleda tajapan penyawah pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau ngena tali kleda ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

Artis culik tau kenen biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mitik pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penekak ati, nak madah ke penunga, ngau mayuh agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, tengum pansi dak nak prayes, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

Mata Ngai Tinu, macam-macam lagu.

0: Timang Krabatawas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagak pukul 6 pagi.
1: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Polisi
1: Timang Krematawas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

aku yang berhormat Datuk Jefferson Jamil Anaunyat selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Tahun tahun 2026 berserimai dengan pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi kak nerang ke pengawal atau ke atur Niti Tahun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu hanya hari 6 atau ke hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Tahun tu hanya pengawal berjalan berlabuh diatur, dekat diatur sepamanya jalan berengkah hari bangunan tun juga untuk Kang Agai Square Tower, Kuching Waterfront. Jadi Niti Tahun ke tu untuk diatur perintah Sarawak berserimai ngau pengerami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu menjadi ke sitik enggak platform kena kita mantai ke pengaya adat asal kita ngau budaya jadi kebiagi megak bak kaum kita Dayak ini serta menanya yang megak ngerapit ke kaul menghidup kesemangat bagi segala istilah bahawa semua kaum kediau di Sarawak di to. Bila peningat maya Niti Tahun tu elak inya temuai ke di perbasa ke kadatai maya elak inya Yamat Bumat Premier Sarawak inya Dato Petinggi Dato Haji Abdul Rahman Zori bin Tun Dato Abang Haji Upeng pemayu kontijen ke ngau maya elak ianya 99 kotijen serta 15 plot kita yang megak bisa menerima kelimpahannya megak bisa menerima penyertaan dari pengari kita dari Menua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak megak ngau dari kontijen megak dari Kalimantan Indonesia maya yang megak dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisi datai okai semina temuai hari menua kita empu aja dan yang megak bisi megak hari menua luar tu bisi temuai ngagai Sarawak jadi atau cara program Niti Tahun tahun 2026 tu hanya hari pukul 12 tengah hari jadi dijangka ambis pukul 5 lemai nya bak program ke kena 20 hari bulan 6 tu ilah ku nari ke komiti tu ke ngatur pengawal Niti Tahun tu sekali lagi dan sau tu kemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak mega kelebih lagi bala kita ke dia di Menua Kuching bersama-sama belah sampah datai bak pengawal Niti Tahun tahun 2026 tu hanya kena 20 hari bulan 6 tu ke diatur sepemanyai jalai Kuching Waterfront 20 hari bulan 6 tu ialah. Jadi ngonya, jajak, terima kasih.

Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegah ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World Cup.

2026. Hari 4, 18 dan bulan 6, 2026 dalam Grup K, Portugal melawan Kongo pukul 1 dini hari. Live Bak Sukan Plus. Bak Grup L, England bersatu dengan Croatia. Ulang dipedak live pukul 4 dini hari Bak TV OK. City lagi main dalam Grup L. Ghana melawan Panama. Ulang dipedak di LED Bak Sukan Plus pukul 12 tengah hari. Dalam Grup K, Uzbekistan berlawan dengan Colombia. Ulang dipedak di LED Bak TV OK pukul 3 setengah malam hari. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

0: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang lakar khas Sarawak. Sarawak, tanggarlah, begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

anda mudah jayar. Balat lagi angin berpuput tinggi, agi yang indang. Yang nemu ngindang atas kudi. Kabun ngau kudi seminak mangkok nak lama ajau. Yang ngasuh kita kering agi, landi agi ngerencah kudi. Tibisi mangkok tu dia rilo. Siku pengarah company ti bernama Ricky Rogers, bisi nyebut jaku timun itu. Strength doesn't come from what you can do. It comes from overcoming the things you once thought you couldn't. Tau ke bajaku iban, penggeriang kita ukai disukat dari utai ti uliah dikerja kita siku-siku. Tangari kita ti uliah mutar ke penanggul tajak pan mulaya asai kenda uliah tapi. Albert Einstein, siku saintis tetap bilang, bisi enggak kalau nyebut jaku timun itu. In the middle of every difficulty lies opportunity. Bas setiap bengkah penanggul ti nuntung kita, bisi megak peluang dikenak kita. Bisi kenak kita megak peluangnya. Patutkah kita ngasuh penanggulnya ninggang hidup kita sampai kita ndak boleh bergerak, ndak boleh maju kemua. Setiap kali pintu tertutup pemua kita, bisi pintu bukai ti terbuka telengok. Lengkok kemeh perkara ti lama, titih kejalai ti baru. Anang meh kita jampat lenyau pengadang. Terus ke hidup kita. Bisi utai ti mana hagi dekat nyadi, baari tika datai. Anang diau diri nyimpan pengirawati kita, kita. Laban yang dah uleh ngasuh umur kita panjai lagi. Tungok meh Tuhan lam sampi. Leya dekat nyagu ke kita dari atas kabut ngau kudi. Bersetiap remang ting lindung ting ayung, bisi senawah penampak ti manca terang. Pemanjai hidup kebembang semina 14 hari aja. Tang sempat yang bandang ke pegari pemanah yang resmora. Bukai pemanjai umur kita bawah dunia tu. Tang kati cara kita ngenok hidup kita, nyok meutai ti penting lagi. Siku-siku kita udah diungkup ke 24 jam. Nadai lebih, nadai kurang. Kenok meya ngau jalai ti betul. Setiap saat, setiap minit dalam hidup kita bergaul anang masau ya. Kena ia menggak, kena mai berkat ngai orang bukai. Tuhan merkat ke kita semua.

0: Y Arena.
1: Y Arena.
0: Dinding hari Sabtu pukul 7:45 lemai. YFM 24 jam sehari.
1: Segulai sejalai.
0: Segulai sejalai.

Maya kabar nyua barang, tentu kita kau minta diskaun. Ni kau untung tiba kanya. Tolong me bisnes kaban. Nanti ada duit kau beli, tolong share aja bermedia sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ila kita nyua barang, sida ia kau nolong. Pesan tu area aku, Natalia ni, anggawai FM.

0: Suria Megak bala pengeluar program ari YFM Iban Kuching ngau YFM Iban Suriaman. Aram sampal datai, selamat hari gawai, gayu guru geranyamai, lantang senang nguan menua. Oha!
1: Mata ngai tinu, macam-macam lagu.

Pengerah Pagi, YFM.

0: Pagi Rewind. Ya, selamat pagi. Okay. Bala kita ya ke Benung Breeze Walk. Jakuk ya ke dia tahu. Macam jakuk. Nanti kelihatan adanya berdarat. Kurang kau.
1: Oh, sekian mana tuan. Jadi tanya mayu macam gelar ya. Kira ke kena merangsang kita ya. Mati sebut kita ke berdaratnya. Lemau main ke kita ke nurun ya tuan.
0: Oh, lepas nak bunyi ke canggih modern lagi. Nya kena mansak belah dari ibu. Kini dia ibu. Nah, Breeze Walk ni kebuan. Hahaha.
1: Utai yang sama kenyana tuan.
0: Ya sama om ya, berdarat ke kebun.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
3: Hai Malaysia, nemu kita menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak. Megak napik penanggul kelalu berat. Serawak, bak penduduk nomor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
4: Dengarkan Pengerak Pagi, 6 pagi, nyentuh 9 pagi. Segulai, sejalai.
0: Dulu beri sama pagi, ya guys. Semua balap tinggal dia selampur menua Sarawak Tanah Kenyalang pagi tu. Ti udah milih YFM jadi ke station nung regas ke mata kita. Tentu ya, bak awak Pengerak Pagi YFM. Sekolah silai baru kita, bak awak pemuan semaya 24 jam sehari. YFM merindang kita semua. Lalu dalam kandang 6 jam seberau tu tadi berlabuh hari pukul 12.30 malam. Dia tinok malam kita udah ditimang. Kami di pelandai ngasuh jenak agi bak awak timang kerba tawas. Dia tu udah berbalik wai. Sebenau mano ngkukua dia kami dulu ngkukua ngergas ke mata kita pagi hari tu. Inya pagi hari 4.18 area bulan 6 tahun 2026. Area ke 18 tidak berasai. Nya udah tengah bulan kita ini wai. Nya meh lawan baik pejam celah, pejam celah. Nya udah berasai. Temunya udah tengah tahun. Okey, jadi terima kasih moga kita lebih memilih YFM ke pagi tu. Bakal selama bawa Pengerak Pagi YFM. Sebenarnya kita yang nyingkang ke mua agi berkenang ke perkara yang kebukai lalu berpindang gawa lagu-lagu ke tanda terima kasih kita dengan petara laban ke udah nampung seput kita iba dunia injau tu. Lalu pihak moga minta berkat bayar lebih lagi bapak pengawak ya kereka di pejalai ke kita semanjai hari atau lagi. Jadi ke pagi tu haram kita itu tadi sama dia jenuh nalama bila kita bersampi dalam hati diri. Lalu sampai pagi kita ke pagi tu di ulu ke raban orang ti megai pengarap bahai sampai pagi YFM.

Selamat pagi, aram kitai dalam nama Petara, ti pemadu berkuasa, ti pemadu berpengerindu, dulu begulai sembiang pagi tu, bersampi kitai. Unuan Tuhan ti penyinu, nuan ti amat mentas serta berpenguliah. Kami tu pengasuh nuan, ti dilindung di baruh penabat nuan. Tenggau keperniang pengasih nuan ngagai kami, beri penampak ke mata kami, pengelansiak ke pendiang kami, serta pemerhati ngau pengerindu ke hati kami. Asuah semangat kami, gaga serta lantang, ninga berita pengaga rinuan. Oh Tuhan, tunjuk ke kami jalai nuju ngagai perintah nuan, lalu hidup kebaru semua kami nengah seput Roh Kudus. Sikap berkami penghidup timeruan, lalu ciri ke kami bahasa tindak putus. Serakup ke semua mensia, lalu perenciang ke dunia mensia. Awak ke semua kami nitiah kenasan nuan. Lelengau ke pemanah penyamai nuan, lalu ngigak misteri perintah nuan. Oh Petara, gempuang semua kami, lalu jantil ke hati kami ngenak tanggam nuan tindak putus. Amat bendar, nuan mehtip pemeri, nuan siku tinelap, lalu nuan ti pemadu tegap. Abdul Baha. Kebun ti endur semacam ajak bungai tumbuh, endak manah di pedak. Kebun bungai ti cukup manah, di pedak, ianya ti bisik mayuh macam bungai. Tajak bungai ti tumbuh bak kebunnya, endak sebaka. Tang semua sidak sama dipanjah air hujan, serta sama dipancar mata panas.

Allah udah ngagak turai penemu, dikena nyerakup ke semua manusia di dunia tu. Kita patut sama-sama naka ulih, narit ati sida ke dalam penyerakup. Lebuh kita bertemu, tau ke begulai ngau manusia, ti ari pupu raban bangsa, datai ari mayuh bengkah menua, niti mayuh bengkah pengarap, serta ngemuan mayuh macam penemu. Kita enak tahu ngasuh semua utainya nyelapat kita. Dalam rundiang kita, sidaknya bakar reti, mayuh macam bungai ros ditumbuh bak kebun bangsa mensia, siti ti cukup mana. Lalu kita patut gagal, serta lantang laban ti begulai engau sidak. Bahaulah nyebut, langkau kain penyerakup udah didiri ke, anang nelah pangan diri, nyak temuai ti ndak dikelala. Kitai semua buah kayu sepun serta daun basitik dan. Lalu ia nambah, cukup besai benar kuasa panca penerang penyerakup. Lalu ia uliah ngenampak ke serata dunia tu. Dalam sembiang tu, kitai minta petara nyerakup ke semua bangsa manusia. Oh nuan Tuhan tinelap, nuan udah nampak semua manusia ari asal ti sama. Nuan udah ngeletak tangkan semua endang dekat dimpu ruang bilik ti sama. Bamua pengudus nuan, sida endang semua pengasuh nuan. Lalu semua manusia dilindung di baruh panggau nuan. Semua udah sama bergempuru bermija pemisik nuan. Lalu semua diperenciang dengan penampak penabat nuan. Uptara, nuan endang nelap ngagai semua, nuan udah mekal ke semua, udah ngelindung semua, merik penghidup ke semua. Nuan udah nyiri, genap iku, engau semua mensia ngenap penau engau pemandai, lalu semua diselam dalam tasik pengasih nuan. Oh nuan Tuhan tinelap, serakup ke semua, asuh semua agama bersetuju, lalu gagak semua menuanya di siti, awak kesidak medak pangan diri bakal diri sebilik. Lalu semua dunia nyadi sebuah rumah. Awak kesemua sidak begulai ngau nakak ia saati. Uptara, diri tinggi tambai penyatu bangsa mensia. Uptara, duduk ke pemayak tip maduk besai. Tanggam nuan, uptara, semua ati segempung. Onuan apai tinelap, tara. Kelantang ke hati kami ngenarengut pengerinduk nuan. Terang ke mata kami dengan penampak iriang nuan. Gagak ke pendiang ngenak pelandai leka jakut nuan. Lalu lindung semua kami dalam kuta penabat nuan. Nuan meti tegap serta berkuasa. Nuan endang ti pengampun. Lalu nuan meh ia sikut ti endak medak pengurang semua bangsa manusia. Abdu Baha. Nya ajak, terima kasih.

Unti na dai pengaman sumangan endang endang uli mansang serta muju dalam semua dunia petara. Dunia petara.

0: Bulan Jun orang putih, nyak bulan satu kita Dayak, tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
1: Pantun perangsang kita yang rejab ngawa, bak bulan tu munyi tu.
2: Aku dekat balagu, dinga kita Dayak, nyampung singalang burung, suntung menawal arimba. Tu bak bulan satu, kena kita gawa. Nanyong gapawang burung tamuda balik rimba. Lintai nyawa baragai kanan ngau kiba. Semua kita serta di kaban naka. Megai kerja umai sanaka atika. Umai gagak besai rapas ke mata medak. Tebas ke kita babas miau kanan kiba. Mantaplah kita jimat takut ke kaki kena. Tebas ke anang besai panjai buka lima. Nanjuang ke pawang buruang tarubah kita gawa. Menua ke tanah bukit nama nua tanah payak. Nadai ke salah halai, tahu alai gawa. Umai ke anang mindah, susah baka subak. Burung ke odah dan juang, ngetu nak lama. Tiap ke hari empat, sampai ngagai lima. Ngetu satu minggu, baru kita gawa. Udah ke kita ketu gawa si barang tunga. Ngerja ke getah perang ambil belanja kemanyanya. Tuk genakak jaku gerah kita gawa. Semua kita ningah di kaban nakak.
3: Agai batuk baru ga?
4: Ha, ambek meh Hurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
3: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tu.
4: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
5: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
4: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

0: Angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikebenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Aram sampal datai ngage pengrami ngilang tikai gawai daya peliliah lebuantu 2026 kena 19/6/2026 ari 5 baruma Joel nangesan lebuantu berengkari pukul 5 lemai. Pengawak tu dekat di penyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamuah, Sapit Menteri Dagang Terbangsa, Industri ngau meranak ke Pukuk Sarawak, kemegak Kaban Kongsi Negeri N34 Batang Ai. Lalu disempulang ke yang berhormat Tuan Roy Angau anak Dato' Ginkoi, Kaban Parlimen P203 Lubuantu. Malamnya kita dekat di perindang penanya terbilang Iban, ianya Johnny Aman. Agi.

0: pia mega bala pengeluar program ari YFM Iban Kuching ngau YFM Iban Sriaman. Aram sampal datai, selamat hari gawai, gayu guru granyamai, lantang senang nguan menua. Oha.
1: Duo pagi rewind.
2: Ku kalah betalat ngau ibu sobat deh. Nama ku balaki ketai bantu cukup aburu babaso capa. Ujin melaki orang putih ya, lepas selalu dah cerita orang putih deh. Selalu udah nyumai lakinya terus baso ca. Ya kemudian masalah ya kita menua tu. Nada kedai jual mesin babaso capa. Ujin dah orang putih ca. Nada lakinya babaso apa nak?
3: Ya kan ku benda selalu dishwasher.
2: Tak mesti lah mesti dishwasher deh. Ya yang dah baso capa capa lu tengkah deh tusun aja. Ya lu ten masuk ya.
3: Nah ku nanya sudah deh kalah tak itu pernah ke dishwasher.
2: Umur aku hidup, aku sekali jauh lebih pernah ke hotel di kumaya jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat ngga jaman maya dinner bawa hotel. Tiba-tiba ke, oh nyala hotel ke jelu dishwasher ke aku.
4: Nanti pihak datun, aku punya kenuan nyebut tadi dishwasher tadi. Mak, laki putih tadi, nulung bini sedaya masih pinggai nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu, ambil dishwasher ke. Kena ngelempuang ke walau rinut tadi.
2: Entah, pernah dicat. Ya dah, mantai ketelangai tipikal hidup. Kita nyebut alu ngasau meli terus.
4: Nah, kira kelempo mimit me pengawak tu tadi nak ya.
2: Aku selalu di kayak tu semua.
4: Nah, lawan anda nyebut tadi deh, anda salah gak meli kena kena ngelempuang ke pengawak kita berdapur. Nah, gak ngasuh tu tadi nyo betalatnya belayak dulu. Ka basuk pinggai tu tadi deh. Lawan sama lele.
3: Apa bunga kerja apa gitu? Di sini ngari dia kata ya. Dia wish list ya, wish list tahun tu.
2: Jadi, anda mau deh apa bunga deh tau. Pernah-pernah me ketelok di kelsi juaran murah deh tau. Udah kena habis macam tau kaya kusik bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
5: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Garisan berdah merenang kita ngel lagu ya Buya Pengrindu pagi tu bawa pengera pagi YFM lagi ngelalu ke peningati baru aja mulas ketua radio ke frekuensi FM ya ke semak ba alayan luar kita diau pagi tu. Okey, jadi bawa pengera pagi ya, pagi tu berkongsi ke mimik berita ya ke bisa dikeluar ke kemari kalau ya berita kemari kalau perintah besar ya udah mereka agih belanja kira boleh 2.17 bilion ringgit dikenal berjalan ke Maiwa Bengkah pemansang kelebih lagi bagi pelilih menua kapit. Jadi penerang tu dikeluar ke dalam post of Facebook Menteri Kerja Raya Menua Malaysia yang dari Dato' Sri Alexander Nantalingi lalu yang mudah ke agih belanjanya diberi dalam tempoh 3 tahun setengah tu ia ke udah. Jadi sekedar hari projek yang kebisi yang tadi yang kawan pengawak ti ngagak jalai muak ke kibak mudi batang rajang nangga semaram nyentuk ngagai nangga serana. Okey, jadi ba projek temuga dipejalai ke dalam 3 ringgat yang kawan pengawak jembatan merakak batang rajang ngimbai nangga suweng ngena belanja semak data yang di 900 juta ringgit lalu sama mesin pejalai kemegahnya projek ngaga induk upias pulias pilih menua kapit yang kebaru kolej profesional mara pihak mega projek ngangkat ke mana hospital kapit serta sekedar projek jalan alun ngau infrastruktur yang kebuka Datuk Sri Alexander yang kenyari kaban parlimen sita kapit mega ngarap ke kerjasama antara rakyat uliah di gaga tegap lagi ngambil kemayuh macam projek pemasang uliah di pejalai ke kayaknya tadi ya berita yang kemesti dikeluar ke kemari lalu pihak mega siti mega berita atau berkawal ngau jalai mega kalai projek adu ke jalai penama ngagai gentur orang pendiau limbaku pinang ba limbang dekat ngemudah kaki orang ting lawak kandang menuanya kelimpah hari nyadi ke penyungkat sosial ekonomi ba menuanya lalu post dalam Facebook upis parit ngau tali ai menua Sarawak madah ke projeknya dikemudar ke upis menteri pemansang tumpuk pendiau ngawa wilayah berita pihak mega kira makai banyak ke 173.65 juta ringgit pelabuh hari satu tu tadi lalu disadang dekat tembuk dalam bulan 6 tahun 2029 nyin ilah lalu batang komponen ke dalam projek tu nyin kawan pengawak ngagak jalai ti belakian panjaya 14.8 kilometer ngagak pengawak ti ngagak 3 jematan semian lalu jalannya dekat nyambung genturung pendiau bulan tak genturung pendiau limpaku pinang ngopi muka sekolah SK limpaku pinang serta kanan dua tik ngelingi menuanya lalu dekat bisi jalan besar muka nuju ngagai pasar limbang. Okey, jadi jam kena tu mesti mayu bak genturung ruang pendiaunya nang lagi berpanggai ke jalai air nur nguliah ke perengka serta sebis bak pasar limbang dia. Okey, ini tadi dua berita ya ke dikunci kaku dua-dua yang tadi hari penerang Facebook. Jadi sebab kawal gawa penerang Facebook tu nyame kadang-kadang tak semua ke penerang ia ke dipekunci kenya amat. Jadi pansiak gawa silia dulu tiap-tiap penerang sekali kenya dikeluar ke orang yang pula kadang-kadang marga dunia dia tu mayu orang ka hack-hack account pangan diri deh. Okey. Jadi dah tu lagi bersama kami di Kang Nataika pesan berat tipsi di Kiroma peringat bahawa pengarap pagi YFM tang sebenarnya perbunan dulu ngelagu kedebaik Heli pagi tu pelakon.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix,

0: atau kelebagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Jadi pesan kita ia ke terubah pagi tu, pesan ke dikirum taran ana liun tau ke apa ya lini ngari hidas bilia. Jadi pesan tu nuju semua kabar melayan ia kala utas anak gelimang nak milih dini ala indoor diau. Jadi pesan tu madah ke utas anak gelimang, utas anak gelimang tau ke indai misi udah nadai kemari hari 3-17 hari bulan 6 lalu niang utas anak gelimang, niang utas anak gelimang tu dekau dintu balamayu barumah Roslin Bunai andau nirai Selangau kilometer 81 jalai Sibu Bintulu sebelau ke di Anjuang pagila pagi hari 5 19 hari bulan 6 kabar belayan ia ke ngelalaniang dipinta sampal data yang gesah penusah rabatu dan baru pesan nanti dikirim tajan ana liwan tau ke apa ya lini ke pagi tau nyari pesan tau madah ke utas anak limang, utas anak limang tau ke indaya misi udah nadai kemari hari 3 17 hari bulan 6 lalu niang utas anak limang, niang utas anak limang tau ke indai misi tu dekadin tu balam mayuh malam tu lagi malam hari 4 18 hari bulan 6 baru Maruslin Bunai andau nirai Selangau kilometer 81 jalai Sibu Bintulu sebelau ke di Anjuang pagila pagi hari 5-19 hari bulan 6 minta kabar belayan ia ke dipesan sampal data yang ngesah penusah rabatu. Lalu pesan kita ya ti kedua pesan ke dikirim miang dua beli nama lagan ana cundau nyadi pesan tu nuju semua kabar belayan ya ke dia bayi buah semuduang berayang kedua dabai piamga bala dilicuak ngau ya ke naklah dia rintai ke ditu ti ngelala umah anak liwum. Jadi pesan tu madah ke umah anak liwum, umah anak liwum udah nadai kemari hari 3 17 hari bulan 6 lalu niang umah anak liwum, niang umah anak liwum dekat di itu balam mayuah malam tu lagi malam hari 4 18 hari bulan 6 ba rumah lagan nangga pakuah tapang hujan sebelau ke di Anjuang pagila pagi hari 5 19 hari bulan 6 minta kabar belayan ia ke adi pesan sampalah data yang ngesah perusah rabatu nando baru si pesan ke dikirim miang tau ke dua beli nama tadi lagan anak cundau ke pagi tu jadi pesan medakin daya yangnya umah analium, umah analium udah nadai kemari hari 3 17 hari bulan 6 lalu niang umah analium, niang umah analium tu deka di itu balam ayuah malam tu lagi malam hari 4 18 hari bulan 6 ba rumah lagan nangga pakuah tapang hujan sebedau ke di Anjuang pagi ya pegila pagi hari 5 19 hari bulan 6 kabar belayan ia kengelala tau ke depesan dibicara tai sampal ngesah penusah rabatu lalu nguyang ke pesan ke nangkan ke tau inya pesan ti adi kirum Michelle Wilma tau ke B jadi dia pesan tu tadi nuju semua kabana belayan ia ke dia bas batu sebungan jalan Bintulu miri pemga bala ke dia ba ulu kakus ulu anap kucing Bintulu tatau bala ba jalan tatau sibu ngau pemga kabar belayan ke dia ba sungai jelai bala ba rumah Edward Jalian ulu kakus tatau ex rumah muang kakus bala ba rumah jauh rantau belat tatau rumah pedas jalai sangan rumah sedian jalai sangan pemga bala kedia ba rumah was rumah nibuang rumah radian ulu entah juam tatau ngau pemga bala kedia ba rumah ros anak jaluang nangga buan tatau ex student rumah baru barau ex student sk rumah tayai ex student SK rumah Begiau ngopem ga ex student SK nanga anau ngo ex student SK tatau staya kenala dia rintai ke ditu ti ngelala Jonathan Philip ya nyetaukeun tadi apai Francis nya dia pesan tu tadi madah ke Jonathan Philip anak buyah, Jonathan Philip anak buyah atau kapai Francis, udah nadai bahwa hospitalnya bau kena 16 hari bulan 6 atau tadi. Lalu niang Jonathan Philip anak buyah, niang Jonathan Philip anak buyah atau kapai Francis tau, dekau dintu balamanyu barumah mawang anak angkat kilometer 6 jalai tatau sibu, kena malam tu lagi malam hari 4 18 hari bulan 6 sebedau ke di Anjuang Pegilau pagi hari 5 ya ke pendam Roman Katolik Setia. Okey, jadi ngagai bola kamu melayan ya ke di pesan kita sampal datang ke Sap Nusara Batu. Lalu nanti kita ke nemu sili lagi kita tahu bertanya terus ngagai Francis Menggana Jotun Philip atau Kapolis bernomor 0981143091 Louis anak Jonathan Philip abang nomor 0138298544 tau ka ngagai apa bituat ban nomor 0111666959 nano baru isi pesan pemati ke dikirim peningau kita ya ke datai hari Michelle Wilma tahu ke B nya di pesan tu tadi madah kaki ya yang ex pengajar Jonathan Philip anak bunyah, ex pengajar Jonathan Philip anak bunyah atau Kapai Francis udah nadai bahwa hospitalnya bawa bintelu kena 16 hari bulan 6 tu tadi. Lalu ni

yang ex pengajar Jonathan Philip anak bunyi ya. Yang ex pengajar Jonathan Philip anak bunyi ya. Tahu dekat di Intau Bala Mayu barumah mawang anak anggat jalan kilometer 6 tak tahu sibu kena malam tahu lagi malam hari 4 18 hari bulan 6 sebelah ke di Anjung Pegelak pagi hari 5 19 hari bulan 6 ke pendam Roman Catholic setiap minta kita ya ke ngelala sampai ratai ngesah penusah rabat tu lalu tikan mu sili lagi tahu bertanya ngagai Francis Mengga anak Jonathan Philip tahu kapai Ulis bernumber 019-814-3092 Luis anak Jonathan Philip tahu kapai Junai bernumber 013-829-8544 tahu ke ngagai apai Bituat bernumber 011-1666-9599 Jadi ya ke Siti tu Siti mega pesan apa mati ke dikirim peninga kita jadi pesan tu nuju bala ya ke dia sungai sebedil batang ikan nangga sepetai balih kapit bala ba nangga sepeta balih kapit ba nangga setekam balih kapit ngopem gab kabelayan ke dia wak pasai siung serta ya kenalah di rintai ke ditu ti ngelala jampi ana lantan tau ke aki nundu isi pesan madah ke jampi ana latan jampi ana latan tau laki nundu udah nada ya kemari hari 3 17 hari bulan 6 lalu niang jampi ana latan yang jampi anak latan tahu ke laki nundu atau dikali itu bala mayu berkampung bahagia jaya tengah 1A4 lot 2694 jalai tekuk sibu sebedau ke di anjung kena 20 area bulan 6 atau ilak ke pendam cukan tekuk ok kita ke dipesan diminta sampal datai ngesah pengusaha rabat lalu nanti kita akan nemu sili lagi tahu bertanya ngagai Willy anak jampi tahu keciwa bernumber 011-2563-7841 tahu ke ngagai Rini anak jampi 26 Rini bernumber 010-5645-7424 nanti baru isi pesan pemati ke dikirim peninga kita jadi pesan tu tadi madah ke jampi analatan jampi analatan atau ke laki nundu udah nadai kemari area 3 17 area bulan 6 lalu niang jampi analatan niang jampi analatan atau ke laki nundu atau deka dintu bala mayuh ba kampung bagia jaya tengah 1A4 alur lot 2694 jalan tekuk sibu kena malam pergilak malam hari 5 19 hari bulan 6 sebedau ke di anjung ngagai pendam cukan tekuk sibu pagi hari 6 tulah 20 hari bulan 6 kita akan dipesan di pencara tai lalu kademu sili lagi kawal ngau penusah Rabato ulih terus bertanya ngagai Williana Jampi tau ke 26 Ciwa bernumber 011-2563-7841 tau ke ngagai Rini Ana Jampi 26 Rini bernumber 011-5645-7742 nguyang ngagai pesan kita ia ke 5 pagi tau pesan ngetas ulit ke dikirim sanggung anak sandai yang dipesan tu nuju balaya ke dia berdua ulu tapang punga ulu taluang kari lubuk pantu pemegah bala ke dia berbengap mengkaras dulu skim tapang punga skim jelak telau sasung erak kawang ulu ngak kawang ilik panggang pabuang sawang wong panjai ngak wong panda skim sekarang lunduk miris tak kabar layan yak ngelan yang sandai anak nyambi jadi kita tu tadi ada penjagaan natai kediri ngagaya rumah nyanggau tapang jarau tambah jalai batu kaya lubah antu kalai nur ngulu pengawak ngetas ulit keniang sandai anak nyambi ketika diatur kenari 6 tu lah 20 hari bulan 6 jam 10 pagi kan musim lagi ulit terus bertanya ngagai Mazuin bernumber 011-2509-8331 nanu baru pesan ngetas ulit ke dikirim sanggum anak sandai ke pagi tu pesan madah ke pengawang ngetas ulit ke niang apa ya yang niang sandai anak nyambe niang sandai anak nyambe dikadiatur kenari 6 tu lah
20 area bulan 6 jam 10 pagi. Jadi kita datang lagi rumah Nyanggau, Tapang Jarau, tambah Jalai Batu Kayo, Luba Antu. Sekali lagi, tahu bertanya ngagai Mazuyen, Bandung Berkusuang 11-2509-8331. Lagi ngetai ke pesan kita bawa pengarah pagi YFM ungkup ke pagi tu. Pesan kita ya ke 6 pagi tu ianya di kirum dom silang Ana Patrick Ngkasan tau ke apai igat lalu pesan tu nuju ke Babelayan ya ke bisi datai mai penusah rabat niang Patrick Ngkasan Anan Tabar tau ke digat pilama tu tadi ianya dia pesan madak pengangeta sulit ke niang Patrick Ngkasan Anan Tabar niang Patrick Ngkasan Anan Tabar tau ke digat tau ke apa duam deka diatur kenari 6 tila 20 hari bulan 6 jam 7 lemai jadi tembuk pengawak sembiang deka ditangkan ke ngau pengawak ngupas antabalu sili lagi kita tahu bertanya ngagai duam silang Patrick tempu bernombor kusung 12-6691-9-6-8 nandu baru pesan kita sulit ke dikirum dom silang Ana Patrick Ngkasan tau ke apa ingat ke pagi tu nyari pesan mudah mau kita sulit ke niang apa ya jadi niang Patrick Ngkasan Anan Tabar niang Patrick Ngkasan Anan Tabar tau ke dua balai ya dingat tau ke apa duam deka diatur kena lemai hari 6 tu ila jam 7 ba nombor 454 lorong B2 Taman Satria Jaya BDC Kuching kan musil lagi tahu bertanya ngagai dom silang Patrick tempu menombor kosong 12-6691-9-6-8 lalu nguyang ke pesan ya ke Siti tau inya Siti moga pesan ngetas ulit ke di kirum pengajar Joseph Selima atau ke apai makiang ya nyari pesan tau nuju balai ya ke dia Abang Mawang Raya Kerangan Krian Kerangan Bau ngepe muga balau ke dia Barasan Matau Selawut setia kenalah dia Rintai ke itu tinggal niang Selima Ana Merdan okay, jadi pesan madah ke pengawal ngetas ulit lalu muain terbalu ke niang Selima Ana Merdan niang Selima Ana Merdan deka diatur hari 6 tila 20 hari bulan 6 jam 8 lemai ba rumah ramah penyangkai akai macan kenawian kan musil lagi kita tahu bertanya ngagai Joseph Anak Selima ba nombor 0-1357-1959-592 nano baru isi pesan ngetas ulit ke dikirum pengajar Joseph Anak Selima atau ke apa yang maki yang ke pagi tahu pesan madah ke pengawal ngetas ulit lalu main terbalu serta berantau ke niang apa ya ianya niang Selima Ana Merdan niang Selima Ana Merdan dekat diatur kena hari 6 tila 20 hari bulan 6 baru maramba penyakai akai macan kenawian kan mesti lagi tak bertanya ke Joseph tempuh bernombor 0-1357-1959-592 jadi pesan kita ke 8 atau ianya pesan di akhirum liang tau ke dua belah nama ligih Ana Bungian ya jadi pesan tu nuju balaya ke diau ba semanjai batang sebelah batang sebetan batang awiak batang krian piamga nuju kaban belayan berbagi tuan ada menit cungat ngau tuan James Bali di Kuching piamga nuju Dr. Profesor Spencer Paliang di Kuching ngau kaban belayan ke diau di Kuching Miri Yesibu ngau ya kenalah di Rintai ke Dito pesan madah ke pengawal ngetas ulit ke niang silang analing niang silang analing deka diatur kena hari 6 tila 20 hari bulan 6 jam 7 lemai ba rumah tugau perayang kemuntan ruban sebelah meja balaya keng lala sama datai ngulu pengawal tu ilah nano baru pesan ngetas ulit ke dikirum liang tau ke boleh nama linggih anak bungian ke pagi tu pesan mada ke pengawal ngetas ulit ke niang anak ya yang niang silang anak liang niang silang anak liang dekat diatur kenari 6 tu lah 20 hari bulan 6 jam 7 lemai baru matugau berayang kemuntang
Ruban sebelah. Minta bala kita ke di pesan sama sampal data yang ngulu pengawa tu ilah. Pesan kita ia ke 9 pagi tu setiap pesan pemati ia ke beromat diterima kami. Jadi pesan tu datai hari James Baker tau ke Apun. Lalu pesan menuju rumah ia ke sama semakai Merabat. Baka bala berumah Sibat Nurian. Rumah Harry Gereja Atas. Rumah Gilbert Kaki Wong. Rumah Tuni Nangapadiah. Rumah Mergi Pedanum. Rumah Joseph Bulantu. Lalu pia mega menuju kabar belayan. Ia ke dia rumah Bulok Lubantu. Cangkul, Semangki Panda, Kumpang, Nyelutuang, Pemga Bala Kediaba, Suriat E, Pasar Atas, Armabuang, Jugir, Jungkal, Tanu, Kemelayan Kediaba, Saka, Melaban, Tembuang Sekerang, Bebangai Kanan, Bebangai Kibak, semua kenalah di Rintai ke ditu, tinggalah unggang anak naik yang tahu ke dua balik nama ribuan. Okay, jadi pesan tu tadi, madah ke unggang anak naik yang tahu ke dikala lagi ngau nama ribut tau ke laki bidang anak anggir udah naik kemari hari 3/17 hari bulan 6 lalu niang unggang anak naing niang unggang anak naing tau ke dikala lagi ngau nama ribut tau ke laki bidang anak anggir tau deka di senggai bala mayuah baru mahnyuin nangga maja padiah betuang malam pergila malam hari 5 19 hari bulan 6 sebelah ke di anjung pagi hari 6 tu lah 20 hari bulan 6 ke pendam Tembawai Sabut Maja. Balak dipesan dibincang datai ngesah penusara batu lalu kanemu sili lagi tahu bertanya naga nombor kusung 12-89-53-148 ya tadi naga James Baker tahu ke apun anu baru isi pesan pemati ke dikirum peningau kita datari James Baker dua beli nama pun pagi tu pesan madah kapayon dari unggang anak naing unggang anak naing tau ke dikala lagi guna maribut tau ke laki bidang anak anggir udah nadai kemari hari 3/17 hari bulan 6 lalu niang unggang anak naing niang unggang anak naing tau ke dikala guna maribut tau ke laki bidang anak anggir tau deka di senggai bala mayu baru mayuin maja padiha betuang kena malam pergila malam hari 5 19 hari bulan 6 sebelah ke dianjung pagi hari 6 tuila 20 hari bulan 6 kita akan musili lagi berkawal dengan perusahaan Rabah tu tahu tanya ngagaya James Baker atau kapun tempuh bernumber 012-895-31 jadinya nak kami ngatai ke pesan berat ungkup ya ke pagi tu.

0: di rumah ya. Cara nganyung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Angkai batuk baru ga?
2: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
2: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
1: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Jadi, Pastor, halebu tua tu bersebut ke dilah tu deh. Sitip megak lah ke jakuk ke ditemu atau ke dikelala kita orang Kristian ianya dilah sikuk nemiak Tuhan. Anyangkan wan ulih nerang ngau sili agi kini nama reti leka jakut tu ba konteks pengarap Kristian.
4: Ba nemiak Tuhan to ke orang Kristian, kita patut ngemuan cara bejakut ti nyermin ke ajal ngau teladan Yesus Kristus. Reti ya, leka jakut siku orang to ke murid Tuhan patut penuh ngau pengasih ya. Lebuh-lebuh kita berjakuk ngau pengasih dia utai kemana datai, jakuk kemana oleh pansut dari mulut kita, pemenalnya datai bak kita. Lalu ianya tadi kita meda wisdom ko kita, nama arti wisdom tu, artinya

0: bakal kena sebut buat pun tadi erti tu. Kita gagal nanti mendak orang labuah, gagal kita nanti mendak orang jatuh. Nya nak tahu sekali-kali nya di kembuan kita ke nyadi nembiak Tuhan. Laban kita nak patut gagal ke utai kena mana. Jadi nembiak Tuhan tu patut gagal ke utai ke mana nyadi buat penghidup siku-siku orangnya. Oh. Isaiah 50 kenteran keempat TBC ditulis menyitu Tuhan ti pemadu tinggi udah ngajar aku utai ke patut disebut ngambil kaku uliah ngeriang ke orang ti lelak ngenap pagi ia ngasuh aku gajiat hati dekat ninga ke utai ti dajal Allah Ta'ala ngagai aku bah nama reti utai tu kini reti ya kita ngemuan utai ke selalu ngemanah ke setiap ikut Indonesia ke bak dunia tu. Lalu kita berarti ke utai ke diajar Tuhan. Lalu utai ke diulih kita bak Tuhan ya tadi. Kita nak tahu nak minta penemu, minta penau munyi ke Nabi Isaia. Bak buat tu tadi. Ia minta penemu, minta pengeri awak kianya diberkat. Ngagai setiap ikut orang.
1: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kitai besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
2: Nitian hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
3: Lintah hari radio kita muka uliah ninga ke YFM hari RTM Click tau ke MyTV.

0: Aku yang berhormat Datuk Yang Pesan Jamil Anahunyat selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Daun tahun 2026 berserimai dengan pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi kak nerang ke pengawal atau ke atur Niti Daun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu hanya hari 6 atau ke hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Daun tu hanya pengawal berjalai berlabuh diatur, dekat diatur sepamanya jalai berengkah hari bangunan tun juga untuk Gang Agai Square Tower Kuching Waterfront. Jadi Niti Daun ke tu tu diatur perintah Sarawak diserimai ngau pengerami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu enggak jadi ke Siti enggak platform kena kita mantai ke pengaya adat asal kita ngau budaya jadi lebih agak megak bak kaum kita Dayak ini serta menanya yang megak ngerapit ke kaul menghidup ke semangat bagi sekolah istilah bak semua kaum kediau di Sarawak di to. Bala peningah maya Niti Daun tu elak inya temuai ke di pembasa ke kadatai maya elak inya Yamat Bumat Premier Sarawak inya Datuk Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Uping pemayuh kontijen ke ngau maya elak inya 99 kontijen serta 15 plot kita yang megak bisa nerima kelimpahannya megak bisa nerima penyertaan dari pengari kita dari Menua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak megak ngau hari kontijen megak hari Kalimantan Indonesia maya yang megak dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisa datai okey seminat temuai hari menua kita empu aja dan yang megak bisik megak hari menua luar tu bisik temuai ngagai Sarawak. Jadi atau cara program Niti Daun tahun 2026 tu hanya hari pukul 12 tengah hari jadi dia jangka ambis pukul 5 lemai hanya buat program ke kena 20 hari bulan 6 tu ilah aku nari ke komiti tu ke ngatur pengawal Niti Daun tu sekali lagi dan saw terkemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak megak terlebih lagi bala kita ke dia di Menua Kuching bersama-sama bila sampah datai pengawal Niti Daun tahun 2026 tu hanya kena 20 hari bulan 6 tu ke dia tu sepemanyai jalai Kuching Waterfront 2026 tu ialah jadi ngonya saya jajak dari website terima kasih
1: World Cup 2026 hari 4 18 bulan 6 2026 dalam grup K Portugal melawan Kongo pukul 1 dini hari live bak Sukan Plus bak grup L England bersatu dengan Croatia boleh dipedak live pukul 4 dini hari buat TV OK. Siti lagi main dalam grup L. Ghana, ngelaban Panama. Boleh dipedak di LED buat Sukan Plus pukul 12 tengah hari. Dalam grup K, Uzbekistan, melaban ke Colombia. Boleh dipedak di LED buat TV OK pukul 3 setengah ngalih hari. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
2: Pagi Rewind. Ya, selamat pagi. Bala kita ya ke Benung Brisbane, jakuk ya ke dia tahu. Macam jakuk. Nanti kelihatan adanya berdarat. Kau yang ngau.
3: Oh, sekian makna tuan. Oh. Nya dia tunjuk mayuh macam gelar ya ne. Kira ke kena merangsang kita ya ge. Mati sebut kita ke daratnya. Lemau mai ke kita ikan urun na tuan.
2: Oh, lepas na bunyi ke canggih modern lagi. Nya ke kena mansak belah dari ibu. Kini di ibu na Ibris walk ke kebun.
3: Utai yang sama ke nyana tuan.
2: Ya sama punya darat ke kebun.
4: Anak nak mandi yang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Selamat pagi, Dato kita bergulai ngaku email Rajoni bahawa berita pagi hari 4, 18/6/2026. Keterubah tu batang berita. Pengarap penemu ngau teknologi, penyungka pengelantang Sarawak jemah ila. Mansang dibagi menua kapit, Perintah Besai meri agih belanja 2.17 bilion ringgit. Sekila ekonomi ngau pemansang kemeruan, projek pemungkau palan pemersi teda air mulung dikemansang ke dimuka. Ya tadi batang berita lalu tu isi berita. Orang Islam di Sarawak udah diasuh balat agi merti ke ajau pengarap sida. Sida megak patut sedia nelebak ke diri ngau ubah dunia dikena nentu ke Sarawak oleh mansang nyadi menua tu maju serta lantang. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke dunia kemaya hari tu betapi ngau mayuh macam penangguh tinyeng kaum ubah iklim penyerekang geopolitik ngau teknologi ti jampat benda mansang nya alai mansia mayuh patut bersedia nelebak ke diri ngau ubahnya serta pintar ngambil peluang ari pemansang teknologi kelimpah hari ti majak nguliah ke penemu serta merti ke ajar pengarap ngambil ke tau nyadi kelalau dikena sidak nangkup pemal ke jemah ilak. Ia mansut ke Jakutu bak pengerami ngintu ma'al hijrah renggat meno Sarawak di Miri. Bejaku bak pengeraminya, Premier madah ke Sarawak udah majak negap ke penduduk diri bak tikas antarabangsa pengudah ti nyadi palan ke terubah ke bisik kluster perindustrian peralihan TIC hari baruh inisiatif Global Forum Ekonomi Dunia WEF. Tungujung ke Sarawak dia tu udah dalam raban 39 kluster industri di serata dunia tingulu ke transformation industri ngau ubah kuasa. Tungayan ke Sarawak ulih ngulu ke singkang transformation ekonomi ti berplasa ke kuasa kebersi teknologi baru ngau pemansang ti meruan. Kena 11/6 tu tadi, perintah udah ngelancar ke TIC Bintulu, ianya TIC ke Terubah di Malaysia. Projeknya dipesawa perintah besar ngau perintah menua serta sekedar agensi ngau raban ke bekawa ngau pengawa industri. Perintah besar udah meri agih belanja kebuliah 2.17 bilion ringgit dikena berjalan ke mayuh bengkah pemansang dibagi menua kapit. Dalam pos Facebook ya, Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalinggi madah ke agih belanjanya diberi dalam tempoh 3 tahun setengah tu ke udah. Sekedar ari projek ke bisik di Sengkaum, ianya pengawak ngagak jalai ari muak ke kibak mudik Batarajang hari nanga Semaram nyentuk ke nanga Seranau. Projek tu diperjalai ke dalam 3 renggat yang kaum pengawak tingagak jematan merakak Batarajang ngimbai nanga Yung ngenak belanja semak 900 juta ringgit. Sama bisi diperjalai ke ianya projek ngagak induk upis polis pelilih menua kapit ke baru Kolej Profesional Mara, projek ngangkat ke pemanah spital kapit serta sekedar projek jalan alun ngau infrastruktur kebukai. Datuk Seri Alexander tilalunya di kaban parlimen sitak kapit ngarap ke kerjasama antara rakyat ulih digagak tegap ke agi ngambil kemayuh agi projek pemansang ulih diperjalai ke. Projek ngadu ke jalai penama ngagai kampung Limpaku Pinang di Limbang dekat ngemudah ke orang ngelawak kana menuanya kelimpah hari ti nyadi ke penyungka sosial ekonomi bandunya. Pos dalam Facebook upis parit ngau antali aik menua Sarawak madah ke projeknya udah dikemenda ke upis Menteri Pemansang Tumpuk Pendiau ngau wilayah. Projeknya ke berungkus 173.65 juta ringgit berlabuh di pejalai ke hari 1 tu tadi lalu disadang oleh tembok dalam bulan 6 tahun 2029 yang ilak. Batang komponen dalam projek tu yang kaum pengawak ngagak jalai berlakin ke panjang 14.8 km ngau pengawak tinggagak 3 jematan semen. Jalainya ilak dekat bersambung ke kampung Bulantak, Kampung Limpaku Pinang,
ke sekolah SK Limpaku Pinang serta kandang dua ti berkelingi ngaunya lalu dekat bisi jalan besai nuju ke Bandar Limbang. Jam ke dia tu menzemayuah bak genturung pendiaunya ndang berpangai bak jalan sungai ndang uliah ke barang berguna ngau servis di Bandar Limbang. Projek ngangkat ke pemanah serta nambah ke pemanjai jalai bilun bak padang bilun panda tau ke Stu Port Barrio disadang dekat tembuk dalam bulan 10 tahun tu. Projeknya dia tu direport ke udah 65% tembuk. Sapit Menteri bak Upis Premier Sarawak, Datuk Gerawat Gala Madah ke projeknya dipejalai kengenak belanja RM27 juta lalu madah ke diri berasai terpantup hati ngah pemansang projeknya. Komponen projek tu nyengkawang pengawak di nangkir pemanja jalai bilun hari 655 ngagai 930 meter serta melakin jalai bilun ke dia tu. Sama bisik digagak bak projek tu ianya palan endur ngengkah ke bilun tambah ngadu ke pagal ngau pengawak ngadu ke palan endur ngengkah ke kereta. Ia bisik benar pengarap ke nanti udah tembuk ilak projek tu ulih nyawup ngangkat ke pemanah servis penerbai bilun menua pesisir di Sarawak. Iaitu kita penuh mendiang ke berita pagi hari YFM Kuching. Taman ngau Museum Lombong Emas dekat digagak di Bau. Langgo projeknya dia tu udah barenggat ke penudi bendal do ngagak tukuh projek. Dalam post Facebook ya, Kaban Kaunsel Negeri Sitak Tasik Biru, Datuk Henry Harry Jinip madah ke projeknya ti dipelabak ke berungkus RM15 juta dekat digagak berendu kira 6.4 hektar pemesai di Bau. Ia mantai ke langgo projeknya dalam tahun 2017 subak dan projeknya lawan berongkah ketegau isu tanah ngau proses dikenang uliah ke pemendal ke bisik kau ngau tukuh serta perkara teknikal. Sebengkah projek pembungkau yang nyapalan pemersi teda air mulung udah dikemansang ke bak kampung Tabo Muka. Penerang dalam Facebook Crown Research Syndrome Berhad madah ke projek tu nyadi ke inisiatif kena ngemansang ke kuasa kemeruan kelimpah hari ke dikena nguliah ke baru sumber hari teda industri mulung. Ngenak projek tu nilai tambah industri mulung uliah diangkat ke agi nengah pengawak di ngeluar ke biogas ngau biometana setipa ngau agenda sekila ekonomi teknologi hijau ngau pemansang di endak balat mansut karbon. Rengat kedua projek tu ianya pengawak ngada ke gas kena jumai di uliah dikenak baru ngagai orang bak kampung Tabo ngau kampung teh di muka di dekat diada ke hari baruah inisiatif projek rakyat. Pemuja projeknya ialah dekat ngayan ke teda hari industri mulung boleh dikenak ngeluar ke tenaga bersih kemeruan. Pemansang ekonomi menua udah majak nambah ke agik peminta ke pengerja pengawak di landik bak sekedar sektor strategik. Sapit Vice Chancellor ke bagi perkara nembiak ngau alumni Universiti Teknologi Malaysia Profesor Tan Sri Dr. Ali Selamat madah ketuk yang kaum sektor teknologi peminta tiru semiconductor ngau database kuasa kemeruan ekonomi digital ngau sektor ngeluar ke barang ngenak teknologi tinggi. Sektornya megah udah majak mansang serta balat berguna ke raban pengerja pengawak di landik serta berpenemu. Tegalnya statistik orang kena jabatan pengawak dikerja di Malaysia tu nak uliah dikenak berarti ke IKAS Marketability Bala Graduate Palan Pelajar Tinggi dan patut diperhati berpelasar ke Reality Market Pengerja Pengawak kemayari hingga pemansang ekonomi menua. Sarawak Water dia tu benuncakah berjalai ke pengawak Flushing tau ke meresi payip air. Berduduk hari air payip di Kuching ke diriput ke Keruah. Penerang hari Sarawak Water madah ke sekedar atur endang-endang ngetu ke dipejalai ke pengudah sebana ke diterima sida hari orang mayuah nyak majak nambah. Pengawak ngemata ngayan ke air payip berendur ke bisik penanggungnya udah majak bersi lalu sebana ke diterima sida megak udah majak kurang nanti dibanding ke ngau minggu sitik tu kemari.
Sarawak water madah ke aib paip di pelabak kekeruh ketegau sedimen ngau tanah dalam batang paip berdua ari ubah bak pejalai air ngau proses dikena ngentap ke aib paip bak sekedandua. Isu nyamaga ukai nyadi ketegapalan pemersih air Batu Kitang tiak nak ulih meresi air. Dikena ngujung ke berita pagi tu batang berita baru. Pengarap penemu ngau teknologi penyungkak pengelantang Sarawak ke Jemaah Ilau. Pemansang dibagi menua kapit, Perintah Besai meri agih belanja 2.17 bilion ringgit. Sekila ekonomi ngau pemansang ke meruan, projek pemungkau palan pemersi teda air mulung dikemansang ke dimuka. Nyanakak berita pagi hari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun Rosita Ampung serta disalin Jonathan Giri hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Petani.

0: Jerana, Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu 1896 dalam tahun 1990. Lebih 150 orang hari 12 buah genturung pendiau di Petra Jaya ngulu seminar kedikumbai program pendidikan dapur dan pemakanan bak kampung Bintawa Hilir. Kelimpah kena nambah ke pemerhati-hati raban bangsa serentang nyaga pengerai hingga pemakai tibetul tujuh bukai program tu ianya kena ngangkat ke pun penatai pemisi sida ke diau bak kandang genturung pendiaunya. Hari tib kongsi ke penemu berkawal nyedia ke pemakai serta gaya pemakai ti berpengerai. Program tu diatur upis pemansang raban bangsa kemas bergulai hingga sekedar upis-upis perintah yang kawam upis pengerai, upis bertanam tupi, biro induk ngau upis DO. Menteri Pemansang Industri Abang Haji Johari Tun Abang Haji Openg lebih jakuk maya nyuak ke setepikit ngakai sedak ke masuk seminar tu madah keraban bangsa patut ngemeran ke gaya penghidup berpengerai kena ngada ke menua ti maju. Ngaunya yang ngarap kerebak ke biak patut berarti ke gaya pemakai ti berpengerai ngau betul ke pengelantang penghidup sida Dudi Ari Ila.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Hingga pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Dekat nemu randau berkaul, ngau pemujur, serta pegerinduk tidak kena mbiak.
3: Lepas sih tak sedih. Mau lukis deh. Walaupun sama gak hari kami sama ni biasa. Kami gak.

0: hashtag Ganda Aktif. Boleh didengar kita
1: Ninting Hari 2
0: pukul 4 lemai
1: YFM
0: Segulai Sejalan.
2: Aram sampal datai ngagi pengerami ngilang tikai gawai daya pelilih lubuantu 2026 kena 19/6/2026 hari 5 baru majuel nangasan lubuantu berengki hari pukul 5 lemai. Pengawak tu dekat di penyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamuah, Sapit Menteri Dagang Terbangsa, Industri hingga Meranak ke Pukuk Sarawak, Kemegak, Kaban Kongsi Negeri N34 Batang Air. Lalu di sempulang ke, yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkoi, Kaban Parlimen P203 Lubuantu. Malamnya, kita dekat di Perindang, Penanyi Terbilang Iban, ianya Johnny Aman.

0: Sia megak bala pengeluar program ari YFM Iban Kuching ngau YFM Iban Sriaman. Aram sampal datai, selamat hari gawai, gayu guru geranyamai, lantang senang nuan menua. Oha.
1: Wai seberai.
2: WAI YFM.
1: Ya baru ngam.
2: Kan?
1: WAI YFM.
0: Tume 24 iti lagu kedipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
3: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

Dayana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, tiun Den Aladin Ngau Aldrich.

0: Johannes Johnny Aman, lagu Nuan PC Intan Dikembuan, lekang laut Timun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa, lekang laut Timun, Matthew Mamba.

0: Mei 24 iti lagu ki dipilih nagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban.
2: Duo pagi rewind.
3: Ku kalah betalat ngau ibu sobat eh. Nama ku balaki kita bantu cukup abura babaso capa. Ujin melaki ora putih ya, lah selalu nda cita ora putih deh. Selalu udah nyumai lakinya terus baso ca. Ya kemudian masalah ya kita menua tu. Nada kedai nyual mesin babaso capa. Ujin nda ora putih ca. Nada lakinya babaso apa nak?
4: Ya kan ku nda selalu dishwasher.
3: Nda mesti nda mesti dishwasher deh. Ya yang nda baso capa capa lu tengkah deh pusuan aja. Ya lu ten masuk ya.
4: Nah ku nanya sudah deh kalah nda itu pernah ke dishwasher.
3: Umur aku hidup, aku sekali jauh lebih pernah ke hotel di kumaya jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat ngga zaman maya dinner hotel. Cepat ke oh nyah hotel ke jelu dishwasher aku.
5: Antip pihak ada tu, aku punya kenalan nyebut tadi dishwasher tadi. Mak laki putih tadi nulung bini sedaya masih pinggai nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu ambil dishwasher dah. Kena ngelempuang ke walau rindu tadi.
3: Nah, berarti cak. Ya dah mantai keterangan tipikal hidup. Kita nyebut buat alu ngasau meli terus.
5: Nah, kira kelempo mimet me pengawak tu tadi nak ya.
3: Aku selalu di kayak kota semua.
5: Nah, lawan no ada nyebut tadi deh. Ada salah gak meli kena kena ngelempuang ke pengawak kita berdapur. Nah, gak ngasuh tu tadi nyo betalatnya belayak dulu. Ka basuk pinggai tu tadi deh. Lawan sama lele.
4: Apa bunga kerja apa gitu. Di sini ngari dia kata ya. Dia wish list ya, wish list tahun tu.
3: Jadi, mau deh apa bunga deh tau. Pernah-pernah mereka telok di kelsi joran murah deh tau. Udah kenal di swasana. Tau kayak aku sih bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
6: Ana nak